0: mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka, inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Ragen.
0: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
4: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
5: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan mengatakan, pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
6: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
5: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
8: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
9: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, ya jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
8: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
10: Dan yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
8: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
3: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
12: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
11: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
13: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
12: Baik
13: juga.
11: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
14: laporan khusus.
15: Melaksanakan
16: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
15: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
16: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yaric menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
17: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
16: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
18: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
16: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
3: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
19: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan.

0: aman, profitnya gede.
1: Modernisasi kepolisian memang diperlukan. Apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut

0: Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estaquio yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estaquio melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estaquio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempi Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Nah, sudah majarela. Tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
3: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
4: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang tidak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa membuatkan latihan langsung, itu kami bisa menang.
5: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
0: Opini Publik.

0: Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar. Kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan opini publik untuk edisi hari ini, dan kita undang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, tentunya di 0717943001 dan juga di 0811717911. Beberapa informasi yang akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda di pagi hari ini, Anda bisa menanggapi, dan juga nanti ada Halo RRI pada pukul 9 hingga usai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyampaikan aduan informasi ke Halo RRI juga di hari ini. Pendengar, informasi yang pertama dapat kami sampaikan untuk Anda. Ya, kali ini informasinya berkenaan dengan Satlantas Polres Bangka yang berlakukan tilang etle mobile. Jadi pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Bangka ini mulai melakukan penindakan tilang etle handle mobile ya bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukumnya. Penindakan tilang etle handle bersifat mobile yang dilakukan menggunakan perangkat genggam di lapangan. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonetso Siagian mengatakan penindakan mobile ini dilakukan untuk menjangkau berbagai lokasi rawan pelanggaran atau kasat mata yang tak bisa dilakukan dengan etle statis atau diam. Nah, ini berbentuk seperti handphone yang akan secara mobile melakukan foto atau merekam para pelanggar di lokasi yang terjangkau. Jadi sudah mulai dilaksanakan. Demikian disampaikan AKP Kardonetso kepada RRI. Dan ia juga menyebut pendengar bahwa proses penilangan hampir sama dengan etle statis yang telah terpasang di beberapa titik lampu merah di Kota Pangkal Pinang, yaitu petugas memotret atau merekam pelanggaran dan langsung terintegrasi ke dalam sistem elektronik untuk diproses lebih lanjut. Penilangan berbentuk surat yang akan dikirim melalui pos ke rumah warga atau pelanggar untuk segera menyelesaikan proses tilang pelanggaran yang terjadi. Menurutnya, penerapan ini bertujuan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga ini menciptakan sistem penindakan yang lebih objektif, akuntabel, dan bebas praktik penyimpangan. Ia berharap hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta juga menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya guna mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas yang aman dan kondusif. Sementara itu, warga RW Pemali Gunawan menyampaikan inovasi program ini meningkatkan kewaspadaan pengendara untuk melengkapi surat kendaraannya. Nah, ini menurutnya was-was bagi mereka yang belum lengkap dan aman bagi mereka yang memang dari awal lengkap bagi kendaraan maupun surat-menyuratnya. Nah, itu dia informasi pertama dari banyak informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di opini publik sembari menantikan Anda. Kami juga menunggu partisipasi Anda untuk bergabung di telepon kita yang sudah kami sebutkan tadi, tentunya di 0717 94301 dan juga di 0811717911. Demikian ya pendengar, informasi mengenai Satlantas Polres Bangka ini yang memperlakukan tilang etle mobile. Jadi untuk Anda, harapannya untuk melengkapi juga ya surat kendaraan dan juga kelengkapan kendaraan Anda. Kita terima penelpon pertama di WhatsApp kita. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bung Haris.
0: Pagi Bung Rustam, silakan.
1: Nah, terima kasih Bung Haris. Topiknya hanya satu itu aja Bung Haris ya.
0: Iya, ini baru satu informasi yang kami hadirkan.
1: Yang lain ini bercanda ya?
0: Belum, masih ada nanti informasi lainnya yang akan kami hadirkan.
1: Nanti aja lah kalau gitu. Makasih ya.
0: Iya, makasih ya untuk Bung Rustam yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Bung Rustam ya, yang tentunya juga Blinyu ya, di Blinyu. Nah, kalau kemarin juga informasi pendengar ada 4 remaja yang tersesat di Bukit Maras. Tapi alhamdulillah ya, pagi ini sudah ditemukan. Informasi update terbaru yang kami terima dari tim SAR gabungan bahwa pagi ini dari 4 remaja yang sebelumnya tersesat di Bukit Maras ya, ketika ingin ke air terjun Maruyan, ini sudah berhasil ditemukan. Kita terima penelpon. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Haris.
0: Pagi Kang Ahmad Irwan.
2: Barusan dan Pak Rustam ya.
0: Iya.
2: Coba ada informasi yang lain lagi, karena masalah tilang lah kurang begitu gimana ya, karena tidak favor semua orang kan. Masalah tilang bukan bermacam tilang elektrik, tilang dan sebagainya. Barangkali ada informasi yang lain yang sedang hangat bukan apa aja.
0: Tapi menurut Kang Ahmad Irwan berkenaan dengan tilang mobile ini, selaku
2: jujur aja seperti apa itu kan, jadi tidak bisa berkomentar, jadi tidak mudah itu seperti apa, hanya sekadar baru saja baca-baca, tapi mana bentuknya seperti apa gitu kan. Kalau tilang elektronik saya udah mengalami kan, seperti
0: ya itu mirip
2: teman saya gitu, teman saya, tapi saya belum pernah sama tilang apapun juga pernah ditilang.
0: Dia mirip dengan etle statis ya, jadi tanggapannya maksudnya itu berkenaan dengan menekan kecelakaan lalu lintas, pelanggar. Ini bagaimana kalau pendapat ya, Bung Irwan?
2: Kan, selain kita menanti aturan lalu lintas juga dalam pengendara itu diutamakan tertib, tidak ugal-ugal, itu aja. Jadi cara-cara untuk keselamatan lalu lintas itu kembali kepada kita sedang berupaya. Bagaimana cara supaya kalau kita sudah berupaya, misalkannya tertib dengan tidak seperti itu, ya sedikit keras elemen juga pasti itu dikatakan, nah bisa juga ya sudah takdir, berusahakan sudah kan, tapi terjadi seperti itu. Ibarat hanya kita sakit misalkan, kita berupaya berobat kesana kemari gitu kan, nah itu untuk supaya sepertinya berlalu lintas.
0: Gitu. Ya, artinya ini kan objektif, akuntabel dan bebas praktik penyimpangan yang diharapkan masyarakat sejak ya, dulu begitu kan?
2: Ya, antaranya ya. Masalah lalu ketinggalan kan dulu kan zaman itu juga tilang manual kan, tilang manual sudah tidak, kembali tilang elektronik kan seperti itu, ada lagi versi baru lagi kata-kata seperti banyak cara, jadi versi baru, jadi perlu semacam adaptasi dulu kan seperti apa bentuknya tilang seperti itu gitu.
0: Baik, terima kasih Kang Ahmad Irwan sudah bergabung ya, berpartisipasi di pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Kang Ahmad Irwan yang sudah bergabung dari Bandung Timur ya. Itu tadi menanggapi satu informasi yang kami hadirkan ya, terkait ini juga sekaligus sosialisasi disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Bangka, tilang etle mobile ya, artinya ini sesuai yang diharapkan juga oleh masyarakat ya, tentunya juga secara objektif, akuntabel dan juga bebas praktik penyimpangan. Kita coba untuk ya, ini ada satu WhatsApp ya dari Dian di Dinding Panjang. Warga bisa gak ngirim foto atau video ke polisi untuk ditindak? Karena bisa jadi kalau ada oknum yang melanggar tapi gak dilaporin petugas karena teman, keluarga dan lain-lain. Tapi kalau warga bisa gak dilapor? Nah, ini pertanyaan dari Bung Dian. Ya, warga bisa gak ngirim foto video ke polisi untuk ditindak karena kalau ada oknum yang melanggar begitu ya. Kita terima di WhatsApp selanjutnya ada Pak Yota di Bangka Barat. Selamat pagi.
3: Oh, selamat pagi, pagi. Bang Haris.
0: Silakan Pak Yota.
3: Tentang razia tadi kan.
0: Ya, ini ada Atle Mobile ya.
3: Sangatlah bagus dan apa itu sesuai dengan keadaan kini lah istilahnya itu kan benar-benar transparan istilahnya kan. Terutama praktik-praktik korupsi istilahnya di jalanan. Satu hal lagi memperkecil penumpukan setiap kali razia itu kan penumpukan biasanya membuat sempit istilahnya kan. Bahkan ada yang sedikit takutan malahan membuatkan apa ini akibat kadang-kadang bagi pengendara.
0: Jadi Pak Yota sangat setuju dengan adanya ini ya, apa namanya,
3: setuju dan ya, harus itu
0: harus ya. Baik-baik. Kalau di Bangka Barat bagaimana pengendara, ada nggak daerah-daerah rawan gitu yang kebut-kebutan, tidak tertib berlalu lintas begitu?
3: Masuk kurang lah, tapi ada lah kalau yang pas keluar kan.
0: Baik-baik. Terima kasih nih Pak Yota ya.
3: Tentang Gunung Maros tadi.
0: Ya, tadi ada informasi terbaru ya. Karena Bung Rustan dari Blinyu, jadi saya hadirkan terkenang informasi bahwa sudah diketemukan dalam kondisi selamat 4 remaja yang sebelumnya tersesat.
3: Alhamdulillah lah. Istilahnya ke depan bagi yang istilahnya pembuat-pembuat wisata ini benar-benar juga memperhatikan masalah keamanan, istilahnya kan kenyamanan, gitu aja.
0: Baik-baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Makasih ya, Pak Yota.
3: Yo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yota di Bangka Barat. Kita terima. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat
0: pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi Bung Haris.
0: Ma pagi, ini di balon ijuk nih. Pak Sopian, apa kabar Pak Sopian?
4: Alhamdulillah sehat Bung Haris.
0: Silakan.
4: Sehat juga.
0: Bung Alhamdulillah Haris. Sehat Pak Sopian, sehat. Alhamdulillah, silakan Pak Sopian.
4: Jadi masalah apa tadi masalah?
0: Penerapan sekaligus juga sosialisasi yang belum mengetahui ya. Jadi saat ini Polres Bangka mulai menerapkan Atle Handled Mobile. Jadi ini mengurangi kontak langsung artinya antara petugas dan masyarakat. Jadi bisa objektif, ya, akuntabel dan juga mengurangi ya, atau tidak ada praktik bebas praktik penyimpangan begitu.
4: Saya sangat anu sekali Bung Haji.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau nggak ada razia ini, kendaraan ini ya, baik roda 4, baik roda 2, ini sangat penting. Pertama kali, kita menjaga keselamatan kita. Kalau kita misal nggak ada razia, karena Bangka Belitung ini luar biasa ramainya, Bung Hari. Jadi kita tak tahu pilih lagi mana yang pendatang, mana enggak, kita tak tahu. Jadi kita ini soalnya kendaraan ini kadang-kadang BNP, kita lihat, tahu kan, kebanyakannya plat B kan, plat B itu kan dari luar, dan plat lain-lainnya D misalnya. Jadi ini sangat saya mendukung sekali ini demi keselamatan kita. Soalnya kita tak tahulah sekarang nih keamanan ini kadang-kadang dah bisa juga kita jamin 24 jam. Jadi tak bawa dampaknya. Sekarang banyak pegal-pegal
0: ini. Oh, dekat mana ya Pak? Lamula Erawan.
4: Di lintas Cimone luar biasa berkerik-kerik, luar biasa itu Bu Haris. Kadang-kadang kepecah kepalanya.
0: Waduh. Nah,
4: motor hancur. Jadi ini kita suatu perlu sekali ini razia-razia ini. Karena kena remaja ini tidak bisa kita bendung. Jadi memang kalau nyala trik-trik itu tidak sadar memang ke dunia ini. Tidak tahu ke orang tua akibatnya bagaimana bentuknya. Jadi saya sangat mendukung sekali. Cuma ada oknum-oknum itu tindak juga. Tidak ada pandang bulu hukum kita ini. Ada orang kebal hukum, Bung Aris, ya. Di negara kita ini negara hukum. Enggak, biar pejabat juga enggak ada kebal hukum. Nah, itu Bung Aris, ya. Saya sangat mendukung sekali Kapolres Bangka Mindo ini. Nah, jadi kami juga istilah sebagai ada kegiatan begini sangat mendukung sekali ini. Jadi Kapolsek juga, Kapolsek atau Kapolres itu sangat penting sekali. Bukan hanya Bangka Induknya aja, semuanya Bangka Belitung ini, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, ya. Nah, itu sangat penting sekali. Kita rawan begal sekarang. Jangan main. Kalau dilihat di kota Jakarta, lintas timur itu, wah, ngeri. Ngeri. Jadi, kita harapkan kalau nggak ada rahasia itu, pertama kali tugas keamanan, kepolisian, ya. Jadi, kita harapkan jalan teruslah. Kita, kalau nggak ada polisi, nggak aman.
0: Artinya apa namanya, diharapkan polisi sering patroli rutin daerah-daerah rawan
4: itu,
0: gitu ya.
4: Sering.
0: Daerah rawan ya.
4: Di Kapro 24 jam.
0: Iya, di daerah-daerah yang rawan.
4: Malah marak sekali kita pertama kali masuk narkoba dan sebagainya. Ini kadang-kadang suka malam, jam 1, jam 2. Itu siapa? Anak-anak remaja. Bukan di satu desa sekarang ini, bukan dia hanya kota. Di desa-desa juga, wah, ngeri, Bung Aris. Nah, itu Bung Aris, ya.
0: Oke.
4: Saya mau repot ke kebelasan. Yo, terima kasih Bung Aris, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sopian di Balunijuk, ya, yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar, yang menanggapi informasi tadi. Tentunya beliau mengharapkan yang menurutnya saat ini sudah cukup rawan daerah lintas timur, ya, kata Pak Sopian tadi, ya, tindak-tindak mengarah kriminal. Jadi beliau memohon atau berharap dari pihak kepolisian ini untuk melakukan patroli rutin, ya, demi menjaga kamtibmas, ya, di masyarakat yang khawatir mungkin tambah lagi gelap gitu kan. Di lintas timur itu penerangannya juga minim, jadi cukup rawan, ya. Demikian, ya, Pak Sopian yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung kembali, nanti kita nantikan juga, ya, di 0717943301 dan juga di 0811717911. Nanti kita akan beralih ke informasi selanjutnya, ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pendengar, kita lanjutkan kembali di opini publik kali ini. Informasi lainnya kami sampaikan bahwa DPR yang memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Pendengar, informasi harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhyiddin Muhammad Said yang menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi sebab pemerintah telah memastikan kebijakan subsidi tetap dipertahankan sampai penghujung tahun. Jadi minyak-minyak yang bersubsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun ini ya, jadi masyarakat tidak usah terlalu panik. Demikian ditegaskan melalui keterangannya. Dia menjelaskan, pendengar, kebijakan mempertahankan subsidi BBM merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, khususnya ini juga kelompok berpenghasilan rendah. Ia juga mengatakan anggaran subsidi telah dialokasikan dalam APBN. Nah, oleh karena itu pelaksananya tetap dapat berjalan sesuai rencana. Yang jelas, jika situasi yang tidak masuk di dalam subsidi itu tergantung harga pasar. Jadi yang diperhatikan adalah masyarakat yang tidak punya kemampuan. Muhyiddin juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial dalam era APBN 2027 tetap menjadi prioritas dan tidak akan mengalami pemangkasan. Jadi perlindungan sosial memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat rentan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sehingga anggaran program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas tahun depan. Itu dia informasinya, pendengar. Alhamdulillah, jadi ya, ini informasi positif yang disampaikan kepada masyarakat, mudah-mudahan sesuai dengan rencana. Ya, DPR yang memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Ya, meskipun saat ini memang kalau kita ke SPBU ya, antrian juga cukup panjang ya. Jadi untuk pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1. Ini fotonya ini, foto profil seperti bintang Hollywood ini, Bung Rustam. Halo, selamat pagi.
2: Halo, alhamdulillah. Mirip apa nama itu, bintang apa film dulu tuh, James Bond 007.
1: Wah. Silakan Bung Rustam.
2: Ya, jadi gini Bung Haris, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan ya buat. Ini kalau nggak salah yang menangani urusan ini BP apa ya, bagian perumahan ini, ATR BPN ya,
1: gimana? Ya, ATR BPN, kenapa ya?
2: Nah, jadi ini kan di Desa Bintet ya, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, itu mendapat bantuan rumah dari pemerintah, ya kan? Ukurannya adalah 5x6.
1: 30 berarti ya?
2: Iya. Jadi mereka ini yang mendapatkan bantuan ini, uangnya itu 20 juta rupiah. Untuk bahan-bahan peralatan bangunan itu sendiri harus dihabiskan 17,5 juta, artinya 17,5 juta. Sisanya ada 2,5 juta, ya kan? Nah, itulah untuk upah, Bung Haris. 2,5 juta ini adalah 2,5 juta itulah untuk upah mereka membangun. Nah, 2,5 juta ini kalau diupahkan itu rumah yang 5x6 ini Bung Haris itu biasanya hanya untuk pondasi doang upahnya itu. Pertanyaannya upah yang untuk naik bata mana kemudian dan seterusnya, ya kan?
1: Oh artinya ini bukan bentuk langsung jadi rumah bantuannya itu ya, berupa dana terlebih dahulu ya?
2: Bukan, anggarannya 2 juta, jadi 17,5 itu untuk bahan, seluruh perlengkapan bahan ya kan? Bisa upah itu adalah 2,5 juta atau 2,5 juta. Pertanyaannya, 2,5 juta itu sebetulnya kalau untuk bangunan itu untuk bikin pondasi doang. Pertanyaannya tadi bagaimana untuk upah naik bata dan seterusnya sampai selesai, ya kan?
1: Apa ditanggung oleh pemilik rumah begitu ya atau bagaimana begitu kan?
2: Ya makanya artinya begini, bantuan rumah ini itu kan yang sesungguhnya mengharapkan bantuan itu kan yang nggak punya rumah, Bu Haris. Dengan kata lain, bantuan ini bantuan untuk yang sudah punya rumah atau dengan kata lain punya uang untuk membayar upah, kan begitu. Makna lain adalah rumah ini tidak tidak berfungsi membantu yang belum punya rumah, artinya. Nah, jika yang belum punya rumah, artinya tidak punya rumah, Bung Haris. Artinya tumpang tindih bantuan ini, Bung Haris. Satu sisi bantuan pemerintah, tetapi untuk yang sudah punya rumah dan punya duit.
1: Jadi menurut Bung Rusam kurang tepat sasaran lah, begitu ya?
2: Iya, makanya saya memang nyuruh Bung Haris nebak.
1: Iya, oh gitu ya. Jadi
2: kita yang diinginkan ini adalah untuk mereka yang rumah punya rumah, yang belum punya rumah bisa punya rumah. Artinya mereka sasaran utamanya. Yang sekarang ini bantuan yang saya sebut desanya ini dengan ukurannya dengan dananya ini artinya mereka yang sudah punya uang terlebih dahulu yang bisa menyambut bantuan ini. Contoh, ada beberapa orang yang tidak mampu untuk menyambutnya, Bung Haris, karena tidak ada upahnya, Bung Haris.
1: Iya, iya.
2: Umum ada, Bung Haris, papan, sudah buruk, bahasa Bangka, ya kan? Bisa mengambil bantuan, menyambut bantuan, menyongsong bantuan ini, ataupun menerima bantuan ini, Bung Haris, karena tidak ada upahnya, Bung Haris. Nah, nanti saya kirim foto kalau Bung Haris mau rumahnya. Saya kirim nanti.
1: Iya.
2: Nah, yang saya minta Bung Haris menghubungi pihak ini, pihak ATR BPN ini, bagaimana bantuan ini kok seperti ini, kacau balau nih. Jadi kapan Bung Haris, sudah buruk lah Bung Haris, kita bahasa Bangka lah biar enak ya kan. Sudah layak dibangun Bung Haris, tapi dia tidak ada upah Bung Haris, maka ditolak lah bantuan ini Bung Haris. Karena bagaimana mengelolanya Bung Haris? Ini juga yang mengambil ini pusing juga nih. Di satu sisi mau kerja, di satu sisi upah gak ada. Nah ini Bung Haris tolong hubungin ini. Nanti saya akan telepon lagi nih. Bagaimana bantuan ini sebenarnya? Lalu nanti kali-kalinya ini 5x6 itu besinya aja itu menurut informasi teman itu kan saya melihat sendiri besinya itu 31 batang. Harus pakai cor. Apakah 5x6 itu harganya hanya 20 juta bahan itu? Upahnya bagaimana? Kalau skala bangunan Bung Haris ya besi seperti itu pakai cor itu Bung Haris. Itu bukan itu upahnya Bung Haris. Jadi oke lah jangan kemana-mana, intinya rumah ini untuk yang sudah punya duit. Bagaimana dengan rumah yang sudah buruk tadi tidak punya duit? Itu Bung Haris, itu aja dulu Bung Haris.
1: Baik, terima kasih Bung Rustam di Belinyu ya ini.
2: Begini Bung Haris, tolong hubungi Bung Haris pihak ini, saya ingin mendengar Bung Haris, saya ingin debat.
1: Kita akan coba ya mudah-mudahan. Baik, kita terima. Halo, selamat pagi. Di belakangnya dengan siapa di mana?
3: Halo Bang Haris, selamat pagi.
1: Pagi, ini dengan Bang Ramadan ya?
3: Bukan Bang Ramadan, Bang Ramadan di Timur Papua. Ini tanah Melayu, tanah Bangka.
1: Oh, Azadin.
3: Iya. Apa ini temanya nih, masalah rumah, bantuan?
1: Dan Bung Rustam tadi. Tentang rumah, tadi kita ada informasi-informasi lain. Kalau tadi barusan ku sampaikan informasi kalau untuk BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026.
3: Nah.
1: Jadi
3: namanya BBM.
1: Ya, aman, ada BBM, informasi tadi ataupun ada informasi lain disampaikan juga silakan. Ada juga tadi informasi berkenaan dengan Etle Handel ya. Jadi polisi itu bisa apa pelanggaran-pelanggaran itu secara objektif ya. Jadi akuntabel dan berimbang di jalanan, bari pelanggar itu bisa ditilang begitu.
3: Oh, berarti polisi itu bisa bertindak begitu, maksudnya Bang
1: Alis ya? Ya, Etle Handel ya.

0: susah kita nih ya. Kemudian ada lagi kadang-kadang sambil ngobrol dia begad-begad ya, motornya dua. Jadi karena dia pakai jalan, ngobrol saja. Ada nggak itu? Saya temui. Kadang-kadang udah tua lagi, kadang-kadang mau kita tegur gimana. Maksudnya, kalau ada orang ini, kalau ditabrak orang, orang nggak bisa nuntut salah dia. Dia nuntut apa saja lah. Orang kan begitu kan, itu kan. Tapi kenyataan hukum kita ini kan belum benar jalannya kan. Jadi kita temui kemahal, kadang-kadang pusing kita. Kadang-kadang malah ada oknum aparat baju hijau, baju coklat, PNS yang pakai main HP sambil nyetir, kadang-kadang. Nah, ini kan bahaya benar ini kan. Masih banyak terjadi. Ini manusia ini memang banyak apa payah ngurusnya Bang Haris. Masing-masing pribadi itu kadang-kadang kalau saya pribadi nggak mau Pak itu. Kalau ada perlu di jalan saya matikan HP. Kalau saya perlu saya berhenti 1 meter dari bibir jalan baru saya telepon atau SMS. Kan mungkin sama kawan kan. Itu kan tip keselamatan kita sendiri orang lain. Kadang-kadang sering terjadi itu. Kadang-kadang di anak motor sambil tak baca WA, tak apa ke tengah. Dia kan sambil ngeliat ke HP-nya kan. Nah itu banyak terjadi. Jadi tolong tindak ke semua itu, nggak pandang bulu ini. Jangan dibiar-biar ini bahaya, Bang Arif. Kemudian ada lagi, kata orangnya banyak nggak teratur di bangkanya, maaf ya. Nah, kawan saya dari Bandung itu bilang, Bang, kalau di bangkanya orang banyak naik motor, tapi nggak atur memang benar. Kadang-kadang dia belok ke kanan, sennya ke kiri dinyalakan. Kadang-kadang tanpa noleh kiri kanan, langsung belok. Nah, ini kan rawan kecelakaan. Nah, nanti udah salah banyak yang ngapa kan pada dia yang salah. Ini kadang-kadang apalagi nggak ada saksi, kadang-kadang susah Bang Haris proses ini.
1: Yeah.
0: Jadi mana kesadaran manusia lah yang kunci utamanya kan. Jadi kita ini banyak misalnya nggak tertib di bangka ini banyak orang pacak pakai motor tapi nggak tahu aturan. Kadang-kadang dia nikung misalnya di pertigaan kan. Dia mau belok ke kanan. Seharusnya dia kan nepi di pinggir kan ada garis putih. Dia malah ke kanan. Nanti tabrak orang nyala orang.
1: Sen kiri belok kanan macam tu.
0: Mau kau banyak macam di bangkan. Kadang-kadang kalau kita nggak emo, bah, nggak sabar, baca bijak Bang Haris. Orang ini masalah kan. Nggak mau lagi dia disalah. Motor kadang. Nah itu jadi gimana ya kesadaran manusia lah. Jadi kalau tindakan itu bagus cuma jangan pandang-pandang semuanya harus mah itu nggak pandang kaya miskin berpangkat banget. Harus ditangkap, ada hukuman gitu. Kemudian masalah saya menegakkan Bang Rustam dari Binyu tadi ya. Itulah sebenarnya kan berhenti kalau mau bantu rakyat miskin. Yang dibantu itu memang orang miskin Bang Haris. Kadang-kadang bukan nggak mau berubah, memang nggak punya biaya kerja, nggak jelas. Bagaimana berumah kan? Kendala itu tadi kita bangun sampai dengan mak-mak. Mungkin rumahnya sudah di, apa, ada pengecilan. Nggak tahu lah kan biaya harus ditanggung dari tuan rumah. Ya kalau maksudnya kalau bisa dibantu semuanya lah, jadi tinggal beres yang punya rumah, itunya kebantuan kan. Ini problem ini masih terjadi. Jadi yang gimana? Jadi yang nggak punya rumah, nggak punya biaya, nggak punya duit, jadi yang nggak dibangun negara rumahnya kan nggak ada duit kan. Nah ini bukan bantuan namanya ini. Nah, jadi kalau tolong kepada pihak terkait itu kalau bisa bantuan itu misalnya 40 juta langsung jadi itu timah kunci yang punya rumah kan. Kendaraan kecil punya hak di situ kan, negara ini kan. Karena miskin ini kadang-kadang Bang Haris, bukan sengaja mau miskin sengsara persaingan hidup. Nah kan, apanya kadang-kadang nggak punya pendidikan kan, nggak punya lahan untuk berkebun, bagaimana mau layak hidupnya kan. Mau apalagi tinggal di kota Bang Haris. Makanya ada jadi perampok, pencopet, jadi preman. Itu bukan maunya mereka, terpaksa kebanyakan kita kan. Ya kadang-kadang ada di jalan minta-minta, itu bukan maunya mereka, terpaksa garis besar kan begitu. Ya mereka-mereka yang ngerti lah, orang-orang yang berpikir yang ngerti lah, yang bisa mengatas dari kami dari bawah ini hanya apa, memberi masukan kan, dorongan kan, supaya ada permasalahan bisa jadi penyelesaian kan begitu Bang Haris ya. Ya memang miris negeri kita ini Bang Haris. Kadang-kadang rumahnya papan udah buruk, kadang-kadang nggak ada sila perhatian. Pernah di bar rumah kayak huni, tapi nggak pantas kita lihat apa seakan-akan apa istilahnya semau-mau yang dari atas lah. Nah ini kan namanya gimana ya, belum nggak adil lah itu Bang Haris. Coba lagi kembali kan, berapa orang miskin di sana layak kita ini Bang Haris, kita bayangkan bantu rakyat nggak seberapa ruginya, yang korupsi itu sampai ribuan telur. Nah kan biar nggak. Jadi mentor rakyat jangan takut, negara ini nggak akan jatuh miskin. Negara ini yang koruptor-korup itu yang membuat kita miskin, pengusaha nakal yang menguasai tanah negara tanpa bayar pensiun itu yang negara miskin Mari. Iya. Yeah. Sekian Pak Haris ya.
1: Baik.
0: Mohon maaf ya kalau saya ya, agak sedikit kasar keras ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Pak Azadin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azadin di Bangka Tengah yang

0: sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Di belakangnya, halo, selamat pagi, terputus ya. Silakan dicoba lagi untuk pendengar yang baru saja mencoba bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk Anda yang sedang beraktivitas di Senin semangatnya. Semoga semakin semangat tentunya untuk pendengar ya dalam menjalankan aktivitas di hari Senin ini. Banyak apa namanya tugas-tugas kegiatan yang belum terselesaikan ya, mudah-mudahan bisa selesai ya untuk pendengar ya, pekerjaan yang sedang tertunda di hari ini. Nah, untuk pendengar yang pastinya juga nanti kita akan hadirkan di Halo RRI juga untuk pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat hari ini. Ya, untuk Bung Rustam juga, apakah tadi sudah menanyakan juga ke pihak Kades yang terdekat terlebih dahulu ya terkait bantuan yang diberikan, karena biasanya dari pihak desa yang mendata dan mengarahkan juga ya ini untuk penerima bantuan dan lain sebagainya begitu ya. Ini biasanya Kementerian Pemukiman, dan maksud kami itu dari dinas ini ya, Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga ada ya, kemudian juga dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat ya, atau PUPR PRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, seperti itu ya. Kemudian untuk pendengar di manapun Anda berada, yang tentunya juga di pagi hari masih bersama kami, nanti juga kita akan mengupdate informasinya ke ruang dengar Anda dengan informasi lain dan update cuaca terkini di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Riat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengaran masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, dan selanjutnya kita sudah tersambung bersama dengan Prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang, Mbak Anissa. Selamat pagi, Mbak Anissa.
3: Selamat pagi, Mas.
2: Iya, Mbak Anissa, silakan kita hari ini untuk mengupdate informasi cuaca kita di Bangka Belitung. Silakan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Ketikasari, selaku Prakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi berawan dengan potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Tengah yaitu Simpang Katis dan Namang, dan Kabupaten Belitung Timur di Gantung dan Dendang. Pada siang hingga sore hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah kecuali Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Selatan kecuali Tukasada dan Lepar Pongo, Kabupaten Belitung di Selat Nasik, Sijuk, Badau, Kabupaten Belitung Timur di Dendang dan Gantung. Untuk potensi hujan petir di Kabupaten Bangka Barat yaitu Pari 3, Kabupaten Bangka di Mendo Barat, dan Kabupaten Bangka Tengah di Sungai Selan. Pada malam hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka yaitu di Belinyu, Pemali, Sungai Liat, dan Riau Silip. Pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka yaitu di Belinyu, Pemali, Sungai Liat, Riau Silip, Merawang, dan Kabupaten Pangkal Pinang yaitu di Gabek. Suhu udara berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 hingga 98%. Untuk angin dominasi bertiup dari timur dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 37 km per jam. Beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang 0,1 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Bangka Barat bagian utara, perairan Bangka Barat bagian selatan, perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian timur, perairan Bangka Selatan bagian barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara, perairan Pulau Belitung bagian timur, dan perairan Pulau Belitung bagian selatan. Sedangkan untuk tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter terjadi di perairan Bangka bagian selatan dan perairan Bangka Tengah bagian barat. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
2: Baik, terima kasih Mbak Anisa Nindi untuk update cuaca kita di wilayah Kepulauan Bangka Belitung untuk pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, pendengar, demikian telah kita dengarkan informasi update cuaca dari Mbak Anisa di kesempatan pagi hari ini. Tentunya dalam opini publik yang sudah disampaikan untuk Anda terkait update cuaca kita di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kita terima telepon kembali, ada Bung Rustam, selamat pagi.
4: Iya, bagi kembali Bung Haris.
2: Iya.
4: Jadi memang hari Senin ini kan ada apa namanya hari RRI ya kan sama Jumat ya.
2: Hmm.
4: Nah, nanti kan agak luas waktunya. Cuman saya mau menyambungkan yang pernah dikait Bung Haris tadi. Apakah sudah menanya bagaimana jika menanya kepala desa? Kepala desa, waduh, ini teman saya akrab. Dia nggak bisa ngomong satu pertama. Kemudian saya menanyakan itu kaur pemerintahan itu biasanya menangani ini. Teman saya juga tuh, kepala urusan mereka bahkan terima kasih tidak terlibat dalam hal ini.
2: Oh gitu.
4: Jangan ya, dari... karena iya Bung Haris, jangan berkomen. Itu kita saya bahasa kampung ya biar akrab ya. Jul, bagaimana nih perumahan nih? Waduh, kami tidak terlibat. Terima kasih kami tidak terlibat. Artinya mereka pun merasakan apa yang saya pikirkan. Jadi ini dikelola di luar ruang pemerintahan desa itu sendiri ini.
2: Jadi tidak melibatkan pihak desa begitu Bung Rustam?
4: Tidak, hanya mengetahui saja.
2: Oh, mengetahui.
4: Iya, mengetahui. Saya sudah berkomunikasi langsung dengan kepala urusan pemerintahan, itu namanya Zulfakri. Bahkan dia bawahan saya dulunya itu. Nah, bersyukur kami tidak terlibat dalam hal ini, kami tidak terlibat sama sekali. Syukur, bahasa kalau syukur itu artinya kan untung tidak terlibat, ya kan? Nah itu masalahnya Bung Haris, jadi saya hanya menyampaikan itu Bung Haris untuk saat ini. Jadi mereka tidak terlibat dan mereka ini punya ketua. Persoalannya ada beberapa rumah yang tidak bisa menerima Bung Haris dialihkan ke yang punya duit tadi Bung Haris. Itu persoalannya Bung Haris. Sebetulnya 7 rumah itu layak mendapat Bung Haris. Saya nggak mau kirim foto lah, udahlah ngomong aja tidak apa-apa. Nantilah kalau diperlukan bangkirin foto rumah yang begitu layak dan sangat layak. Tetapi mereka tidak bisa mengambil itu Bung Haris. Karena apa? Karena tidak ada upah tadi Bung Haris.
2: Ya, kita akan coba menginformasikan ke pengarah acara kita ini untuk menghubungi ya dari dinas terkait. Mudah-mudahan ya ini bisa tersambung ya Bung Rustam ya.
4: Ya, nah, walaupun nggak hari ini, hari-hari ke depan juga bisa di ini baik. Di apa kita bahas ya. Baik. Itu aja baik. Mungkin Bung, terima kasih ya.
2: Wah, makasih untuk Bung Rustam yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ya ini katanya sekedar mengetahui. Ini biasanya kalau kegiatan-kegiatan kan biasanya melibatkan juga ya dari pihak RT RW desa ya, yang biasanya juga data dan lain sebagainya dari mereka, begitu ya pendengar ya. Baik, untuk pendengar di manapun Anda berada, silakan di pagi hari kita masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di telepon kita 0717 943 01 dan juga di 08 11 717 9111 ya. Untuk pendengar ya, tentunya di opini publik kami hadirkan hingga usai nanti pada pukul 9 pagi sebelum kita lanjutkan dengan Halo RRI di hari ini. Tadi juga terkait dengan informasi-informasi tadi seputar lalu lintas ya. Dok pendengar juga terima kasih yang sudah bergabung dalam opini publik pagi hari ini. Untuk pendengar, kami akan hadirkan juga satu informasi sebelum kita akhiri di opini publik. Ini update cuaca juga yang per jamnya, kalau tadi untuk perharinya. Nah, kali ini informasi terbaru ya, informasinya berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Belitung Timur, Manggar, Damar, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka, Merawang, Mendo Barat, Pemali, Bakam, Puding Besar, Belitung, Tanjung Pandan, Sijuk, Badau, Bangka Tengah, Pangkalan Baru, kemudian juga Sungai Selan, Simpang Katis, Namang, Belitung Timur, Gantung, Kelapa Kampit, Simpang Renggiang, Pangkal Pinang, Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Balam, Rangkui, Gerunggang, Gabek, Gilimanjaro dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan lanjutkan dengan acara kita selanjutnya, pendengar. Tetap di Pro 1, Sungai Liat, Bangka, Belitung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, kita hadirkan dengan opini publik. Maksud kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, dan untuk pendengar di manapun Anda berada, Halo RRI kami hadirkan hingga usai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan Tony tadi udah ada beberapa aduan yang disampaikan oleh masyarakat kita dari Pak Sopian juga yang menyampaikan untuk dari pihak kepolisian agar melakukan patroli rutin di daerah-daerah rawan ya, seperti di Lintas Timur. Kemudian juga ada Bung Dian yang menanyakan terkait penerapan Atlee Handlet Mobile ya, seperti apa penerapannya dan apakah boleh jika ada oknum yang melanggar bisa divideokan oleh masyarakat begitu ya. Kemudian juga ada Pak Azadin yang menanggapi seperti apa penerapannya untuk Atlee Handle ini. Nah, mudah-mudahan nanti pendengar dari pengarah acara kita juga bisa menyambungkan ya bersama dengan Pak Kasat Lantas Polres Bangka, dan juga ada Bung Rustam tadi yang menyampaikan ya terkait dengan bantuan perumahan yang dinilai mungkin tidak tepat sasaran karena ada yang menerimanya ditolak dan dialihkan ke yang menurutnya itu tidak layak menerimanya begitu ya. Silakan untuk mendengar yang bergabung juga di line telepon kita di 0717943010 dan 0811717911.

0: Baik, untuk pendengar, selamat pagi ya. Selamat pagi untuk Anda semua di manapun Anda berada. Dan pastinya juga masih di opini publik di Halo RRI, maksud kami ya, untuk edisi hari ini. Selepas tadi kita hadirkan dengan Halo RRI, kita undang untuk pendengar, kami menunggu partisipasi Anda. Dan tentunya juga untuk edisi hari ini, pihak kami juga sudah mengkonfirmasi untuk dari Kasat Lantas Polres Bangka ya, untuk menanggapi dari pendengar tadi penerapan dari Atle Handel ya di pagi hari ini, yang mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung bersama kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda dimanapun berada, yang pastinya juga kita undang untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini, sembari nanti kita juga akan menantikan ya kebersamaan Anda di Halo RRI, dan sembari menantikan juga narasumber yang sudah kami WhatsApp ya, yang tentunya juga masih belum menanggapi di hari ini. Pendengar, kita tunggu konfirmasinya terkait beberapa pertanyaan yang telah Anda sampaikan di hari ini. Dan pendengar, tentunya juga kita akan hadirkan terlebih dahulu dengan informasi-informasi pilihan ke ruang dengar Anda di Halo RRI kali ini. Informasi yang dapat kami sampaikan kembali di hari ini yaitu berkenaan dengan anggota DPR yang mendorong, ya pendengar, informasinya penguatan partisipasi masyarakat ya dalam mencegah kekerasan asusila, begitu ya pendengar ya. Jadi anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murjat mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan juga penanggulangan kasus kekerasan seksual. Hal tersebut disampaikannya sebagai respon terhadap kasus kekerasan yang masih terus berulang di berbagai daerah. Jadi dia juga mengatakan keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga hingga masyarakat harus terus diperkuat secara konsisten sehingga mampu menekan angka kekerasan seksual yang dinilai masih menunjukkan tren memprihatinkan. Dia menilai munculnya serangkaian kasus tersebut belakangan menunjukkan masih rendahnya kepedulian lingkungan sekitar, terutama dalam mendeteksi dan mencegah tindak kekerasan sejak dini. Ya, padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan hukum bagi keterlibatan masyarakat, yaitu dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Demikian mendengar informasi yang kami sampaikan untuk Anda di hari ini, dan tentunya juga DPR mendorong ya partisipasi masyarakat dalam mencegah hal tersebut, artinya masyarakat bisa terlibat aktif ya melaporkan jika memang mengetahui ataupun juga mencegah ya hal-hal demikian terjadi di lingkungan sekitarnya, seperti itu ya. Kemudian untuk pendengar dimanapun Anda berada, masih berkaitan dengan lalu lintas yang tadi juga ada beberapa tanggapan masyarakat. Kali ini berkenaan dengan layanan SIM Polres Bangka yang membuka hari Sabtu. Jadi Satuan Lalu Lintas Polres Bangka membuka layanan pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi pada hari Sabtu. Layanan tersebut dilakukan di kantor Satpas Satuan Penyelenggara Administrasi Polres Bangka. Kasat Lantas Polres Bangka AKP Kardonet Sosiagian mengatakan, layanan pada hari Sabtu dibuka pukul 8 lewat 11 waktu, maksud kami pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini guna memberi kemudahan bagi masyarakat yang tak memiliki waktu atau sibuk jam kerja antara Senin hingga Jumat. Jadi menurutnya layanan ini telah mulai dibuka dan dilaksanakan pada awal bulan Juni kemarin hingga seterusnya. Warga Sungai Liat Andri mengapresiasi layanan SIM yang buka hari Sabtu atau waktu libur kerja karena kebanyakan masyarakat beraktivitas di Senin sampai dengan Jumat. Ya, demikian informasinya untuk Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada saat ini, kita sudah tersambung bersama dengan Kasat Lantas Polres Bangka. Tentunya kita saat ini bersama dengan Kasat Lantas Polres Bangka, Pak Kardonetso Siagian, Pak AKP Kardonetso Siagian. Selamat pagi, Pak Kasat.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi dari kami, Kasat Lantas Polres Bangka.
0: Ya, baik Pak Kasat, tadi ada beberapa masyarakat yang bergabung terkait dengan informasi Etle Handlet Mobile. Nah, ini untuk penerapannya bagaimana dan sistemnya seperti apa di masyarakat begitu, Pak Kasat?
1: Ya, terima kasih. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas akan menerapkan Etle Mobile atau Enhel. Artinya itu sama seperti tilang elektronik. Jadi simpan itu mobile berjalan, kita menemukan pelanggaran langsung kita foto melalui alat tilang manual kita. Jadi itu teknisnya nanti.
0: Jadi ini alatnya di mana begitu diletakkan, menggunakan apa begitu, atau secara mobile saja begitu pelanggaran kasat mata begitu, Pak Kasat?
1: Ya, jadi kami informasikan kepada masyarakat RRI, pecinta RRI, khususnya warga masyarakat Kabupaten Bangka, itu kita sifat

0: ini mobile. Jadi menggunakan HP, HP khusus, HP khusus. Itu bukan HP-HP-an, tapi HP khusus untuk tilang elektronik. Jadi sifatnya itu bisa dia stasioner, bisa dia secara mobile berjalan. Demikian kami himbau.
1: Kapan akan mulai diberlakukan, Pak Kasat?
0: Ini sudah kami uji coba, sudah kita uji coba aja, sudah kita ambil sampelnya, udah seratusan ya, seratusan. Kami juga mengimbau kepada masyarakat apabila nanti pada saat pembayaran pajak ada terkena handheld kami, nanti silakan menghubungi Polres Bangka di Satuan Lalu Lintas. Nanti kita kasih kertas tilangnya, baru nanti selesaikan dulu di pengadilan. Jadi sifatnya kita menghindari sentuhan dengan masyarakat. Demikian.
1: Baik, jadi secara objektif dan tentunya juga akuntabel begitu ya Pak Kasat ya?
0: Ya,
1: Pak Kasat tadi juga ada aduan, ada pertanyaan juga sebelum ada aduan juga. Ini ada pertanyaan dari masyarakat Bung Dian di Riding Panjang terkait penerapan tadi. Apakah boleh warga mengirim foto atau video ke pihak kepolisian jika menemukan oknum yang melanggar? Terima kasih. Ini seperti itu pertanyaannya dari masyarakat. Silakan.
0: Terima kasih. Masukan yang diberikan kami, kalau apabila ada menemukan masyarakat oknum ya, oknum Polri ya, yang tidak taat aturan berlalu lintas, silakan difoto. Silakan difoto berikut BN-nya, motornya, orangnya, nanti kirim ke saya. Nanti biar saya nanti akan menyampaikan kepada pimpinan supaya ditindak.
1: Baik, luar biasa itu ya untuk Bung Dian. Ya,
0: kita enggak pandang bulu. Baik itu anggota sendiri kita tindak. Kita tilang juga anggota. Selain tindakan disiplin, tindakan tilang tetap kita laksanakan. Jadi dua kali double kenanya.
1: Oke,
0: jadi gitu kalau anggota.
1: Ya, jadi disiplin penindakan dan ditilang juga begitu ya.
0: Iya. Selain kode apa juga kan disiplin kan banyak nih.
1: Iya.
0: Yeah. Ibaratnya jadi catatan yang bersangkutan nanti. Itu jadi teguran tertulis dari pimpinan kita selain tilang kita sendiri.
1: Iya. Baik, Pak Kasat tadi juga ada masukan dari masyarakat ini di daerah lintas timur, katanya sudah ada diduga tanda-tanda rawan ya untuk kriminal, baik begal dan lain sebagainya. Mohon pihak kepolisian katanya bisa melakukan patroli di daerah-daerah rawan. Tanggapannya Pak Kasat?
0: Ya, terima kasih atas masukannya dari masyarakat khusus untuk lintas timur. Bukan kami aja dari Satuan Lalu Lintas yang melaksanakan patroli ke arah lintas timur. Juga ada juga Polsek, baik Polsek Sungai Liat maupun Polsek Merawang, serta piket fungsi yang ada di Polres ini, itu selalu target kami lintas timur. Itu selalu target kami lintas timur. Lebih terkhusus lagi, kami itu malam Sabtu dan malam Minggu serta malam Senin kami melaksanakan kus lalu lintas ya, lalu lintas itu melaksanakan patroli sampai itu jam 8 malam.
1: Oke, jadi
0: terutama target kita adalah untuk membubarkan atau mengantisipasi balap liar.
1: Pak Kasat ada penelpon, kita terima ya.
0: Boleh.
1: Ya, halo,
0: silakan.
1: Selamat pagi.
2: Pagi. Kembali Pak Arif.
1: Pak Sopian ya?
2: Pak Zadin.
1: Oh, Pak Zadin Bangka Tengah, silakan.
2: Halo Pak Kasat.
0: Ya, selamat pagi. Waduh, mantan warga saya. Saya dari Bangka Tengah kemarin.
1: Silakan.
2: Kalau boleh tahu Bapak ini siapa ya?
1: Nama Pak,
2: dan pangkat.
1: Pak. Ya, ini Pak
0: Kasat. Pak Siagian, Kardon Siagian. Kemarin saya kasalantar di sana, Bapak. Mohon izin.
2: Oke. Ah, begini, Pak. Kalau di belakang itu kami itu ini khususnya karena kita orang di sini kan. Kadang-kadang kalau bermotor itu banyak masyarakat kita ini dia tahu naik motor nggak tahu aturan Pak. Contoh.
0: Iya betul.
2: Mereka kadang-kadang kalau dalam hal nikung itu istilahnya berang ke tempat dia. Dia kadang-kadang nggak nyalakan sen, atau dia nyalanya ke kiri, belok ke kanan. Ada kadang langsung tanpa melihat kiri kan langsung kejam gitu, Pak Kasada. Kemudian ada yang dia pakai motor, dua apa motor satu. Dia bergandengan bahasanya kiri kanan, dia pakai jalan, dia ngobrol ke jalan-jalan. Nah, ini kan rawan kecelakaan kan. Nah, yang kayak kita bukan minta ya, minta terjadi kecelakaan. Itu kan biasanya kadang-kadang yang salah itu ngotot juga, Pak ya. Umpama yang salah ini punya SIM, yang salah punya SIM, yang enggak salah ini enggak punya SIM. Nah, itu prosesnya akan susah kan ya kan. Karena saya dengar itu kadang-kadang enggak punya SIM pasti kalah. Nah, ini bagaimana ini, Pak?
0: Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak dari Bangka Tengah.
1: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bangka Tengah, Pak Kasat, silakan ditanggapi. Ya, silakan Pak Kasat tanggapannya.
0: Kemarin itu kita pernah juga jadi Kasat Lantas Bangka Tengah. Kita dari Satuan Lalu Lintas sudah menghimbau kepada masyarakat. Pada umumnya, kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah itu kurang kesadaran masyarakat itu sendiri untuk tertib berlalu lintas. Benar kata Bapak tadi itu, masyarakat sekarang nih begitu dia mau belok, dia tanpa menghidupkan sen, langsung belok ke kanan. Kadang-kadang sennya ke kiri, dia belok ke kanan. Terutama ini, sekarang ini bukan orang terkuat atau ras terkuat lagi. Sudah semua hampir, baik anak-anak, remaja, baik dari orang tua, itu hampir sekarang nih. Jadi kesadaran masyarakat itu sendiri yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sekarang ini. Jadi intinya kita sama-sama menghimbau. Ya, seperti kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka, dalam waktu dekat ini bekerja sama dengan APDESI, Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia, kami akan mengadakan sosialisasi ke desa-desa. Kita ini sebanyak 62 desa Kabupaten Bangka. Kami akan datang ke desa tersebut satu per satu. Artinya apa? Kita sentuh langsung ke masyarakat melalui kepala desa dan masyarakat nanti yang kami undang di desa. Ini, kalau ke sekolah-sekolah sudah, tapi namanya manusia Bapak, kita sudah himbau, ingatkan, masih lagi. Nah, intinya kesadaran masyarakat itu sendiri yang kurang menyadari tertib berlalu lintas. Itu pada jawaban dari kami.
1: Ya, ini ada pendengar juga mohon knalpot brong itu ditindak, Pak Kasat bising katanya.
0: Ya, terima kasih. Kita sama-sama. Kami dari bulan Januari sampai bulan ini, Satuan Lalu Lintas Polres Bangka sudah menindak brong itu sudah ada 100 unit lebih brong yang sudah kami amankan juga atas persetujuan yang punya kendaraan tersebut. Jadi kita amankan motornya, knalpot brongnya kita suruh buka dan dengan keikhlasan hatinya menyerahkan knalpot brong tersebut ke kita. Kita di Sungai ini sudah hampir 100 unit atau 100 pieces knalpot brong yang diserahkan langsung atas tindak penindakan yang kita lakukan.
1: Oke, sudah cukup banyak ya Pak Kasat.
0: Sudah, ini masih berlanjut terus.
1: Oke,
0: masih. Jadi ketemu nanti kita tegur, bawa ke kantor, kita suruh bongkar, ganti aslinya, yang brongnya kita buat pernyataan yang bersangkutan menyerahkan ke pihak kepolisian. Sebelum diserahkan ke kita, knalpot tersebut kita suruh masyarakat itu menghancurkannya atau membuat tidak terbentuk lagi lah. Jadi bukan kita yang merusak, tapi yang punya kendaraan tersebut yang merusaknya. Baik, jadi Pak, tidak bisa digunakan lagi.
1: Pak Kasat, ya. Ada telepon kembali Pak Kasat. Kita terima. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Ya, silakan.
2: Ini soalnya masalah juga. Ini masalah penampak brong, Pak Kasat.
0: Iya.
2: Ini seorang saya, Pak Kasat. Yang itu ditangkap dan ditahan, Pak Kasat. Tapi yang menjualnya, sumber itu yang jadi masalah, Pak Kasat.
1: Yang menjual.
2: Dari mana yang dia dapat, itu yang dibocor Pak Kasat ya. Yang di itu lubangnya bukan di mana-mana buang air. Istilah kan begitu Pak Kasat ya.
1: Siap. Siap. Baik, terima kasih. Ini masukan masyarakat yang menjualnya begitu Pak Kasat tanggapannya. Silakan.
0: Masukan. Ya. Jadi kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka, kami sudah menghimbau kepada bengkel-bengkel, penjual-penjual aksesoris kendaraan R2 yang jual-jual knalpot, kami sudah sampaikan sosialisasi ke toko-toko tersebut. Masyarakat pada umumnya membeli knalpot tersebut bukan di toko-toko kita di sini. Mereka tuh melalui online ya. Jadi online kita nggak bisa. Online itu ya harus ada kekuatan hukum dari negara. Karena mereka belinya melalui online. Karena apa? Lebih murah beli di online daripada mereka beli di toko atau di bengkel-bengkel. Baik. Namun, untuk toko maupun bengkel yang ketahuan, tolong kami diinformasikan, tapi harus ada bukti ya Bapak, Ibu. Toko tersebut atau bengkel tersebut, saya bersama dengan stakeholder lainnya atau instansi terkait seperti Pol PP maupun Dishub, Deperinda, apalagi yang lain, pokoknya yang terkena terkait hal tersebut, kami akan tutup, tidak ada lagi SP1, SP2, SP3, SP3 enggak, langsung kita tutup toko maupun bengkel yang ketahuan, yang kedapatan menjual knalpot brong kepada masyarakat. Kami juga minta tolong bantuan kepada masyarakat, tolong dipoto, di WA ke saya, kerahasiaan kami jamin, kami akan tindak. Tapi harus A1, jangan kita abal-abal, nanti ada ketidaksenangan, nah ini kita harus ada bukti juga, itu.
1: Baik.
0: Saudaraku.
1: Baik Pak Kasat, penutup yang disampaikan masyarakat sebagai penutup kita di pagi ini, silakan Pak Kasat.
0: Kami juga dari Satu Lalu Lintas menghimbau kepada masyarakat, ya angka kecelakaan lalu lintas kita maupun fatalitas di wilayah hukum Polres Bangka kita ini ataupun Kabupaten Bangka kita ini tingkat satu paling tinggi fatalitasnya, kecelakaannya juga paling tinggi. Hasil survei kami, data kami semuanya itu kebanyakan rata-rata karena kurang sadarnya masyarakat kita berlalu lintas. Jadi kami mengimbau, mari kita sama-sama tertib berlalu lintas, ikuti aturan-peraturan lalu lintas yang baik dan benar. Khusus kepada bengkel maupun toko yang menjual, ketahuan menjual, ada buktinya, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka bersama dengan instansi terkait akan mendatangi toko ataupun bengkel tersebut dan langsung kami perintahkan tutup. Izinnya langsung dicabut. Karena ini sudah lama himbauan kami. Sudah lama kok. Kalau tidak salah itu sudah ada 10 tahun yang lalu. Namun dari hasil kami menangkap kendaraan knalpot brong, hampir 99% mereka belinya melalui online. Melalui online kita nggak bisa kita cegah karena apa, sifatnya itu home industry, harganya juga lebih murah melalui online daripada mereka beli di bengkel ataupun di toko.
1: Baik.
0: Intinya mari kita sama-sama menjaga ketertiban, tertib berlalu lintas, jangan kejar kecepatan, kejarlah keselamatan. Baik. Itu dari himbauan kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka. Kalau ada masukan ataupun informasi silakan WA ke nomor handphone saya, langsung akan saya tindak lanjuti. Itu himbauan dari kami.
1: Baik, terima kasih Pak Kasat Lantas Polres Bangka sudah bergabung bersama kita Pak KP Kadonetso Siagian. Terima kasih Pak Kasat.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Selamat pagi, salam presisi, salam sehat untuk seluruh warga Kabupaten Bangka ataupun yang mendengar RRI Sungai Liat. Hormat kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bangka.
1: Baik, terima kasih Pak Kasat Lantas Polres Bangka sudah bergabung bersama kami. Pendengar, demikian kita sudah berbincang bersama dengan beliau di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan di Halo RRI tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Anda masih di Halo RRI untuk edisi hari ini dan pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga kita sudah menjawab segala pertanyaan dari masyarakat kita di hari ini yang telah dijawab langsung oleh AKP Kardonet Sosiagian selaku Kasat Lantas Polres Bangka berkaitan dengan pertanyaan seputar penerapan etle handlet ya, mobile yang sudah diberlakukan. Dan tadi juga komitmen dari Polres Bangka tadi disampaikan untuk menindak tegas, tidak pandang bulu, baik dari anggota oknum, maksudnya oknum yang melanggar, masyarakat silakan video atau foto dan bisa dikirim ke beliau. Disampaikan tadi, ditegaskan oleh beliau. Dan tentunya juga mudah-mudahan ya, ini menjawab juga tadi yang pertanyaan Pak Sofian juga telah dijawab ya pendengar, berkenaan dengan pengawasan di daerah-daerah rawan, ya ini butuh peran semua pihak dan polsek ya, tidak hanya di Polres tapi juga ada polsek, polisi sektor yang kepolisian sektor yang berada di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka khususnya. Baik pendengar, tentunya mudah-mudahan bisa menjawab segala pertanyaan dari Halo RRI kali ini dan pastinya juga kita akan berjumpa kembali di Halo RRI edisi selanjutnya. Dan kami sampaikan juga ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda akan dengarkan perbincangan bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Fajar Supriyadi Santosa SH, yang mengangkat topik Hari Keluarga Nasional 2026, Ayah Wajib Hadir, yang akan dipandu oleh presenter kita Mbak Nur Aisyah ya, yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus pendengar, saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih telah menyampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga di kesempatan pagi hari ini ya, kita juga akan menemani Anda ya dalam Bangka Belitung Siang. Ya, dan pendengar, untuk di hari ini juga dimana untuk majalah udara RRI Sungai Liat kita akan hadirkan untuk pendengar, dan kita juga akan membahas tentang Hari Keluarga Nasional 2026. Tentunya juga kita akan membahas tentang ayah wajib hadir. Ya, dan tentunya juga pendengar, kita nanti akan mendengarkan statement dari Pak Fajar Supriyadi Sentosa SH selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, dan tentunya juga pendengar ya, sebelum nanti kita mendengarkan statement dari Pak Fajar ya di kesempatan hari ini, kita juga akan hadirkan Fox Pop untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Menurut saya, peran seorang ayah di dalam sebuah keluarga itu selain wajib bekerja setiap hari dalam menafkahi keluarga, juga harus ikut membantu dalam membangun kedekatan emosional serta mendampingi tumbuh kembang anak secara aktif. Jadi kehadiran kita di rumah itu sebenarnya bukan hanya soal fisik, tapi juga harus berperan dalam berbagi beban pekerjaan rumah tangga misalnya, dan menjadi sosok yang selalu ada untuk mendengarkan cerita istri maupun cerita anak-anak. Karena bagaimanapun, quality time yang kita berikan kepada keluarga kita adalah investasi terpenting agar keluarga tetap harmonis dan anak-anak tumbuh dengan rasa aman. Mungkin itu Ibu Jessica, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar, tentunya juga keluarga ini merupakan fondasi utama ya dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Tentunya dalam momentum Hari Keluarga Nasional, tentunya perhatian juga tidak hanya tertuju kepada peran seorang ibu saja, namun juga pentingnya kehadiran ayah dalam setiap tahap tumbuh kembang anak. Nah, kehadiran ayah juga bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, melainkan juga memberikan kasih sayang, teladan, pendampingan, serta dukungan emosional yang sangat dibutuhkan anak. Ya, dengan tema Ayah Wajib Hadir, juga ini kita diajak untuk memahami keterlibatan ayah dalam pengasuhan, bahkan memberikan dampak positif terhadap perkembangan karakter. Nah, tadi salah satu fakswap yang sudah kita hadirkan ya dari seorang ayah dan pekerja, yaitu Agus Salim. Nah, kali ini pendengar, kita akan hadirkan juga bagaimana statement ya dari narasumber kami, yaitu dari Pak Fajar Supriyadi Sentosa selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam berencana, salam keluarga berkualitas. Yang saya hormati penyiar dan seluruh jajaran RRI serta para pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertama-tama, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan ruang edukasi publik melalui program Majalah Udara. Dengan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu Ayah Wajib Hadir dalam perspektif pengarusutamaan gender. Tema ini sangat relevan dengan kehidupan keluarga saat ini. Ketika kita berbicara tentang keluarga, seringkali perhatian utama tertuju kepada ibu. Ibu memang memiliki peran yang sangat besar dalam keluarga. Namun, kita juga perlu menegaskan bahwa membangun keluarga yang kuat, sehat, bahagia, dan berkualitas tidak bisa hanya bertumpu pada satu pihak saja. Keluarga membutuhkan kehadiran ayah dan ibu secara bersama-sama. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk memahami bahwa ayah bukan hanya pencari nafkah. Ayah juga adalah pendidik, pelindung, pendamping, sahabat, dan teladan bagi anak-anaknya. Kehadiran ayah tidak hanya diukur dari keberadaan fisik di rumah, tetapi juga dari keterlibatan, perhatian, komunikasi, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks pengurustamaan gender, tema ini menjadi sangat penting. Pengurustamaan gender bukan berarti mempertentangkan peran laki-laki dan perempuan. Pengurustamaan gender justru mendorong agar laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, tanggung jawab, serta peran yang adil dan setara dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Artinya, urusan pengasuhan anak bukan hanya tugas ibu. Pendidik anak bukan hanya tugas ibu. Kesehatan keluarga bukan hanya urusan ibu. Bahkan urusan rumah tangga pun bukan hanya tanggung jawab ibu. Ayah perlu hadir dan mengambil bagian secara aktif. Kita perlu mengubah cara pandang bahwa ayah cukup bekerja di luar rumah, sementara seluruh urusan pengasuhan dan keluarga diserahkan kepada ibu. Pandangan seperti itu perlu kita luruskan, karena anak membutuhkan figur ayah dan ibu. Secara seimbang, anak membutuhkan kelembutan, kasih sayang, arahan, disiplin, keteladanan, dan rasa aman dari kedua orang tuanya. Ayah yang hadir akan memberikan dampak besar bagi tumbuh kembang anak. Anak akan merasa lebih diperhatikan, lebih percaya diri, dan lebih kuat secara emosional. Ketika ayah hadir dalam proses kehidupannya, kehidupan ayah juga membantu anak belajar tentang tanggung jawab, keberanian, empati, kerja keras, dan cara membangun hubungan sosial yang sehat. Ayah yang hadir bukan berarti harus selalu sempurna. Ayah yang hadir adalah ayah yang mau terlibat, mau mendengar cerita anak, mau bertanya tentang kegiatan anak, mau menemani belajar, mau hadir saat anak membutuhkan dukungan, mau membantu ibu dalam pengasuhan anak, mau menjadi contoh dalam tutur kata, sikap, dan perilaku sehari-hari. Kehadiran ayah juga sangat penting sejak masa kehamilan. Ayah perlu mendampingi ibu hamil, memastikan ibu mendapatkan pemeriksaan kesehatan, mendukung pemenuhan gizi, memberikan ketenangan emosional, dan ikut mempersiapkan kelahiran anak. Setelah anak lahir, ayah juga perlu terlibat dalam pengasuhan, mendukung pemberian ASI, membantu merawat bayi, serta memastikan anak mendapatkan perhatian dan stimulasi yang baik. Dalam upaya pencegahan stunting, peran ayah juga sangat penting. Ayah tidak boleh hanya menyerahkan urusan gizi dan kesehatan kepada ibu. Ayah perlu ikut memastikan keluarga memiliki pola makan yang baik, lingkungan yang sehat, akses layanan kesehatan, serta pola asuh yang mendukung tumbuh kembang anak. Pencegahan stunting adalah tanggung jawab bersama, dan ayah memiliki peran strategis di dalamnya. BKKBN melalui program pembangunan keluarga terus mendorong penguatan peran keluarga, termasuk peningkatan peran ayah dalam pengasuhan. Kita ingin membangun keluarga yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga kuat secara emosional, sehat secara sosial, dan berkualitas dalam pola pengasuhan. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik. Di dalamnya ada fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Semua fungsi ini tidak dapat berjalan optimal jika hanya dijalankan oleh ibu saja. Ayah dan ibu harus saling melengkapi. Untuk itu, saya ingin mengajak seluruh ayah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mari kita hadir secara utuh dalam keluarga. hadir bukan hanya saat anak berhasil, tetapi juga saat anak mengalami kesulitan. Hadir bukan hanya saat ada waktu luang, tetapi menyediakan waktu dengan sengaja. Hadir bukan hanya memberi uang jajan, tetapi juga memberi perhatian, nasihat, pelukan, dan keteladanan. Kepada para ibu, kami juga mengajak untuk membuka ruang kolaborasi dalam pengasuhan. Pengasuhan yang baik adalah pengasuhan yang dilakukan bersama ayah dan ibu. Perlu saling mendukung, saling menghargai, dan saling menguatkan. Ketika ayah dan ibu kompak, anak akan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang lebih aman, hangat, dan membahagiakan. Kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan seluruh mitra kerja, mari bersama-sama membangun budaya baru. Bahwa ayah terlibat dalam pengasuhan adalah hal yang penting, wajar, dan mulia. Kita perlu terus mengedukasi masyarakat bahwa laki-laki yang membantu mengurus anak bukanlah laki-laki yang lemah. Justru itulah ayah yang bertanggung jawab. Kita juga perlu mendorong agar lingkungan kerja, lingkungan sosial, dan komunitas memberikan dukungan bagi para ayah untuk menjalankan perannya di keluarga. Karena membangun keluarga bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga bagian dari pembangunan bangsa. Anak-anak hari ini adalah generasi masa depan. Jika kita ingin melahirkan generasi yang kuat, sehat, cerdas, dan berkarakter, dan berdaya saing, maka semuanya harus dimulai dari keluarga. Dan dalam keluarga itu, ayah wajib hadir. Ayah wajib hadir untuk mendampingi ibu. Ayah wajib hadir untuk mengasuh anak. Ayah wajib hadir untuk memberikan rasa aman. Ayah wajib hadir untuk menjadi teladan. Ayah wajib hadir untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas. Akhirnya, saya mengajak seluruh pendengar RRI, mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kehadiran ayah adalah investasi besar bagi masa depan anak, keluarga, daerah, dan bangsa. Bersama Kemenuk Bangga, BKKBN, mari kita wujudkan keluarga yang berkualitas, setara, harmonis, dan bahagia. Ayah wajib hadir karena anak hebat tumbuh dari keluarga yang hangat, dan keluarga yang kuat dibangun oleh ayah dan ibu yang sama-sama terlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berencana, salam keluarga berkualitas.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, masih bersama kami ya, menemani Anda pendengar. Dan kali ini juga setelah tadi kita sudah mendengarkan statement dari Pak Fajar Supriyadi Sentosa selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung, kali ini juga kita sudah tersambung bersama rekan reporter kami, rekan Devi Nirwandi, juga terkait di mana kegiatan BKKBN Bubble memperingati Hari Keluarga Nasional 2006. Silakan rekan Devi informasinya.
3: Baik rekan Noraisa dan juga pendengar, di mana hari ini adalah Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang ke-33 tahun 2026, di mana Badan Pendudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN atau Kemenduk Bangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperingati Harganas tahun 2026. Berbagai kegiatan digelar mulai dari kegiatan sosial, kesehatan hingga hiburan digelar dalam rangka memperingati hari momentum tahunan ini, mulai dari pelayanan keluarga berencana, penguatan kampung KB, penyaluran paket bantuan bagi masyarakat hingga romba karaoke dan tradisional lainnya. Dalam menyukseskan program ini, BKKBN Bubble menggandeng pihak eksternal seperti OJK, Badan Amil Zakat, serta pemerintah Kabupaten Kota. Dalam sesi wawancara kami dengan Kepala Kantor BKKBN Bangka Belitung tadi, Fajar Supriyadi Sentosa menekankan penekanan utama Harganas 2020. Pentingnya keterlibatan figur ayah secara nyata dalam ekosistem keluarga. Fajar juga menyoroti fenomena sosial di mana sosok ayah kerap absen dalam momen-momen penting tumbuh kembang anak. Untuk itu, melalui momentum Harganas ke-33 ini, Fajar berpesan kepada seluruh keluarga di Bangka Belitung agar memperkuat kualitas pengasuhan bersama demi membangun ketahanan keluarga yang berkualitas menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Kemudian, lain pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui DP3A CSKB menyatakan kesiapan instansinya untuk mengawal tema nasional Harganas, yakni ayah wajib hadir. Langkah konkret sudah diambil pemerintah Provinsi Bubble agar himbauan tidak juga di atas kertas, di mana gubernur telah mengambil kebijakan bahwa pot dan pengantaran anak pada saat hari pertama masuk sekolah dilakukan oleh orang tua. Itu adalah bentuk daripada dukungan nyata agar orang tua hadir pada anaknya. Octavianus, Keluarga Berencana DP3 CSKB Bubble merinci ada beberapa poin dalam momentum Harganas ini. Pertama, ayah wajib hadir. Kedua, penguatan bangga kencana. Ketiga, peningkatan 1 dan 4 investasi SDM untuk menuju Indonesia Emas 2026. Demikian rekan Nuraisa dan juga pendengar informasi dapat sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih membahas tentang topik Hari Keluarga Nasional 2026. Dan tentunya juga tadi kita sudah mendengarkan ada tanggapan juga ya dari seorang ayah dan pekerja juga. Lalu juga statement dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung, Pak Fajar Supriyadistosa. Nah, kali ini juga untuk Anda pendengar ya, mau bergabung bersama kami juga dipersilahkan ya, bagaimana tanggapan Anda tentang Hari Harganas ya, dan tentunya juga mengangkat topik dengan ayah wajib hadir. Dipersilakan juga 94301 ataupun di 0811 7179111 ya. Namun kali ini juga pendengar ya, kita akan mendengarkan juga komentar ya dari Ibu Firda selaku IRT dan pekerja. Selamat mendengarkan.
2: Halo, selamat memperingati Hari Keluarga Nasional. Perkenalkan, saya Firda, seorang ibu pekerja sekaligus ibu dari dua orang anak yang saat ini berusia 8 tahun dan 6,5 tahun. Mereka baru saja naik ke kelas 2 SD dan kelas 1 SD. Kalau berbicara tentang tema ayah yang hadir, bagi keluarga kami seorang ayah bukan hanya tentang kehadirannya ada di rumah, tetapi tentang hadir secara utuh dalam kehidupan anak-anak. Sejak anak-anak kami lahir, suami saya selalu terlibat dalam setiap fase tumbuh kembang mereka. Mulai dari mendampingi proses kelahiran, bergadang saat anak sakit, mengantarkan kontrol ke dokter, hingga ikut menikmati setiap pencapaian kecil mereka. Sampai hari ini pun, beliau terlibat dalam menentukan pendidikan anak-anak, mendampingi proses belajar, menanamkan nilai-nilai kehidupan, dan menjadi tempat mereka bercerita. Sebagai ibu pekerja, saya merasa sangat bersyukur karena kami menjalani peran sebagai sebuah tim. Kami tidak pernah menganggap pengasuhan adalah tugas ibu atau tugas ayah semata. Kami saling menggantikan dan saling mendukung. Misalnya, ketika saya harus pergi dinas, suami akan mengatur waktunya, bahkan mengambil cuti agar tetap bisa mendampingi anak-anak. Begitu pula sebaliknya. Kami selalu berusaha memastikan bahwa anak-anak tetap merasa kehadiran orang tua di setiap momen penting mereka. Di tengah kesibukan bekerja, kami juga memiliki komitmen yang sederhana, tetapi sangat berarti. Kami mengusahakan untuk mengantar anak-anak ke sekolah sebelum berangkat ke kantor. Lalu, sepadat apapun pekerjaan kami hari itu, kami berusaha sudah berada di rumah sebelum mereka tidur. Karena bagi kami, mendengarkan cerita mereka sepulang sekolah, mengetahui bagaimana hari mereka, apa yang membuat mereka senang atau sedih, adalah momen yang tidak bisa tergantikan dan tidak bisa terulang. Anak-anak tumbuh dengan melihat bahwa ayah mereka bukan hanya pencari nafkah, tetapi juga sosok yang hadir untuk mendengarkan, menemani bermain, membantu mengerjakan PR, memberikan pelukan ketika mereka sedih, dan menjadi teladan dalam bersikap. Begitu pula mereka melihat bahwa ibu dan ayah saling bekerja sama dalam membesarkan mereka. Saya percaya contoh nyata seperti inilah yang akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka tentang arti keluarga. Menurut kami, kehadiran ayah memberikan rasa aman dan percaya diri bagi anak. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, selalu ada dua orang tua yang seakan selalu mendukung mereka. Kehadiran itu tidak selalu diwujudkan dengan hal-hal besar. Justru rutinitas sederhana seperti mengantar sekolah, makan bersama, mendengarkan cerita sebelum tidur, atau sekedar memeluk mereka setelah hari yang panjang, itulah yang kelak akan menjadi kenangan paling berharga. Sebagai orang tua, kami tentu masih terus belajar. Tidak ada keluarga yang sempurna. Namun, kami percaya bahwa anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang hadir, saling menguatkan, saling bekerja sama, dan sama-sama berusaha memberikan yang terbaik. Harapan saya di Hari Keluarga Nasional ini adalah semakin banyak ayah yang menyadari bahwa kehadiran mereka memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi masa depan anak. Karena kasih sayang, perhatian, dan keterlibatan seorang ayah akan menjadi bekal berharga bagi tumbuh kembang mereka, sama pentingnya dengan peran seorang ibu. Pada akhirnya, keluarga bukan tentang siapa yang mengerjakan lebih banyak, tetapi tentang bagaimana ayah dan ibu berjalan berdampingan, saling menopang, dan bersama-sama menciptakan ruang yang penuh cinta bagi anak-anak. Karena anak-anak akan selalu mengingat bukan hanya apa yang kita berikan, tetapi bagaimana kita hadir untuk mereka. Selamat Hari Keluarga Nasional. Semoga setiap keluarga di Indonesia senantiasa diberikan kekuatan, kebersamaan, dan kehangatan dalam mendampingi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Terima kasih.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku, Hidup Sederhana, hadir di sini dan saat ini, karya Desi Anwar. Buku ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya, yaitu Desi Anwar. Buku ini menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, serta kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan. Menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, serta memelihara kesehatan jiwa maupun raga. Selain itu, sebagai aktivitas lain, sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal, aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya bisa membantu kita untuk merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Bahkan kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, serta ketakutan. Terkadang kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Seringkali kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan, dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini kita hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Pendengar, ada review juga dari Yosef Budi Kurniawan, yaitu mahasiswa S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa buku ini disampaikan dengan bahasa yang tertata, cukup baku, tetapi sangat mudah dimengerti. Buku ini mengajak pembacanya untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebagai sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita. Desi Anwar mencoba mengubah persepsi masyarakat yang luas tentang makna hidup bahagia yang selama ini dianggap hanya berasal dari hal-hal yang bersifat materialistis. Sekian esensi buku.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Baik, pendengar, kalian juga ada WhatsApp yang sudah masuk ya di kesempatan siang hari ini. Ya, dari Rendy Sungailer, kalau menurut saya sih seorang ayah itu wajib hadir ya dalam pengasuhan seorang anak. Jangan cuma tahu ngasihnya duit doang ya, tapi berperan juga memperhatikan karakter anak, prestasi, bahkan tumbuh kembang anak. Makasih sebelumnya. Oke, makasih untuk Iren ya. Ya, dan pendengar, pesan WhatsApp dari Iren juga ini mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Ya, tentunya juga dalam acara di kesempatan hari ini, pendengar. Dan tentunya juga terima kasih untuk pendengar juga yang sudah bergabung bersama kami dan mendengarkan kami dalam program acara Menjelang Udara ya, dengan Hari Keluarga Nasional 2006, Ayah Wajib Hadir. Ya, dan pendengar ya, dari statement yang sudah kita dengarkan tadi ya, bahwa memang kita belajar bahwa menjadi ayah ini bukan hanya tentang memberikan nafkah, tetapi juga menghadirkan waktu, perhatian, kasih sayang, dan teladan bagi anak-anak. Kehadiran ayah dalam kehidupan keluarga juga ini merupakan investasi jangka panjang yang akan membentuk karakter, kepercayaan diri, serta masa generasi penerus bangsa. Momentum Harganas juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keluarga yang kuat lahir dari peran yang tanggung jawab dijalankan bersama. Sekecil apapun waktu yang diberikan ayah untuk mendampingi anak, tentunya juga akan menjadi kenangan dan bekal berharga dalam proses tumbuh kembang mereka. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan sudah juga mendengarkan kami ya. Dan tentunya juga pendengar, saat lagi warta berita olahraga ataupun dinamika olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 100.9, kenal informasi dan inspirasi.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga

0: we got up early throughout the season. We got up early and we lost.
1: Kami telah melewati momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapana kerap yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
3: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Selayat. Dan pendengar, tentunya juga masih bersama kami di Pro 1. Setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga, informasi untuk beduk azan zuhur berkumandang daerah Sungai Wates sekitarnya pukul 12:03. Pendengar, dan kali ini juga sebelum kita hadirkan dinamika beduk azan zuhur, tentunya juga masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Masih kami kutip dari rri.co.id, DLH Kabupaten Bangka ini menetapkan harga pembelian sampah daur ulang yang bervariasi berdasarkan jenisnya. Dalam program tersebut, sampah kaleng berbahan aluminium menjadi komoditas dengan nilai jual tertinggi, yaitu mencapai Rp12.000 per kilogramnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Boyandra, mengatakan pembelian sampah plastik ini sekitar 500 hingga 4.000 per kilonya. Nilai kategori yang kategori plastik berikan kepada sampah jenis tutup galon karena memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan jenis plastik lainnya. Kalau untuk harga sampah kaleng, kita dibeli dengan mulai 1.500 per kilogram, sementara kaleng berbahan aluminium menjadi jenis sampah yang paling bernilai dalam program dengan harga pembelian Rp12.000 per kilogramnya. Untuk sampah berbahan kertas, pembelian mulai dari Rp300 per kilogram. Adapun kertas HVS putih yang dihargai dengan Rp1.400 per kilogram karena dinilai memiliki kualitas lebih baik dan mudah didaur ulang. Program pembelian sampah ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga bisa memperoleh manfaat ekonomi dari sampah sebelumnya yang dianggap tidak memiliki nilai, pendengar. Jadi informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
2: Man, Sumba is amazing. Oh my god, look at the
3: view.

bergabung sama vokalis yang lebih muda.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami dari Pro 1 Sungai Liat ya. Dan mendengar informasi juga untuk Anda, kembali lagi kami kutip dari rri.co.id. Ya, dan kali ini juga informasinya pendengar ya, di mana juga Putra Belitung Timur ini lolos KDKMP nasional. Ya, putra daerah asal Kecamatan Mangger, Kabupaten Belitung Timur, Brian Bimantoro berhasil lolos seleksi sebagai manajer koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih tahun 2026, dan Brian tengah mengikuti pendidikan dan latsar di Satuan Pendidikan Kodiklatal Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Brian juga mengatakan bahwa pelatihan yang jalannya berfokus pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinannya. Menurutnya, berbagai anggapan negatif mengenai Diklatsarmil ini tidak sesuai dengan kondisi yang dialami oleh para peserta. Setelah menyelesaikan Diklatsarmil, seluruh peserta akan mengikuti pelatihan manajerial selama 15 hari dan berharap ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal untuk mengembangkan koperasi desa atau bahkan kelurahan Merah Putih di daerah pendengar. Baik, pendengar informasi, kembali saya informasikan beduk azan zuhur pukul 12:03 untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kenal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
2: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cem-cem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cem-cem, berarti jamu daun cem-cem. Menikmati loloh cem-cem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cem-cem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

Mendengar itu dia ada dua koleksi musiknya dari Sloan Seven yang mungkin juga masih jadi apa ya playlist di handphone Anda sampai sekarang ya. Ya dan apa dengar jujur aja lagu-lagu ini masih long lasting dan masih easy listening banget ya didengerin sama kita di tahun-tahun 2026 ya. Dan kita ketahui juga pendengar ya di mana Sloan Seven juga sampai sekarang menyisakan 3 orang yang masih aktif, yaitu ada Duta, ada Eros di gitar, terus juga ada Adam Muhammad di bass pendengar ya. Dan saya juga kalau berbicara tentang historisnya Sloan Seven nih, wah panjang banget karena legendaris banget dari zaman-zaman mereka SMA sampai sekarang. Dan jujur aja kalau lihat muka Duta nih, belum lagi mereka kan sempat juga ya bikin kayak apa namanya tuh konser tour gitu ya, kayaknya mukanya gak berubah-berubah gitu ya, kayaknya kita yang berubah jadi lebih tua gitu ya. Ya dan pendengar ya, mereka juga ini punya apa ya, kayak punya nama gitu dulunya ini adalah Y-Gang ya dulunya ya. Dan terus juga sempat berubah nama jadi Sela Gang gitu pendengar ya. Terus udah gitu akhirnya berubah deh jadi Sloan Seven gitu pendengar ya. Ya dan bahkan Sloan Seven juga sudah pada dulu ya pertama kalinya mereka juga mendapatkan kontrak pendengar. Keren gak tuh ya. Pertama bikin kontrak ya, mereka juga akhirnya langsung tuh bikin beberapa lagu ya yang ternyata juga ini bisa menembus dengan album-album yang sangat luar biasa banget pendengar ya. Yang terjual yang lumayan cukup tinggi ini 1,7 juta keping Indonesia. Itu dengan album kedua mereka dengan judul Kisah Klasik Untuk Masa Depan ya. Terus juga Seberapa Pantas ya, ini juga salah satu bisa disebut mendapatkan penghargaan penata rekaman terbaik pada tahun 2002. Ya, jujur aja saya dengerin lagu-lagu mereka ini enggak pernah apa yang enggak pernah salah deh karena lagu-lagunya memang seenak itu pendengar ya. Baik, kali ini kita akan hadirkan ada lagunya dari Sun Seven juga. Kali ini kita akan pilihkan dengan lagu Pria Kesepian.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, dan mendengar masih dengan Slow Seven ya, dengan judul Bapak-Bapak. Dan jujur aja, konser yang pernah diadakan mendengar yaitu Tunggu Aku di Makassar. Waduh, pada saat itu tuh rame banget dan banyak ngewar banget mendengar. Karena jujur aja, perjalanan ke Slow Seven ini emang gak main-main ya. Mulai dari band yang awalnya cuman ya bawa 7 lagu gitu kan, pas datang ke sini musik, sekarang jangan ditanya deh, mereka ini jadi salah satu 10 artis Indonesia yang terpopuler banget di Spotify. Dan bahkan ya, katanya nih total lebihannya dari 1 miliar pemutaran. Keren gak tuh ya kan? Dan jujur aja, gaya musik mereka ini spontan banget dan ini gampang dicerna karena konsepnya memang musik sederhana pendengar ya. Dari tahun 96 aja mereka udah konsisten banget sama main musik pop rock sampai alternatif rock ya. Jenis musik ini emang banyak banget disukai, terutama untuk penggemar musik pop pendengar. Ya, dan satu lagi pendengar, warta berita daerah kami sampaikan untuk Anda. Satu lagi musik lagi nih dari Slow Seven ya, yang juga mungkin salah satu lagunya ini juga masih sering didengerin sama pendengar Pro 1. Kalian ada Percayakan Padaku.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Rangkaiannya banyak, kegiatannya dimulai dengan pelayanan KB, kamu KB, bantuan rumah layak huni jamban, banyak.
2: Kedatangan Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata. Nah, jadi kedatangan Pak Menteri dengan Bu Menteri itu kegiatan launching integrasi Koperasi Merah Putih dengan Pokdarwi.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

0: Seri berita, BKKBM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peringati Hari Keluarga Nasional 2026. Menteri Koperasi dan Pariwisata dijadwalkan hadir pada malam penutupan Belitung Expo 2026. Berita selengkapnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda hari ini edisi Senin 29 Juni 2026. Kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti. Pendengar, BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung peringati Hari Keluarga Nasional 2026. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Arem langkah Hari Keluarga Nasional yang ke-33.
2: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN atau Kemenduk Bangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026. Berbagai rangkaian kegiatan sosial, kesehatan hingga hiburan digelar untuk memeriahkan momentum tahunan ini, mulai dari pelayanan keluarga berencana, penguatan kampung KB, penyaluran paket bantuan bagi masyarakat bedah rumah layak huni pada jamban, hingga lomba karaoke dan permainan tradisional. Dalam menyukseskan program ini, BKKBN Babel menggandeng berbagai pihak eksternal seperti OJK, Badan Amil Zakat, serta pemerintah kabupaten kota se-Bangka Belitung. Kepala Kanwil BKKBN Bangka Belitung, Pazar Supriyadi Sentosa, mengatakan penekanan utama Harganas 2026 adalah pentingnya keterlibatan figur ayah secara nyata dalam pola pengasuhan anak. Pazar menyoroti selap fenomena sosial di mana sosok ayah kerap absen dalam momentum penting tumbuh kembang anak. Melalui momentum Harganas ke-33 ini, Pazar berpesan kepada seluruh keluarga di Bangka Belitung agar memperkuat kualitas-kualitas pengasuhan bersama demi membangun ketahanan keluarga yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
1: Rangkaiannya banyak, kegiatannya dimulai dengan pelayanan KB, kampung KB, bantuan rumah layak huni jamban, banyak. Termasuk ini permainan hari ini. Nanti ada karaoke, ada ini kan lagi fashion show. Tapi kita bantuan ke masyarakat juga, paket-paket. Kita kerjasama dengan OJK, kemudian Basnas, Kabupaten Kota.
2: Sementara Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 CSKB Provinsi Bangka Belitung, Oktavianus menyatakan kesiapan intensinya untuk mengawal tema nasional Harganas 2026, yakni Ayah Wajib Hadir. Langkah konkret bahkan sudah diambil oleh pihak pemerintah daerah agar imbauan ini tidak sekedar menjadi slogan di atas kertas. Selain itu, Oktavianus juga merinci ada 4 poin strategis menjadi fokus utama Pemprov Babel dalam momentum Harganas 2026 ini, yakni dukungan penuh terhadap tema Ayah Wajib Hadir, kemudian penguatan program Bangga Kencana, peningkatan kualitas pengasuhan, serta investasi SDM menuju Indonesia Emas 2045. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, kali ini kita ke informasi selanjutnya. Di mana Menteri Koperasi dan Pariwisata dijadwalkan hadir pada malam penutup Belitung Expo 2026. Selengkapnya Alif Juliantoro melaporkan.
3: Kedatangan Menteri. Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata.
4: Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKM PTK Belitung Edi Siswaya mengatakan, kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi Koperasi Merah Putih dengan kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis yang menjadi salah satu agenda utama dalam penutupan Belitung Expo. Ia menjelaskan setelah penandatanganan kesepakatan atau MOU antara kedua kementerian, rombongan menteri dijadwalkan meninjau stan peserta Belitung Expo sebelum menghadiri acara penutupan.
3: Kedatangan Menteri, Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata. Nah, jadi kedatangan Pak Menteri dengan Bu Menteri itu kegiatan launching integrasi Koperasi Merah Putih dengan Pok Darwis. Nah, jadi setelah kegiatan launching MOU dua kementerian itu, setelah kegiatan itu, rombongan menteri berkunjung ke stan Belitung Expo. Nah, sekaligus acara penutupan Belitung Expo.
4: Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan dimeriahkan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara, pada malam pembuka pada Rabu 1 Juli 2026 mendatang, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI, disusul penampilan musisi lokal pada malam-malam berikutnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, BMKG Bangka Belitung memperkirakan musim kemarau akan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Kemungkinan hingga Oktober 2026 mendatang. Ratna Agusari melaporkan.
5: Diperkirakan tahun ini akan lebih panjang.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau akan terjadi lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Kemarau diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026 mendatang. Kepala Tim Data dan Informasi BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, mengatakan musim kemarau tahun ini prediksi lebih kering dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh potensi fenomena El Nino yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah.
5: Berdasarkan prediksi dari teman-teman di klimatologi Kampitung, diperkirakan tahun ini akan lebih panjang musim kemaraunya dan lebih kering dibandingkan dengan tahun lalu. Ditambah lagi karena ada potensi adanya namanya El Nino.
6: Slamet menjelaskan berkurangnya curah hujan berpotensi mempengaruhi ketersediaan air bersih, aktivitas pertanian hingga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, masyarakat diminta mulai melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. BMKG juga mengimbau para petani untuk menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca, serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan guna mengurangi resiko gagal panen. Sementara penyuluh kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Darman Suryah menyebutkan tidak ada kata terlambat untuk melakukan pelestarian hutan guna menangkal atau menghadapi musim kemarau sehingga tidak terjadi kekeringan atau ancaman lain akibat panas berkepanjangan.
7: Ya, kalaupun kita tidak bisa istilah melakukan perbaikan atau penanaman kembali atau ini, paling tidak kita pelihara yang ada. Sangat banyak yang mendukung kita untuk apa yang bergerak di bidang lingkungan ini ya. Nah, yang rame sekarang ini Kelekak Bangka. Nah, bagaimana mereka ngajak komunitas-komunitas untuk melestarikan baik di lokasi yang ada situs berkenaan dengan kawasan hutan maupun mereka juga eksplor.
6: Pihaknya berharap melalui komunitas pecinta lingkungan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung dapat menggerakkan terus masyarakat terutama pemuda sebagai generasi penerus melakukan penyelamatan hutan dan reboisasi secara bertahap guna menjaga kelestarian hutan bumi Slomon Sembalai Bangka Belitung. Dari Sungai Lit, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis di Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanaman. Mustomi Ahmad melaporkan.
8: Kita masih hobi nanam tapi kurang hobi melihara.
9: Gerakan menanam pohon di lahan kritis di Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanam. Kualitas tanah yang terdegradasi parah serta pemeliharaan jenis tanaman yang kurang tepat. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian bibit pohon sehingga pelestarian alam dan lingkungan lahan kritis belum berdampak baik terhadap pembenahan lingkungan. Penyuluh Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Darman Suryah, mengatakan kurang maksimalnya pemeliharaan pasca tanam berdampak juga terhadap peningkatan pemanasan global dalam kurun waktu yang singkat dan cepat. Di mana menurutnya perubahan iklim di Indonesia mengalami peningkatan pemanasan global mencapai 1,5 derajat Celcius periode Juli 2023 hingga Juli 2024. Berdasarkan hasil penelitian pada awal tahun 2021 kemarin, pemanasan itu harusnya terjadi dalam kurun waktu 15 tahun. Namun sekarang terbukti dalam kurun waktu 1 tahun naik mencapai 1,5 derajat Celcius.
8: Saya selalu mensoroti itu ada yang kita ini. Kita masih hobi nanam tapi kurang hobi melihara. Nah, ini yang jadi PR. Jadi itu hasil penelitian kita butuh 15 tahun kalau naik 1,5 derajat bumi kita. Dan ternyata itu Juli 2024 dengan Juli 2023 itu data dari Grand Kata Data. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan. Jadi sudah kenaikan 1,5. Jadi kita tidak butuh lagi 15 tahun. Sekarang sudah terbukti, sudah terjadi.
9: Darman menjelaskan dengan kondisi dan perubahan iklim yang terjadi, pemerintah khususnya di Kabupaten Kota di Bangka Belitung harus bergerak cepat melakukan mitigasi maupun adaptasi dampak yang ditimbulkan, seperti bencana bencana hidrometeorologi, yakni banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap alam lestarinya Bangka Belitung yang walaupun secara ring termasuk baik dengan indeks 70 hingga 90. Tetapi dalam tren 4 tahun terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung hanya sebesar 72,79 dan tidak mencapai target 73,24. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Liat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, empat remaja asal Sungai Liat yang dilaporkan tersesat saat mendaki Bukit Maras, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan pada hari Senin dini hari. Keempat remaja bernama Boma 15 tahun, Nabil 15 tahun, Keanu 15 tahun, dan Alvan 15 tahun ditemukan sekitar pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat oleh Search and Rescue Unit di sekitar lokasi terakhir yang diketahui ataupun melalui LKP. Ya, Bupati Bangka Ferry Ensani mengucapkan syukur atas ditemukannya keempat korban tersebut dan memberikan apresiasi atas kepedulian semua tim yang terlibat dalam membantu proses pencarian para remaja yang tersesat di Bukit Maras.
10: Yang pertama, saya sebagai Bupati mengucapkan terima kasih kepada BKSDA, kepada Camat, Kades, kepada Polsek, kemudian bagi kita relawan yang tentu sangat berarti lah bagi kami untuk menemukan anak-anak ini kan. Nah, kemudian saya juga mengimbau nanti kepada para pendaki agar berkoordinasi dan melaporkan ke BKSDA karena kejadian ini kan tidak terlaporkan sehingga sulit sekali mencarinya gitu ya. Dan alhamdulillah sudah selamat ditemukan oleh Hari Sandi. Tiga orang sudah turun, satu orang masih harus kita tandu karena mengalami cedera tidak bisa jalan ya.
0: Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi penemuan, tiga remaja mengalami kelelahan setelah semalaman berada di kawasan perbukitan. Sementara satu korban lainnya mengalami cedera pada kaki kanan sehingga memerlukan penanganan khusus saat proses evakuasi. Pendengar, Polres Pangkal Pinang ungkap ada 110 paket sabu selama Juni 2026. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
11: Jumlah BB-nya 47,02 gram.
12: Sepanjang Juni 2026, Polresta Pangkal Pinang berhasil mengungkap sebanyak 110 paket narkotika. Dalam ungkapan tersebut, polisi juga mengamankan 4 orang yang diduga sebagai pelaku peredaran narkotika. Hal itu disampaikan Kapolresta Pangkal Pinang AKBP Indra Wijanmiko saat menggelar konferensi pers di Mapolresta Pangkal Pinang. Kapolresta menjelaskan selama kurun waktu 1 bulan pihaknya berhasil mengungkap 4 laporan polisi terkait tindak pidana narkotika dengan 4 orang terduga pelaku yang diamankan. Ia mengatakan penangkapan dilakukan di sejumlah kecamatan yang berada di wilayah kota Pangkal Pinang. AKBP Indra menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Kapolresta juga mengingatkan seluruh anggotanya agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
11: Untuk saat ini baru 4 LP, 4 tersangka, jumlah BB-nya 47,02 gram. Jangan kasih napas untuk narkoba. Saya minta semuanya bekerjasama untuk berantas narkoba dan selamatkan keluarga kita. Terima kasih.
12: Sementara itu, Kasat Res Narkoba Polresta Pangkal Pinang, Kompol Yandri mengatakan empat terduga pelaku yang diamankan bukan merupakan residivis kasus narkotika. Ia menjelaskan para pelaku menjalankan aksinya dengan sistem komunikasi menggunakan telepon genggam atau handphone, sehingga transaksi dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung.
13: Keempat tersangka ini seluruhnya belum residivis, belum pernah menjadi residivis. Dan kemudian untuk jaringan, mereka ini berbeda-beda. Berbeda-beda, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dikendalikan menggunakan alat komunikasi berupa HP, WhatsApp.
12: Saat ini Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam kasus tersebut. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ULD Indonesia resmi melantik kepengurusan cabang Kabupaten Belitung Timur. Septianingsih melaporkan.
14: Universal Lenden itu bahasa Indonesianya sebetulnya dansa berbaris. Jadi kembangan dari poco-poco lah ya untuk
15: Universal Line Dance ULD Indonesia resmi melantik kepengurusan cabang Kabupaten Belitung Timur. Pelantikan dirangkaikan dengan kegiatan gathering sebagai upaya memperkenalkan olahraga line dance kepada masyarakat. Sekretaris Jenderal ULD Pusat Tuti Purwoko mengatakan line dance atau dance berbaris merupakan pengembangan dari senam poco-poco yang dipadukan dengan langkah-langkah dansa. Gerakan yang digunakan berasal dari berbagai genre seperti cha-cha, waltz hingga hip-hop. Tuti menjelaskan bahwa setiap koreografi memiliki lembar langkah atau step sheet yang menjadi pedoman bagi instruktur. Dengan sistem tersebut, gerakan yang diajarkan akan tetap sama di berbagai daerah tanpa mengalami perubahan.
14: Langkah-langkahnya dipakai adalah langkah-langkah dansa. Jadi ada cha-cha, ada waltz, tidak ada batasan usia. Karena juga di setiap umur ada segmennya gitu ya. Jadi misalkan kalau untuk yang anak-anak muda ada hip-hop, itu kan jadi cocok buat mereka yang masih muda. Dan ada ibu-ibu muda, itu mereka bisa kayak jive, itu kan langkahnya cepat gitu. Jadi ada banyak genre lah ya, istilahnya sekarang itu ada banyak genre sehingga dan langkahnya itu ada lembar langkah.
15: ULD Indonesia lanjut Tuti secara rutin menyelenggarakan pelatihan bagi para instruktur agar mampu membaca dan mengajarkan koreografi sesuai standar. Sistem tersebut juga telah membawa ULD mencatatkan rekor MURI melalui kegiatan Line Dance Indonesia. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Lidah Kepuan Bangka Belitung. Selamat siang.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sinyal Lihat dan Pro Persada. Kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda yang selalu setia dengerin kami di RRI Pro 1 Sinyal Lihat, dan tentunya juga setelah tadi warta berita daerah, kami hadirkan lagu-lagu sayang Anda di 100% Indonesia ya di Pro Persada. Silakan untuk Anda bergabung 94301 ataupun di 0811-717-9111. Ya, mau dengerin lagu apa? Yuk langsung cus aja di 94301 nya kita, kalian telepon dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Persada 100% Indonesia.
0: Sepertinya ini Bu Desumi.
1: Iya atuh, Bu Demo. Kalau yang happy-happy itu selalu Bu Demo lah.
0: Iya. Ini kok banyak banget backsoundnya ya? Kenapa tuh? Lagi banyak banget backsoundnya.
1: Anu nih, kita seayam banyak di luar
0: itu. Ya itu maksudnya, backsoundnya kan banyak banget. Kenapa nih tumen ramai banget?
1: Ramai anak ayam. Lagi bertelur di depan.
0: Oh gitu.
1: Waduh. Semua banyak anggrem, jadi dia ngelor ke teras tuh lah.
0: Oh gitu. Aduh aduh.
1: Kalau maknya ke teras, anaknya ikut ke teras.
0: Gimana?
1: Mamanya ke teras, anak-anaknya ikut ke teras.
0: Oh gitu.
1: Kan anaknya agak
0: semua. Aduh, ngintil emak pokoknya ya. Aduh. Oke deh, Bude. Siang hari ini kemana nih, Bude, kegiatannya?
1: Biasalah, lagi nunggu pasien. Tadi udah pulang dua orang dari Bangka Kota.
0: Waduh, jauh banget.
1: Dari kampung dulu ada 5 orang hari ini yang belum hadir. Mungkin agak masuk malam karena suaminya kerja di bandara kan. Pulangnya agak malam ya, sebagai security.
0: Waduh, ya ada deh, berarti lagi berkegiatan seperti biasanya lah ya.
1: Iya, masih tetap, maka gak bisa main kemana-mana.
0: Gak apa-apa lah.
1: Standby di rumah, kecuali kalau mau ada kepentingan, ada keluarga yang manggil, intinya ya, mau ke rumah saudara, nepo dulu hari ini pasien mana, masuk malam gitu.
0: Oke deh, Bu Nesumi mau lagunya apa nih?
1: Lagu pop ya?
0: Iya.
1: Oke, lagunya Tirai Hujan Yang Tersisa Masih Memperkenalkan.

0: bertemu. Boleh?
1: Iya, Mas Hantaran bukan sih? Apa bukan?
0: Satu atap satu rumah.
1: Oh, salah ya, salah ya. Oke deh, satu atapnya buat siapa aja nih?
0: Salam-salamnya spesial buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Buat Ibu Kori, buat Julia, buat Bunda Rindu di Ampu ya. Bang Berlin, Bang John Arif di Pangkal Pinang juga. Ada Bang Reza, ada Bang Panji ya di Pangkal Pinang. Buat siapa lagi nih? Jur Paizar ya di Sengir. Ya suami di Pupun. Buat Niko, Ambera, Nur Hadi, atau Bertim, Mbak Triono juga ya. Uda Sultan, Bang Ramadhan di Papua. Ada Bang Jais ya di Riau. Di Tanggamus ada Bang Reman, Bang Jente di Belitung. Buat Bang Dudi juga ya di Belitung. Buat Dia juga, buat Maria di Pangkal Pinang juga ya. Buat siapa lagi ada Nek Galau ya.
1: Siapa Nek Galau ada ya emang ya, saya baru tahu loh.
0: Ada Galau di Ermas. Memang ada Nek Galau mah namanya.
1: Oh iya, iya.
0: Nek Galau-nya ada dua. Di Ermas ada satu. Di apa namanya, ada satu lagi di kampung lain itu. Di agak jauh juga di situ, dekat Air Bari.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Yang satunya lagi untuk siapa ya ini ya, teman kita yang belum dipanggil. Atau Dahlan ya di Bangka Barat. Ada Bung Yokta. Yokta, Yokta apa ya, di Bangka Barat ada ya.
1: Yota, Yota, Yota.
0: Pak Aljadin juga ya. Buat Bang Romlah di Muntabak, Sergio Yanes di Sempat, Yu Amina di Labu. Siapa lagi nih? Buat semua lah pokok. Oh ada di Eno, di R, di Sri Menanti, di bukan Sri Menanti ya, di Air Kantung ada Kak, Bang Irwan ya. Bang Irwan di Air Kantung, Mbak Bunda Rindu di Ampun. Buat semua lah. Dari A sampai Z bungkus habis.
1: Okay,
0: salam
1: deh.
0: Sehat lahir batin buat semuanya ya. Semoga semuanya sehat lahir batin.
1: Amin.
0: Mendapat siang barokah dari Allah, kesehatan yang barokah dari Allah ya.
1: Amin. Buat,
0: ini Mbak Nur apa Mbak Reta?
1: Mbak Nur.
0: Si lebay katakan si lebay. Ada apa si lebay ya? Ayolah aku panggil dia sekarang Mbak Nur biar dia mau gabung.
1: Udah nih, udah waiting nih di WhatsApp, udah diangkat. Iya.
0: Buat Mbak Nurnya sama bertugas, semoga sehat selalu, semoga disayang keluarga ya.
1: Amin.
0: Semoga dapat rezeki yang barokah dari Allah, dilindungi Allah setiap saat ya. Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Yo.
0: Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payung bersambut, silahkan. Halo.
2: Halo. Persada Indonesia 100%.
1: Lanjut, ya. Langsung apa nih kegiatannya nih?
2: Kebetulan hari ini gak ada kegiatan apa-apa, cuman makan, minum, ngopi, ngerokok, dengerin radio.
1: Oke, iya tuh.
2: Bergabung, bukan? Itu aja.
1: Langsung disambut ya Bu Sumi ya, sama Pak Ahmad ya.
2: Itu itu aja. Terus itu lebay.
1: Mau lagunya apa sok?
2: Soalnya, aduh, malam ketemu lagi. Saya senang rasanya setiap hari ketemu Mbak Nur Aisyah itu kayaknya semangat hidupku itu kan kalau ketemu tiap hari juga itu nggak, bahkan lebih suka, bukan bosan kan kalau ketemu tiap hari pun juga itu kan.
1: Awin aja lah. Mau lagu apa nih?
2: Iwan Pales, mata indah bola pingpong.
1: 2000 ke atas, oi. 2000
2: ke atas. 2000 ke atas.
1: Iya, kalau proporsinya 2000 ke atas.
2: Ya ada Iwan Fals versi baru juga itu kan, gentring piano itu kan, jangan Noah itu kan lagu itu tuh.
1: Oke, coba aku cari ya. Salam sapanya boleh, silahkan sambil aku cari.
2: Barusan buat Budek Sumi ya. Semoga sehat, semoga semakin dibuatkan rezekinya itu kan, seperti itu. Buat Nenek Galau senang tadi.
1: Ya saya juga baru buat, tahu ya ada rupanya Nenek Galau.
2: Bu Kori, ada juga Ibu Yulia, Mbak Rindu, kemudian Mbak Erna ya kan. Kemudian ada juga Pak Leman di Tagabus Lampung, Pak Ramadhan ya, alhamdulillah mungkin sudah sembuh sekarang Pak Ramadhan ya. Bang Irwan, Embera, atau ada Pak Jadin, Bang Ramlan, Bang Jante, ada juga Bang Zul Faizar. Bang Jais tuh yang ada di mana ya, di Riau kalau nggak salah kan, buat Pak Uda Sultan, aduh pas Pak Belapelun Pak Uda Sultan nggak ada ngudara, aduh mudah-mudahan sehat ya semuanya ini tentang masalah bola. Prancis tetap Prancis, tidak bisa diganggu gugat calon juara saya itu kan, itu aja. Mbak Nur ya.
1: Yo, siap.
2: Sebanyak-banyak ada pantun satu aja ya.
1: Apa sok?
2: Cibarusah jalannya pelik tuh kan.
1: Cakep.
2: Mengkudu di batang hari. Mbak Nur Aisyah wanita baik. Aku rindu setiap hari.
1: Nyambung nggak nyambung ini mah ya. Oke lah kalau gitu ya.
2: Baik, makasih ya.
1: Waalaikumsalam. Nih lah, asa sehat macam tuh lah Pak Ahmad Irwani. Oke deh kalau gitu pendengar, langsung lanjut lagi nih. Kita akan hadirkan juga informasi bersama rekan reporter kami di kesempatan siang hari ini, yang juga masih kita koordinasikan juga ya, akan menginformasikan tentang terkait Disparbud Kepora Bubble segera luncurkan terobosan ataupun inovasi teranyar berbentuk paduan perjalanan wisata. Silakan rekan Debi informasinya.
3: Baik, rekan Nur Aisyah dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga atau Disparbud Kepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan segera meluncurkan terobosan baru inovasi berbentuk panduan perjalanan wisata, di mana menurut Kepala Dinas Parbud Kepora Provinsi Bangka Belitung yang diwakili oleh Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Irwanto, jika panduan perjalanan wisata itu dinamakan panduan perjalanan wisata seru 1000 pesona Bangka Belitung atau disingkat Pentas 1000 pesona Bangka Belitung. Menurut Irwanto, Pentas 1000 Pesona Bubble ini merupakan hasil dari aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 BKPSDM tahun 2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana Irwanto mengatakan rencana aksi perubahan ini sebelumnya telah disetujui dan dibahas bersama kepala dinas dan pihak terkait yang lainnya, di mana Pentas 1000 Pesona Bubble ini telah final, maka segera dapat disebarluaskan ke stakeholder dan masyarakat umum. Sehingga setelah mengakses Pentas Pesona Bangka Belitung ini, diharapkan akan menarik minat wisatawan berkunjung ke daerah ini. Di mana Pentas 1000 Bubble merupakan panduan perjalanan wisata berbentuk file PDF digital dan bisa diakses melalui sistem QR. Untuk referensi dan bahan materi, bahwa pihaknya sudah meminta ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kota, kemudian juga referensi-referensi yang lainnya yang relevan sesuai dengan tujuan pembuatan panduan perjalanan wisata tersebut. Untuk penyebar luasan panduan wisata ini, menurut Irwanto, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak kalangan, baik dari kementerian, komunitas, paguyuban, dan pelaku industri, hingga komunitas pariwisata lainnya. Irwanto berharap, dengan adanya Pentas 1000 Pesona Bubble ini, maka informasi dan promosi wisata Bangka Belitung akan lebih meningkat dan dikenal oleh masyarakat di penjuru Indonesia ini. Demikian rekan Nur Aisyah, informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Baik, pendengar, kali ini kita kalian telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Ruang rindu, bukannya propaganda 100% Indonesia.
0: So, siapa ini?
1: Alizon.
0: Siapa?
1: Alizon.
0: Alizon?
1: Alex Bung Alex.
0: Kemana Alizon aja tuh Bung Alex?
1: Di sini.
0: Apa?
1: Lagi hujan di sini di Bangka Selatan.
0: Di Bangka Selatan lagi hujan, gede enggak?
1: Hujannya kerasul, sudah lama sebentar sana.
0: Oke, siap, baik. Jadi kegiatannya ngapain aja nih siang hari ini?
1: Kenapa?
0: Kegiatannya jadi ngapain aja?
1: Oh, mandor kawan, kerja sarannya sentuh, makan kerja sentuh, makan kuat, kerja sarannya.
0: Oke lah, kalau gitu langsung aja nih, pengen lagunya apa?
1: Lagunya Selimut Tetangga ya.
0: Buat siapa?
1: Dari Republik.
0: Iya, buat siapa aja, tahu dari Republik.
1: Ya, buat Emera, suami, Kak Irwan itu, Pak Irwan. Terus buat yang di Bandung, yang di Sorong, Pak Ramadan.
0: Terus
1: buat semuanya lah.
0: Oke, deh itu aja ya. Makasih ya, Bang Alex.
1: Iya, buat Bu Ari ya. Salamnya buat Bu Ari juga ya.
0: Udah itu aja. Oke deh, makasih ya. Yo, waalaikumsalam. Oke, Bung Alex ya deh, kesempatan siang hari ini ya, di sana lagi hujan. Oke, terima kasih informasinya untuk di Bangka Selatan ya, ternyata hujan. Lanjut lagi kita ke WhatsApp dulu nih, ada Bang Panji di Pasgar. Selamat salam sehat hari ini, nyata aja gak kemana-mana. Lagunya Rayuan, Perempuan Gila. Makasih yo. Terus juga salam buat Bude Sumi ya, katanya apa nih, mantap lah itu katanya. Buat Mas Panji, makasih Mbak. Oke, Panji di Pasgar. Oke, terima kasih ya. Untuk Anda pendengar masih panjang kebersamaan kami ya. Apa nih kegiatannya di siang hari ini ya? Silakan bergabung bersama kami di Pro Satu Sungai Liat yang masih di Pro Persada 100% Indonesia. Lagu-lagu yang direquest boleh lagu pop Indonesia ya, 2000 ke atas ya untuk requestannya. Dan untuk pendengar juga mungkin di kesempatan siang hari ini yang sedang dalam perjalanan, berhati-hati, selalu cek dan update terus ya info cuaca di BMKG pendengar. Anda bisa membuka media sosialnya. Dan kali ini juga saya akan update dulu cuaca. Masih ada beberapa daerah yang terjadi hujan. Ini di Kabupaten Bangka meliputi Mendo Barat, Bangka Tengah, Sungai Selan, Bangka Barat, Simpang, Tritip, Jebus, Kelapa, Peritigan dan sekitarnya. Bisa meluas ke daerah wilayah Kabupaten Bangka Blinyu, Bakam, Riau Silip, Puding Besar, Belitung, Tanjung Pandan Selat, Nasik, Sijuk, Badau, Bangka Selatan, Air Gegas, Simpang, Rimba, Payung, Bangka Tengah, Koba, Simpang, Katis, Namang, Lubuk Besar, Bangka Barat, Mentok, Tempilang, Belitung Timur, meliputi Kelapa Kampit, Damar, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar masih diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 15 lewat 40 menit.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Baik, pendengar masih di Propersada ya, masih kami hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda di kesempatan siang hari ini. Tadi di WhatsApp-nya ada siapa Panji di Pasgar ya terakhir ya, untuk Anda 94301. Dipersilahkan ya, masih panjang banget ya kebersamaan kita sampai jam 3 sore nanti ya. Dan saya ingatkan lagi nih untuk Anda tadi yang mau ke Blinyu ya, terus juga yang mau ke Air Gegas dan daerah-daerah sekelilingnya ya, terus juga Bangka Tengah juga dan Bangka Barat, Belitung Timur dan Belitung juga, ini masih ada beberapa daerah yang akan terjadi hujan atau bahkan mungkin sudah hujan ya, sudah rintik-rintik ya. Jadi tetap hati-hati dalam perjalanan, pelan-pelan aja, yang penting sampai tujuan. Untuk dengarnya masih suasana liburan dan liburan memang ke Bangka. Wah, selamat menikmati dari liburannya di Bangka Belitung ya. Semoga suka dengan pemandangan alamnya, suka dengan makanannya. Jangan lupa kalau pulang bawa oleh-olehnya ya, baik itu bentuknya souvenir ya, atau mungkin makanan yang dibawa, karena jujur perkemplangan lah yang tidak bisa dilupakan ya kalau dari Bangka Belitung. Belum lagi mungkin untuk para ibu-ibu ya yang suka masak ya, atau mungkin ciwi-ciwi dan cowok-cowok yang suka masak ya, tuh jangan lupa deh beli terasi ya, karena terasi kita tuh aduh is number one lah kalau kata aku mah ya, dari Bangka Belitung ini pendengar ya. Dan lanjut lagi nih pendengar, mungkin yang lagi di Blinyu lagi jalan-jalan, jangan lupa juga tuh karena mungkin baru datang ke Bangka Belitung dan langsung diajak ke Blinyu, jangan lupa otak-otaknya, bu itu juga enak ya, dimentok juga mantap. Kalau menurut saya punya rasanya markotop tuh dua tempat tersebut ya, belum lagi sambalnya sih yang utama. Luar biasa pedasnya nih pendengar.

Lanjut lagi ya pendengar, kita akan hadirkan ada lagunya dari Elsia ya, terus juga samaan Story dengan Trauma menemani Anda. Selamat mendengarkan.

Esensi Buku. Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian Esensi Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih di Pro Persada ya, masih ada sekitar 27 menit lagi nih saya menemani Anda dengan lagu-lagu 100% Indonesia ya. Dan senang banget nih untuk Anda yang ternyata juga hari ini sembuh nih, udah keluar rumah sakit. Wih, ikut senang ya. Karena kalau sakit dan Anda tahu kalau di rumah sakitnya terlalu lama, itu paling gak enak pendengar ya, karena dimana juga kegiatan, aktivitas yang biasanya dilaksanakan gak bisa terlaksana karena sakit gitu. Jadi yang udah sembuh alhamdulillah deh, ikut senang yang sembuh ya. Dan yang masih sakit atau mungkin ngejaga yang sakit harus lebih sehat ya utamanya ya. Karena kadang-kadang kalau ngejaga yang sakit, kitanya nih yang menjaga, kadang-kadang gak sama kesehatan kita, alhasil kita yang masuk angin, kita yang sakit juga ya. Jadi sama-sama saling menjaga kesehatan ya. Dan tidurnya juga harus rapi, jangan sampai kurang tidur juga. Baik pendengar, kali ini kita akan hadirkan dulu satu informasi untuk Anda ya. Dan tentunya juga informasi tentang pertandingan Piala Dunia 2026. Ya pendengar, di tadi malam ya, di pukul 2 malam juga ini ada runner up grup A ya, dan runner up grup B pendengar. Dan nanti malam juga kita akan mendengarkan langsung ya pertandingan Piala Dunia, yang dimana juga nanti malam ini ada Brazil yang akan bertanding dengan Jepang. Lalu juga di pukul 3:30 ada Jerman yang akan bertanding dengan Paraguay. Dan di pukul 8 nanti juga ada Belanda yang akan bertanding dengan Maroko pendengar. Ya, dan di tanggal Dan di tanggal 1 Juli juga nanti ada Pantai Gading ya, di pukul 00 bersama Norwegia. Di pukul 4 paginya ada Perancis dan Swedia. Di pukul 8 ada Meksiko dan Ekuador. Dan di pukul 23 di hari Rabu 1 Juli ini akan ada Inggris ya, yang akan melawan Kongo juga pendengar. Jadi untuk Anda nih yang lagi terdemam-demam dengan Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan ya. Baik, untuk itu juga pendengar, kita hadirkan kembali koleksi musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1, sengaja lihat kenal informasi dan inspirasi.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengembang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Ya, baik mendengar Steven Pasaribu juga akhirnya menemani Anda ya di akhir pukul 14 lewat 58 menit. Saat lagi ada rekan Retak Kurniawan yang menemani Anda di Bangka Belitung. Sore. Selamat sore, selamat mengikuti acara-acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar Pos 1 hadir menyapa Anda Bangka Belitung sore. Di kebersamaan kita untuk edisi hari ini bersama Reta menemani Anda hingga nanti berakhir pendengar di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di awal jumpa kita, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Interaktif UMKM Bicara, menemani Anda hingga jelang pukul 16 nanti. Pendengar, tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

0: Beranda Asta Cita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1, hadir menyapa Anda kembali di suasana sore hari ini dalam program kita Dialog Interaktif UMKM Bicara. Dan tentunya pendengar, sore hari ini kita akan berbicara tentunya dengan salah satu pelaku UMKM yang sudah punya brandnya sendiri. Pendengar, semoga ini nanti bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat Anda, terutama untuk Anda yang mungkin akan membuka usaha juga. Nah, yang pastinya pendengar, di hari ini kita bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, dan kita akan berbincang nantinya bersama narasumber kita, ada Mbak Yuyun, ini selaku owner Devis Indo Bangka. Nah, tentunya kita akan berbicara terkait topik kita, peran ilmu pengolahan hasil perikanan dalam menciptakan inovasi produk UMKM lokal. Dan tentunya pendengar, ketika berbicara potensi hasil perikanan, kita tahu Bangka Belitung ini cukup melimpah. Namun nilai tambah dari hasil laut tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hasil tangkapan, melainkan juga bagaimana sumber daya tersebut diolah menjadi produk yang berkualitas, inovatif, dan memiliki daya saing. Nah, tentunya di balik lahirnya berbagai produk olahan perikanan yang kini diminati masyarakat, ada peran ilmu pengetahuan yang menjadi pondasi dalam menjaga mutu, keamanan pangan, hingga menciptakan inovasi produk. Hal inilah pendengar yang menjadi salah satu kunci berkembangnya pelaku UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Nah, kita akan berbicara bersama narasumber kita, ada Mbak Yuyun. Baik, ini owner Devis Indo Bangka yang akan nantinya berbagi cerita, Mbak, mengenai bagaimana perjalanan membangun usahanya, penerapan ilmu pengetahuan hasil perikanan dalam inovasi produk, hingga tantangan menjadi kualitas produk UMKM. Nah, kita akan berdialog, dan Anda juga bisa gabung bersama kami di line telepon kita 94301, SMS WA di 08 11 717 9 111, dan di live chat kita, karena saat ini kita live di kanal YouTube kita di RRI Sungai Liat. Baik, Mbak Yuyun, tentunya kabarnya baik?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat ya?
2: Sehat.
1: Oke, kalau boleh tahu ini asal dari Sungai Liat, Pangkal Pinang?
2: Asalnya Sungai Selan, Bangka Tengah.
1: Oh, dari Bangka Tengah berarti. Wah, cukup jauh perjalanannya
2: lumayan.
1: Berarti ya, lumayan ya, baik. Tapi lancar perjalanannya?
2: Tadi agak kendala hujan sedikit, tapi alhamdulillah sampai sini.
1: Oke, baik. Mbak Yun, mungkin bisa diceritakan dulu profil singkat Mbak Yuyun dan bagaimana perjalanan hingga mendirikan Devis Indo Bangka ini sendiri. Boleh, silakan.
2: Saya selaku UMKM sebagai owner ya. Background-nya saya lulusan S1 dari Sekolah Tinggi Perikanan.
1: Oke.
2: Jurusannya sesuai tadi dengan tema kita, teknologi pengolahan hasil perikanan. Asal muasal awalnya ini itu pas di zaman COVID.
1: Okay.
2: Kan kita kuliahnya daring terus, Mbak. Jadi di sela-selanya kuliah daring itu kan nggak tahu ngapain nih.
1: Iya. Yeah.
2: Bikin produk coba-coba. Jadi ternyata kan, terus kita terapkan jurusan kita ke situ. Oh, ternyata ini gitu kan. Kan di belajar itu kan enggak sama ya dengan di lapangan. Terus pas dicocok-cocokin, oh ketemu titiknya sini kan. Kebetulan saya lupa tadi mengenalkan produk ini awalnya dari tahun 2020.
1: Oke, gitu. Jadi dimulai tahun
2: 2020. Oh,
1: berarti baru ya, Mbak ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Baik. Itu pun 2020 baru kayak nyoba-nyoba, bukan yang udah dipasarin gitu kan. Mulai dijual itu 2021 setelah saya lulus kuliah gitu, baru dijual.
1: Oke, baik. Nah, jadi buka usaha ini karena memang sesuai dengan bidang kuliahnya. Gitu. Oke. Nah, untuk ilmu pengetahuan pengolahan hasil perikanan yang pernah dipelajari, akhirnya diterapkan dalam usaha begitu ya. Artinya ini menjadi modal begitu ya.
2: Modal awalnya.
1: Selain niat mungkin ya, Mbak Yun ya. Oke, baik. Peran keluarga sendiri seperti apa ini? Enggak hanya sendiri dong dalam melakukan kegiatan usaha ini gitu ya.
2: Kebetulan orang tua saya, bapak saya kan nelayan gitu kan.
1: Oh, okay.
2: Nangkepnya udang. Makanya ini produknya udang gitu kan.
1: Oke.
2: Jadi kok dijual gini-gini aja, dari saya kecil kok udangnya gini-gini aja gitu kan. Mm-hmm. Jadi pengennya, oh di sini di Sungai Selain ini banyak udang gitu kan. Mm-hmm. Cuma diolah sebagai terasi gitu aja terus, Mbak. Mm-hmm. Jadi kita coba bikin snack kayak yang di daerah-daerah lain kan gitu. Yeah. Kita bikinlah keripik udang ini sama ampiang udang. Nah, terus di Sungai Selain itu juga banyak ikan-ikan yang kecil-kecil itu, Mbak. Mm. Jarang, kalau ikan-ikan besarnya tuh jarang dikonsumsi di kita. Nah, ikan-ikan kecilnya itu kayak kurang laku gitu kan. Jadi kita olah lagi kayak dimsum gitu kan, terus nugget. Okay. Nah, iya. Sekarang itu udah masuk ke SPPG gitu kan.
1: Oke, okay, ya. Baik. Jadi kerjasama juga. Mm-mm. Untuk penyaluran MBG berarti ya?
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Baik. Jadi memang bahan bakunya juga dari hasil sendiri gitu, yeah, ya.
2: Awalnya tua, dari ya. Bapak gitu kan. Lama-lama ya kan kurang kan, enggak cukup dari bapak, terus ambil ke tetangga, terus sampai ajak ibu-ibu yang istri nelayan itu kita ajak kerja gitu kan. Sampai sekarang tuh masih ada, sekarang ada sekitar 15 orang anak nelayan, istri nelayan kita ajak kerja gitu.
1: Oke. Baik. Nah, ini berawal dari niat tadi ya. Tapi kalau di zaman Covid kan ini banyak ya Mbak Yuyun ya di usaha waktu itu yang mungkin kolaps lah gitu ya. Tapi Mbak Yuyun mulai di waktu zaman Covid gitu ya.
2: Iya, nah, karena itu tadi ada waktu luang dan bosen kalau kuliah ya gini-gini aja gitu kan. Mm-hmm. Online terus sorenya ngapain gitu kan. Mm-hmm. Dulu kan waktu kuliah di Jakarta kan kita aktivitasnya padat, Mbak.
1: Yeah.
2: Jadi pas di rumah jadi kayak loh kok santai gitu kan. Jadi cari-carilah kegiatan yang bisa bikin aktif dalam sehari-hari gitu kan. Mm-hmm. Ya nyoba-nyoba awal-awalnya kan maksain saudara beli dong gitu.
1: Oh, jadi pemasarannya di lingkar keluarga dulu. Iya. Gitu ya.
2: Terus habis baik. Itu ke tetangga beli dong gitu, nanti kalau beli satu gratis satu gitu kan.
1: Gitu, baik. Nah, ini kalau kita lihat kan sekarang ini banyak ya pengelola perikanan ya Mbak Yuyun. Iya, ya. Iya. Mungkin usahanya kericu, kretek gitu kan udah banyak gitu. Enggak takut gitu bersaing gitu ya dengan mereka yang udah punya brand tapi tiba-tiba muncul ide untuk pengolahan hasil perikanan ini gitu.
2: Ya pertama saya lihat tuh jarang kalau yang dari udang asli.
1: Oke. Okay.
2: Jarang gitu. Ada sih cuma enggak banyak, banyaknya ikan kan. Mm. Ah, ini kesempatan nih di Sungai Selain banyak udang dan murah-murah, kita olah aja gitu kan. Terus untuk yang produk ikan awalnya sih tempat laku enggak ya gitu.
1: Okay,
2: kan.
1: Oke, okay.
2: Ternyata dengan adanya MBG yang dulunya kita bikin frozen food dimsum nugget itu kan kurang diminati. Karena masyarakat kita di Bangka Belitung ini sukanya yang fresh. Gak mungkin mau bakso frozen dulunya kan. Yeah. Pengennya yang fresh. Dengan adanya MBG ini muncul lagi yang dulu kita buat yang kurang lancar penjualannya, sekarang malah itu yang lebih banyak dipesan oleh SPPG kan. Dan itu juga kita mendukung, mensupport MBG itu karena juga itu nggak pakai pengawet, nggak pakai pewarna, terus juga permintaan MBG itu kan memang nggak pakai MSG gitu kan, ya, jadi masuk gitu.
1: Jadi sekarang udah salurannya SPPG gitu ya, salah
2: SPPG
1: satu.
2: Iya, SPPG kalau untuk yang frozen food. Tapi kalau snack ini kita ke toko snack sih banyaknya. Okay. Mbak. Okay. Toko snack, minimarket gitu kan. Ya paling juga kalau ini pengennya juga keluar Bangka gitu, tapi kayaknya belum bisa bersaing.
1: Tapi nggak apa-apa ya, mungkin berangsur-angsur nanti ya target kedepannya seperti itu Mbak Yuyun ya. Oke, baik. Nah kalau kita lihat yang mendengar ya, mungkin pendengar juga yang saat ini memantau kita di kanal itu bisa lihat ya produk-produknya dari Mbak Yuyun gitu ya. Ada kericu ya Mbak Yuyun ya. Kericu, kemudian empiang juga ya. Ini bahannya dari udang semua gitu ya. Oke, jadi apa yang membedakan produk Devis ini dengan produk olahan perikanan lainnya selain mungkin bahan bakunya udang tadi gitu? Apa nih?
2: Pertama ya nggak pakai pengawet gitu.
1: Oh, no MSG berarti ya?
2: Kalau MSG masih pakai, masih, cuma yang nggak pakai itu MSG-nya itu yang di frozen food. Paling pakai kaldu jamur gitu kan. MSG juga sih, tapi mengurangi nggak sih kalau kaldu jamur gitu kan?
1: Okay.
2: Nggak pakai yang merek-merek yang itu kan. Terus kalau ini khususnya yang snack itu kita nggak pakai pengawet dan pewarna. Sama frozen juga nggak pakai. Cuma dominan kalau ini kan kebanyakan kalau snack ini kan banyak pakai pewarna. Terus juga
1: jadi
2: pakai
1: cantik
2: pengawet
1: biasanya gitu ya.
2: Oh, ini memang asli warna udangnya. Makanya sering konsumen tuh nanya, kok warnanya nggak nggak sama gitu kan. Yeah. Kadang kan udang juga ada yang agak putih,
1: yeah, ada yang kuning, agak kuning gitu, gitu ya.
2: Itu yang membedakan, Mbak.
1: Oh, itu yang membedakan gitu. Kita ya. Tapi rasanya ya, boleh diadu gitu ya, Mbak, yeah, ya. Oke, okay, baik. Nah, ini belajar ilmu pengolahan hasil perikanan gitu, yeah, ya. Ini menurut Mbak Yuyun, mm-hmm, sejauh ini membantu nggak kalau dalam kualitas produk yang Mbak Yuyun hasilkan gitu?
2: Kalau menurut saya membantu sekali, Mbak. Soalnya kan kita dari awal udah diajarin gitu menjaga kualitas produk kan, okay, dari jurusan kita. Jadi kita memang benar-benar menjaganya. Terus juga untuk perizinan kita lebih cepat karena kita mengetahui itu kan, dipelajari dulu baru diterapkan. Makanya dalam waktu 5 tahun itu lumayan cepat kita produksi, yeah, pertumbuhannya itu, Mbak. Makanya kan sering bilang yang di daerah kita kan, kok cepet banget gitu kan. Mereka kan untuk perizinan kan namanya juga ibu-ibu, yeah, itu mereka masih bingung. Makanya dari segi pendidikan itu tadi sangat membantu sekali. Karena juga saya juga anak nelayan kan, jadi yeah, kayak balance aja gitu.
1: Jadi apa ya, balance ya, ada, yeah, hasilnya bahan bakunya, pengelolaannya, yeah, dari Mbak dengan penerapan ilmu pengetahuan yang sudah, yeah, didapatkan di bangku kuliah gitu. Nah, tadi kan dari pengetahuannya tahu ya begitu ya, bagaimana produknya agar tetap hijins, kemudian aman, dan juga memiliki cita rasa mungkin yang konsisten, yeah, begitu. Nah, ini bagaimana kalau boleh tahu nih Mbak Yuyun, proses pengolahannya sendiri ini. Kalau sekarang kan mungkin banyaknya kalau yang mungkin kapasitas produksinya udah cukup besar mungkin dengan menggunakan mesin gitu ya. Nah, kalau Mbak Yun seperti apa nih?
2: Kalau saya pribadi pengennya ya, Mbak, pengennya manual kayak ini terus.
1: Karena masih manual ya, berarti ya.
2: Enggak ketergantungan sama mesin listrik itu kan, enggak ketergantungan. Mungkin ada menggunakannya cuma enggak terlalu bergantung, Mbak. Makanya kita kalau mati lampu kita enggak berhenti produksi, tetap
1: jalan. Oh gitu ya, tetap jalan gitu, enggak jadi masalah gitu ya.
2: Terus juga memberdayakan ibu-ibu kan. Jadi kalau pakai mesin ya berkurang dong ibu-ibu yang bisa kita ajak. Nah, ini kan bisa nambah lagi ya, terbantulah mereka. Kadang juga ada yang kerja tuh ya, maaf ya, kadang suaminya sakit gitu kan, terus udah meninggal. Jadi kayak pengen ajak lebih banyak orang-orang kayak gitu, Mbak.
1: Oke, membuka lapangan pekerjaan juga gitu ya. Wah, keren ya berarti ya. Di samping memang untuk menambah pendapatan juga bisa memberi membantu orang lain di sekitar kita gitu. Nah, kalau untuk produknya tadi itu kan ini harus hijins gitu ya, Mbak, ya, pengolahannya juga. Kalau boleh tahu dalam satu hari berapa banyak ini produksinya nih, Mbak Yuyun?
2: Kalau produksi kita sehari sekitar 100 sampai 150 bungkus gitu, picis kan. Nah, itu rata-rata setiap hari. Kecuali kalau lebaran itu kita nambah orang lagi, ajak orang lagi, itu bisa dua kali lipat gitu.
1: Oke, okay, baik. Berarti kemarin lebaran banyak dong pesanannya. Dan penyalurannya masih cukup Bangka Belitung gitu, belum secara apa ya, keluar daerah gitu.
2: Iya, sekarang masih di Bangka Belitung, Mbak. Pengennya juga keluar, cuma keluar itu paling teman-teman yang bantu, belum ke agen frozen atau kayak toko snack yang di luar kan, yang gede-gede belum bisa.
1: Kalau secara online?
2: Secara online udah, tapi ya, sementara karena produk kita masih sedikit, kita paling dibantu oleh toko snack.
1: Oke. Okay.
2: Jadi aku pernah bikin tuh marketplace sendiri. Susah buat beli orangnya, apalagi kita di daerah kan Sungai Selan tuh ongkirnya. Ongkirnya lebih mahal.
1: Lebih mahal ongkirnya daripada produknya gitu ya. Oke, okay, baik. Nah, selain produk yang di depan kita ini, apa aja nih, Mbak, produk yang mungkin saat ini sudah diproduksi gitu oleh Devis Indo Bangka ini sendiri?
2: Kalau yang snack ini aja, tapi pengennya kita juga berusaha yang ikan juga ya, yang bahan bakunya ikan. Tapi sementara udang dulu karena fokus dulu kan sini kan. Nah, kalau frozen itu kemarin kita ada dimsum ikan, terus juga ada request juga dari SPPG itu yang ayam juga kan. Bosen kali ya yang ikan. Terus nugget ikan, kaki naga, tahu bakso, berbaksoan, pokoknya yang kayak gitu-gitu, fish jelly produk itu mereka pengennya setiap hari Jumat itu ada. Tapi baru sekitar 5 SPPG lah yang baru melirik kan, mungkin mereka belum percaya untuk produk UMKM kan. Semoga kedepannya masih banyak lagi.
1: Oke, tapi kan ketika memang dilirik oleh SPPG, kalau Bangka Tengah mungkin udah banyak juga SPPG gitu ya. Nah, ini ada nggak kerjasama mungkin atau peran dari pemerintah daerahnya seperti apa ini, Mbak, untuk UMKM di daerah seperti yang Mbak jalankan untuk di Bangka Tengah sendiri?
2: Kalau kita itu di Bangka Tengah ya, Mbak, pemerintah tuh sangat support Okay. Untuk hal UMKM, terutama kalau di kita ini Dinas Perikanan Bangka Tengah itu sangat-sangat support itu. Mereka kayak orang yang rajin banget gitu. Dikit-dikit kan, ayo semangat-semangat gitu kan, kita bisa gitu kan. Okay. Terus mereka yang menyambungkan kita ke SPPG, padahal kalau kita sendiri itu enggak bakalan masuk.
1: Enggak tembus gitu ya. Oke.
2: Okay. Pasti mereka yang berperan di situ, sangat berperan. Apalagi bupati kita Bangka Tengah itu mintanya konsumsi ikan itu ditingkatkan. Awalnya pengen ikan utuh kan, tapi anak-anak kan gak terlalu suka ya ikan
1: itu. Bener.
2: Jadi kita cobalah dengan produk-produk perikanan kayak ini, alhamdulillah mereka nerima. Itu.
1: Oke, okay. Untuk SPPG-nya ini setiap hari begitu?
2: Jarang mbak, kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, tapi sekali order banyak banget.
1: Lebih ke produk frozennya mungkin ya?
2: Iya, ke frozennya. Kalau snack ini untuk
1: toko ya,
2: toko-toko. Tapi kalau yang frozen itu ke itu tadi MBG.
1: Oh gitu MBG.
2: Kan. Ada gitu juga ya, masyarakat yang beli yang frozen itu tadi kan perbandingan mereka, mereka lebih senang yang fresh gitu mbak, yang baru dimasak langsung dimakan. Nah kalau frozen mereka mikirnya ah nggak fresh, padahal sama aja.
1: Oke, dan biasanya memang anak-anak lebih suka yang kayak gitu. Ya, iya. Mbak Yun ya. Oke, okay, baik. Kita juga mengajak pendengar kita Mbak Yun ya gabung bersama kita. Pendengar Anda bisa gabung bersama kami 943010811779111. Kita masih bersama owner Davis Indo Bangka ya. Ada Mbak Yun di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya pendengar, kalau boleh kita sampaikan untuk Anda ya bahwa Davis Indo Bangka ini untuk tempatnya ada di Bangka Tengah ya Mbak Yun.
2: Iya,
1: ya.
2: Bangka Tengah.
1: Alamat lengkapnya di mana itu Mbak Yun?
2: Jalan Swadaya Sungai Selan.
1: Jalan Swadaya Sungai Selan gitu ya. Itu ada tokonya sendiri kah?
2: Kita nggak bikin toko, cuma langsung tempat produksi.
1: Rumah produksinya gitu ya. Oke, nah ini ada pendengar kita juga ingin bertanya. Mungkin bisa disampaikan atau dijawab ya Mbak Yuin ya. Dari pendengar kita katanya, sejauh mana ilmu pengetahuan hasil perikanan membantu dalam menentukan kualitas bahan baku? Ini dari Pak Iwan di seputar Sungai Liat. Mungkin bisa ditanggapi, silakan.
2: Kalau kemarin saya kan belajar itu, kalau lihat bahan baku, kalau nggak ada lalatnya itu katanya bahaya gitu kan? Ya itu saya gitu terapkan. Ya?
1: Oke.
2: Okay. Takutnya nanti ya namanya juga penjual di pasar kan kadang nakal gitu kan? Dikasih formalin atau apa kan kita nggak tahu. Jadi saya kalau lihat itu saya nggak beli. Terus juga dari bahan baku kan kita bisa cek organoleptik gitu. Dipegang terus lihat matanya, insangnya ikan itu kan tahu itu segar atau enggak. Nah di situ itu sangat berperan penting, padahal kita kemarin itu ilmu dasar di sekolah kan, di kampus, tapi ternyata di lapangan itu malahan yang intinya harus fresh gitu.
1: Oke, okay. Jadi hal seperti itu penting ternyata penting gitu untuk diketahui gitu ya.
2: Terus juga ini mbak, tahapan proses gitu kan, kayak pencucian harus bersih gitu kan. Dulu kan mikirnya pas belajar ngapain sih berkali-kali, padahal kan udah bersih. Ternyata dalam proses itu memang harus berkali-kali biar gak amis pertama. Terus juga masih ada darah-darah yang sisa itu mbak dari ikan itu. Itu berpengaruh banget buat produk gitu. Harus berapa kali cuci, dari kita belajar dulu kan sekian kali cuci, ngapain sih gitu kan.

0: kalau kita di Bangka itu ya, asal-asalan gitu iya. kan. Mm-mm. Banyak juga kita di daerah kita yang gitu ya lambat berkembang, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Banyak yang dulu-dulunya ibu-ibu yang bikinnya hebat-hebat ya, rasanya
1: iya,
0: hebat.
1: Di awal ya gitu
0: gak
1: ya.
0: Enggak bisa masuk ke toko-toko snack tuh gara-gara itu mengabaikan alur proses yang tadi.
1: Oke, baik ya. Jadi memang pengetahuan penting banget ternyata ya. Oke, baik. Itu yang menjawab Pak Iwan ya gitu ya. Jadi ketika ingin usaha harus tahu juga ilmunya gitu ya, Mbak ya. Oke, baik. Ini ada pendengar kita juga melalui live chat kita, Mbak Yuyun, yang mungkin bisa ditanggapi dari akun @aza, katanya khusus untuk produk frozen food seperti dimsum ikan dan nugget ikan, biasanya bisa tahan berapa lama ya, Mbak, jika disimpan di kulkas rumahan biasa? Lalu gimana teknik pengolahannya? Oke, boleh silakan, Mbak.
0: Kalau di kita pribadi kemarin dicoba itu sampai 6 bulan masih aman, tapi harus divakum, Mbak.
1: Oke.
0: Kalau nggak divakum pasti berubah, agak-agak ada rasa tengiknya gitu kan. Terus juga untuk penyimpanan di kulkas itu paling kalau nggak pakai pengawet ya, yang kita pakai itu 4 hari udah berubah rasanya kalau udah dibuka. Harusnya memang di freezer minus 18 penyimpanannya tuh baru aman.
1: Oke, tapi kalau produk Mbak Yun berarti 6 bulan ya?
0: 6 bulan
1: bisa bertahan gitu ya, tapi harus divakum ya.
0: Iya, syaratnya seperti kita itu. Ada di agen-agen frozen itu ya gitu, Mbak. Isinya kan divakum dulu. Sekarang tuh ada 3 toko frozen food yang di Pangkal Pinang itu, kita masuk dimsum ikan kita.
1: Oke, baik, siap. Ini ada satu lagi pertanyaan, tapi mungkin kita break dulu ya, Mbak Yun ya. Baik, mendingan nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Nanti kita akan spill juga ya terkait produk dari Mbak Yun ini seperti apa. Dan Anda juga mungkin ingin tahu, atau mungkin nanti ada yang ingin jadi reseller juga nih, Mbak Yun.
0: Boleh.
1: Nanti kita akan kembali mendengar setelah yang satu ini, tetap bersama Pro 1.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunda, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan

0: pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama kami. Kita masih dalam dialog interaktif UMKM Bicara di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Dan kita masih mengajak Anda untuk gabung 94301 0811 7179 111, atau mungkin di live chat kita bisa gabung, karena saat ini kita live di kanal YouTube kita di RRI Sengaliat. Dan saya masih bersama owner Davis Indobanka dan Mbak Yuyun gitu ya. Baik, tadi kita udah ngobrol cukup panjang lah gitu ya Mbak Yuyun ya, bagaimana perjalanan awal usahanya. Tapi ini ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ditanggapi. Saya sampaikan, Mbak Yuyun dari pendengar kita, dari akun Erandi Saputra, katanya izin tanya ini Bu Yuyun, ikan dan udang yang dibeli dari nelayan itu ada standar khusus enggak katanya? Terus Davis ini sejauh mana sih membantu ekonomi keluarga nelayan di Bangka Tengah? Baik, nah standar khususnya seperti apa, boleh silakan.
1: Oke, kalau standar khusus itu yang pasti segar.
0: Oke, segar. Berarti baru dari hasil tangkapan gitu ya. Kalau nginap 1-2 hari enggak bisa lagi ya?
1: Enggak apa-apa, yang penting esnya harus cukup.
0: Penyimpanannya.
1: Penyimpanannya, lantai dinginnya itu harus terhandle dan terpantau ya Mbak ya. Kalau dia udah enggak fresh, pasti produk akhirnya itu juga menimbulkan bau gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Enggak bisa dibohongin itu.
0: Pasti. Pernah mengalami kayak gitu?
1: Pernah. Kita gimana ya? Ada sih. Mungkin dilihat kasat mata itu dia fresh, tapi di tengah-tengah kadang ada yang enggak fresh kan? Ya, terus ibu-ibunya juga lengah mungkin ya, yang ikannya ngebersihin, terus masuklah digiling kan? Rasanya berubah. Kok aneh gitu kan? Kok enggak enak gitu. Itu pasti dikomen sama pembeli. Pernah juga kita enggak mantau pas bulan puasa gitu kan, enggak bisa nyicip tuh. Ada juga pernah komplain, kok enggak enak gitu kan. Mereka kan pedas juga ya ngomongnya. Masa sih langsung ganti baru ya? Ternyata ada beberapa kan mungkin terselip di situ yang enggak fresh. Jadi kalau mau aman itu memang produknya harus fresh, bahan baku itu.
0: Bahan bakunya gitu
1: yang
0: ya.
1: Utama.
0: Oke, tapi kalau selama ini pernah enggak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku gitu kan? Biasanya kan ada musim-musim nelayan kita yang enggak melaut ya gitu ya Mbak Yuyun ya. Nah, seperti apa itu menjaga konsistensi agar tetap berproduksi gitu?
1: Pernah Mbak, dulu tuh kita awalnya masih bergantung sama beli langsung gitu kan. Dengan berjalannya waktu kita mengantisipasinya dengan disimpan kan. Mau gak mau harus punya freezer banyak. Jadi dengan adanya freezer tuh kita menyimpan bahan baku itu lebih aman. Dan walaupun gak musim ikannya belum ada gitu kan, masih masanya angin kencang gitu kan. Gak apa-apa, kita tetap produksi. Terus sekarang aja kita produksi setiap hari Senin sampai Jumat tuh produksi.
0: Produksi terus setiap hari ya. Wah keren gitu ya. Berarti bahan bakunya ada terus ya.
1: Iya ada terus, karena udah disimpan di freezer tadi.
0: Oke, okay, dan aman gitu ya. Baik. Dan pertanyaan kedua, sejauh ini bagaimana Davis membantu ekonomi keluarga nelayan di Bangka Tengah katanya?
1: Kalau di Bangka Tengah mungkin belum sejauh itu. Tapi di daerah sendiri lah, Sungai Selan gitu kan.
0: Sungai Selan ya.
1: Ya terutama jual udangnya agak lebih mahal kita ambil kan. Yang biasanya jual 20 jadi 25 gitu kan. Nah, lumayan kan, per kilonya udah dapat segitu. Terus juga istri-istri nelayannya yang awalnya gak ada kerjaan di rumah, ikut-ikutan kan gitu. Apalagi pas lebaran tuh banyak tuh dadakan yang nyari kerja. Karena mau lebaran katanya. Jadi ikut-ikutan. Ujung-ujungnya sama anak-anaknya juga ikut gitu kan. Ya itu untuk bisa membantu di lingkungan aja udah bersyukur sekali kita.
0: Alhamdulillah Mbak. Gitu ya. Baik, seperti itu ya. Lanjut lagi pertanyaannya Mbak Yuyun ya. Baik, ini dari @sirwajani katanya, halo Kak Yuyun katanya, aku penasaran nih, dari semua produk Davis varian mana yang paling sulit dibuat dari sisi pengolahan perikanan, dan mana yang jadi best sellernya saat ini?
1: Kalau dari frozen itu yang best sellernya tahu bakso. Tapi dia enggak sulit-sulit banget dibikin. Tapi yang paling sulit itu frozen food itu di dimsum. Karena rumit, enggak sulit sih, lebih ke makan waktu gitu. Harus banyak orang bikin, karena kita manual ya, jadi harus lebih banyak yang membantu kita. Terus kalau snack ini di ampiang sih yang agak sulit, karena kita manual tadi. Dan konsisten, gak pakai mesin kan, itu salah sendiri sih sebenarnya.
0: Sebenarnya mesinnya ada gitu ya.
1: Tapi lebih dominan ke pakai manual gitu kan.
0: Baik, lebih mencintai yang manualnya gitu. Oke, kalau boleh diinformasikan ini harganya gitu, per snacknya atau frozen foodnya berapa ini Mbak Yun?
1: Kalau snack ini kita di harga
0: misalnya kericuk gitu ya,
1: yang 200 gram ini 30 ribuan. Mm-hmm. Terus ada yang kemasan 100 gram itu 15 ribu. Mm-hmm. Nah, untuk frozen foodnya itu per kilo.
0: Oh, per
1: dari
0: kilo.
1: 50 sampai 65 ribu. Tergantung bahan bakunya apa kan gitu.
0: Oke, okay. Kalau bahan bakunya udang mungkin lebih mahal ya.
1: Iya, tergantung bahan bakunya.
0: Kalau bahan baku udang deh berapa nih spill?
1: Kalau udang itu dari 65 sampai 80.
0: Oke. Okay.
1: Kalau frozen food.
0: Kalau ikannya mungkin lebih murah.
1: Ikan
0: ya?
1: Lebih murah.
0: Oke, okay, baik. Nah, itu ya yang penasaran dengan harganya gitu ya. Oke, okay, baik. Lanjut lagi ini. Pertanyaannya dari @ivy, katanya, "Permisi, Kak. Saya mau tanya, waktu awal-awal bikin inovasi frozen food olahan laut butuh berapa lama ya untuk riset resepnya sampai ketemu yang pas? Terus apakah gelar pendidikan berpengaruh dengan kepercayaan konsumen?" Yeah. Wah, boleh, silakan.
1: Kalau dari risetnya itu kita hampir 3 tahun, Mbak, frozen food. Makanya kemarin sambil nunggu risetnya frozen food ini kita bikin snack. Snack kan lebih tahan lama kan. Yang lebih sulit di frozen food itu mengolah bahan bakunya. Okay. Masih ada sisa-sisa darah atau sisik aja itu berpengaruh. Makanya kok ini kemarin enak, hari ini gak enak, padahal ikannya sama. Gitu kan. Kok bahan bakunya sama tapi rasanya beda gitu kan. Selama 3 tahun kita proses terus, baru kita berani jual ke pasar. Kalau udah konsisten berapa kali buat gak berubah lagi rasanya, baru kita pasarin. Sampai sekarang itu masih berinovasi terus tuh.
0: Oke, jadi 3 tahun ya risetnya gitu ya untuk frozen foodnya. Akan ada tambahan nanti mungkin produk-produk frozen foodnya?
1: Iya, masih ada. Kayaknya pengennya tuh berinovasi terus setiap tahun, mengeluarkan produk-produk baru.
0: Oke, okay.
1: Bahkan pengennya 2-3 macam gitu. Okay. Itu pengennya.
0: Pengennya apa nih kira-kira? Yang ada di bayangannya pengennya apa nih?
1: Pengennya tuh kita pengennya ikan air tawar lagi kan. Biasanya ikan laut gitu kan. Pasti ada masanya orang pengen ikan air tawar juga kan. Untuk bisa bermitra dengan pembudidaya kita, mungkin kita harus melirik ke ikan air tawar gitu.
0: Oke. Okay. Cukup banyak juga kalau di Bangka kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Untuk budidaya ikan air tawar ya Mbak ini.
1: Terutama ikan patin di Bangka juga banyak tuh kan. Bisa jadi nanti ke filet patin kan, terus juga keripik kulit ikan patin kan bisa aja.
0: Kayaknya udah ada nih ya. Target kedepannya seperti apa? Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, terus apakah gelar pendidikan berpengaruh dengan kepercayaan konsumen?
1: Kalau yang saya alami, kayaknya ada pengaruhnya.
0: Ada ya.
1: Wah, ini lulusan perikanan nih.
0: Iya. Udah pasti bagus nih gitu ya.
1: Wajar nih kalau bisa usaha ini karena lulusan perikanan gitu katanya.
0: Gitu ya. Jadi udah pernah dengar sentilan kayak gitu ya.
1: Bukan sentilan sih, langsung di depan.
0: Oh, langsung gitu. Di depan. Saya kirain kabar-kabar angin langsung di depan ya. Oke, okay. Baik, ternyata berpengaruh juga, Mbak ya. Karena mungkin penerapan ilmu tadi sudah diterapkan ya di pas produksinya gitu ya. Oke, okay, baik. Pertanyaan berikutnya dari Edgus Devanda. Katanya mau tanya, bagaimana cara menjaga kualitas cita rasa dan kerenyahan produknya Mbak Yuyun? Makasih katanya sebelumnya. Oke, okay, baik. Boleh silakan Mbak Yuyun.
1: Itu kalau udah dijalani biasanya ketemu sendiri di mana titik menjaga kualitas produk itu. Itu tadi nanyanya yang kerenyahan gitu ya.
0: Iya, menjaganya.
1: Itu gitu. Menggorengnya itu harus misalnya kayak snack ini, menggorengnya itu harus sesuai standar yang kita punya sendiri.
0: Ada waktunya juga kalau enggak salah
1: waktunya.
0: Ya.
1: Waktunya. Kita kalau frozen food itu ngukusnya untuk tahu bakso sekian menit gitu kan, untuk dimsum sekian menit. Nah, kalau penggorengan ini kalau kericu udah sampai bunyi belum gitu kan? Ada bunyi kan, ada bunyi khasnya gitu kan. Ampiang juga gitu. Kalau ampiang lebih cepat penggorengannya, kalau kericu lebih lama. Nanti lama-lama bisa ketemu sendiri. Yang goreng itu bisa tahu dia, walaupun dia enggak goreng, temannya yang goreng. Oh, itu udah masak tuh. Enggak lihat.
0: Kedengeran dari bunyinya nih gitu
1: itu
0: ya.
1: Itu udah masak tuh, ntar lagi gosong gitu.
0: Saling mengingatkan gitu ya. Siapa tahu lupa gitu ya goreng. Saking ini ya konsentrasinya. Oke, jadi seperti itu ya. Tapi kalau kerenyahan produk ini sendiri yang kayak kericu, ampiang ini bertahannya berapa lama ini, Mbak? Biasanya kan kalau diantar ke toko-toko gitu ya. Nanti kan ada kayak pengambilan kembali misalnya barang yang enggak habis gitu, itu berapa lama?
1: Kalau kita konsistennya 2 bulan sekali.
0: Oh, 2 bulan gitu. Sekali.
1: Bisa sampai 4 bulan, cuma kita takutnya ada kebocoran. Nanti pembeli-beli kenanya yang bocor. Lah ini enggak enak gitu kan. Padahal kan udah bocor. Jadi 2 bulan sekali harus cek tarik barangnya kalau dia tengik nggak usah dipakai lagi gitu kan, tapi rata-rata 2 bulan itu habis.
0: Oh, 2 bulan habis ya.
1: Jarang tersisa.
0: Oke, baik. Tapi selama ini belum ada komplain dari konsumen gitu.
1: Ada yang kemarin aku bilang itu yang agak bau gitu.
0: Oh, agak bau itu. Nah, itu karena kecolongan karena di bahan bakunya gitu ya. Oke, tapi kalau untuk sejauh ini yang lainnya nggak ada gitu ya?
1: Belum ada sih.
0: Jadi jangan sampai ya,
1: jangan
0: Mbak.
1: Sampai.
0: Ya? Jangan sampai. Oke, baik. Nah, pertanyaan kembali nih, Mbak Yuyun. Bagaimana Devis menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas produknya? Nah, ini karena kan mungkin sudah banyak kan pelanggan-pelanggannya, toko-tokonya yang memang mengambil barang dari Mbak Yuyun gitu, produk dari Mbak Yuyun. Gimana nih?
1: Kalau kita sendiri tuh bilang ke konsumennya kalau nggak enak bilang ganti baru gitu kan kita jadi orang tuh oh ya udah nanti nggak enak balikin aja gitu kan kita terima. Pernah yang balikin ini bocor nih kita ganti baru. Terus juga untuk yang frozen gitu kan kalau misal ada yang basi atau apa kita ganti baru. Harus cepet tanggapnya Mbak biar pelanggan itu nggak lari gitu.
0: Oke, jadi itu ya menjaga agar pelanggan tetap di tangan kita gitu ya,
1: biar nggak lari kemana-mana.
0: Tapi kalau Devis ini buka nggak Mbak peluang kerjasama misalnya dengan reseller atau distributor atau mungkin dengan pelaku usaha lainnya? Biasanya kan kalau UMKM ini kan ada jaringan-jaringannya gitu ya Mbak ya, jaringan pertemanannya gitu. Ini seperti apa Mbak?
1: Kalau kita itu sama UMKM ya saling berbagi, misalnya kayak kamu nitip di situ gimana?
0: Oh, kan? Oke.
1: Gimana caranya ya? Kita berbagi, Mbak.
0: Berbagi apa ya, cara?
1: Berbagi cara. Oke. Biar bisa jualan di situ gimana gitu.
0: Kan? Gitu ya.
1: Ya kan? Walaupun sama produknya kan pelanggan kan tetap masing-masing, Mbak. Jadi enggak usah takut berbagi lah intinya. Selama ini saya melakukan berbagi sesama UMKM.
0: Iya. Dan alhamdulillah gitu bisa ya. Tapi kalau untuk reseller bisa?
1: Reseller gimana maksudnya?
0: Misalnya ada yang pengen jual produknya atau peluang kerjasama dengan reseller gitu.
1: Bisa.
0: Oke. Okay.
1: Kadang ada yang arisan gitu Mbak. Arisan kan ngambil kan.
0: Pas untuk lebaran misalnya kayak gitu ya.
1: Bisa. Tapi harus pesannya kan jauh-jauh hari. Karena kalau lebaran kan kita produksinya padat. Jadi mereka harus pesannya jauh-jauh hari. Saya mau pesan nih gitu kan sekian gitu. Jadi kita bisa atur tambah orang berapa gitu kan. Biar bisa produksi mencukupi orderan mereka.
0: Gitu. Produksi yang paling banyak ketika lebaran itu berapa banyak gitu Mbak?
1: Kemarin hampir 1 ton per bulan gitu kan.
0: Per bulan
1: itu 1 ton. Itu gak ada apa-apanya dibanding yang lain sebenarnya.
0: Kalau bayangan saya banyak sekali itu Mbak ya. Dengan pekerjaan yang masih manual gitu saya membayangkannya gitu. Itu berapa banyak tenaga kerja dibutuhkan gitu Mbak Yun?
1: Sekitar 20 orang.
0: 20 orang gitu. Jadi setiap hari itu produksi gitu ya.
1: Kadang malam juga. Kalau malam tuh mereka senang karena gajinya double gitu.
0: Oh, ada uang lemburnya ya.
1: Mereka senang tuh. Saya yang kurang senang.
0: Oke, okay, baik. Nah, terkait apa ya produk-produknya tadi. Kalau untuk di Bangka Tengah mungkin udah tau lah ya Devis Indo Bangka gitu ya. Tapi kalau mungkin di kabupaten yang lain kan nggak tahu gitu. Untuk mendapatkan produk dari Devis Indo Bangka ini kalau di Kota Sungai Liat lah, atau di Bangka ini di mana aja nih toko-tokonya?
1: Kalau di Sungai Liat di toko snack di sini ada.
0: Oh, di sini ada ya.
1: Rata-rata ada sekitar 10 toko kalau enggak salah di sini. Pangkal Pinang hampir semua toko snack ada kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mentok terus juga Tabuali ada.
0: Belitung udah
1: Belitung belum ke sana kita. Nah, pengennya ke sana.
0: Harusnya ke sana.
1: Terus kemarin
0: gitu ya,
1: kita ada mau juga kerjasama kan katanya kita mengutamakan yang Belitung dulu gitu kan. Oh ya udah gitu kan kita jual di Bangka aja gitu.
0: Oke. Okay. Tapi pernah Mbak ikut kayak biasanya kan kalau dinas-dinas pemerintah itu kan ada kegiatan bazar UMKM gitu ya. Pas momen-momen misalnya ulang tahun kota apa Bangka Tengah Koba gitu. Ini pernah ikut Mbak?
1: Pernah, kemarin 2023 kita pergi ke Bandung pameran produk juga. Alhamdulillah difasilitasi oleh Pemkab ya. Itu. Terus juga yang di sekitaran Bangka Belitung gitu kan sering-sering ikut.
0: Oke, okay. Bazar-bazar juga ikut
1: bazar-bazar
0: gitu ya. Baik. Tapi peluangnya usahanya tetap yang menjadi pemasaran adalah ke toko-toko tadi gitu ya.
1: Itu yang paling mensupport. Soalnya kalau di bazar itu enggak semua orang yang datang.
0: Iya.
1: Hanya orang-orang yang di lingkungan situ
0: hanya
1: kan
0: hanya melihat-melihat gitu ya.
1: Iya, melihat. Kadang enggak beli kan lihat aja.
0: Oh, sama gitu bentuknya.
1: Terus kalau yang berpengaruh banget itu ya marketplace yang toko snack. Karena mereka kan punya pelanggan banyak dari luar.
0: Iya.
1: Wisatawan kadang yang datang ke sini kan mereka malas bawa gitu. pesannya online gitu kan. Bisa enggak di packing gitu kan, tanggal sekian harus nyampe. Ah, gitu katanya. Bisa gitu kan. Mereka yang bantu, toko-toko snack yang punya marketplace itu yang bantu kita.
0: Tapi ini ya, bisa juga ya. Artinya misalnya untuk pembeli misalnya dari luar daerah gitu,
1: dikirim
0: gitu.
1: Bisa. Sering ya, teman-teman aku tuh pesan kemana-mana gitu kan. Bisa kita bantu, cuma ya itu ongkirnya,
0: ongkirnya lebih mahal gitu ya. Oke, Mbak, kalau selama ini tantangan terbesar dalam kegiatan usaha Mbak Yuyun ini apa nih, Mbak?
1: Tantangannya ya pemasaran itu, Mbak.
0: Pemasaran ya, masih sulit berarti pemasaran.
1: Pemasaran ya? Itu kita kan baru di Bangka Belitung nih, pengennya di luar Bangka. Terus kemarin aku tanya di Jakarta, ternyata snack di sana murah meriah, kalah lah kita.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi mereka bilang ah mahal nih gitu. Padahal ini cuma tepung doang, katanya tepung doang gitu.
0: Oh, beda ya, sebenarnya
1: teman-teman
0: rasanya
1: yang bantu di sana. Okay. Katanya ini kayak telur gabus gitu kan. Telur gabus kan di luar kan juga ada, lebih murah lagi. Padahal kan bukan gitu.
0: Tapi jadi, kalau untuk pemasaran di platform digital pernah ikut enggak gitu?
1: Platform digital gimana maksudnya?
0: Iya, misalnya kayak di Shopee gitu ya sebutnya.
1: Pernah.
0: Pernah juga ya.
1: Cuma kalau di luar itu mereka lebih senangnya langsung pesan ke toko snack itu.
0: Oke, langsung aja gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Tapi mungkin kendalanya tadi ongkir Mbak yang lebih ini.
1: Ongkirnya
0: ya.
1: Okay. Tapi kadang di toko snack itu mereka mengadakan gratis ongkir kan. Kalau kita kan gak bisa nih. Mereka bisa, gak tahu gimana kan caranya mereka itu.
0: Tapi mungkin kayaknya itu bisa ditiru deh Mbak.
1: Iya.
0: Siapa tahu bisa nanti apa ya, lebih menjual lagi gitu.
1: Iya,
0: membantu pemasaran gitu juga gitu ya. Karena kan kendalanya di pemasaran gitu ya.
1: Pengennya gitu nanti diatur kan, bikin marketplace. Kita ada marketplace-nya cuma nggak jalan gitu kan. Nanti dikembangin lagi gimana caranya biar bisa kayak yang ada di Pangkal Pinang cepet gitu kan. Walaupun kita di daerah gitu. Harus bisa lah. Gimana pun caranya biar harus bisa.
0: Oke, baik. Nah, target kedepannya ini apa nih dari produk UMKM Mbak Yuyun ini sendiri?
1: Kalau tahun ini rencananya kita mau launching yang bahan bakunya ikan dari snack ini. Khasnya Sungai Selan itu ada kerupuk angka 8. Okay. Ampi yang ikan, nah, pengennya gitu. Sekarang lagi masa uji coba terus gitu kan, gimana caranya biar rasanya konsisten, bentuknya bagus, warnanya konsisten. Nah, pokoknya udah berapa lama ini? Udah 2 tahun kayaknya percobaannya.
0: Percobaan gitu. Terus gitu ya. Tapi belum launching ya?
1: Belum berani. Masih berubah-berubah.
0: Jadi rencananya launchingnya kapan nih kira-kira?
1: Kalau udah jadi langsung launching.
0: Tapi udah cukup lah, udah 2 tahun gitu ya risetnya. Kayaknya udah fix lah gitu ya. Jadi menunggu ya.
1: Gitu. Kita harus risetnya itu lebih lama biar, bukan harus sih, lebih lama itu biar lebih yakin kalau produknya itu gak ada kendala gitu Mbak. Makanya kayak frozen food itu saya 3 tahun
0: risetnya
1: ya? Dari lulus kuliah riset sampai 3 tahun baru dijual kan. Kalau kadang UMKM tuh males dia nunggu. Kita kan sambil-sambilan jual yang ini, kita coba yang ini gitu kan. Siapa tahu nanti bisa jadi bestsellernya yang kemudian hari gitu.
0: Oke, baik. Siap. Nah, terakhir nih Mbak Yuyun, mungkin ada harapan gak terkait perkembangan UMKM, terutama untuk olahan hasil perikanan di Bangka Belitung, terkhusus untuk produk Mbak Yuyun sendiri ini?
1: Kita harapannya untuk produk UMKM itu bisa go internasional ya Mbak ya. Karena kita UMKM itu ya terkendala pemasaran tadi, dibantu oleh pemerintah pun masih kebingungan kadang kan, karena itu tadi dari pengetahuan juga kurang kita kan. Padahal hasil lautnya Bangka Belitung itu sangat-sangat banyak sekali. Harusnya bisa kita bawa keluar. Nah, pernah juga kita dengar di luar itu sukanya yang manis-manis, bukan yang ya, kayak gini. Paling ya, ini di Asia palingnya gitu kan. Terus kalah harganya di Mbak. Di Cina itu kan kemarin ada katanya Cina itu lebih murah snacknya. Sedangkan kita kan agak mahal gitu ya. Itu tantangan bagi kita tuh, pengennya go internasional. Siapa tahu nanti ada produk yang bisa nyambung ke sana gitu kan.
0: Oke, bisa ekspor juga nanti ya. Oke, baik. Nah, ada pesan juga yang disampaikan kepada pendengar kita, kepada pelaku UMKM kita, mungkin agar tetap semangat ya ketika berusaha. Boleh silakan berbagi juga Mbak Yuyun.
1: Pesannya ya. Pesannya untuk generasi muda sih Mbak, kalau dari saya, jangan takut mencoba. Jangan lulus itu hanya ah gimana sih nyari kerja susah banget, jangan ngeluh gitu. Saya juga lulus kuliah belum ada kerjaan kan. Nyoba-nyoba bikin produk ternyata laku gitu kan.
0: Nah,
1: sempat juga kerja dulu di Pemprov. Sambilan kerja, sambilan jualan, ternyata sekarang yang majunya usaha, jadi bisa resign dengan tenang gitu.
0: Oke.
1: Baik. Untuk anak muda itu jangan takut mencoba, terus coba terus, coba terus. Enggak selamanya kita kerja itu aman gitu kan. Suatu saat kita bisa usaha sendiri, kita bisa usaha
0: gitu. Oke, baik, siap. Jadi sama-sama menginspirasi gitu ya, motivasi juga. Oke, baik. Mbak Yun, terima kasih banyak ya. Semoga usahanya akan lebih maju lagi. Targetnya bisa go tadi internasional itu bisa tercapai. Walaupun mungkin perjalanannya masih panjang, masih gitu panjang. Ya masih banyak prosesnya gitu. Ya, pastinya kita doakan sukses dulu lah gitu ya di daerah ataupun mungkin se-Indonesia lah gitu. Tahu dengan produk Devis Indo Bangka. Dua kata buat Devis Indo Bangka.
1: Dua kata apa ya? Jadi bingung. Coba. Tetap semangat lah kayaknya.
0: Tetap semangat
1: kita
0: gitu
1: harus
0: ya.
1: Semangat terus kayaknya.
0: Oke, baik. Siap, Mbak Yun, terima kasih banyak ya sudah bersama perusahaan untuk hari ini. Mungkin next nanti kita jumpa lagi ketika memang nanti sudah mencapai targetnya nanti kita bisa undang lagi untuk berbincang bersama kita di sini, bisa menginspirasi juga untuk pelaku usaha yang lainnya ya. Oke, baik. Pendengar, terima kasih buat Anda yang sudah bersama kami dalam program UMKM Bicara untuk hari ini. Semoga bisa menginspirasi. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Saya masih menemani Anda dan pendengar Pro 1. Kita akan hadirkan untuk Anda setelah dalam program kita Warta Belajar Sumba. Namun mendengar sebelumnya, beberapa pilihan musik akan hadir menemani Anda hingga nanti di jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara, seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara.
3: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi nggak, buahnya kurang gede ya.
0: Itulah diantaranya pendengar informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 29 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alvira Damayanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Laporan disampaikan reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi cuaca hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Intensitas hujan diperkirakan berkisar dari ringan hingga sedang. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Winda, mengatakan wilayah Bengkulu bagian utara menjadi daerah yang berpotensi mengalami hujan dalam beberapa hari mendatang. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Selain wilayah utara, potensi hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu bagian selatan. Beberapa daerah yang berpotensi diguyur hujan antara lain Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor. Di sektor kelautan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Bengkulu mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tergolong sedang dan perlu menjadi perhatian bagi nelayan maupun pengguna jasa transportasi laut.
2: Untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Kemudian untuk di bagian Bengkulu bagian selatan seperti di Seluma dan Kaur. Kemudian untuk tinggi gelombang kita maksimum di 2 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan maksimum sekitar 40 km per jam.
1: Untuk kategori ini masih kategori normal atau perlu diwaspadai, Mbak?
2: Kita masih dalam keadaan normal.
1: Selain itu, kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai sekitar 40 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah pesisir diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini. BMKG Bengkulu terus memantau perkembangan kondisi atmosfer yang mempengaruhi cuaca di wilayah Bengkulu. Masyarakat dihimbau untuk memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Mendengar gerakan menanam pohon di lahan kritis Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanam. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian bibit pohon sehingga pelestarian alam dan lingkungan lahan kritis belum berdampak baik terhadap pembenahan lingkungan di tengah perubahan iklim ekstrim. Berikut laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik,

0: dari Grand Hakata Data. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan. Jadi sudah kenaikan 1,5. Jadi kita tidak butuh lagi 15 tahun. Sekarang sudah terbukti, sudah terjadi.
1: Darman menjelaskan dengan kondisi dan perubahan iklim yang terjadi, pemerintah khususnya di kabupaten kota di Bangka Belitung harus bergerak cepat mitigasi maupun adaptasi dampak yang ditimbulkan seperti bencana hidrometeorologi, yakni banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap alam lestarinya Bangka Belitung yang walaupun secara ring termasuk baik dengan indeks 70 hingga 90. Tetapi dalam tren 4 tahun terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung hanya sebesar 72,79 dan tidak mencapai target 73,24. Dari Sueliat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dengan berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait tantangan perubahan cuaca yang dihimpun reporter Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Ya, jujurnya kalau sekarang nih susah banget untuk memprediksi musim itu. Kalau dulu kami punya pola tanam yang pasti, tapi sekarang hujan sering datang terlambat atau justru ya sulit diprediksi lah, kadang juga terlalu deras sampai sawah terendam banjir. Ya kalau udah gitu besar kemungkinan bakal gagal panen.
2: Cuaca sekarang nih susah ditebak ya, kadang kalau pagi sampai siang cuacanya cetar kalau di Jambi ini. Nanti sore tiba-tiba hujan, dan kita sebagai masyarakat ya perlu mengantisipasi juga lah. Walaupun saat ini di Jambi tuh masuk di musim kemarau, tapi potensi hujan masih tetap ada sih. Jadi ya jangan lupa sedia mantel sebelum kemana-mana, khususnya yang pakai kendaraan roda 2.
3: Cuaca belakangan ini sih emang terasa kayak gak nentu ya. Kadang pagi panas, terus sore-sore hujan. Jadi sangat lumayan berdampak sih di kehidupan sehari-hari. Jadi aktivitas tuh sering terganggu karena cuaca kan sulit diprediksi. Nah, dan saya juga khawatirnya ganggu sih ke kesehatan.
4: Cuaca di Jambi itu memang gak nentu. Kayak hari Minggu kemarin kan, itu di pagi-pagi itu kan cerah tuh, tiba-tiba siang mendung, tiba-tiba sore gerimis. Nah, cuaca yang seperti itu menurut saya sih sangat mengganggu aktivitas ya, apalagi saya kan sering pergi keluar tuh, pergi kerja kadang kan lupa bawa jas hujan. Nah, menurut saya tuh ya, hal seperti itu harus kita siap siaga sih, apalagi kan untuk daya tahan tubuh harus tetap dijaga.
0: Dari Jambi, kami menuju ke RRI Palembang.

0: Untuk membahas lebih lanjut tentang momentum Hari Tropis Internasional, berikut wawancara reporter Hairul Rizki bersama Ketua Sarekat Hijau Indonesia DPW Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
1: Momentum Hari Tropis Sedunia besok ya Bang ya. Nah kalau dari Abang melihatnya seperti apa Bang? Kondisi nyata dari ekosistem kita dan hutan tropis kita di Indonesia saat ini seperti apa Bang? Khususnya Sumsel lah Bang ya yang kita pantau.
2: Kondisi hutan Sumsel saat ini ya sebenarnya kondisinya cukup tertekan sih. Karena memang beberapa kawasan ini penting itu sudah mulai dilakukannya deforestasi, misal kayak di taman hutan taman nasional ya, kayak di Sembilang, kayak di hutan tropis yang ada di daerah Lahat gitu kan. Nah itu sudah mulai banyak terjadinya deforestasi. Karena mengapa? Karena yang pertama itu pembukaan perkebunan, terutama kebun sawit sama hutan HTI, hutan tanaman industri. Nah yang kedua terjadinya pertambangan, terus yang ketiga mungkin perambahan lahan oleh masyarakat yang mungkin dulunya kayak lahan hutan dilindung, tapi karena terjadi masyarakat nggak punya lahan, ya mereka merambah-rambah melakukan pertanian di hutan-hutan lindung. Kayak misal nih di daerah Bukit Menanti itu ada di Yoku Selatan, iya ada di arah ke Pagar Alam, Jambi dan Bengkulu. Nah itu hutan-hutan Bukit Barisan itu sudah mulai terjadi ya perambahan gitu. Baik itu terutama ya mungkin pertambangan, HTI dan masyarakat-masyarakat yang memang hari ini tidak ada tempat untuk melakukan bercocok tanam atau bertani. Nah sudah tuh yang kedua ancaman terbesarnya ya kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah ini selalu terjadi di beberapa daerah ya, terutama di Oki sudah terjadi mulai dari tahun 2019 sampai tahun terakhir itu tahun 2023 yang terjadi kebakaran lahan gambut secara besar-besaran. Itu berdampak juga terhadap pemanasan global gitu. Karena karbonnya itu lepas dari bumi sehingga membentuk di atmosfer dan terjadinya yang namanya pemanasan global. Jika lahan gambut terbakar, nah maka ekosistem lahan gambut itu akan rusak. Salah satunya hilangnya satwa liar, rusaknya biodiversity, dan juga tadi pelepasan karbon. Nah ini menurut saya ya pemerintah harus mengambil alih di bidang itu, harus menangani secara serius terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan, terutama hutan-hutan tropis. Karena mengapa ya bisa kita lihat dampak dari itu ya, salah satunya banjir, panas yang mungkin terlalu berlebihan, dan musim itu mulai bergeser, terjadinya El Nino, La Nino dan sebagainya.
1: Di hari tropis, peringatan tropis ini, apa Bang yang ingin Abang sampaikan perwakilan dari SHI ini Bang?
2: Ya kalau dari Sarekat Hijau Indonesia ya, untuk memperingati hari tropis ini ya, kita harus menjaga hutan dari diri kita sendiri, membiasakan menjaga lingkungan gitu kan, menggunakan produk-produk yang memang itu tidak merusak lingkungan. Kayak misalnya salah satunya tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu, dan juga melakukan penanaman-penanaman yang memang walaupun dampaknya kecil tapi kita berkontribusi terhadap perubahan untuk di masa depan gitu. Dan juga kami juga mengajak kawan-kawan muda, terutamanya mahasiswa, generasi muda yang memang hari ini mereka yang akan melanjutkan ekstrapit perjuangan untuk menjaga lingkungan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, membiasakan kayak yang saya bilang tadi, hidup yang berdekatan dengan lingkungan. Karena yang paling dekat dengan lingkungan ya diri kita sendiri.

0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan mengoptimalkan program Desa Bersinar Bersih Narkoba guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berikut laporan Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Lampung Selatan, AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, BNN mempunyai program strategis dalam upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga ke tingkat desa. Salah satunya program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Ia menegaskan kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam perang melawan narkoba. Desa sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan BNN dalam mewujudkan Indonesia Bersinar. Untuk itu program BNN dalam Desa Bersinar bersinergi dengan kepala desa dan seluruh perangkat desa menjadi salah satu hal yang fundamental.
2: Kami BNN ini berada ya di Republik Indonesia ini tentunya dengan ada dasarnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba dan juga adanya program dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan asasitanya di poin ke-7 di mana adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba dan juga pimpinan kami, Kepala BNN RI, Pak, kami mempunyai strategi, di mana strategi ini adalah, yang pertama adalah penguatan kolaborasi, penguatan data atau intelijen, dan penguatan di wilayah pesisir, dan penguatan di wilayah perbatasan, ya. Dan juga ada pendekatan secara tematik dan ikonik, serta adanya penguatan sumber daya dan infrastruktur.
1: AKBP Rahmat Hidayat menambahkan terkait beberapa program lain yang dapat dikolaborasikan dengan desa, seperti program intervensi berbasis masyarakat IBM dalam rehabilitasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk datang langsung ke BNN mengikuti rehabilitasi gratis dengan identitasnya dirahasiakan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kami menuju ke stasiun produksi Belitung.

0: Presiden Pariwisata dijadwalkan hadir di Belitung pada malam puncak penutupan hari jadi Kota Tanjung Pandan. Laporan Arif Julyantoro, RRI Belitung.
1: Kedatangan Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKMPTK Belitung Edi Siswaya mengatakan, kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi Koperasi Merah Putih dengan kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis yang menjadi salah satu agenda utama dalam penutupan Belitung Expo. Ia menjelaskan setelah penandatanganan kesepakatan atau MOU antara kedua kementerian, rombongan menteri dijadwalkan meninjau stan peserta Belitung Expo sebelum menghadiri acara penutupan.
1: Kedatangan menteri, Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata. Kedatangan Pak Menteri dan Bu Menteri itu kegiatan launching integrasi Koperasi Merah Putih dengan Pok Darwis. Nah, jadi setelah kegiatan launching MOU dua kementerian itu, setelah kegiatan itu rombongan menteri berkunjung ke stan Belitung Expo. Nah, sekaligus acara penutupan Belitung Expo.
2: Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan dimeriahkan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara pada malam pembuka pada Rabu 1 Juli 2026 mendatang, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI, disusul penampilan musisi lokal pada malam-malam berikutnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Julyantoro melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari RRI Belitung kami menuju ke stasiun produksi Waikanan.

0: Rendahnya curah hujan, petani jagung khawatir gagal panen di Waikanan. Laporan reporter Romadona, RRI SP Waikanan.
1: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang

0: di Waikanan. Laporan reporter Romadona RRI SP Waikanan.
1: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang. Maksimal. Ini karena nggak ada hujan.
2: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten Waikanan akibat minimnya curah.
0: Kanan.
1: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang. Maksimal. Ini karena nggak ada hujan.
2: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten Waikanan akibat minimnya curah.
0: Kanan.
1: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang.

0: Lanjut, masyarakat dan petani berharap musim hujan segera normal agar kondisi pertanian dapat pulih dan hasil panen kembali optimal. Jika tidak, kerugian yang dialami akan berdampak luas terhadap perekonomian lokal dan ketahan pangan di wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Mendengar komitmen layani masyarakat, RSUD Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi masih berikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Yang berlokasi di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, sejak diresmikan pada bulan November tahun 2025 yang lalu, hingga kini masih memberikan pelayanan pengobatan dasar secara gratis kepada masyarakat. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kerinci, Abdul Harpan, mengatakan antusias masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pasien yang datang tidak hanya menjalani pelayanan rawat jalan, tetapi juga memanfaat fasilitas rawat inap yang telah tersedia. Menurut Abdul Harpan, kebijakan pelayanan gratis ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun demikian, apabila nantinya Rumah Sakit Kabupaten Kerinci telah resmi menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, maka pelayanan kesehatan akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku sesuai regulasi.
2: Yang mana di sini pelayanan sementara dilakukan pelayanan pengobatan baik rawat inap, rawat jalan dengan pelayanan gratis. Hanya menunjukkan KTP. Nah, situ. Insya Allah dengan adanya berlakunya nanti BLUD, kita akan melakukan sistem pembayaran dengan pasien-pasien umum. Tahap untuk melakukan pembayaran melalui BPJS nanti itu masih proses lama.
1: Abdul Harpan juga menambahkan saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci tengah membangun gedung pelayanan baru. Kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga dapat menampung lebih banyak pasien sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang lengkap. Kedepan masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan dasar tetapi juga layanan spesialis seperti cuci darah, kemoterapi, serta berbagai layanan medis lainnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Pendengar, usai pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional dari Kuarcap Kaur, para peserta diharapkan lebih mematangkan persiapan sebelum pemberangkatan. Laporan dari Rohil Minata, RRISP Bintuhan.
1: Peserta Jambore Nasional atau Jamnas Kuarcap Kaur diharapkan mampu menyerap ilmu dan pengalaman berharga dari pelaksanaan training center. Pembekalan ini menjadi modal utama kontingen daerah untuk menghadapi perhelatan Akbar Pramuka Penggalang Tingkat Nasional di Bumi Perkemahan Cibubur pada Agustus 2026 mendatang. Setelah pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional Kuarcap Kaur, peserta diharapkan dapat mengambil ilmu yang telah didapatkan sebagai modal untuk berangkat ke Jambore Nasional Agustus mendatang. Kuarcap Kaur melalui Ketua Harian Kuarcap Kaur Yeye Hendi menyampaikan agar peserta menyiapkan segala sesuatunya mulai dari kesiapan fisik, mental, serta kemampuan untuk menuju kegiatan akbar pada Jambore Nasional. Saat mengikuti Jamnas nanti, timbah ilmu sebanyak-banyaknya dan jadikan pengalaman berharga untuk nantinya ditransfer kepada anggota pramuka lainnya. Dukungan penuh dari lingkungan keluarga dan sekolah juga sangat diharapkan demi kelancaran serta kesuksesan para perwakilan daerah ini.
2: Dan kesempatan ini pergunakan sebaik-baiknya, pastikan kalian bisa berangkat dengan baik, menimba pengalaman di situ. Di ajang pertemuan akbar itu tidak akan kurang dari 30 ribu orang peserta pramuka dari Indonesia dan ditambah dari negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat.
1: Ajang Jambore Nasional sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 dan dipusatkan di Buperta, Cibubur, Jakarta Timur.

0: Kegiatan bergengsi ini dirancang untuk membentuk karakter kemandirian, keterampilan, serta mempererat persaudaraan antar sesama anggota pramuka se-Indonesia. Pramuka Penggalang yang terpilih mewakili Kabupaten Kaur ini merupakan hasil seleksi ketat dari berbagai gugus depan tingkat SMP di wilayah setempat. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuah melaporkan.
1: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi sekaligus mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 29 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Alfira Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya sampaikan untuk Anda terlebih dahulu ada berita panggilan ya dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungaliat telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungaliat yang diajukan oleh Siti Aisyah binti Kastawi, tempat tanggal lahir sifat kerep 2 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan sekolah dasar, kediaman di Jalan Dahlia RT 016 RW 006 Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah dengan domisili elektronik email sitaisa889@gmail.com sebagai penggugat. Rayu bin Hamdani Zenan, tempat tanggal lahir Jakarta, 1 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, kediaman dahulu di Jalan Depati Hamzah RT 006 RW 002 Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada Selasa 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungaliat alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, dan panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan bisa mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungaliat.

Kemudian pendengar, kami akan update untuk informasi peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung untuk edisi 29 Juni 2026 pukul 15.30 masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Untuk di Bangka, di Mendung Barat, Bening Besar, Belitung di Sijuk, Bangka Tengah di Sungai Selan, Simpang Katis Namang, Bangka Barat di Tempilang dan sekitarnya, bisa meluas ke wilayah Bangka di Belinyu, Bakem, Riau, Silip, Belitung di Tanjung Pan dan Selat Nasik Badau, Bangka Selatan di Simpang Rimba Payung, Bangka Tengah di Kobal Lubuk Besar, Bangka Barat di Simpang Tritip Jebus Kelapa Pari 3, Belitung Timur di Kelapa Kapit dan sekitarnya, dan kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Informasi dari perakiran BMKG Bangka Belitung yang kami terima peringatan untuk hari ini.

Anda masih bersama kami mendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda ada informasi Mentrans dorong kawasan transmigrasi barelang tarik investor dunia. Mendengar Menteri Transmigrasi Mentrans M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong kawasan transmigrasi barelang dapat menarik investor dunia lebih banyak lagi, di mana perkembangan ini bukan sekadar rencana investasi baru, ia melainkan sinyal semakin kuatnya kepercayaan investor global terhadap masa depan barelang. Dan Menteri Iftitah menyebut Batam kembali menjadi perhatian dunia setelah berkembang sebagai salah satu pusat industri dan logistik nasional, di mana perusahaan teknologi Australia Firmus Teknologi bersama Nvidia kini berencana mengembangkan infrastruktur kecerdasan buatan AI berskala besar di Batam, dan proyek itu direncanakan akan menempatkan sekitar 170.000 GPU generasi terbaru, dan investasi ini diproyeksikan menjadi salah satu klaster komputasi AI terbesar di Asia Tenggara. Itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar kebersamaan kita untuk jelang sore hari ini.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengan Pro 1 kami sampaikan cek fakta, saya kutip dari komdigi.go.id di mana pendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya klaim dengan narasi menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite di tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, narasi itu memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan lain disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu Direktur Utama Pertamina Niki Widiawati mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertama Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Rencana pengalian BBM bersubsidi kala itu belum terrealisasi hingga sekarang. Jadi pendengar, informasi terkait Pertamina akan hapus Pertalite di tahun 2023 adalah berita hoax. Demikian cek fakta pendengar untuk sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda masih bersama Pro 1 pendengar, lanjut masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya, dengan berbagi pilihan musik dan juga informasinya. Salah satunya pendengar, informasi di mana BPJS Kesehatan mencatat 1 juta lebih anak muda Indonesia didiagnosis penyakit hipertensi, dan ada 400 ribu jiwa usia produktif yang didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus. Ya, mendengar, sebanyak 79 juta peserta program JKN telah menjalani screening riwayat kesehatan. Pemeriksaan itu mendeteksi 23 juta warga berisiko hipertensi dan 17 juta jiwa rentan diabetes mellitus. BPJS Kesehatan mendorong kesadaran tersebut saat acara olahraga santai ya pada hari Minggu kemarin, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito turut memeriahkan agenda tersebut. Dan tentunya dikatakannya saat ini program JKN telah menjangkau lebih dari 285 juta jiwa di seluruh Indonesia. Dan tentunya pendengar, kegiatan utama adalah promotif preventif untuk mencegah hipertensi dan diabetes pada usia muda, membantu program pemerintah, membantu program Kemenkes untuk promotif preventif, karena biaya kesehatan akan rendah kalau kita mencegah penyakit. Dan kebiasaan berolahraga secara teratur adalah investasi kesehatan masa depan yang sangat berharga. Dan layanan ini saat ini ditunjang oleh 23.682 FKTP di seluruh wilayah Indonesia.

0: Makasih ya shawl-nya.
1: Ibu suka banget loh.
2: Shawl?
0: Iya. Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi gak bisa nganter kadonya ya. Jadi Wida yang nganterin.
2: Oh.
0: Ibu gak percaya ini shawl pilihan kamu. Ini pasti pilihan Wida deh. Tapi makasih ya, nak.
2: Iya, Bu.
0: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget nih, Ibu aja Ibu udah seneng banget. Ini untungnya ada Wida nih, sekarang kamu jadi perhatian sama Ibu.
2: Iya, Bu.
0: Kamu iya-iya aja sih.
2: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
0: Sama Wida nggak?
2: Nggak, Wida lagi nggak di sini.
0: Kemana dia?
2: Aku nggak tahu, ntar kalau udah ketemu aku sampein.
0: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia, tuh?
2: Iya, baik-baik aja.
0: Wes, salam ya buat Wida ya.
2: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
0: Iya.
2: Bye, Bu.

0: Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?
1: Aku mau berantem terus. Tapi cuma sama satu perempuan. Cuma sama kamu. Maafin ya yang kemarin.
0: Maafin aku juga ya.
2: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Pendengar Anda bersama Pro 1 96,4 FM, saya masih menemani Anda dan pendengar Pro 1 berlanjut menemani Anda. Kami akan hadirkan pilihan musik bernuansa religi, sembari nanti kita hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran untuk edisi hari ini yang kami hadirkan di pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk waktu sholat maghrib kota Sungaliat dan sekitarnya di edisi hari ini di pukul 18.03 menit. Nikmati pilihan musik religi berikut ini.

0: Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik, yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing, dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik, yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?"
1: Tidak,
0: lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32 bersama Qori'a Siti Humairah, dan kita rangkaikan dengan bunduk serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farorozi.

Pendengaran Anda masih bersama Pro 1. Kami masih menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini dengan kata-kata motivasinya. Mendengar kata motivasi, kami masih kutip untuk Anda. Kali ini dituliskan oleh John Stranskin yang mengatakan bahwa penghargaan paling tinggi bagi seorang pekerja keras bukanlah apa yang dia peroleh dari pekerjaan itu, tapi seberapa berkembangnya dengan kerja kerasnya itu. Hanya fokus pada hasil tidak akan membuat kita berkembang, karena dalam melakukan atau meraih sesuatu justru proseslah yang merupakan bagian terbaiknya. Dan semakin sulit proses yang dihadapi, artinya semakin besar juga ruang untuk berkembang, semakin banyak pembelajaran diambil, dan semakin banyak pengalaman yang kemudian bisa membantumu di masa depan. Colin Powell mengatakan dalam kata bijaknya, tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Pesannya pendengar, bahwa tidak ada jalan yang mulus dalam menggapai kesuksesan. Semua butuh rencana, usaha yang tidak henti, dan tentunya berbagai kegagalan. Namun proses itulah yang membuat kita tumbuh sebagai individu yang lebih sukses dari apa yang kita harapkan nantinya. Kata bijak lainnya mengatakan, ambillah resiko, kalau menang kamu akan senang, kalau kalah kamu akan jadi orang bijak. Tentunya pendengar, pesannya bahwa tidak ada keputusan atau hasil yang tidak ada resikonya. Dan dari berbagai resiko tersebut yang berani kamu hadapi, yang membuat menjadi memiliki banyak pengalaman, karena tidak ada pembelajaran hidup terbaik selain belajar dari kesalahan. Demikian pendengar, kata bijak yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan pendengar Pro 1, satu lagu terakhir kita hadirkan untuk Anda sebelum kita ke berita Pro 3.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat, polling, pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Yuri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterampilan di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan-rencana Induk Ekonomi Kreatif atau RINDEKRAF 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, yang sering-sering disampaikan, kuliner, kreatif fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice-over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
12: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
10: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
14: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
13: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
14: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
15: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
14: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia Sol Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: Dengan keluarga kita bangun di 42 hari, jadi kita sudah merasakan keluarga dengan
17: suasana. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Benar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
19: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
20: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat regular.
19: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
21: Diaz sifting it through here for Saibari.
22: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 60.

0: dari Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun Van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
1: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
0: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1. Baru saja kami hadirkan untuk Anda berita dari Pro 3 dari Jakarta. Pilihan musik dan juga informasi masih akan hadir menyapa Anda hingga berakhir nanti pendengar di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya masih hadirkan untuk Anda dengan beberapa pilihan informasi berikut ini.

Pendengar Pro 1, kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi, pendengar ya, ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas di Indonesia. Dan tentunya pendengar, peringatan ini mengingatkan kita pentingnya keluarga sebagai pondasi pembangunan bangsa. Dilansir dari Dinas Sosial, pendengar ya, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan yang mengutip BKKBN, Harganas itu memiliki sejarah yang panjang, di mana peringatannya sendiri itu berawal dari perjuangan bangsa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan di tahun 1945 Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat, namun kondisi bangsa saat itu masih belum sepenuhnya aman dan kondusif. Pemerintah kemudian memberlakukan wajib militer untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kebijakan itu membuat banyak pejuang harus berpisah dengan keluarganya. Dan melalui perjuangan panjang, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan Indonesia pada Rabu 22 Juni 1949. Dan seminggu kemudian mendengar, para pejuang kembali berkumpul bersama keluarganya pada Senin 29 Juni 1949. Nah, peristiwa itu ternyata pendengar menjadi tonggak lahirnya Hari Keluarga Nasional, dan momen itu juga mengingatkan pentingnya keluarga dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Itu pendengar beberapa informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih lanjut menemani Anda. Kita masih akan hadirkan untuk Anda dengan pilihan musiknya. Tetap bersama kami di 96,4 FM.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah pen aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih.

0: pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, di kesempatan malam hari ini pendengar, Sanofi lanjut kembali menyapa Anda kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya, di hari Senin di hari ke-29 di bulan Juni tahun 2026. Dan Sanofi akan menyapa Anda pendengar berakhir kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda memantau siaran kami di kesempatan malam hari ini pendengar, dan tentunya juga serangkaian acara juga akan hadir menyapa Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya juga untuk pendengar, khususnya untuk Anda yang suka ya atau ingin menantikan jadwal pertandingan sepak bola yang tentunya sudah masuk di persaingan sengit fase grup ya, ada 32 tim terbaik dunia yang akan bertarung dalam laga hidup mati demi mengamankan tempat ke posisi 16 besar Piala Dunia 2026. Dan pendengar tentunya untuk kesempatan malam hari ini pendengar, dini hari nanti tepatnya Rabu 1 Juli 2026 nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti ada Pantai Gading VS Norwegia. Jadi silakan saja nanti kita siarkan juga ya bersama Pro 3 dari Jakarta. Kemudian pada pukul 4 dini harinya ada Prancis VS Swedia. Jadi silakan. Kemudian pada pukul 8 pagi besok Meksiko VS Ekuador, dan pada pukul 23-nya Inggris melawan Republik Demokratik Kongo ya. Jadi itu silakan. Jadi ini per 1 Juli 2026 dan untuk dini hari nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat yaitu Pantai Gading VS Norwegia. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, selanjutnya menemani malam Anda kami akan awali dulu untuk mendengarkan drama radio malam hari ini bersama dengan RRI Sintang. Kita akan dengarkan drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka.
1: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
2: Kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
3: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
2: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
4: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
2: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
3: Ren, jangan sekarang. Uma yang lihat kesini.
2: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama, bahkan sampai ke titik koma rumusnya?
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng, jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu, saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan drama radio dan malam hari ini pendengar, kita lanjut lagi dan selagi saya juga masih akan hadirkan rangkaian acara kita berikutnya, ngobrol bareng komunitas dan juga nanti ada beberapa informasi yang berkaitan dengan komunitas-komunitas yang ada di Indonesia pendengar. Tapi sebelum itu kita akan awali dulu untuk mendengarkan beberapa pilihan lagu hiburannya untuk menemani Anda malam hari ini, dan mudah-mudahan juga bisa menemani suasana malam pendengar yang masih mendengarkan 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

Ya, baik pendengar, ada lagu yang sudah kita hadirkan ya. Dan kali ini pendengar, saya akan hadirkan dulu beberapa informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda menemani suasana malam hari ini. Dan kali ini pendengar, ada informasi PLN Bangka Belitung berdayakan komunitas untuk melola kawasan pesisir yang kritis pendengar ya. Jadi PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Kepulauan Bangka Belitung memberdayakan komunitas masyarakat untuk bersama-sama mengelola lahan kritis di kawasan Pantai Temperan Bangka agar lestari dan juga produktif. Ya, disampaikan oleh GM PLN UIW Babel Ira Safitri melalui rilis yang diterima di Pangkal Pinang. Adanya penanaman 4.000 bibit yang terdiri dari 3.000 bibit mangrove dan 1.000 bibit kelapa ini dilaksanakan oleh PLN UIW Bangka Belitung bersama Pemprov Bangka Belitung dan Yayasan Ikebana Kenanga sebagai wujud nyata komitmen perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap kelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Aksi penghijauan pesisir ini juga dihadiri langsung oleh jajaran manajemen PLN, perwakilan Forkopimda Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka, Sivitas Akademika serta kelompok masyarakat peduli lingkungan. Sinergi lintas sektor ini menjadi bentuk kolaborasi nyata ya dalam menjaga benteng alami Pulau Bangka dari ancaman abrasi sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan pesisir. Ya, disampaikan pula pendengar, upaya pemulihan di garis pantai ini menjadi langkah krusial bukan hanya untuk mengembalikan fungsi ekosistem, tetapi juga demi memitigasi resiko jangka panjang terhadap infrastruktur publik, pemukiman warga, serta kenyamanan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Jadi aksi nyata PLN UIW Bangka Belitung ini juga mendapatkan apresiasi dari Pemprov Bangka Belitung yang disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Amransyah Muslimin yang mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga ekologi daerah. Sementara itu, Ketua Yayasan Ikebana Erpawi juga mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan PLN dalam upaya rehabilitasi kawasan pesisir. Jadi kolaborasi ini memperkuat upaya rehabilitasi kawasan pesisir, mengurangi resiko abrasi dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan demi Bangka Belitung yang hijau dan berkelanjutan pendengar. Nah itu ya satu informasi yang baru saja saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan tentu masih ada lagi ya beberapa informasi yang nanti kami hadirkan untuk Anda. Dan salah satunya juga mungkin pendengar juga sering kali ya membaca atau juga melihat ya, banyak sekali upaya-upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh banyak pihak dalam menjaga kawasan pesisir ya. Dan salah satunya adalah agar ya ini hal-hal yang dilakukan juga tidak sia-sia. Dan tentunya pendengar, dari informasi yang kami hadirkan juga ya, ada beberapa komunitas yang memang peduli dengan lingkungan. Jadi ada beberapa komunitas peduli pesisir di Bangka Belitung yang memang aktif melakukan restorasi lingkungan, kemudian konservasi mangrove, pembersihan pantai dan lainnya. Salah satunya adalah Yayasan Ikebana Kenanga. Jadi ini pusatnya itu di Sungai Liat pendengar. Jadi komunitas ini fokus merehabilitasi kawasan pesisir kritis dan menanam ribuan bibit mangrove termasuk inisiatif di Pantai Temberan Kabupaten Bangka. Kemudian ada Lepuh Lestari Ekosistem Pesisir dan Underwater. Yayasan ini juga berdedikasi pada pemulihan terumbu karang ya dan edukasi biota laut di Bangka Belitung melalui kegiatan transplantasi. Hal yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan biota laut, salah satunya adalah terumbu karang pendengar. Ada lagi Kompala, komunitas pecinta alam Belinyu. Jadi ini bergerak di wilayah pesisir utara Pulau Bangka. Jadi fokusnya menjaga ekosistem pesisir dari dan juga wilayah tangkap nelayan dari ancaman kerusakan lingkungan pendengar. Dan ada lagi Kopika, komunitas pecinta pantai Bangka. Jadi ini komunitas pemuda dan mahasiswa yang aktif bergerak menggelar aksi peduli lingkungan seperti pembersihan pantai atau clean up dan juga kampanye pengurangan sampah ya. Nah, selain itu selain komunitas ada berapa pusat konservasi dan juga rehabilitasi lahan bekas tambang yang terbuka untuk berkolaborasi, yaitu Kampung Reklamasi Air Jangkang itu di Merawang yang dikelola untuk penyelamatan satwa dan juga ekowisata.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Pisahkan.
1: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung pendengar, dan kita lanjutkan kembali masih dalam sajian informasi yang kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini pendengar. Dan salah satunya ada informasi yang saya hadirkan, yaitu bicara soal komunitas yang peduli terhadap lingkungannya. Nah, komunitas utama di Kepulauan Bangka Belitung secara konsisten berjuang ya untuk wilayah pesisir bebas tambang. Nah, ini adalah Persatuan Masyarakat Peduli Batu Briga. Ini adalah kelompok masyarakat, nelayan, dan perempuan pesisir ini secara aktif menyuarakan penolakan terhadap aktivitas penambangan timah laut yang mengancam ruang hidup dan tangkapan ikan mereka. Jadi ini juga kalau kita lihat dari informasi mengenai Persatuan Masyarakat Peduli Batu Briga yang menolak tambang laut di Batu Briga, pendengar. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi ekologis di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami degradasi yang kronis setiap tahunnya, dan kita bisa mempertimbangkan ya berbagai hal terkait penyebab dari situasi ini, namun sulit untuk tidak menunjuk industri penambangan timah sebagai kontributor utama dari kerusakan lingkungan. Karena akses negatifnya mengemuka jelas di depan mata. Tentunya untuk perusahaan-perusahaan tambang yang berplat merah maupun swasta yang berizin mengekstraksi timah baik darat dan laut, nah ini berkewajiban memulihkan lahan bekas tambang tersebut. Jadi hal ini berfungsi untuk merehabilitasi lahan agar kondisinya kembali optimal. Namun janji pemulihan ini selalu jauh api dari panggang karena temuan-temuan terkait kondisi ekologi di Bangka Belitung tidak menunjukkan pemulihan yang signifikan, pendengar. Nah, dari Walhi sendiri pendengar, salah satunya di Desa Batu Briga yang merupakan desa yang terletak di semenanjung timur Pulau Bangka itu yang dihuni oleh kelompok masyarakat etnis Melayu yang sudah mendiami kawasan ini secara turun-temurun. Jadi dalam hubungannya dengan alam terutama laut, jadi masyarakat setempat itu memiliki pola yang arif, yaitu pantang larang namanya, dan juga tabur laut serta metode dalam memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan yang menjadi landasan utama bagi masyarakat dalam hubungannya dengan alam. Nah, perairan Desa Batu Briga ini merupakan salah satu kawasan yang masih terjaga kelestariannya. Jadi dari riset yang dilakukan oleh Walhi di Walhi Bangka Belitung, ada 6 kategori kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi atau NKT. 4 kategori NKT ini dimiliki di perairan Batu Briga. Nah, selain Batu Briga, pendengar, yang menjadi tuan rumah bagi keanekaragaman biota laut, ada penyu hijau, nautilus, dugong, hiu pari, ikan napoleon, lumba-lumba hidung botol, kima, serta parimanta. Jadi adanya rencana aktivitas tambang di wilayah ini juga tentunya berdampak tidak hanya bagi masyarakat lokal dan adat istiadatnya, tapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang ada di kawasan tersebut, pendengar. Nah, itu ya satu informasi buat Anda. Ini dari Walhi, saya lihat ini mudah-mudahan tambang yang mungkin sudah merambah ke wilayah pesisir ya, ini bisa silanya ditekan ya, dan berbagai hal sudah dilakukan terkait apa yang dilakukan oleh Persatuan Masyarakat Peduli ya untuk menolak tambang laut, pendengar. Baik, untuk Anda dimanapun saat ini berada, nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Nanti saya akan ajak Anda bergabung dalam rangkaian acara kita selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kita ada acara Ruang Rindu, jadi silakan saja Anda nanti bisa gabung bersama kami. Kali ini kita hadirkan lagi pilihan lagu hiburan ya, dan pastikan terus Anda mau tahu siaran Pro 1 hingga tuntas. Dan kali ini kita dengarkan ada satu koleksi lagu yang rilisnya di tahun 2020, pendengar. Mudah-mudahan Anda suka, dan pastikan dalam mantau siaran kita sampai tuntas. Dan kali ini kita masih dalam acara Ngobras.

Kember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Ya, baik pendengar, kali sini dulu saya hadirkan pilihan acara Ngobras kita, dan selanjutnya pendengar, sekali lagi kami hadir dalam acara berikutnya, Ruang Rindu.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali di malam hari ini saya hadir kembali menyapa Anda dalam acara kita Ruang Rindu ya, untuk edisi hari ini, edisi Senin 29 Juni 2026. Hari ini tanggal 29 Juni 2026, bertepatan dengan momentum Hari Keluarga Berencana Nasional tahun 2026. Nah, berkaitan dengan Harganas ini, pendengar, tema yang dihadirkan yaitu Ayah Wajib Hadir, pendengar. Jadi kalau bicara sosok ayah, ayah itu bukan hanya sosok pencari nafkah saja, tetapi juga hadir sebagai pendidik, kemudian pelindung, sekaligus teladan bagi anak-anaknya, pendengar ya. Jadi kehadiran ayah, baik cara fisik maupun emosional, nah itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter kita, membentuk rasa percaya diri kita, dan juga menuntun menuju ke masa depan anak-anaknya. Nah, bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ini, kita mengingat kembali ya pentingnya peran ayah dalam menciptakan keluarga yang harmonis, hangat, dan penuh kasih melalui semangat ayah wajib hadir. Ya, mudah-mudahan di kesempatan kali ini dalam acara Ruang Rindu ya, pendengar semuanya nanti bisa ngobrol santai dengan Mbak Novi malam hari ini, mungkin bisa sharing ya, bertepatan dengan momentum Hari Keluarga Nasional, temanya ayah wajib hadir itu. Jadi topik yang saya hadirkan adalah kenangan bersama ayah. Baik, untuk Anda pendengar, sebelum kita lanjutkan mengawali kebersamaan kita ini, saya akan hadirkan dulu satu pilihan lagu yang saya pilihkan khusus. Saya hadirkan ya untuk semua pendengar, untuk mengenang sosok ayah Anda tercinta kita.

0: Iya, baik pendengar, itu tadi ada dua lagu yang saya hadirkan ya. Lagu yang pertama itu ada Gita Gutawa dan ada Ben dengan lagunya Yang Terbaik Untukmu. Jadi lagu yang didedikasikan memang untuk sosok seorang ayah ya. Kemudian tadi Kenangan Ayah, lagunya sudah saya hadirkan juga untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk yang pengen gabung silakan 94301, saya buka 08 11 77 91 11, bisa Anda gunakan. Ya, topik bahasan kita kenangan indah bersama sang ayah, jadi silakan saja ya. Dan kalaupun sekarang Anda menjadi sosok seorang ayah, bagaimana Anda menjalin kebersamaan dengan putra-putri tercinta, jadi silakan saja Anda bisa gabung. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Halo, selamat malam. Halo, malam Roa Rindu. Halo.
1: Halo juga Mbak Reka.
0: Iya, Mbak Novi nih Pak.
1: Oh, Mbak Novi.
0: Iya, ini Pak Azadin ya. Oke. Baik-baik. Oke deh, baik. Kalau bicara soal kenangan terindah bersama ayah, atau Pak Azadin sendiri sebagai seorang ayah nih, kedekatannya dengan putra-putrinya seperti apa nih Pak?
1: Kalau dengan almarhum ayah saya aja ya.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Karena saya dikasih Allah anak Mbak.
0: Mm-mm.
1: Ini saya merasa dengan ayah, enggak ayah, enggak ibu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau ayah ini banyak kenangan yang terindah.
0: Mm-mm. Kenapa diajak ngapa? Diajak mancing?
1: Gini, itu kita juga sama ini Mbak.
0: Iya.
1: Dari ayah itu kan dulu kalau dia kerja atau dia pergi memancing. Bahasa orang bangsa itu anak itu nuntut kan? Nuntut itu dia terikut Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau almarhum ayah saya begitu kan dulu suka sepeda kan?
0: Benar.
1: Kalau kacauan saya nangis Mbak.
0: Oh, iya.
1: Kalau nggak diajak itu saya tetap nuntut nangis ya.
0: Oh gitu. Jadi mau kemana-mana ayah mau ikut gitu ya?
1: Karena orang ayah, orang tua ini memang nggak bisa.
0: Oke.
1: Sebaliknya pula Mbak, kadang-kadang maaf ngomong, ini kebanyakan terjadi pada mereka. Tapi begitu orang tua, kadang-kadang ujur, ini anak menterlantarkan, tega ini.
0: Nah anak-anak. Itu, iya, benar, kadang-kadang tega ya.
1: Ya, banyak itu kadang-kadang, anaknya banyak, ibu, orangnya saatnya dua, tapi orang tua terlantar.
0: Benar.
1: Mereka kaget-kaget bagi kita kan.
0: Iya.
1: Saya akan meninggalkan rumahnya, saya itu dewasa, Mbak, baru kaget tahun itu.
0: Baik.
1: Jadi keberkati kalau masuk ke kurang.
0: Baik. Iya. Baik. Jadi kalau ngomongin apa kenangan bersama ayah itu pokoknya banyak lah ya Pak Zadin ya. Tidak bisa kita ungkapkan secara utuh ya.
1: Pesan saya kepada yang masih punya orang tua atau ayah, bertakdir mungkin kepada orang tua.
0: Enggak
1: ada dosa, enggak ada kesan orang anak yang bersalah orang tua.
0: Benar.
1: Ya. Kadang-kadang kita ini mama merasa ego, merasa orang tua yang salah, kalau kita yang salah.
0: Iya.
1: Korban mau itu enggak bisa kita bayangkan. Kan?
0: Baik.
1: Nah, jadi berbakti kepada para mertua itu kan berbakti kepada mereka kan. Sakit hati perasaan mereka itu kan dosa besar itu kan. Dan mereka itu pada pengorbanan pada bagi pada anaknya itu nyawa pun mereka pertaruhkan.
0: Iya. Oke, baik. Pak Zadin, malam hari ini mau dengar lagu apa Pak?
1: Emang lagu ini tentang ayah.
0: Boleh.
1: Ayah juga dari Ebit Gadi.
0: Ayah Ebit Gadi, oke. Ditunggu lagunya ya Pak. Ya, salamnya buat siapa Pak?
1: Dalamnya pertama saya masuk kan
0: betul
1: ya, khusus untuk para kru PRRI lah 1144
0: kan.
1: Kemudian kepada Julia, Maria, Endera, Pak Buana, Bang Ganti, Bang Gerbaiga, Ibu Desumi, Kak Amar Irwan, Kak Irwan dari Kantung, Pak Bang Rustam di Blinyu, Bang Leman, kebenar Ibu Kori, Bang Ale, pada Ibu Rindu yang di Ibing, Ibu Rindu yang di Ampun, kemudian pada Pak Romanis Sorong, pada Ayu yang di Maluku, pada Putra Sambar,
0: baik,
1: pada Pak Yota, pada Ato, atau Belvin,
0: baik,
1: Rio, pokoknya pada Niko, pokoknya intinya buat semua
0: pendengar ya, baik baik.
1: Enggak disebutkan namanya, mohon maaf soal saking banyak ya.
0: Baik.
1: Dilupa.
0: Ya. Amin, makasih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Zadin yang ada di Bangka Tengah ya, sudah mantau siaran kita di kesempatan malam hari ini. Kita ke pendengar berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Novi.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa nih?
2: Tajudin di Minahasa.
0: Aduh, apa kabar Tajudin? Iya, ini edisi perdana Mbak Novi siarannya Tajudinnya udah muncul nih. Apa kabar? Sehat ya?
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Tajudin, berkaitan dengan topik kita malam hari ini, karena kaitannya juga dengan Hari Keluarga Nasional, jadi temanya itu Ayah Wajib Hadir. Kalau Tajudin punya kenangan gak sama ayah?
2: Ada.
0: Apa yang biasanya paling teringat yang sering dilakukan berdua dengan sosok ayah?
2: Ini mungkin jarang dilakukan.
0: Mm-mm.
2: Biasanya pergi jauh.
0: Pergi jauh kemana? Jalan-jalan.
2: Betul. Biasanya kalau ada acara yang jauh.
0: Mm-mm.
2: Berdua begitu. Karena memang aku gak terlalu dekat dengan ayah.
0: Oh, gak terlalu dekat sama ayah, kenapa itu?
2: Karena topiknya ini ayah, jadi kenangannya mungkin.
0: Oke. Jadi memang benar-benar jarang ya berinteraksi dengan ayah ya?
2: Berinteraksi sering. Mm-mm. Cuma yang kalau bilang untuk dekat, maksudnya akrab,
0: terlalu. Tapi enggak terlalu.
2: Sebagai anak ya kita gak mungkin untuk.
0: Iya. Tapi Tajudin, apakah orang tua kadangkala kan ada kita ketemu sama orang tua yang tipikal yang otoriter ya, ada yang kaku banget ya, ada yang kalau gak diajak ngomong gak ngomong gitu. Nah itu kalau Tajudin yang seperti apa sosok ayahnya?
2: Ayahku ini galak.
0: Oh galak.
2: Justru kalau ketemu orang gak malu-malu buat ngomong. Misalkan orang baru, misalkan contoh kayak mungkin ini contoh ya.
0: Misalkan
2: ke tempat pengobatan kesmas contoh. Ada di sebelahnya ada orang dia ngajak ngobrol gitu. Setelah sosok ayah gak malu-malu begitu.
0: Oh gitu.
2: Berbeda mungkin kalau dengan orang lain, kalau mungkin kita belum kenal, pasti kita mana mau kita ajak ngobrol.
0: Oh gitu, siap. Oke deh, baik. Oke, Tajudin, gimana hari-harimu? Lancar-lancar semua kegiatanmu?
2: Lancar, cuman baru sembuh dari sariawan.
0: Oh kenapa? Wah, itu harus banyak-banyak makan buah itu, Tajudin.
2: Iya.
0: Tapi udah sembuh ya?
2: Baru mau sembuh.
0: Oh baru mau sembuh. Iya, banyak-banyak istirahat, minum vitamin C ya Tajudin ya.
2: Ya, baik. Kita balik lagi ya.
0: Berarti. Siap. Satu bulan ke depan saya stay di Pro 1 nih Tajudin.
2: Mutianya udah balik lagi.
0: Iya, mutinya nanti ke Pro 2. Jadi ke Pro 1 lagi bolak-balik pokoknya kita sementara ini karena Bang Taufannya mau ke Belitung soalnya. Iya, oke deh. Tajudin, kamu mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Nesta.
0: Yang mana?
2: Ucap Namaku Sebelum Tidur.
0: Iya, Ucap Namaku Sebelum Tidur. Oke, ditunggu lagunya. Lagunya buat siapa?
2: Buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke deh.
2: Buat apa yang tadi?
0: Mbak Novi,
2: selamat bertugas
0: bersama.
2: Oke
0: deh.
2: Kayaknya aku dengar di belakang.
0: Oke, siap. Ya baik, terima kasih untuk Tajudin yang sudah gabung bersama kita di kesempatan malam hari ini ya. Makasih sekali untuk kebersamaannya, udah mantau siaran kita malam hari ini. Halo malam, Ruang Rindu.
3: Yo, selamat malam Mbak Novi.
0: Wah.
3: Iya,
0: alhamdulillah. Baik. Kalau sekarang Bang Ramadan di apa namanya di tempat Bang Ramadan jam berapa ya?
3: Sekarang ya jam 11 lebih.
0: 11 lewat ya. Jadi selisihnya 2 jam ya bersama kita ya.
3: Ya.
0: Oke, baik. Kalau gitu saya harus segerakan lagunya ini. Nanti keburu tidur ini.
3: Oh iya, itu
0: dia. Jam 12-an ya. Oke deh, baik. Bung Ramadan, malam hari ini saya spesial hadirkan topiknya karena memang hari Harganas ya, temanya Ayah Wajib Hadir. Iya, kalau Bung Ramadan punya kenangan terindah nggak nih sama Ayah?
3: Ya, kayaknya ya Ayah saya itu ya semua mau dibilang indah, tidak indah semua indah.
0: Cuma iya betul.
3: Rata-rata ada jatuh.
0: Ya minimal apalah yang paling berkesan gitu.
3: Ya suka apa ayah saya juga ngajak saya kita berenang.
0: Oh iya.
3: Ada punya dia punya motor tempel yang satu saat beliau bawa sendiri ke polo gitu.
0: Oh gitu.
3: Berburu sama Benny gitu. Ya saya. Jadi ikut saya pernah ikut juga beberapa waktu ikut terus gitu berenang belajar gitu.
0: Oh gitu.
3: Itu kesannya.
0: Ya. Oh jadi, gitu.
3: Jadi orang yang baik.
0: Ya, jadi akhirnya ya. Anak-anaknya ini ya bisa semua berenang ya?
3: Bisa
0: semua. Oke. Ya. Bung Ram.
3: Perempuan.
0: Oh gitu.
3: Bisa berenang nggak mau ikut? Gitu.
0: Baik. Bung Ramadan ayah Bung Ramadan sendiri itu tergolong yang humoris kah atau yang serius kah?
3: Standar
0: ya.
3: Waktunya juga bisa tegas pada waktunya.
0: Oh gitu.
3: Menurut saya beliau itu bukan hadir secara fisik saja, secara emosional dan secara komprehensif lah. Gitu.
0: Oh luar jadi, biasa. Iya baik.
3: Baik lah, cukup kalau di pelajaran dinilai saya nilainya 8,5 lah.
0: Oh. Siap. Oke deh, baik. Baik, Bung Ramadan mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu dari Beatrice Egli ya.
0: Egli?
3: Iya, Beatrice Egli judulnya Mindset.
0: Mindset
3: ya ini kan.
0: Oh iya, bisa dikirim lewat WA ya, Bang Ramadan bisa dikirim lewat WA ya?
3: Oh iya sudah ya.
0: Oke, saya tunggu nanti saya putar lagunya ya.
3: Ya terima kasih ya Mbak. Yo.
0: Salam
3: tadi sebelumnya ada Pak Asadin ya.
0: Iya betul.
3: Terus ada Pak Judin tadi ya.
0: Halo.
3: Pak Yota ya.
0: Iya.
3: Bang Yota ya. Bang Edo terus Bu Korir, Bang Alex ya. Bu yang rindu dua-duanya ya. Terus ada Bang Irwan Kantung dan Bang Irwan di Garut ya. Terus ada Bu Sumi ya.
0: Iya.
3: Siapa itu? Julia ya, Yulin juga, Maria, Ria, Dinia ya. Ada Indira juga.
0: Baik.
3: Ada Bang Zul, Bang Panji ya.
0: Iya.
3: Pak Buana, Bang Rombang. Banyak sih semua aja deh.
0: Oke deh, baik. Benar. Iya.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya,
3: oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya lirik WA-nya dulu. Tadi ada Yandi yang sempat gabung ya. Makasih Yandi, mungkin bisa dicoba lagi nih kalau mau gabung. Kalau tadi saya fokusnya ke telepon ya. Sekarang saya beralih mata saya ke sebelah kiri dulu. Ada Yandi dan juga Julia, ternyata udah miss call dari tadi ya. Oke, ini bisa dicoba lagi nih untuk yang pengen gabung ya. Anda bisa manfaatkan untuk bisa gabung di kesempatan kali ini ya. Oh ya, ini udah disalip dulu nih sama Bang Panji kayaknya. Saya sapa Bang Panji dulu nih. Halo, selamat malam Bang Panji. Oh, terputus Bang Panji. Dicoba lagi Bang Panji. Oke deh, silakan ini antara Bang Panji, Mbak Julianya sama Hyardi ya, yang tadi udah sempat kirim sinyal WA ke kita, Yandi. Oke, silakan dicoba ya sebelum saya putarkan lagu-lagunya. Dan pendengar topik bahasan kita di kesempatan malam hari ini, kenangan terindah bersama sosok ayah ya, kita kaitkan dengan momentum hari keluarga nasional hari ini. Oke, udah ada sinyal telepon. Saya ke si cantik dulu nih. Di ujung telepon ada Mbak Julia. Selamat malam Mbak Julia.
4: Selamat malam Mbak Novi.
0: Selamat
4: yang cantik.
0: Selamat malam. Aduh,
4: rindu.
0: Iya.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wah, luar biasa. Ternyata dari tadi Miss Call saya baru lihat ini di sebelah kiri saya, ternyata Mbak Julia sama Yandi duluan di WA ternyata.
4: Oh, Yandi ya?
0: Iya.
4: Yang ada di RW juga kan,
0: Mias. Betul. Satu,
4: ya, tetangga Julia itu.
0: Satu lokasi ternyata ya.
4: Iya.
0: Oke deh, baik. Julia, kita hari ini bicaranya Harganas. Kalau Julia sendiri nih, kenang ayah wajib hadir kalau temanya tahun ini ya. Nah, kalau ngomong tentang ayah, kalau Julia punya kenangan terindah dengan ayah?

0: Negatif itu bentuk rasa sayangnya dia, khawatir anaknya nggak bahagia, itu seperti itu sosok ayah itu, jadi
1: Iya.
0: bawaannya was-was melulu.
1: Iya,
0: Iya.
1: tapi kan Julia tuh nggak mau kayak burung dasar
0: Oh,
1: tuh.
0: yeah.
1: Iya, Julia tuh maunya bebas gitu. Nggak usah dilarang-larang kemana-mana,
0: Oh
1: pun
0: gitu.
1: dilarang.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kalau kalau saya Julia dulu dengan sosok almarhum ayah lah ya, seperti itu ya. Kalau saya dulu kalau waktu masih SMP sama SMA itu kayaknya ayah saya tuh benar-benar overprotective ya. Tapi setelah kita kuliah, setelah kita kerja, nah itu beliau sudah mulai ini agak-agak longgar lah kayak gitu. Kalau Julia ngerasa kayak gitu nggak? Atau sampai sekarang masih overprotective juga?
1: Dulu dulu sampai sekarang selalu di
0: Oh. Iya. Oke. Julia di sinyalnya putus-putus loh, enggak?
1: dikekang, Mbak.
0: Ah?
1: Dikekang.
0: Oh, dikekang gitu.
1: Iya,
0: Ya,
1: dikekang.
0: jadi intinya gini aja Julia, ambil sisi positifnya ya. Oke.
1: Nanti aku SD Julia orang tua
0: Oke.
1: agak tegas.
0: Terus
1: Malah mantan TNI kan?
0: ya mantan TNI pastinya apa menerapkan apa namanya gaya
1: Iya,
0: militer lah ya kayak gitu ya.
1: bangun tidur aja. Bangun jam 4 4 pagi itu sudah bangunin. Kayak ini aja. Kayak di penjara aja.
0: Oh, berarti disiplin
1: Iya
0: ya.
1: gitu.
0: Oke deh,
1: Disiplin banget.
0: baik, baik.
1: Tapi ya itu bisa diambil hikmah lah, masih
0: Siap.
1: dipetik, lagi dipetik hikmah. Mantan Julia dulu aja dibangunin. Iya, sampai waduh kalah sama ini, sama polisi ini,
0: Kalau
1: pendidikan polisi ini
0: iya,
1: ya.
0: kalau udah kayak gitu, berarti anaknya harus
1: Iya.
0: bangunnya lebih awal gitu ya, jangan sampai keduluan orang tua manggil gitu ya.
1: Iya, makanya Mbak hari Minggu juga kadang-kadang ih tidurnya itu nggak puas rasanya. Iya, makanya
0: Oke.
1: anak-anak juga ini jadinya kan, karena Julia kan udah pisah kan sama suami, jadi
0: Ya.
1: anak-anak kan tinggal di sini kan,
0: Baik.
1: jadinya dibalikin ke laptop lagi
0: Oh, dikembaliin ke
1: anak-anak.
0: laptop.
1: Iya, langsung turun ke anak-anak disiplinnya. Jam 4 sudah bangun, jam 5 sholat.
0: Oh, iya
1: Aduh.
0: harus salat
1: Iya.
0: subuh.
1: Anak
0: Oke.
1: anak Julia yang laki-laki itu disuruh sholat di masjid.
0: Iya, harus ikut ini atau ya.
1: Iya, kakeknya. Jadinya kan hidupnya itu disiplin.
0: Oke, baik-baik.
1: Iya, terbiasa kalau disiplin di rumah ini.
0: Jadi
1: Banyak peraturannya.
0: ya, jadi lama-lama nanti terbiasa juga nih Julia
1: Udah
0: ya.
1: jadi lauk. Iya, lauk pauk
0: Iya,
1: gitu loh, Mbak.
0: udah jadi aktivitas keseharian lah ya seperti itu dan bagian dari rutinitas. Oke deh
1: Iya, tapi
0: baik.
1: dilarang juga kalau Julia mau masak gitu,
0: Oh
1: dilarang,
0: iya.
1: apa-apa dilarang, cuci piring aja dilarang.
0: Iya,
1: Aduh.
0: ya nggak apa-apalah
1: Jadinya
0: ya.
1: apa maunya nih?
0: Oke, sip. Oke, Julia
1: Kayak
0: mau.
1: ratu jadinya.
0: Iya, nggak apa-apa. Diratukan itu bagus sama orang tua.
1: Tapi
0: Oke.
1: kan lama-lama kan
0: Bosan ya?
1: Bosen kalau kayak gini terus.
0: Oke, sip.
1: Apa-apa mau keluar aja mesti
0: Susah
1: lapor,
0: mau
1: lapor ketua
0: lapor.
1: gitu. Iya, nanti dilarang. Emang sudah lapor tapi ujung-ujungnya dilarang
0: Siap,
1: gitu.
0: siap.
1: Nanti didengar lagi sama orangnya.
0: Oke deh, baik. Mau dengar lagu apa, Julia?
1: Lagu ayah aja.
0: Ayah dari?

0: Dari siapa ya itu ya?
1: Siapa ya ini lagunya? Rinto Harahap
0: ada
1: kan ya? Rinto
0: versi
1: ya?
0: Cewek?
1: Rinto ya?
0: Ya, Rinto Harahap aja.
1: Oke, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, salam spesialnya ya untuk Bang Purut.

0: Terus untuk Yandi ya.
1: Ya, baik.
0: Yang tadi. Terus untuk siapa tuh namanya? Tadi siapa yang baru gabung, Pak Ramadan ya?
1: Iya.
0: Untuk Pak Leman juga, untuk Pak Azadin,
1: baik.
0: Untuk Kang Ahmad Irwan Bandung, untuk Bude Sumi, untuk Mbak Ria.
1: Oke.
0: Yang mungkin monitor. terus untuk Bang Jante, untuk siapa lagi ya? Uda Sultan yang udah lama banget, hampir satu abad.
1: Oke.
0: Untuk Pak Romlan ya, untuk Mas Panji. Sudah lo Mas Panji.
1: Iya, tadi rencananya mau nyalip.
0: Disalip sama Julia.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Aturnya mau nyalip, tapi kesalip balik. Kasihan deh lo. Maaf Pak Panji, Mas Panji ya, bercanda. Strawberry jatuh ngelinding. Maaf, sorry, just kidding. Artinya apa? Maaf, hanya bercanda, Mas Panji.
1: Oke. Okay.
0: Ya deh, nggak bisa bahasa Jawa. Julianya. Ini untuk Yulin ya.
1: Iya.
0: Untuk ini juga siapa tuh namanya tuh Bang Juan Arif.
1: Iya.
0: Bu Rindu, Ibe ataupun Ampuy.
1: Iya.
0: Terus untuk Pak Zulfaizar, untuk Pak Yota, untuk Pak Irwan Air Kantung.
1: Baik.
0: Untuk Maria juga, untuk Yak Suhamid. Terus untuk siapa lagi ya? Ya untuk semuanya aja lah.
1: Oke deh.
0: Tanpa terkecuali. Ini untuk Bang Niko.
1: Siap, siap.
0: Untuk Bang Niko yang ada di mana-mana pokoknya. Spesialnya lagu ini untuk Bang Putra Sambas.
1: Oke deh.
0: Salam kangen dan sayang selalu untuk beliau. Cie-cie. Iya. Untuk Mbak Nopinya, semoga sehat selalu. Salamnya untuk Bang Topan ya.
1: Baik, nanti disampaikan.
0: Untuk semua penyiar lah serta operator.
1: Yo.
0: Semua sepadi Bangka Belitung.
1: Oke.
0: Harapannya semoga sehat selalu aja. Amin.
1: Amin.
0: Ya untuk Mbak Nopinya semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Yo.
0: Salamnya untuk Kak Rizky yang ganteng.
1: Baik.
0: Iya. Ada itik di bawah pohon duku.
1: Jaga.
0: Julia cantik, pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah, bye bye.
1: Bye. Makasih untuk Julia yang ada di subtran BTN ya, ada gabung bersama kita. Bang Jota, silakan Bang Jota dikirimkan sinyal teleponnya biar kita bisa terima di sini ya. Jadi silakan saja nih ya, satu penelpon saya terima lagi. Setelah ini kita langsung putarkan lagunya. Ini Bang Jota udah kirim sinyal, terus ada Yardi. Yardi juga yang pengen gabung, silakan Yardi. Kemudian Bang Panji di Pasir Garam ya. Kemudian yang lainnya juga ada Bang Ramadan di Sorong. Makasih nih Bang Ramadan. Lagunya udah kita terima, nanti saya coba hadirkan ya. Oke, saya masih tunggu nih partisipasi dari yang lain sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah kita siapkan dari Studio Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Ada Bang Jota, saya terima dulu Bang Yota di Bangka Barat. Selamat malam Bang Yota.
2: Halo.
1: Halo Bang Yota.
2: Selamat malam Mbak Nopi.
1: Selamat malam. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah.
1: Wow, sehat.
2: Sehat
1: ya.
2: Sama juga lah. Seharusnya Mbak Nopi juga sehat.
1: Iya.
2: Sekeluarga.
1: Oke, amin. Bang Yota, hari ini kan Harganas, Hari Keluarga Nasional. Jadi momentumnya itu pas banget, temanya itu apa namanya, ayah wajib hadir. Bang Yota pernah gak sih punya kenangan terindah dengan sosok ayah?
2: Ada lah Mbak.
1: Ada. Yang paling berkesan apa Bang?
2: Walaupun sudah almarhum, kalau
1: iya,
2: ibu masih ada kan?
1: Kalau ibu masih ada, sama saya juga kayak gitu. Ya, kalau
2: yang berkesan itu, yang berkesan itu waktu lagi kecil tuh sering ngawan dia kan, bekerja.
1: Dulu pegawai di mana Bang?
2: Ringan lah.
1: Oh, pegawai apa misalnya Bang?
2: Kebetulan dulu tuh di UPTB nih lah,
1: PT Timah. PT Timah ya, jadi sering ikut ya Bang ya?
2: Sering ikut untuk malam kan.
1: Oh gitu, jadi kalau beliau kerja Bang, apa kerjaannya Bang?
2: Bukan kesannya kan istilahnya itu.
1: Jadi kan Abang kan ikut kerja nih dengan ayah, beliau kan kerja, jadi Abang pas ayahnya lagi kerja, Abang apa main-main kayak gitu ya?
2: enggak lah,
1: enggak.
2: Nemenin
1: aja
2: ngawan.
1: Oh, ngawan Baya.
2: Kebetulan dulu kan ibaratnya itu operator telepon.
1: Oh,
2: kan?
1: Operator telepon. Siap.
2: Jadi kadang-kadang dia malas, apalagi bulan puasa tuh nyuruhku lah.
1: Apa? Kan? Abang disuruh ngapain emang?
2: micet siung gitu kan, sahur misalnya kan.
1: Oh, sahur, iya.
2: Misalnya.
1: Waktu itu si abang berapa waktu masih mau ikut kerja sama ayahnya?
2: Waktu masih kelas 6 SD, kelas 1 SMP lah waktu itu.
1: Oh, kelas 6 sampai pas SMP ya, masih mau ikut ayah ya kemana-mana. Jadi abang kalau diajak ke kerja mau banget gitu ya.
2: Ingin istilah kan.
1: Benar. Bang, kalau misalnya ikut-ikut kayak gitu tuh ada gak bang sangunya biasanya bang? Biasanya banyak nih sangu-sangu yang dibawa sama ayah kita.
2: Kalau zaman dulu paling-paling cuma kopi lah.
1: Oh, kopi yo.
2: Masa kita kecil makan kopi ya? Oh, paksa lah kadang-kadang.
1: Oh, paksa lah udah. Oh, apa bawa kue? Oh, udah bawa kue rinta, bolu misalnya udah. Oh, kopi.
2: Oh, ada lah kadang-kadang, tapi lah jarang lah.
1: Benar.
2: Tapi dia kurang lah istilah tuh. Ketat menjaga diri.
1: Oh gitu.
2: Kan, istilah okay. Tuh. Kurang lah istilah tuh. Bebas.
1: Oke. Okay. Sosok ayah di mata abang tuh orangnya macam mana bang?
2: Oh, sangat terbuka istilah tuh.
1: Terbuka. Suka canda-canda gak bang?
2: Paling kawa, paling mau itu kan.
1: Oh macam tuh. Oh.
2: Paling nak benar.
1: Oh. Kalau
2: malan dengan mak ni kurang pula kalau gua kan.
1: Oh macam tuh. Oh.
2: Lagi kecil dulu.
1: Apa karena anak laki oh dekat kayak bapak oh macam tuh oh dak.
2: Kena laki sama laki itu lah.
1: Itulah kan takut oh.
2: Mak dek palu kan. Mak dek kan orang puan, orang bini.
1: Bener, kan? Agak-agak sih kok kita ngomong kok. Kalau orang laki kayak laki cocok kayak oh.
2: Wow, masa kalau mak tertua kita nyekek di belakang misalnya kan.
1: Tapi abang terbuka dak waktu misalnya pertama kali bertunang dulu bang? Cerita dak kayak ayah apa dak?
2: Oh, waktu kula udah kebetulan ada lagi lah.
1: Oh, ada lagi. Oh, jadi tidak sempat apa enggak cerita nak macam tu.
2: Istilah dia ge tidak tahu istilah kan orang rumah ini.
1: Oh, nak tu. Oh, lapona. Yo, bang Yota, abang nak dengar lagu apa ni bang?
2: Kena dia tentang ayahnya boleh macam negara.
1: Oh, boleh. Lagu apa nak
2: Yang dari Coldplay itu.
1: Oh, Coldplay yang mana?
2: Yang judul Daddy, are you out there?
1: Daddy,
2: are you out there?
1: Are you out there? Oke deh, kita cari. Oh. Yo, salam ke siapa nih bang?
2: Salam buat kawan kita di Puput tuh, Suhamid,
1: yo.
2: Julia tadi, Bang Ramadan, Nur Hadi,
1: yo.
2: Yandi, Nico,
1: yo.
2: Bang Leman, Bung Jante, Zulpaizar, Pak Aladin, semua lah pokoknya. Panji, yo, Panji, yo.
1: Yo. Lah, tu baya, ya lapona. Bang, kalau misalnya ada linknya lagu dikirim bang, oh, siapa tahu aku agak beda lagu pilihanku kayak lagu yang abang pilih,
2: oh. Oh, udah lah, ya sama lah istilahnya.
1: Ini kan? Yang ada cuma di kita ini Coldplay dengan Daddy Bay judul lah. Apa inilah oh, judul lah.
2: Oh, judulnya Daddy lah judul.
1: Oh, nah, no. Oke, okay, lapon berarti benar nih. Oh, ya lapon ditunggu. Oh.
2: Benar.
1: Yo.
2: Terima kasih.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Yota di Bangka Barat Laga Bungke kita ya. Ya untuk pendengar semuanya di manapun saat ini Anda berada, kita langsung saja dengarkan lagu-lagu pilihan dari pendengar kita. Jangan kemana-mana. Ini dia Ebit Gade, Titip Rindu buat Ayah.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.

rute penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: you come home, won't you stay? One day, just one day.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik, pendengar, selamat malam. Cek fakta malam hari ini untuk 29 Juni 2026. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.com, narasi ini memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada tahun 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLH. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Saat ini Anda berada baru saja berlalu ya, satu pilihan lagu yang kita dengarkan, Daddy dari Coldplay. Ini lagunya keren banget ya, ungkapan kerinduan seorang anak terhadap ayahnya yang sudah lama pergi dan jarang hadir dalam kehidupannya. Jadi lagu tadi itu menyampaikan perasaan kehilangan, kehampaan, harapan dengan sang ayah agar bisa kembali hadir walau hanya untuk satu hari saja ya. Baik, makasih untuk yang masih standby mendengarkan siaran kita di kesempatan malam hari ini. Untuk mau gabung lagi silakan 94301, saya buka untuk Anda yang ingin gabung bersama kita malam hari ini. Sudah ada sinyal telepon, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, senang sekali, aduh, ada Bung Zulfaizar ternyata. Iya, belum tidur ya Bang ya. Iya, jangan-jangan ini sedang nanti bola juga ya.
1: Juga,
0: oh enggak juga, siapa tahu nanti bola kita jam 00 loh, jadi udah langsung nyambung bola 2 jam ke depan. Yeah, oke, baik. Bang Zul, tema hari ini berkaitan dengan Harganas Hari Keluarga Berencana Nasional. Jadi temanya itu kehadiran dari sosok seorang ayah ya, yang ada di dalam hidup kita. Jadi temanya ayah wajib hadir. Nah kalau Bung Zul Fajar punya kenangan dengan sosok ayah?
1: Iya, sering diajak mancing.
0: Oh, sering diajak mancing. Mancing apa, Bang?
1: Keributan.
0: Iya, mancing apa di mana? Di Sengir juga mancingnya?
1: Enggak, saya kan tinggal di Pangkal Pinang.
0: Oh, dulunya di Pangkal Pinang. Di mana, Bang? Di sungai mana biasanya?
1: Saya di Bukit Baru sana.
0: Oh, di Sungai Bukit Baru.
1: Sering diajak ke kebon juga.
0: Oh, sering diajak ke kebon. Iya. Senang ya waktu masih kecil-kecil dulu ya.
1: Kenangan sering diajak ke Jakarta dulu anu Mbak Nopi. Libur aja ke Jakarta.
0: Oh, diajak ke Jakarta. Ngapain di sana? Ketemu sama ini apa? Sama ya. Benyamin.
1: Iya, sama keluarga lah, banyak keluarga.
0: Oh, banyak keluarga di Jakarta ya. Oke. Okay.
1: Sama ini sama Rano Karno.
0: Wah, keren. Ketemu enggak sama Suti Karno? Oh masih kecil, ya. Waktu itu Rano Karno udah main film belum ya?
1: Main film ini ya, betul. Sidul Anak Betawi.
0: Oh, Sidul Anak Betawi. Ya, oh iya, masa-masa itu udah main film berarti ya?
1: Ya udah.
0: Oh udah.
1: Sama ini Om Bing Slamet ya.
0: Om Bing Slamet. Oke. Semuanya udah pada ketemu.
1: Mbak Novi ya. Apa tuh artis hebat kayak gitu, mobilnya sering rusak Mbak Novi.
0: Oh iya.
1: Mobil Fiat tuh warna hijau muda.
0: Iya, kalau zaman dulu mah beda sama sekarang. Kalau sekarang kan BMW apa-apa. Kalau dulu-dulu kan belum kayak gitu mobilnya.
1: Iya, kalau dulu mobilnya sedikit Mbak Novi.
0: Iya, belum kayak sekarang.
1: Mobil Jerman ya, mobil Amerika. Kalau sekarang mobil Jepang, waduh.
0: Wah banyak ya, iya berlamburan. Makanya sekarang itu ya, banyak pilihan mau mobil jenis apa ada pokoknya ya. Nah, baik. Bang Zul, kalau di mata Bang Zul sendiri sosok ayah itu orangnya seperti apa, Bang? Tegaskah, suka bercandakah, atau seperti apa?
1: Orangnya kalau lagi tegas-tegas sama Mbak Novi, bercanda juga.
0: Begitu. Berarti Bang Zul termasuk dekat ya sama ayah ya?
1: Iya, dekat, iya.
0: Iya, sering curhat-curhat enggak, Bang? Sesama ya, cowok misalnya.
1: Enggak sering lah, saya enggak sering curhat sama bapak, enggak, kalau sama emak sering.
0: Oh, berarti dengan bapak hal-hal yang pribadi biasanya ke emak ya, jarang ke bapak ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Oke. Baik, Bang Zul mau dengar lagu apa, Bang?
1: Release Me ya, Mbak Novi.
0: Oh iya, oke, ditunggu ya. Silakan buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Bung Yota tadi ya. Dan pada sehat semua lah buat ini, buat Bule Sumi, buat
0: ya.
1: Siapa Jiwit itu? Jovita.
0: Siapa?
1: Yang tutup
0: di Belitung?
1: Bukan yang ini, yang cewek tuh, yang
0: Yulin.
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Aduh lupa, susah banget nyebut namanya.
0: Maria nanti.
1: Maria tahu. Juwita, apa Juwita?
0: Oh Juwita.
1: Yang anu putra Sambas tuh yang ini.
0: Oh Julia. Oke.
1: Buat Mas Panji juga, buat Vera, mudah-mudahan cepat sembuh antara ya.
0: Amin, iya.
1: Buat Arif, buat Hamid, buat atau Bapak ini Pak Azadin, Pak Irwan, Kak Irwan di Bandung Timur sana, terus Pak Ramadan, Pak Aju di Ambon, Sleman juga.
0: Baik.
1: Buat Niko, buat Mbak Rindu juga.
0: Baik.
1: Buat buat Maria deh, jangan lupa.
0: Tengah mek loh.
1: Buat apa lagi ya? Buat semuanya lah.
0: Oke okay deh, baik.
1: Bersama keluarganya juga.
0: Amin.
1: Ya. Baik rezeki maupun semuanya kesehatan dan sebagainya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nabi ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Bang Zul Faizar yang ada di Sengir. Kita ke telepon WA dulu. Ada Bang Irwan yang ada di Air Kantung. Selamat malam Bang Irwan.
2: Malam juga Manati.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bang Yota udah gabung. Semuanya udah pada gabung ini.
2: Sudah 3 minggu kayaknya, hampir sebulan ya.
0: Iya, emang kenapa Bang?
2: Lagi ya gara-gara Bang Zul Bang.
0: Oh. Baik-baik. Oke deh baik. Bang Irwan, ini kita bicaranya soal Hari Keluarga Nasional ya, Harganas hari ini, dan temanya itu Ayah Wajib Hadir. Nah, jadi saya pengen tanya ke Bang Irwan, ini kenangan bersama sosok ayah itu seperti apa Bang, kalau Bang Irwan sendiri nih?
2: Kak, orang zaman dulu Mbak.
0: Emang kenapa?
2: Orang nyaman dulu ya, cuek-cuek aja sama anak.
0: Oh, cuek-cuek ya. Aja ya sama anak ya.
2: Iya. Maksudnya gini, cuek itu kan ya kita masih kecil, gawe cuma main
0: gitu. Oh gitu.
2: Cuma saya sih terakhir 80 itu udah jarang ketemu karena saya di luar Pak.
0: Iya, jadi tahun berapa itu Bang?
2: Tahun 80, tahun jadi 80. Kisah selanjutnya itu nggak tahu lagi. Oh, ya karena lagi, saya ya juga jarang pulang ya kan. Nah okay. Kalau masih kecil-kecil tuh ya namanya
0: anak-anak ya,
2: dulu bukan ayah manggil pak.
0: Oh pak, apa
2: pak
0: pak minta duit.
2: Jadi ya beliau, nah, orang zaman dulu ya, orang zaman dulu nggak kayak sekarang aleman ke bapak. Oh, yeah. Ya orang dulu nih nggak gitu loh.
0: Iya, yeah. Bapak jadi ya kita, bapak sosok yang disegani lah ya kalau zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Iya benar.
2: Pak dulu istilahnya dia cuma kerja pulang, ya kan?
0: Bener.
2: Pulang kerja dia istirahat, malam dia tidur.
0: Benar. Besok cari paling kerja lagi.
2: Ngobrol-ngobrol aja. Zaman dulu kan TV-nya belum ada ya. Sedih dulu.
0: Iya ya. Tapi nggak apa-apa Bung, apa namanya Bang Irwan. Jadi kita merasakan zaman kita nggak pernah punya TV kayak gitu kan, terus bergulir hitam putih, kemudian warnanya agak-agak hijau, kemudian sekarang udah warna-warni ya.
2: Iya, kalau Bang Zul itu kan diajak bapaknya mancing
0: kayak, iya,
2: mancing keributan kayaknya. Ya Bang Zul ya.
0: Iya, kayaknya ya. Kayaknya senada dan seirama sama ini, sama Bang Yota tadi. Kalau Bang Yota mah ikut bapaknya kerja katanya gitu, ngidupi siung katanya tadi.
2: Iya. Dulu bapak saya kan di PT Timah tuh. Kemudian rumah kita nggak jauh dari PT Timah kan?
0: Oh deketan ya sama Bang Yota ya?
2: Iya, jadi jalan kaki itu bisa di Pangkal Pinang Mbak.
0: Oh gitu.
2: Jadi kalau jam-jam 10 itu kita datengin bapak kita, kan manggil dari luar Pak gitu kan? Tapi bapak kita keluar, terus dikasih bubur kacang hijau.
0: Oh gitu. Kata Bang Yota tadi kalau ikut ayahnya katanya nggak pernah bawa-bawa yang lain, katanya bapaknya bawa kopi. Masa anak-anak dikasih kopi katanya?
2: Kalau dulu di titik mata disediain semua Mbak, termasuk bubur kacang itu.
0: Oh, gitu.
2: Ya. Jadi itu yang sering saya masih ingat. Ya dia masih kerja kita datengin, manggil itu dari
0: Pak,
2: luar.
0: Pak gitu ya.
2: Nah, gitu, iya, nanti dikasih bubur kacang gitu. Habis itu pulang gitu kan.
0: Gitu.
2: Iya. Mas. Jadi terkesannya di situ ya.
0: Jadi seru ya Bang Yota ya, juri makan bubur kacang hijau bareng-bareng nggak Bang?
2: Iya, dulu kan kerja itu bapak kita tuh celananya kan gobor gitu.
0: Oh gitu.
2: Oh, oh. Masuk ke dalam tapi udah di pinggang gitu. Lucu orang zaman dulu, Mbak.
0: Oh gitu ya. Apa celana celana gombrong kan namanya, Bang ya?
2: Iya, dia ke bawah tetap kerucut ya, uh-huh, tapi di pinggangnya tuh gede gitu.
0: Oh gitu,
2: loh,
0: bawahnya kerucut gitu ya. Apa nama nama kainnya gitu ya?
2: Nggak ngantong duit semua gitu. Dari saku kanan kiri itu kan. Ya, yang penting ini ya, kita masih ingat sosok seorang bapak kita,
0: betul,
2: ya.
0: Ya.
2: Nah, cuma setelah saya di luar itu nggak begitu ikut perkembangan, tahu-taunya gitu meninggal, kita nggak gitu aja. Itu resiko, Mbak, kalau perantau.
0: Kalau perantau memang resikonya kayak gitu. Saya juga seperti itu, Bang Irwan. Ya. Oke, okay, baik. Bang Irwan, mau dengar lagu apa nih? Tadi Bang Yota udah pilih lagu, Mbak. Keren lagunya, mantap nih, Dedi. Keren ya lagunya.
2: Iya, saya takut-takut sekarang pesan lagu mancanegara ini.
0: Kenapa?
2: Ya, takut maunya.
0: Oh
2: ya,
0: gitu.
2: Oh, padahal Pak Yota itu seneng kayaknya lagu-lagu yang melankolis juga beliau ini ya, kelihatan loh gitu,
0: iya,
2: Mbak.
0: Baik.
2: Saya mau ini, Mbak.
0: Lagu apa?
2: Tapi nggak apa-apa ya, tolong diputerin, Mbak.
0: Lagu apa?
2: I need, judulnya I Need You, Mbak.
0: I Need You dari siapa?
2: I Need You. Nairo Day, Mbak.
0: Huh?
2: Nairo Day.
0: I Need You ya.
2: Nairo Day. Ada tuh, Mbak.
0: Nairo.
2: Day, day.
0: Nairo Day, oke. Okay. Sip.
2: Nai.
0: Nairo Day, I Need You. Okay.
2: Yeah, I Need You. Ditunggu. Yes, lo, Mbak.
0: Sip,
2: ya,
0: sip, ditunggu lagunya ya.
2: Teman, teman Pak Yota, anu ngopi lah. Yota ya. Yeah.
0: Siap, lagunya ditunggu. Silakan disapa nih, Mbak, siapa nih?
2: Ya, Bang Zul Faizar tadi. Mm-hmm. Ya, salam ya. Sorry Bang Zul, canda kok, jangan merajuk.
0: Ya, tenang aja.
2: Pak Yota juga, ya. Terus Mbak Rindu, ya. Mbak Rindu Ibe, Julia juga. Budi Sumi, ya. Embera, ya. Juga Embera, Bang Niko, Bang Panji. Maria juga. Kemudian, atau Beltim, ya. Bang Nur Hadi. Zul Faizar udah ya.
0: Udah.
2: Bang Alek. Juga Ibu Kori ya. Kang Irwan Bandung, Bang Ramadan juga. Ada Yulin di Pangkal, Putra Sambas juga di Kalimantan.
0: Baik.
2: Ya. Iya juga di Belitung, Bang Azadin ya. Johan Arif juga panjang ini, Mbak, nggak apa-apa, Mbak.
0: Nggak apa-apa, lanjut semua, aja, iya.
2: Iya, Bang Leman di Lampung ya.
0: Baik.
2: Bang Buana, Reza di Pangkal Pinang, juga Pak Puji.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi, Berlin juga ya. Tadi mungkin ini ya ada yang tertinggal itu, intinya buat semua ya, Mbak ya.
0: Oke, ya.
2: Ini info informasi saya.
0: Apa
2: kemarin
0: itu?
2: Kan suara pendengar ini kecil banget, Mbak. Kalau di telepon ya.
0: Baik.
2: Ada yang gede, Pak Puji gede, Pak Yota gede, tetapi ada misalnya Bang Niko kecil sekali suaranya ya.
0: Apa dari telepon kali
2: juga
0: ya?
2: Kurang tahu juga. Kalau saya kayaknya saya dengar di radio bagus. Maksudnya inputnya ada gitu ya.
0: Baik, baik.
2: Embera kecil juga suaranya. Julia kecil suaranya. Nggak ketermonitor.
0: Oh gitu ya.
2: Saya walaupun nggak gabung tapi monitor gitu loh, Mbak.
0: Oh gitu. Ini kalau Bung Irwan ini malah bagus jelas kayaknya dari teleponnya kayaknya. Jadi teleponnya kali ya. Iya, ini karena,
2: iya,
0: karena di waktu di iya di telepon-telepon tertentu justru suaranya jelas.
2: Iya,
0: ada berapa yang
2: kayak Kang Irwan di Bandung bagus itu. Mau apa ininya bagus modulnya.
0: Iya.
2: Kedengarannya jelas.
0: Baik.
2: Tapi sebagian tuh kecil, Mbak, enggak kedengaran kita ngomong apa sih, kayaknya penyiar ngomong sendiri loh gitu.
0: Oh gitu. Nah,
2: iya,
0: kayak,
2: enggak tahu yang lain ya.
0: Iya, betul-betul. Ini saya juga ngerasa seperti itu. Nah, kayak Bang Irwan ini bagus. Tadi ada berapa juga yang kecil. Julia tadi kecil memang. Hampir saya Pak,
2: iya.
0: Pak Izzadin juga dari kecil ya.
2: Iya, itu aja informasi saya sebelumnya.
0: Iya, siap-siap. Ada sapaan,
2: Nopi, ya.
0: Pak Irwan, ada sapaan juga dari Pak Yota di Bangka Barat. Katanya teman ngopi sama rambutan, Pak Irwan.
2: Oh, rambutan malam-malam nggak bisa, Pak Yota, sakit perut. Ya. Durian juga jangan, pisang goreng yang pas itu ya.
0: Iya, benar.
2: Iya. Iya Pak Yota ya, okay. Selamat malam Pak Yota, istirahat ya. Salam untuk keluarga, Mbak Novi juga yo, sehat selalu ya. Maaf nih kepanjangan pendengar. Terima kasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Irwan yang ada di Air Kantung sudah mantau juga di kesempatan malam hari ini ya. Saya ke Bang Panji di Pasir Garam. Makasih nih Bang Panji sudah mantau juga bersama kita malam hari ini. Ruang Rindu Mbak Novi, salam sehat selalu ya. Kenangan terindah bersama ayah mancing nonton bola, lagunya Sang Pramuria. Makasih, salam teruntuk ya untuk Pak Zadin, Bang Ramadan, Bang Lema dan semua-semuanya. Tajudin, Bude Sumi, Mbak Ria di Belitung, Mbak Julia di RY, Bang Yandi, Bang Irwan di Erkantung, Bang Niko, Bang Zulfaiza di Sengir, Bang Yota, Bang Romlan, Bang Rustam, Pak Puji, Juan Arif juga, Suhamid, Mama dan semua-semuanya deh. Oke, baik. Makasih ya untuk Bang Panji sudah gabung bersama kita malam hari ini. Oke, lanjut saya ke penelpon berikutnya. Ada Pak Puji nih di Deniang. Selamat malam Pak Puji.
3: Salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Puji suaranya juga wah keren nih, ceplang kedengar suaranya. Sama kayak Pak Irwan tadi yang lagi kecil suaranya ya.
3: Benar-benar, memang benar tuh. Jadi apa yang dibilang Pak Irwan itu betul.
0: Betul ya.
3: Ada memang ada beberapa pendengar yang memang terkecil.
0: Iya, betul, benar-benar.
3: Beberapa orang itu. Tapi yang paling kecil sepanjang saya monitor itu Embera.
0: Embera terus, sama?
3: Iya, Niko agak-agak kecil juga.
0: Kecil ya, baik.
3: Iya.
0: Terus Pak Zadi kecil nggak ya?
3: Yang,

0: Bisa saja itu kualitas mikrofon dari handphonenya itu bisa,
1: nah, bisa jadi
0: berpengaruh
1: ya.
0: Itu.
1: Betul betul.
0: Iya.
1: Oke deh, baik.
0: Bisa jadi itu.
1: Oke, baik.
0: Kalau sinyal, kalau sinyal itu tadi yang seperti Julia itu sinyal kualitas.
1: Iya, hilang timbul ya.
0: Nah itu beliau kan pakai WA, pakai WA. Nah, itu jadi ketahuan lah. Kalau saya kan, karena saya hobinya di radio juga, jadi. Nah, jadi ya agak-agak anulah gitu.
1: Oke, baik.
0: Gitu, Mbak Mas.
1: Iya, Pak Puji nih, Kak, berkaitan dengan Harganas, Hari Keluarga Nasional, dan sesuai dengan tema tahun ini ya, Ayah Wajib Hadir. Kalau Pak Puji nih ada kenangan terindah, Kak, atau dari sosok Pak Puji sendiri nih seperti apa menjadi seorang ayah terhadap anak-anaknya, putra-putrinya?
0: Kalau saya sih nggak ada sosok ayah.
1: Iya.
0: Kalau saya nggak ada sosok ayah.
1: Kenapa?
0: Yang adanya Mbak.
1: Mbak. Nak mana kisah kayak Mbak kita?
0: Nyaman kah Mbak gua?
1: Nyaman dong. Ngapanya diajak kemana?
0: Jadi kalau dengan almarhum bapak ya, itu sih banyak.
1: Ya. Banyak
0: yang anu itu. Bahkan terakhir tuh ya saya agak atau. Di RRI itu kan dulunya saya sempat kalau di atas jam 12 kan atau jam 10 itu ya.
1: Iya.
0: Senandung malam gitu ya. Itu kan lagunya kan dari Kenny G pakai saksofon.
1: Benar, benar.
0: The Moment. Nah, itu pas apa namanya itu? Terakhir-terakhir itu ya pas dengar itu saya kan suka deh. Zaman Bapak masih sehat kan.
1: Iya.
0: Nah, akhir-akhir itu saya nggak anu, karena langsung ingat memori yang indah-indah, yang anu dengan bapak itu.
1: Jadi flashback
0: akhirnya sampai
1: lagi.
0: Sekarang saya agak-agak anu, agak gimana ya kalau dengar itu.
1: Kalau dengar lagu
0: apa, Kenny G.
1: Iya, instrumennya Kenny G ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi sangat sangat banyak ya, anu indah. Nah, kalau saya sekarang kalau saya betul, cocok kalau dibilang ayah harus datang atau karena memang saya dipanggil ayah gitu sama anak-anak.
1: Oh gitu ya.
0: Sama itu bukan sama anak-anak juga, tapi kucing,
1: oh, gitu.
0: Itu terus ayam juga, bebek, angsa gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ini nggak boleh nakal. Yuk, sebentar lagi ayah lagi sibuk nih. Gitu. Gitu. Buat ayam, buat bebek, buat apa? Nah, misalnya, nih kok nelor cuma satu nih? Aduh, pusing nanti pelayannya kalau nelornya satu terus gitu. Nah, jadi buat anu itu, Mbak Novi, buat refleksi lah daripada kita ngomongin orang,
1: bener,
0: daripada kita anu ya mendingan ngobrol dengan ayam. Ayam jadi kenal dengan kita, ngobrol dengan bebek, walaupun kita nggak ngerti bahasa mereka, tapi setidaknya mereka tahu dengan kita.
1: Iya.
0: Jadi juga sama.
1: Iya, jadi kalau misalnya Pak Pujinya ngedeket ke situ, mereka pada deket-deket semua gitu ya, karena udah terbiasa mungkin ya,
0: udah
1: diajak komunikasi
0: dengan suaranya. Iya. Sama itu, jadi ada teman yang pelihara ayam ya, ayam pelihara ayam, pelihara binatang.
1: Iya.
0: Coba ajak interaksi. Ajak anu itu ya, mereka akan ngerti. Mereka akan tahu siapa yang jadi sama juga dengan anak-anak. Anak-anak di rumah. Saya dari kecil karena dulu saya sama bapak ya, salah satunya itu kemanapun ya, kemanapun bapak itu kecuali kerja lah ya. Nah, itu kalau mau pergi itu ya saya selalu diajak.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Iya, selalu diajak ya. Dalam tapi dalam artian yang nggak kerja gitu. Oh misalnya mau cari pekerjaan lah misalnya, cari pekerjaan kan kadang-kadang karena kerjaan serabutan ya, itu saya diajak. Oh di sini ke sini akhirnya saya tahu. Nah giliran saya sama saya bawa anak itu sampai umur 6 tahun. Sampai mereka sekolah. Sampai mereka terlepas itu TK. Nah ada kesempatan saya ajak. Saya ajak ke kantor bupati, saya ajak ke kecamatan, saya ajak ke puskesmas, saya ajak ke rumah sakit, saya ajak ke kantor polisi. Yang terjadi apa? Karena saya berkaca terhadap adik saya. Adik saya itu seolah-olah demam dengan kantor.
1: Oh gitu.

0: sama panggung.
1: Iya. Jadi sejak awal sudah dikenalkan dulu ya, karena tidak terlatih tadi. Iya. Betul.
0: Iya. Nah, jadi anak-anak di rumah ya saya ajak. Banyak yang ngomong, ih pasti nih nggak dipercaya. Saya bukan, ya terserah sih mau ngomong apapun.
1: Iya.
0: Tapi saya punya prinsip itu tadi. Nah gilirannya, mereka udah terbiasa, terbiasa dengan kantor, terbiasa juga sudah diajak dan giliran Nano mereka ikut nggak udah katanya.
1: Oh.
0: Ya, kayak gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau nggak kan misalnya kita jarang ajak, sekali kita ajak senang-senang. Nah giliran kita mau kerja anaknya nangis, ikut kan, pengen ikut.
1: Benar.
0: Nah dia kan tahu, oh dek, nah, misalnya kita panggilnya kan yang kecil, dek ayah mau kerja, iya udah. Dia nggak bakalan anu.
1: Iya.
0: Dek, ayah mau kerja nih.
1: Baik.
0: Ah, dia tahu. Ah, gitu. Jadi baik. Salah satu anunya setelah anunya dia kayak gitu.
1: Iya.
0: Nah, tapi giliran mereka sudah besar.
1: Baik.
0: Itu saya disiplinkannya kuat.
1: Apa itu?
0: Saya disiplinkan. Contoh penggunaan handphone.
1: Oh, gitu.
0: Penggunaan handphone itu kalau saya bilang disita, ya udah disita. Mau umur seberapa pun.
1: Oh, gitu.
0: Karena
1: ya?
0: Saya berpikir selama ini hak anak harta dari saya, saya berhak mengatur.
1: Oh gitu.
0: Bilang, kalau pengen bebas silakan beli sendiri dengan cara apapun.
1: Iya.
0: Nah itu.
1: Termasuk sinyal tegas, juga kayak berarti gitu. Tegas juga ya dalam penggunaan handphone ini ya dengan anak.
0: Penggunaan motor, penggunaan motor gitu sama. Anda, kamu belum, saya untuk ngelatih di lingkungan itu kelas 3 SMP.
1: Iya.
0: Yang terbesar itu. Saya baru berikan akses motor itu kelas 1 SMK itu sudah baru semester kedua
1: SMK kelas 2 motor. Ya
0: okay. kelas 1 semester 2.
1: Baik.
0: Jadi setengah tahun saya antar jemput.
1: Baik.
0: Jadi saya disiplin walaupun saya gak anu. Nah saya berpikir tadi karena saya sering kan saya harus menjadikan contoh terhadap masyarakat. Harus memberikan contoh kepada masyarakat, tolong kalian jangan bangga anak yang kakinya belum nyampe ke tanah sudah diberikan akses motor.
1: Iya.
0: Tapi jika itu Anda berikan akses motor trail, ya misalnya, untuk ikutan lomba guest track lah, segala macam, oke, okay, malah kami dukung, kami dukung tradisi, kami dukung, itu.
1: Baik.
0: Ya,
1: baik.
0: Kita cari anunya, kita orbitkan. Itu. Jadi saya akhirnya kayak gitu.
1: Baik, baik. Nah,
0: bagaimana saya bisa mencontohkan kalau saya apa bagaimana saya orang masyarakat bisa meniru? Mengikuti kalau saya enggak ngasih contoh yang bagus.
1: Betul.
0: Yang sesuai dengan di lapangan.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu.
1: Baik.
0: Gitu, makasih.
1: Oke, seru ya. Jadi makanya masing-masing orang tua itu kan punya prinsip sendiri ya, seperti apa cara mendidik anak ya. Jadi kalau Bung Pak Puji seperti itu ya, mendisiplinkan anak lah ya, seperti itu sesuai dengan usia mereka begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Baik, Bung Pak Puji mau dengar lagu apa nih?
0: Ikutan
1: ya. Oke, siap. Kita coba hadirkan. Silakan nih, mungkin ada yang mau disapa. Tadi teman-teman sudah pada nyapa Pak Puji nih.
0: Kalau sapa sih biasa ya. Saya karena saya enggak hafal cuman ada beberapa ya kan. Pokoknya seluruh pendengar RRI ya dan yang sudah menyapa terima kasih banyak. Maaf saya bukan fit, pun ada yang iri, saya ada kelupaan karena faktor U kan.
1: Iya.
0: Salah anunya pokoknya dengan harapan sehat dan sukses selalu.
1: Amin.
0: Ya. Buat pendengar RRI yang paling sempat mendengarkan ya. Baik siang maupun malam, buat penyiar ya. Spesial yang buat penyiar sehat dan sukses selalu beserta keluarganya.
1: Amin.
0: Buat RRI-nya sekali di udara tetap jelas, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Oke.
0: Iya. Ya, mohon maaf kepanjangan. Terima kasih Mbak Novi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung ya. Ada Pak Puji dan pendengar nanti kita lanjutkan kembali. Saya akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita. Oh ya ini ada Paudo ya yang ada di Jambi. Paudo mana komennya? Iya komennya nih tentang apa namanya sosok seorang ayah nih. Silahkan di WA-kan ya request lagunya aku Peter Pan ini lagu ini. lagu Aku Peter Pan. Ini lagu apa ini maksudnya ya? Oke deh, request lagu Aku Peter Pan, ini lagu ini, tolong dong. Yang mana nih, nanti saya tunggu ya. Baik, kita langsung saja dengarkan dulu lagunya, Release Me.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Serius benar? Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Ya baik pendengar, itu buku yang bisa dimakan ya. Satu lagu yang akan saya hadirkan, salah lagi nih lagu yang tadi dipilih oleh Bung Irwan yang ada di seputaran Air Kantong I Need You dari Nelody. Salah lagi akan saya hadirkan. Dan selamat malam juga nih untuk Paudo yang ada di Jambi, makasih atas kebersamaannya yang saat sekarang masih standby mendengarkan siaran Pro 1 R dari Sungai Liat. Jadi kalau membicarakan tentang ayah, maaf nih saya tidak punya banyak waktu dengan ayah katanya ya. Saya dibesarkan oleh seorang ibu. Oke deh baik, gak apa-apa, makasih ya untuk Paudo yang sudah gabung bersama kita. Lagunya Lagi-Lagi Sendiri dari Tip X. Oke deh, nanti kita hadirkan lagunya. Dan pendengar, untuk Pak Puji di Niniang, lagunya nanti saya hadirkan ya, dari Give Me Love Back-nya akan saya hadirkan. Mudah-mudahan Pak Pujinya juga terhibur ya dengan hadir yang dengar lagu yang akan saya hadirkan di kesempatan malam hari ini. Kita langsung dengarkan saja lagu I Need You, Nairobi, kemudian menyusul lagu yang lainnya.

Ya, baik pendengar, itu tadi lagu yang dipilih oleh Pak Irwan Liar Kantung ya, I Need You, Nairudi, dan mudah-mudahan juga suka untuk pendengar ya. Dan tentunya pendengar, selamat malam juga nih buat Pak Puji yang masih mendengarkan siaran kita di kesempatan malam hari ini ya. Ya, ini katanya salamnya juga gak lupa untuk Pak Aryono di Bukit Betung ya, ini pensiunan Diskominfo Kabupaten Bangka, dan beliau juga pembina Pramuka Bangka. Jadi ya, beliau memang setia ya mendengarkan RRI Sungai Liat, tapi jarang ikut gabung. Kalau dulu waktu acara agenda dan informasi sering juga ikut join ya. Terima kasih sudah memilihkan lagunya. Oke, baik untuk Pak Puji, makasih untuk malam hari ini sudah memonitor siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Ini satu pilihan lagu saya pilihkan untuk Pak Puji, mudah-mudahan suka ya, dan juga untuk pendengar yang lain. Selain ini nanti ada juga beberapa pilihan lagu lain, lagu Pak Udo juga di Jambi, tadi lagunya dari Tipek ya. Kita dengarkan, ini dia, Give Me Love Back, Paulina Hengji.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung dengan berakhirnya lagu Tip Egg lagi-lagi sendiri ya. Ini lagu request dari pendengar kita Paudu yang ada di Jambi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama 96,4 MHz Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Pendengar, dan untuk malam hari ini saya hadirkan lagu-lagu hiburan dan informasi penemuan suasana istirahat malam Anda hingga jelang nanti saat kita ikuti siaran bola. Pendengar, siaran langsung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, dan sebagai informasi, nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat adalah pertandingan Pantai Gading melawan Norwegia, pendengar. Jadi silakan saja nanti Anda simak ya siaran bolanya untuk Anda yang mungkin pecinta bola sejati ya. Dan pendengar, untuk malam hari ini tidak ada salahnya selain kita mendengarkan pilihan lagu-lagu cantik penemuan suasana malam ya, lagu-lagu syahdu yang akan kita hadirkan. Saya juga akan selipkan beberapa informasi yang mudah-mudahan juga menambah pengetahuan kita, pendengar. Dan kali ini ada satu informasi yang perlu juga kita ketahui, pendengar ya. Jadi membayangkan matahari yang tak kunjung tenggelam mungkin terdengar seperti adegan dalam film fiksi ilmiah, pendengar ya. Namun fenomena ini benar-benar terjadi di Inuvik, sebuah kota kecil di wilayah Northwest Territories Kanada, pendengar. Jadi terletak sekitar 200 km dari utara lingkar Arktik. Inuvik ini menjadi salah satu tempat di dunia yang mengalami midnight sun, yaitu fenomena ketika matahari tetap bersinar selama 24 jam penuh, pendengar. Jadi pada puncak musim panas, kota ini bahkan menikmati sekitar 56 hari tanpa malam, pendengar. Jadi bagi sebagian orang, pengalaman ini terdengar menyenangkan, namun bagi warga Inuvik, matahari yang tak pernah benar-benar tenggelam ini hanyalah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari, pendengar. Nah, melansir dari berbagai sumber, Inuvik ini bukanlah kota yang mudah dijangkau ya. Dari kota besar terdekat, perjalanan menuju ke kawasan ini membutuhkan waktu berjam-jam, itu melewati Dempster Highway, jalan sepanjang sekitar 750 km yang sebagian besar itu berupa kerikil, pendengar. Jadi ketika musim panas tiba, akses menuju kota ini bergantung pada kombinasi jalan darat dan feri. Jadi saat musim dingin, jalur ini berubah menjadi ice route, yaitu jalan yang terbentuk di atas sungai dan danau yang membeku. Jadi ada pula masa transisi selama beberapa minggu pada musim semi dan gugur ketika es mulai mencair atau kembali membeku. Jadi pada periode ini, biasanya Inuvik praktis hanya bisa diakses menggunakan pesawat, pendengar. Meski terpencil, sekitar 3.000 orang tinggal di kota ini. Jadi penduduknya merupakan perpaduan masyarakat adat First Nation, Inuit, serta warga dari berbagai daerah di Kanada yang bekerja di sektor pemerintahan, kemudian pelayanan publik, hingga industri minyak dan gas ya. Dan tentunya matahari itu tidak pernah tenggelam, pendengar. Jadi ini keunikan terbesar Inuvik, tentunya terletak dari siklus siangnya. Dari awal Juni sampai dengan Agustus, matahari itu nyaris tidak pernah menghilang dari langit, pendengar. Bahkan ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, cahaya matahari itu masih menerangi jalanan, sungai, sampai rumah-rumah yang terdiri di atas tanah beku ya. Dan fenomena ini, pendengar, terjadi karena kemiringan sumbu bumi yang membuat kawasan dekat kutub utara ini terus menghadapi matahari selama musim panasnya. Dan sebaliknya, saat musim dingin tiba, keadaan juga berubah drastis. Jadi Inuvik ini mengalami sekitar 30 hari tanpa matahari sama sekali. Jadi suhu rata-rata turun sampai minus 20 derajat Celcius. Bahkan pernah tercatat mencapai minus 56,7 derajat Celcius, pendengar. Jadi bisa dibayangkan ya. Dan meski terdengar ekstrim, banyak warga setempat justru mengaku lebih menyukai musim dingin. Jadi saat salju menutupi daratan, berbagai aktivitas seperti memancing di atas es, kemudian mengendari mobil salju, sampai kereta anjing menjadi hiburan utama mereka. Jadi di sana plus minus juga, tapi masyarakat lebih merindukan ya di saat musim dingin tiba, pendengar. Dan keunikan Inuvik lainnya tidak berhenti pada fenomena matahari di tengah malam. Jadi seluruh kota itu dibangun di atas lapisan permafrost, itu tanah yang membeku di sepanjang tahun. Karena itu hampir semua bangunan dibuat berdiri di atas tiang-tiang tinggi agar panas dari bangunan itu tidak mencairkan lapisan tanah di bawah. Jadi kalau permafrost ini mencair, pondasi bangunan bisa bergeser bahkan amblas. Sistem
perpipaan pun tidak ditanam di bawah tanah seperti kota pada umumnya. Jadi pipa air bersih dan saluran pembuangan justru terlihat di permukaan dan dibungkus pelindung khusus agar tidak membeku, pendengar. Dan menariknya lagi, meski berada di kawasan Artik, Inuvik ini tergolong daerah yang cukup kering sehingga sering disebut sebagai gurun dingin, ya. Jadi curah saljunya relatif sedikit dibandingkan daerah bersuhu dingin lainnya, pendengar. Nah, kemudian ada satu lagi, gerejanya itu berbentuk iglo yang ikonik ya. Jadi salah satu ikon Inuvik itu adalah Our Lady of Victory Church. Jadi gereja Katolik yang lebih dikenal sebagai Iglo Church-nya. Jadi bangunan ini berdirinya sejak tahun 1950-an, pendengar. Jadi dirancang menyerupai rumah tradisional masyarakat Inuit. Bentuk kubahnya membuat gereja ini menjadi objek paling banyak difoto di kota, ya. Jadi keunikan bangunan ini tidak hanya terlihat dari tampilannya. Gerejanya juga dibangun dengan teknik khusus agar mampu bertahan di atas lapisan permafrost tanpa merusak struktur tanah yang membeku. Dan sampai sekarang, Iglo Church ini masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus menjadi destinasi wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, pendengar. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, 24 jam ya matahari bersinar. Jadi ini ada di Inuvik, kota di Kanada yang tidak pernah bertemu malam.

Dari Ed Sheeran feat Shakira, Romantic Love Song 2026 ya, untuk Anda di malam hari ini yang saya hadirkan untuk menemani pendengar. Dan kali ini saat informasi juga untuk yang memantau siaran Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung. Jadi sekali lagi informasi agak keliru ya yang saya sampaikan, ternyata untuk hari ini untuk edisi Selasa 30 Juni 2026, ini untuk babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang saatnya memasuki fase gugur, pendengar ya, yang mana setelah persaingan sengit di fase grup, kini 32 tim terbaik dunia akan bertarung ya dalam laga hidup mati demi mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia. Jadi untuk hari ini, pendengar, Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti akan dapat Anda saksikan, yaitu Brazil vs Jepang, kemudian pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat itu Jerman melawan Paraguay, dan pada pukul 8 pagi besok itu antara Belanda dan Maroko. Jadi silakan ya untuk pecinta sepak bola khususnya Piala Dunia bisa mendengarkan siaran kami melalui Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung yang disiarkan oleh Pro 3 RRI Jakarta. Jadi untuk pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, sekali lagi saya informasikan Brazil melawan Jepang, pendengar ya. Jadi silakan Anda pasti pilih yang mana, apakah Anda akan mendukung tim dari Asia, ya Jepang ya, atau Brazil ya, yang mungkin selama ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya kemampuan dari para pemain dari Brazil ini. Baik, kali ini pendengar Pro 1, saya lanjut dulu nih. Saya masih akan hadirkan informasi-informasi di malam hari ini, pendengar. Jadi ada satu bandara, ini adalah Bandara Internasional di Dubai yang akan ditutup tahun 2035 mendatang, pendengar. Jadi penutupan bandara tersibuk di dunia ini akan dilakukan lantaran Dubai memindahkan seluruh operasional penerbangan ke Bandara Internasional Al Maktoum ya. Dilansir dari VN Express, semua penerbangan dan layanan yang kini beroperasi di Bandara Internasional Dubai itu akan dipindahkan ke Bandara Anyar yang dulunya dikenal sebagai Dubai World Central, pendengar. Jadi CEO Dubai Airport Paul Grivins mengatakan bahwa mempertahankan dua pusat penerbangan berskala besar dalam radius kurang dari 70 km atau KM ini bukan hal yang patut dipertahankan. Jadi langkah ini juga menjadi bagian dari proyek ekspansi ya bernilai 34,7 miliar US dollar atau sekitar 623,9 triliun di Bandara Internasional Al Maktoum. Ekspansi ini dilakukan karena Bandara Internasional Dubai telah mencapai kapasitas maksimumnya, pendengar. Dan Bandara Internasional Al Maktoum sendiri akan berada di lahan yang luasnya 5 kali lebih besar dari Bandara Dubai. Jadi bandara ini diperkirakan mampu menangani sekitar 260 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Anyar ini akan memiliki 5 landasan pacu dan 400 gate pesawat, pendengar. Jadi bisa dibayangkan. Jadi dengan angka ini, pembangunan Al Maktoum akan menjadi proyek bandara terbesar di dunia. Fasilitas yang ditawarkan pun meliputi taman, kolam renang outdoor, pusat kebugaran, bioskop, pusat kuliner, dan hotel bintang 5. Jadi Bandara Internasional Dubai sendiri telah dibuka sejak tahun 1960 silam, dan bandara ini juga mempertahankan posisinya sebagai bandara internasional tersibuk di dunia tahun 2025 dengan 62,4 juta kursi internasional. Angka ini meningkat 4% dari tahun sebelumnya. Jadi bandara ini juga berfungsi sebagai pusat operasional utama bagi maskapai Emirates dan melayani hampir 100 maskapai lain yang terbang ke lebih dari 240 destinasi di 6 benua. Pendengar. Nah itu ya satu informasi mengenai bandara tersibuk di dunia bakal ditutup. Apa nanti gantinya? Itu informasi sudah terjawab, pendengar. Jadi rencananya Bandara Internasional Dubai ini akan ditutup pada 2035 mendatang. Jadi nanti akan digantikan ya semua operasionalnya, operasional penerbangan akan berpindah ke Bandara Internasional
Al-Maktoum, pendengar. Baik, kali ini pendengar masih menemani malam Anda. Kita lanjutkan kembali ya dalam pilihan lagu-lagu hiburan kita. Dan masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026. Pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

satu RRI Sungai Anyar Bangka Belitung, satu lagu cinta tak harus bersama ya, satu lagu yang sudah kita dengarkan. Dan kali ini peringat saya lanjut dulu nih, ada informasi Anda termasuk yang mana nih. Saya sengaja pilih Anda untuk memilih ya. Kepribadian seseorang itu dapat dikenali dari berbagai aspek. Menariknya, kepribadian seseorang pun bisa dilihat dari cara makan. Jadi setiap orang memiliki kebiasaan makan yang berbeda. Ada yang makan dengan perlahan, ada yang buru-buru, ada pula yang sangat selektif dalam memilih makanan, pendengar. Jadi perbedaan ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan selera, tetapi juga mencerminkan pola pikir dan sifat tertentu, pendengar. Benarkah seperti itu? Iya. Jadi mengutip Times of India dan Psychology Today, ada beberapa kepribadian seseorang terlihat dari cara makan. Yang pertama, makan perlahan. Orang yang makan dengan tempo lambat biasanya dikenal sebagai pribadi yang sabar. Jadi mereka cenderung menikmati setiap suapan dan tidak suka terburu-buru dalam menjalani sesuatu. Jadi karakter ini sering terbawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi mereka lebih suka mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Ada lagi makan cepat. Berbeda dengan pemakan lambat, orang yang makan cepat itu umumnya memiliki ritme hidup yang tinggi. Jadi mereka terbiasa mengerjakan banyak hal sekaligus atau multitasking. Mereka pun mempunyai jiwa disiplin terhadap tenggat waktu dan memiliki semangat kompetitif yang tinggi. Tapi sayangnya, pendengar, karena terlalu fokus pada tujuan, orang seperti ini terkadang melewatkan momen-momen kecil yang sebenarnya berharga, ya. Kemudian tiga, memperhatikan tampilan makanannya. Jadi setiap orang sangat peduli pada penyajian makanan. Jadi mereka menyukai makanan yang tersusun rapi dan terlihat menarik sebelum disantap. Kebiasaan seperti ini sering dikaitkan dengan sifat terorganisir dan menyukai keteraturan, pendengar. Ada lagi sangat selektif memilih makanan, ya. Jadi tidak semua orang bisa menikmati berbagai jenis makanan. Ada pula yang hanya menyukai makanan tertentu dan enggan mencoba hal baru. Jadi orang dengan cara makan ini dikaitkan dengan sifatnya tetap berada pada zona nyaman. Jadi mereka biasanya tidak suka mengambil resiko yang tidak perlu, ya. Kemudian yang berikutnya, tidak terlalu peduli dengan penampilan makanan. Jadi orang yang tidak memperhatikan tampilan makanan dan mencampur berbagai jenis makanan dalam satu piring umumnya dikenal sebagai pribadi yang santai dan mudah bergaul. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka ramah, senang dalam menjaga hubungan baik dengan orang di sekitarnya. Namun semangat yang tinggi terkadang membuat mereka kurang memperhatikan waktu, pendengar. Nah yang berikutnya, gemar mencoba makanan baru. Jika seorang berburu kuliner, ya, senang juga misalnya dan mencoba kombinasi makanan yang unik, kemungkinan Anda termasuk orang yang terbuka terhadap pengalaman baru. Karakter ini biasanya identik dengan keberanian mengambil resiko dan rasa ingin tahu yang besar. Mereka juga cenderung fleksibel serta tidak mudah bosan dengan rutinitas. Yang berikutnya, suka makan sambil ngobrol. Ini banyak ya kita temui. Jadi kepribadian seseorang dari cara makan yang suka ngobrol kemungkinan punya sifat yang ramah. Selain ramah, mereka senang pula berinteraksi, mudah bergaul, dan memiliki banyak teman. Yang berikutnya lagi, menyukai makanan yang manis. Orang yang menyukai makanan manis cenderung memiliki sifat ekstroversi yang lebih tinggi. Jadi mereka biasanya aktif dalam kehidupan sosial, optimis, dan menyukai aktivitas yang menantang. Jadi selain makanan manis, kelompok ini juga menyukai makanan asin, daging, serta minuman bersoda. Dan yang terakhir, lebih memilih makanan sehat, ya. Apakah Anda lebih memilih makanan sehat? Bila iya, sifat orang ini umumnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Bukan itu saja, jadi mereka mampu mengendalikan diri, membuat perencanaan, dan berusaha menjalankan pola hidup yang teratur. Karakter ini membuat mereka lebih mudah menjaga kebiasaan baik dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya soal makanan. Jadi pendengar, dari yang sudah saya sebutkan ada 9 tadi, Anda tergolong yang mana? Silakan dipilih sendiri dan definisikan versi Anda sendiri, ya. Baik pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Pendengar, saya masih lanjut lagi. Ya, untuk Pak Irwan, makasih masih standby Pak ya sampai sekarang. Kita dengarkan lagi ada beberapa pilihan lagi yang masih akan hadir menemani Anda malam hari ini. Jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, saat nanti kita bergabung bersama Pro 3, kita akan dengarkan ya. Hari ini ada Brazil vs Jepang pada pukul 00 waktu Indonesia Barat.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, baik pendengar-dengar, berakhirnya lagu Love Me First dari Zui mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Pendengar dan sekaligus saya Novi pamit undur dari udara, telah menyapa Anda di sepanjang malam hari ini. Dan sesaat lagi pendengar pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita akan dengarkan ya pertandingan untuk babak 32 besar Brazil PS Jepang.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
2: Silakan rekan-rekan.
3: Iya, baik, terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C Brazil menghadapi runner-up grup F yakni Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki hitam, sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini saudara pendengar akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola, Marquinhos berusaha direbut bola tadi namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, tendang jauh ke depan, melambung bola tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil, namun berhasil dicuri tadi. Oh sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan. Mateus Cunha tadi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan. Tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos. Tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan. Oh, hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola. Dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi. Namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola. Dari barisan pertahanan mereka ada Hiroki Ito. Tendang bola, melambung bola. Namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes lebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Mateus Cunha yang mundur jauh ke belakang. Tarik bola ke belakang kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola. Tarik ke tengah kepada Casemiro. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Sana ada Ryan. Masih Ryan menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães. Umpan lambung, masuk kotak penalti. Namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya. Dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24. Nampaknya Kai Susano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Bruno Guimarães nampaknya bersiap-siap. Tendang bola, melambung tinggi datangnya bola. Dipetik saja bola dari dua arah. Hampir saja terlepas tadi Zion Suzuki. Namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi. Tendangan bebas dari Bruno Guimarães. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki. Lebarkan ke sisi sebelah kanan. Tadi maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja. Saudara pendengar, lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan. Ritsu Doan umpan kepada Kai Susano. Kembalikan bola kepada Doan. Lambungkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil. Di kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil. Masih menguasai bola. Lebarkan ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya. Kembalikan bola kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Tengah kepada Casemiro. Umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Ketengah lagi kepada Bruno Guimarães. Berikan saja pendek kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Gumaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, kembalikan kepada Gabriel, belakang kali ini Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, kali ini dari sisi sebelah kanan kembali, umpan lambung Ryan tadi, masih kita nantikan siapakah yang dituju, namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang pada Casemiro, ke sisi sebelah kanan tadi kepada Ryan ataupun kepada Bruno Gumaraes tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini Brazil, Bruno Gumaraes kali ini pada Casemiro, ke depan kepada Danilo, masih Danilo, umpan lambung, oh terjadi, ada Lucas Paqueta, dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki Bruno Gumaraes, tendang langsung, oh masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi, tendangan Bruno Gumaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos, umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior, oh hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan para pemain Jepang, masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Kaito Nakamura, kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah, lebar lagi ke tengah, ada Hiroki Ito. Ke depan kepada Daichi Kamada, masih Daichi Kamada pada Kaito Nakamura, masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung, oh dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Ngerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali, masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas, oh nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan, umpan pendek kepada Casemiro, kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Gumaraes. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki, pendek kepada Shogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro, ke depan ada Bruno Gumaraes, tendang langsung, wow! Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Gumaraes tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Gumaraes memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Gumarais tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
2: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junya Ito merasa kedapat tapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional court juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil. Kini ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang. Coba lagi ke kanan kepada Marquinhos. Umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya kali ini. Masih Tahiro Tomiyasu. Dorong lagi ke depan. Berbahaya kali ini, kosong melewati garis tengah. 24 Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan. Depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junya Itokah di sana, kita nantikan angkat kedua, maksud kami Tahiro Tomiyasu, angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Udeda, pemain dari Feyenoord ini, terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri Douglas Santos. Masih giring kali ini, tarik lagi kepada Gabriel. Masih para pemain dari Brazil, ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan. Kali ini Gabriel masih dari tengah. Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan. Yang tujuh adalah Marquinhos. Sedikit-sedikit terus maju kali ini melewati garis tengah. Kemudian ini dari kiri para pemain dari Brazil hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang. Arahkan kepada Marquinhos kembali yang membantu penyerangan cukup jauh kan nih. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Dihadang tadi satu pemain dari Jepangnya ini, Ueda. Balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel. Tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimaraes kali ini. Masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta kali ini. Coba arahkan kepada Vini. Vini tahan sejenak tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo. Tahan sejenak. Balik lagi ke belakang ini. Tujuh adalah Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos terus kepada Danilo. Bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi. Maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya. Tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Keto Nakamura angkat kedua tangan tadi. Yang dituju adalah Yesa Uda Ueda. Tetapi lagi-lagi diculik kali ini oleh para pemain Brazil, berbahaya. Tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan. Dicuri lagi oleh para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos. Umpan lagi ke Vini. Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang. Tapi tidak berhenti di situ. Masih ada para pemain Brazil masuk lagi kotak penalti, maksudnya tadi. Tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan. Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casimiro. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo. Sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak. Geser ke sebelah kiri kepada Vini. Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri. Bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro. Bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Dan ke tengah kali ini, masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro, tahan lagi sejenak. Alirkan lagi ke sebelah kiri. Terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan. Paqueta kali ini melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini. Bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Houston, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri. Arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok yang kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan. Tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya, Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini dari tengah. Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi dorong kali ini. Coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi Junya terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 Sano. Tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan. Dan memasuki menit ke-23, kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menyebutkan peluit tanda hydration break. Dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
4: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai. Inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut, namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di barisan pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan, Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang, walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan, ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
2: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
4: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Pak Veta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan. Setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi karena saya melihat dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
2: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih, Bung?
4: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah, tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan, Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
2: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki, umpan ke depan melewati garis tengah yang tertuju tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Ito kali ini dari sebelah kanan dorong lagi ke depan, Maui Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang kali ini. Berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito kali ini, sudah dilakukan mengarah ke kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27, masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu, dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhaes, masih menggiring bola, santai-santai saja, arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos, menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja keluar tadi oleh Alisson Becker, kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang, coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito, bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil, Alisson Becker, Gabriel kali ini dari sebelah kiri, pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh, Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhaes, masih menunggu kali ini. Dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson. Coba ditendang langsung, tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan, yang dituju adalah Ryan. Tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan. Coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil kali ini. Danilo dari sebelah kanan. Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang. Berbahaya, lalu kanan berhenti. Tendang lagi kanan. Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Kaiser Sano menendang dari luar kotak penalti, datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0, Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung?

0: luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
1: Mengerikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Keisu Sano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
2: Ya baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal namun para pemain Brasil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brasil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Cunha itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo. Kali ini sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh. Dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melamu. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Keisu Sano. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, tendangan dong. Wow, tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti, namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan, Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung. Oh, hampir saja kali ini Vinicius Junior, Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini Cunha itu, masih Cunha itu dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius.

0: Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya, saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior. Masih Vini, umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya. Mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha. Pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhães. Ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta. Dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat. Kali ini melalui kaki Zunya itu. Dibuang saja tadi bola penguasaan dari Zunya itu. Tadi dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam ini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola, pelan dia, masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi, masih Casemiro berjalan pelan ke depan. Pindahkan lagi ke belakang ada Gabriel Magalhães. Dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, di sana ada Douglas. Kembalikan kepada Paqueta. Pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior. Namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhães. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Kembalikan kepada Gabriel Magalhães. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães. Masih Magalhães menguasai bola. Pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos. Pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta. Masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan. Kali ini pemain Brazil, Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhães. Umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung. Masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães. Ke depan kepada Matheus Cunha. Pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhães. Siapakah yang akan dituju? Tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro. Casemiro kepada Danilo. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ada Bruno. Bruno Guimarães. Pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo. Danilo pendek kepada Gabriel Magalhães. Pendek lagi kepada Lucas Paqueta. Ke depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Pendek kepada Casemiro. Oh, mampu direbut lagi oleh Zunya itu. Masih Zunya itu. Namun mampu dipatahkan tadi. Zunya itu tadi cukup berbahaya tadi. Ataupun Ritsu Doan. Ritsu Doan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsu Doan. Lemparan ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi. Lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu. ke depan tadi maksudnya kepada Ayese Ueda, namun bola lebih dekat kepada Danilo. Langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, masih Casemiro. Depan kepada Matheus Cunha, tarik mundur ke belakang kepada Paqueta. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas. Douglas kepada Vinicius Junior. Tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing, namun membentur tadi. Bola kembali jatuh di kaki Vini. Pindahkan ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Danilo. Ke tengah lagi kepada Bruno Guimaraes. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri. Douglas tadi. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta. Kirimkan umpan crossing. Mampu dengan mudah tadi. Bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki. Langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito. Ke depan kepada pemain nomor 13, Keito Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu. Tengah lagi kepada Sogo Taniguchi. Ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsu Doan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda. Tengah lagi Sogo Taniguchi. Pindahkan lagi kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan. Ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan Junya Ito. Masih Junya Ito. Pindahkan kepada Ritsu Doan. Masih Ritsu Doan. Doan masih menguasai bola. Otak-atik dia. Kirimkan umpan ke belakang, namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi rebutan bola. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang. Ke tengah kali ini bola. Ke depan kepada Kai Susano. Barkan bola ke sisi sebelah kanan Ritsu Doan. Pendek kepada Kai Susano. Kirimkan umpan crossing. Nyampu tadi di halo tadi melalui sundulan. Namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepan. Kirimkan umpan crossing. Di halo lagi Kai Susano tadi. Kirimkan umpan crossing, namun dibuang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan pendek depan kepada Kai Susano. Kembalikan kepada Doan. Masih Doan menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu menguasai bola. Tengah kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Jatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri ada Keito Nakamura. Masih Keito Nakamura. Ke tengah kepada Daichi Kamada. Pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi maksudnya kepada Keito Nakamura, namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, lebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15, Daichi Kamada. Kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan kali ini Junya Ito. Masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimaraes tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimaraes tadi yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi, Daichi Kamada. Kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas kembalikan kepada Gabriel. Tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuki kotak penalti Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja. Bola, oh nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini, dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda. Kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah. Mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing kali ini. Kaito Nakamura. Dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang kali ini. Kai Susanoo. Oh maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kenyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Pendek kepada Casemiro, masih Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel. Umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil Hiroki Ito tendang bola jauh ke depan. Ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Mauricio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi, Bung?
2: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai. Dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikitpun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
1: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
2: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
1: Iya, luar biasa pertahanannya, compact defense. Mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Taufani?
2: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan. Lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke 14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke 29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
1: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Kaito Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya, Bung Taufani. Seperti ya, apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
2: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
1: harusnya Casemiro ada di sana ya. Harus, tapi telat
2: Casemiro
1: ya.
2: Casemiro ada di sana namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung, kebetulannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
1: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi, Pak Rahman.
3: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
1: Jaya Pak Rahman, bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
3: Iya, sementara untuk Jepang ini. Nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga. Tapi 2-1 untuk Jepang.
1: Tetap jagoin Jepang ya.
3: Iya, 2-1 untuk Jepang.
1: Baik,
3: babak kedua nanti Brasil bisa masukkan juga.
1: Oh, gitu.
3: Tapi ya, akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
1: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
3: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
4: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan tetap kalau tadi dilihat soal serangan masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan pada berhasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik, tapi dia bisa masukkan. Nah, ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa tidak sakul nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup.
1: Iya.
4: Tapi harapan saya tadi, kalau cepatan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan itu.
1: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
4: Salam olahraga jaya.
1: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
5: Iya,
1: bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brasil sementara 1-0?
5: Ya, yang jelas Brasil ini ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya, rapinya ini. Masih ini bekap cedera ini. Terus terang bukan full time ini tim yang saya lihat ini Brasil tak itu gitu ya.
1: Ya tidak maksimal ya timnya ya.
5: Ya, mungkinan Jepang di babak kedua berusaha 4 keunggulan ini gitu.
1: Iya. Baik, kalau begitu Pak Andi. Terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi Bu Sabil, Bu
1: Taufani.
6: Ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang. 1-0 ya.
1: Iya, sementara ini.
6: Tapi biasanya kalau awalnya menang tadi setelah babak penghabisan biasanya kalah Bang Sabil gitu.
1: Aduh.
6: Kita pertahankan nih Jepang nih, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai kembali itu Bang Sabil, minimal 2-0 lagi lah itu Bang Sabil. Jangan jadikan jadikan pancian atau umpan ini Bang Sabil.
1: Iya.
6: Pertahankan atas menangan ini Bang Sabil.
1: Jangan terlena ya.
6: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
2: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan balik Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di situ Don Carlo masih punya dua opsi. Ada Gabriel Martinelli atau Endrick yang juga pemain muda, tentu punya tenaga, bisa bergerak lebih mobile, membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
1: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu peran keunggulan, atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
2: Ya, tentu dengan keunggulan yang ada, Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka bukan Brazil, maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
1: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja, pasti berusaha untuk comeback. Bung Taufani, ini kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
1: Wakil Bupati Tasikmalaya, mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sebuah program yang selama ini tidak tersampaikan dengan kepada masyarakat. Masyarakat tahu tentang program pemerintah daerah, tapi tidak mengerti bagaimana program tersebut. Termasuk tidak hanya masyarakat, aparat pemerintah juga tidak bisa memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat dengan terkait program tersebut. Maka dengan melakukan digitalisasi, diharapkan program program akan semakin simak.
2: Betul jagonya Pak, kami juga satu, kita juga mendapat penghargaan tentang itu Pak, digital betul ya. Kita juga satu Pak, dengan program digitalisasi ya. Jago, dan ini sebetulnya potensi itu sangat ada, dan sangat besar, ada dan besar ya. Tetapi ketika diaplikasikan pada program, maaf gitu ya, nah ini terjadi kebutuhan dan kalau saya menjelaskan.
1: Sementara itu, kita keluarga Ngapakna mengapresiasi niat pemerintah untuk memaksimalkan digitalisasi. Namun, dia mengatakan niatan itu tentunya akan dilakukan dengan maksimal

masyarakat dan manfaatnya dapat dilaksanakan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Malaya dan Tasikmalaya. Novan Protege terus mengutuk untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Brazil langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar pasukan Hendrik, pemain dengan nomor punggung 19. Nampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama tadi. Langsung Hendrik melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak nampaknya Hendrik telah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Tendang langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi. Bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi, jatuh di kaki pemain Jepang, namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Mateus Cunha, kembalikan kepada Douglas Santos, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Hendrik, namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa nampaknya ada Kai Susano tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas, kali ini bola di tengah, Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior, lakukan step over, Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang, kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, depan kepada Kai Susano. Masih Kai Susano, berusaha merebut tadi namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang. Meninggalkan lapangan pertandingan tadi, umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan. Salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Hendrik tadi. Hampir saja Hendrik tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior, namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri, ada Junya Ito, masih Ito, masih Junya Ito ataupun Ritsu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola. Kembali jatuh di kaki para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10. Tengah kepada Dai Susano ataupun kepada Dai Chikamada, tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan ada Sano, ke depan kepada Junya Ito, kembalikan kepada Sano, tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi, pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, ke depan kepada Maeda, Daisen Maeda, masih bermain-main. Tengah lapangan pertandingan, oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Guimaraes, masih Bruno Guimaraes, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Guimaraes, mendekati kotak penalti dari Brazil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Bruno Guimaraes, pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi, tarik mundur ke belakang, Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau saja dan sundulan tadi oleh pemain Jepang, lemparan ke dalam bagi Brazil, pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel, lebar ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos tadi, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, ke tengah kepada Bruno Guimaraes, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada, oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha, namun ataupun Bruno Guimaraes tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki, masih selamat gawang Jepang tadi, hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil, Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Guimaraes, masih guru Bruno Guimaraes, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil, Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil, Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol, hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan, hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang, ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan, oh, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi, upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi, sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Bali Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka, Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Guimaraes, tendangan crossing tadi, namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan, Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhaes. Kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos. Kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel. Pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara namun belum menemui sasaran. Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Casemiro tadi! Casemiro mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil. Mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
2: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
1: Iya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola. Lebar, melebar ke sisi sebelah kanan ada Takehiro Tomiyasu. Kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda. Namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri. Ada Ritsu Doan tadi terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Jepang. Vinicius Junior. Oh, sayang sekali. Masih membentur. Oh, umpan ataupun bola muntah tadi Bruno Guimarães. Hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah, sempat disambar tadi oleh Bruno Guimarães namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur pemain Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini saudara pendengar.
3: Iya, memasuki menit ke-59, skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang, Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain mereka ke kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi. Henrik Menang Tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi bermain di kotak sendiri, Alisson Bakker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah. Kali ini para pemain dari Brazil sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran gak ya? Pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali kerjasama bersama Vini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, masih kali ini Vini ke tengah, kali ini kepada Guaremas, masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu tahan bola sebentar, kali ini geser lagi ke tengah kepada Taniguchi, masih dari belakang Jepang. Ito kali ini lagi-lagi bekerja sama Nakamura, kali ini coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk kotak penalti. Masih dekat kepada Alisson Bakker tadi serobotan yang dilakukan oleh Doan. Hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola, Alisson Bakker meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang, tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil dari sebelah kiri tadi. Santos coba bekerja sama bersama Vini, Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil, coba lagi dorong kali ini. Para pemain Brazil dari tengah dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maeda. Itulah kiri kali ini. Coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk. Berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang. Masih di dalam kotak penalti. Ke Ryan lagi. Ryan masih kanan ini. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti. Melengkung. Sayang sekali. Masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan kepada Sano, masih terus bermain dari tengah. Kali ini para pemain Jepang memasuki menit ke-63, skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini, lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya. Tomiyasu ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito, Ito dorong ke depan tadi, maksudnya Maeda bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil, lolos kali satu pemain dari Jepang. Berbahaya kali ini Ueda, Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil, tendang kaki kanan, lepas tadi dari Bakker, tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Bakker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos. Bermain kali ini bersama Vinicius tadi, maksudnya bola efek. dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini, masih alirkan ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini, masih Vini. Vini coba mengelabui tadi, tapi bekerja sama-sama Gabriel. Ke tengah kembali kepada Casemiro, sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Enric. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti, mencari kawan tadi Casemiro, sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini nusuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kirinya kepada Mas ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang masa diusir tadi hingga menit ke 65 ini, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi Kunya diganti pemain nomor 22, akan menambah daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain, di mana 10 tadi pemain dari Jepang, Doan, digantikan oleh Suzuki, dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan, karena memang dua pemainnya Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil, coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito, back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel, arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil, ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini, arahkan kali ini, bermain-main kali ini Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil, coba menusuk melalui Ryan. Kali ini Ryan umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito, sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos, satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi. Ke tengah kali ini berbahaya Brazil, Brazil lagi alirkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan, Ryan coba menusuk kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67 kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil, dari Gabriel pemain Arsenal ini, oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro kah atau siapa gerangan, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enric. Tapi kali ini masih Brazil, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya menusuk. Kali ini berduel tadi bukan sebuah pelanggaran, meskipun terjatuh disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi nomor 19. Enric mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Zia Rio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga Bung.
4: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan.

0: memang belum terlihat di babak pertama. Sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya. Dan saya rasa itu yang menjadi beda, sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
1: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
0: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik. Namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan? Karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time, bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri. Cobalah kali ini pemain dari Brazil, Gabriel, menipu tadi satu pemain dari Jepang. Ke sebelah kanan kali Marquinhos, masih Marquinhos. Danilo ke sebelah kanan, masih bermain 1-2. Kembalikan lagi kepada Marquinhos. Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh. Alihkan lagi ke sebelah kiri, tadi masuknya ke Santos. Vini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang. Baik sekali memang, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran. Kali ini untuk Jepang sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri. Kali ini masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang kerjasama. Kali ini dari tengah alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih ditahan bola. Kali ini masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terbosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola. Kembali kali ini arahkan ke sebelah kanan. Kali ini Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola. Tengah lagi kepada Guimarães. Kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Endrick. Masih Endrick menguasai bola, dihadang tadi oleh 3 pemain bahkan dari Jepang. Ada yang berbahaya kali ini dari sebelah kiri. Vinicius masuk kotak penalti, berbahaya. Masih Vini ke tengah lagi. Tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, back dari tim Jepang. Tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan. Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan ke tengah lagi. Terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos. Masih kali ini Ryan. Ryan ke belakang kembali kepada Danilo. Masih para pemain dari Brazil, dihadang tadi oleh 2 pemain dari Jepang. Kali ini Ryan kuasai penuh. Kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel. Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri kaki kirinya. Kali ini Vini dia arah oleh 2 pemain, tetapi umpan dalam kotak penalti, berbahaya. Sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang, Ito nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya. Maksud kami kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães. Kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan memberi kode kali ini Akankah mengarah ke kali ini, tapi masih bisa dimentahkan tadi oleh Kamada. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke 74 ini skor masih 1-1 bagi kedua.

0: kesebelasan dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan ke kanan kali kepada Ryan. Masih Danilo back pass lagi dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini kali ini bekerja sama. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel. Masih terus Gabriel mencari kawan. Tengah lagi, seperti memang terkungkung tadi pada pemain dari Jepang ini, Martinelli kali ini. Coba dari sebelah kiri. Kali ini masih mendribbling bola, umpankan waktu penalti, melengkung tadi dihadang oleh Maeda. Tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli, kali ini Martinelli agak sedikit pelan kali ini Martinelli. Dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang, ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo. Tetapi tidak tembus lagi dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel. Dan skor masih 1-1 hingga menit ke-75 ini.
1: Ya baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimarães masih bola tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Endrick, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Martinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tendang langsung, oh hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77. Jepang kali ini dari belakang, kiper Zion Suzuki menang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhães, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi, patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan, pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan di samankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri usaha membangun serangan, pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro. Pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Autanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil, Dyson Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini berusaha kembali membangun serangan, oh namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil. Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimarães tadi, pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel, pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhães cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos. Kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Balikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhães. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola. Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas. Kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi serangan dari Brazil, kembali patah. Dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli, masih Martinelli mencari rekannya. Sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, pendek saja kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, masih mencari rekannya kepada Bruno Guimarães. Pendek saja ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tinggi datangnya bola dan cukup deras sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak ada yang menyambut tadi nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Sudah mendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini. Sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhães, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhães tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo, terjatuh Danilo, langsung mendapatkan kartu kuning. Junosuke Suzuki tadi, pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi, langsung mendapatkan kartu kuning setelah langgar keras tadi upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang dan menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas, maksud kami, dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan lakukan tendangan, hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Oh! Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang. Hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Dan sudut masih kita nantikan nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang. Pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
0: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan, kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini, akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi, dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 2 kali ini, Yuki Naga Sugawara. Bahaya kali ini Don, kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang pemain nomor 6 tadi, arahkan lagi Sutomo Kino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi, kan ini Machino. Umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil. Coba lagi serangan balik kali ini, bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan, yang masuk ada Martinelli. Keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos, umpan lagi ke tengah kepada Casemiro. Pelan-pelan saja mendribbling bola, coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali. Balikan lagi kali ini kepada Casemiro. Umpan kali ini kepada Marquinhos. Ke sebelah kanan, sebarkan kali ini kepada Ryan. Masih Ryan, coba bermain 1-2 tadi, tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu, sehingga ke sebelah kiri kali ini. Bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel. Ke sebelah kiri kepada Vini. Vini tahan bola sejenak, alihkan ke sebelah kanan kali ini. Terus kali ini mengalir baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan. Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini, coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan. Siapa gerakan yang akan mengambil? Kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekel kotak penalti. Bangkok berbahaya kali ini, bola terus kembali kali ini Guaremas, arahkan ke sebelah kanan. Masih Pini, Pini coba kali ini dari luar kotak penalti, tendangan di kaki kanan. Nah, sayang sekali tadi tembok kokoh, langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang, membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental, sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerakan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti, masih di 0-0, tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali. Masih para pemain dari Brazil, coba diambil tadi oleh pemain Jepang, tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Vini, Vini masuk ke kotak penalti, melewati satu pemain dari Jepang. Kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus melihat tidak liuk dia. Sayang sekali, masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang. Diambil lagi kali ini oleh Hendrik. Dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Ao Tanaka tadi, menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan, cepatkan ini dalam kotak penalti melengkung. Masih sigap tadi Suzuki. Kali ini lempar, oh, justru ke sebelah kiri, arahkan lagi para pemain Jepang. Coba dihadang tadi oleh Hendrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan. Lolos kali ini para pemain Jepang. Satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini, nomor 2 Yukinari Sugawara, melewati pemain dari Brazil, umpan ke kotak penalti. Di sapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka, mampu mengontrol lagi dari tengah. Kali ini ke sebelah kiri, berbahaya kali ini para pemain Jepang. Masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri, kocor kali ini. Lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan, tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak, apakah akan diganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit, semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga.
2: Ya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro, sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain, yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi, untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
0: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini, memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17, memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik, semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini, pendek ke belakang. Masuk tadi adalah pemain belakangnya Taniguchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Ke depan kali ini kepada satu pemain tadi, hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Ryan kali ini kepada Henrik, berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat-lihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Henrik. Terlalu lama Henrik tadi menggoreng bola kanan-kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini, tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri, kita nantikan memberikan kode sementara. 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti, mundur beberapa langkah, kali ini sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masih kami menit ketiga tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan, coba lagi Suzuki kali ini, tendangan gawang melewati garis tengah, berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar, umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini ke belakang lagi. Bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan. Giring lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini bermain-main kali ini. Berbahaya kali ini Brazil. Masuk dalam kotak kecil. Lolos kali ini Henrik. Masih kali ini Henrik. Ah, sayang memang. Duh, justru kali ini Ryan. Bapak sebelah kiri lagi. Berbahaya kali ini pemain Brazil. Tenaga ke kiri. Martinelli. Gol! Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil. Gurih tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani mengejutkan sekali.
2: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tidak tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
0: Tidak keras, tapi ke pojok, itu yang memang tidak bisa tadi digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
2: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penaltis. Para pemain Jepang yang setidaknya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
0: Iya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah ini Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan keberakan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke-7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi pemain nomor 7 kali ini Jepang, dari sebelah kiri berbahaya kali ini. Coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki, bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil. Sebuah pelanggaran tadi kepada Henrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi, tambahan waktu yang hanya 6 menit ini. Kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah. Pemain nomor 7 tadi, Ao Tanaka, ke depan kali ini diusir oleh Danilo. Kali ini jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara, berduel para pemain Jepang dan juga Brazil. Disebarkan ini ke depan, berbahaya kali ini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutoma Chino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh. Pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir. Berbahaya kali ini, agak sedikit tengah sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Endrick, berduel tadi. Kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke 10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang, umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba membangun serangan, tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Endrick ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri, pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu, kita nantikan. Masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6 Macino. Long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan, tetapi jatuh. Dan kita nantikan, ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis, dramatis. Saya Sam Yamsa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Taufani.
3: Ya, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik ya atas laporan pandangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil lakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90+6. Bung Taufani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
2: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan, barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli, ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekali terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia bisa, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikkan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
3: Iya. Saya lihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di bawah penyisian grup, kita lihat ini seperti mengejutkan ya. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho Danilo dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi.
2: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol. Ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
3: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti momen shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan, Bung?
2: Iya. Bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhaes ya, dia selain memberikan assist untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang kita tahu sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
3: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ayu. Salam olahraga.
4: Selamat pagi
3: Mbak Ayu. Bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
4: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya mensupport suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
3: Oh gitu, senang dong.
4: Senang dong. Tadi memang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali, apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang masukkan gol lebih dulu dan menamakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan itu. Suami saya sampai sudah ini ya, tapi alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya. Karena untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku ya, silahkan untuk pawai menikmati kemenangan Brazil.
3: Baik, Mbak Ayu.
4: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Mbak Ayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi, Pak Solihin.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya, Pak Solihin. Gimana rasanya, senang atau justru sedih nih dengan hasilnya 2-1 Brazil?
5: Alhamdulillah, sesuai dengan prediksi saya nih, Jepang cuma nyampe 32 besar ya. Jadi ya kalau berhasil itu istilah Jawa nya ya, dia tetap berhasil gitulah.
3: Ya, ya. Formalnya kembali ke yang terbaiknya nih.
5: Pokoknya pasti ingat zaman dulu saya kira masa berhasil. Masa
3: kesayangannya
5: dulu nih.
3: Iya, Pak Salim. Baik, terima kasih Pak Salim atas komentarnya.
5: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
3: olahraga. Waalaikumsalam, jaya Pak Salim. Kita ke Surabaya dan Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
6: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapir.
3: Jaya Pak Sarwi. Gimana nih Jepangnya harus tumbang lagi wakil Asia nih, satu nih.
6: Iya. Tadi saya memang kan pertama saya masuk tadi sudah. Sebenarnya saya berharap semas ya sebenarnya.
3: Iya.
6: Karena lawannya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita harus berbangga ya karena dia berhasil mewakili Asia sudah bisa masuk ke 32 besar.
3: Iya.
6: Itulah. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas.
3: Iya.
6: Karena dari penyerangan pun itu sudah lain penyerangan dari pertama sampai akhir itu sudah memang unggul penyerangan seperti itu.
3: Iya, tetap apresiasi Jepang ya sebagai wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
6: Kalahnya itu kalah wajar lah, bukan
3: iya.
6: Apa ya? Iya sudah berhasil begitu.
3: Iya. Baik, Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
7: Selamat pagi, akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya.
3: Iya.
7: Yeah. Nah, kemudahan Brazil bisa mempertahankan, skuadnya, supaya dia bisa untuk, kalau penampilan selanjutnya, proposal selanjutnya, bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
3: Oh iya, sudah dipastikan.
7: Kemudian yeah. Kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner-up atau bagaimana?
3: Ini sudah lewat masa grup, Pak. Ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
7: Oh, Jepang pulang.
3: Iya.
7: Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
3: Pertandingan selanjutnya maksudnya pertandingannya Brazil.
7: Setelah
3: ini nanti kita tayang siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay, Pak.
7: Pukul
3: 3:30 waktu Indonesia Barat.
7: Pukul 3:30. Baik, terima kasih Bung Sabil dan Bung Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Pak Ismail. Dan Bung Tovani, kalau melihat Jepang ini kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu turun ya garis pertahanannya? Anda melihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa Bung Taufan ya?
8: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di babak karena kita tahu sejak awal dimulainya babak kedua, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan, tampil begitu agresif. Jadi dalam tanda kutip, Jepang mau tidak mau bertahan. Dia dipaksa hanya fokus pada pertahanannya. Sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyama kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya, saya mencatat, untuk bisa segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali, membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa. Ya, seperti tadi saya bilang, Jepang bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil dalam tanda kutip bertahan. Yeah.
3: Karena memang melihat kualitas, pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya. Kalau meladeni, bermain normal gitu ya, pertahanannya naik dikit, wah justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik, namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Tovani? Ada apa dengan ini belakang mereka malam ini?
8: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura. Itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang, sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
3: Iya, ya itu resiko ya, ada ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu. Namun ya, sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali, Bung Tomani, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
9: Selamat pagi, Pak Sabil.
3: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil.
9: Ya. Sudah bagus buat Jepang itu.
3: Oh, udah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
9: Ah iyalah, tapi apanya planning kedepannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.
3: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya.
9: Ya, kalau buat apalah udah bagus lah Jepang.
3: Oke. Okay. Baik, Pak Alan.
9: Terima kasih, Pak Sabi.
3: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi, Pak Leman.
10: Halo, selamat pagi, Bang Sabil, Bung Tofani.
3: Ya, gimana? Senang atau sedih nih lihat hasilnya?
10: Saya betul katakan saya, Bang Sabil. Saya katakan tadi yang sudah 3 kali telepon ini.
3: Iya.
10: Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil itu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu hanya sebagai pancingan, sebagai umpan mereka dulu untuk apa namanya untuk Jepang supaya senang gitu. Tapi ujungnya kalah, Bang Sabil.
3: Iya.
10: Satu, Bang Sabil. Kenyataannya begitu yang apa yang saya juga, Bang Sabil.
3: Oke, okay, baik.
10: Terima kasih. Terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Leman. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi, Pak Daniel.
11: Selamat pagi.
3: Iya, salam olahraga, jaya Pak Daniel.
11: Jaya.
3: Ya, gimana, sedang atau sedih nih ngeliat Brazil berhasil menang?
11: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno Brasileira.
3: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
11: Ya, kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brazil itu.
3: Oh gitu, Pak.
11: Kita mulut-mulutas ini keturunan dari sana. Bangga sekali. Dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
3: Iya.
11: Dia dan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2006, Brazil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak Daniel. Wah, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih, Bung Tofani, saking fansnya. Dan Bung Tofani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti, Bung Tofani?
8: Ya, untuk Timnas Brazil, apa yang ditujukan di pertandingan hari ini memang sangat baik, namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo. Melihat waktu yang singkat ini, terutama yang saya soroti adalah telat panas yang sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan lini tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun dia siapapun lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia salah satu calon kuda hitam juga, ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana, yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.
3: Iya, tapi secara tren performa Brazil ini semakin naik ya, dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin menaik, Bung, ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik, Bung Tofani, terima kasih sudah membersamai kami hingga pukul 2:19 dini hari ini. Tadi luar pertandingan yang luar biasa, 2-1 untuk Brazil. Dan pendengar, jangan lupa nanti di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat kami akan siarkan langsung juga pertandingan antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Baik, Bung Tofani, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, demikian rangkaian pertandingan Brazil melawan Jepang. Kita nanti akan tetap berada di Indonesia menyapa dini hari dengan berbagai rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti.
12: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
3: Ya, kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan

0: ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi, sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program Sekolah Rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya Sekolah Rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Bu Dinda di Sekolah Rakyat Menengah Atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali.
2: Baik,
3: setara dengan sekolah menengah atas.
2: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan Sekolah Rakyat di Surabaya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat 1A, tahap 1A.
2: Berarti ya, ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh, belum ya. Oh, karena kelas 1 ya berarti ya.
3: Betul sekali. Jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga. Jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya. Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan, dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10.
2: Ya.
3: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA,
2: iya,
3: tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah. Seperti itu.
2: Oke.
3: Terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Oh, oke. Okay. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11,
3: betul
2: begitu
3: sekali.
2: Ya Bu Dinda ya?
3: Betul sekali. Iya, jadi okay. Untuk di awal semester di sekolah rakyat, di

0: 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
1: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
0: Angkatan pertama.
1: Angkatan pertama.
0: Kalau untuk, iya, kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
1: 90 untuk, siswa ya, di 3 kelas.
0: Betul sekali. Jadi untuk yang tahap tahun atau tahun pertama kemarin, kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada, ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi mulai dari SD, SMP, dan SMA.
1: Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah rakyat 21 gitu?
0: Sekolah rakyat terintegrasi.
1: Terintegrasi
0: Surabaya, betul sekali. Jadi langsung SRT.
1: SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
0: Untuk saat ini yang rintisan, kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya. Kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen, kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
1: Sudah berjalan yang terintegrasi ini?
0: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
1: Berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
0: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya. Seperti itu.
1: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga, Bu Dinda, bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
0: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap, di mana siswa tersebut sudah di evaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
1: Baik. Kalau prosedurnya berarti dari Dinas Sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
0: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah melalui sudah terdata di data sen.
1: Di data sen. Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
0: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi. Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
1: Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
0: Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya, seperti itu.
1: Liburan semesteran ya?
0: Iya, jadi selebihnya untuk orang tua bisa bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
1: Bisa mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh

0: kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah, ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah, itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
1: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama, seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill, seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah, maksudnya seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya seperti itu. Untuk ya, untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler, yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
0: Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya, untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
1: Banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah.
0: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua. Baik.
1: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang, itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
0: Betah ya, tinggal di asrama, sekolah di sana. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan?
1: Baik, harapan saya mungkin bisa lebih bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah ya, dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
0: Amin. Baik, terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan sekolah rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda, salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Kurnia Julianto. Selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal? Saat ini
2: kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya minggu kemarin sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Oke. Suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya, seperti
2: ya,
1: sekarang
2: musim
1: ini ya.
2: Panas, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya. Kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya.
2: Benar.
1: Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk jam summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim, jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernafas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Ya. Oke. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana, Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya.
2: Di Surabaya, Surabaya cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar yeah. agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan oh, di sini yeah. di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat masih panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang sekarang yeah, di dalam yeah. ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi ya
1: iya.
2: Saya tidak membayangkan kalau harus bersepeda okay. di Surabaya, sepertinya tidak kepikiran gitu.
1: Iya. Oke, okay. Dengan kondisi seperti itu gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam ya. Aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk apa ya, keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari karena dan apa mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan, jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko terus kayak misalkan mall gitu untuk sekedar untuk dingin terus mencari dingin terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu karena cuaca udah mulai mereda cukup redup dan apa banyak pohon kan gitu dan tapi masalahnya di sini apa matahari ada sampai jam 10 kan jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10
1: ya
2: dan, iya panjang karena musim panas waktu itu.
1: Oke. Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya status zona merah gelombang ya. Panas. Mas Faisal berada di mana dan apa bedanya 4 wilayah di yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Sebetulnya saya di Amsterdam, di Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu untuk agar masyarakat bisa mengunjungi setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara dan itu dianjurkan, memang dianjurkan apalagi masyarakat yang rumahnya emang apa ya kayak di posisi lantai atas gitu itu yeah. Terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
2: itu cukup merata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena ya kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk biasanya akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta ya, transportasi karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak wah ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini. Setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ada campaign-campaign menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, diikut campaign-campaign seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, green partai ya, green tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk pengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini, mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya, benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu, badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa jadi gila.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya, Mas Faisal.
2: Terima kasih.
1: Setelah demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BEM UI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, karena dari teman-teman kami masa-masa di Aceh bilang itu belum baik-baik saja. Ketika kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan berhubung hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan betina mas dan ajeng dilepas jasad di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam WH Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Badan Konservasi Sumber Daya Alam BPKSDA Jawa Barat Antiatur Sibga menyampaikan ihwal

0: lokasi Taman Satwa Bulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
1: Dan evakuasi oleh tim Rispal Sdn. Lalu kita diperawatkan di Taman Satwa Kebua serta dapat rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di situ. Lalu 2023 mulai dilakukan rehabilitasi.
0: Sementara itu, manajer Taman Satwa Kembulan Agung Warga Rudi Arifin pada tiap belakang pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Staf Energi Geothermal mencapai proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan kamatisnya juga menekan dokter hewan dalam kamar dan tempat perilaku elang tersebut.
2: Semua diberikan paket
1: titik. Ya, jadi sebenarnya untuk satwa elang ini atau penyelesaian kita kembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini mempunyai pantauan di habitat tipe dan parametris. Di dokter kabarnya bahwa ini ada suatu indikator bahwa ini potensi.
0: Ia menyatakan kecintaannya terhadap lingkungan karena satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang mempunyai pentingnya dari berbagai aspek. Di luar 2 ekor elang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat yang 20 ekor elang dan berbagai jenis yang tidak kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Jawa, Garut, Rodi Gartus Udara, Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

6 lewat jalur peringkat ketiga terbaik grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat dan efektif dalam meredam tekanan lawan.

0: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
2: Sehat selalu, saya.
1: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
2: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
1: Iya.
2: Tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya, bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas, tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama. Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai, termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai. Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
1: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
2: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
1: Iran gitu
2: ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup, mungkin dia akan bisa lolos, tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, KP Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
1: Iya,
2: artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi, akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
4: Selamat pagi Mas.
3: Iya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
4: Nama populer saya Estu Ernesto, nama lahir saya Estu Santoso.
3: Oh gitu.
4: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
3: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga? Apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan, atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
4: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua musim dua periode terakhir Piala Dunia, karena Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final dari di Brazil 2014 tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur. Mereka dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Yeah. Tidak pernah clean sheet itu. Turnamen ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Yeah. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Partai Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann, bahkan di tim internal mereka. Sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Ambisi pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something gitu, tapi itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya.
3: Yeah. Gitu.
4: Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 terutama 6 pertandingan di 6 pertandingan tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di lini belakang mereka, dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
3: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakangnya ini nama-nama besar tuh, Tiger, Real Madrid, Kah di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi Anda bilang terbilang buruk gitu ya? Padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya, ini seharusnya bisa kuat Bung Estu.
4: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu ya. Yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Partai Gading mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal Ecuador mereka pakai 3 back gitu, dan ternyata 3 back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu dan di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi. Tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri, dan di pertandingan lawan Ekuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plaovic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udav ini kan tidak pernah starter ya, 3 pertandingan dan selalu main di bawah 25 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. Terus lawan
3: Pantai Gading
4: cetak brace kan. Lalu lawan Ekuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala 2 pertandingan sebelumnya kan atau 3 pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di 2 pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Lengesman gitu. Itu aja sih menurut saya.
3: Mungkin percobaan karena Dennis Sundap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya, tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya Bung Estu ya.
4: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan 2 tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu, dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan di fase grup gitu. Dan apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu, tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
3: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya, seperti apa prediksi para pendengar kita ini. Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
5: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu. Salam olahraga.
3: Ya Pak Toto. Silakan Pak Toto prediksinya.
5: Ya, harap walaupun menang Jerman tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang gitu. Walaupun tersingkir tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
3: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
5: Betul. Yang penting memberikan perlawanan ke Jepang tadi itu benar-benar puas kita
3: itu. Iya, baik Pak Toto.
5: Tersingkir tapi terhormat. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
3: Iya Pak Andi. Gimana nih Jerman dan juga Paraguay? Dukung siapa Pak Andi?
6: Ya, yang pastinya ya, Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan dia pemenangnya gitu.
3: Iya,
6: banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabil. Itu aja, Bung Sabil.
3: Iya, baik Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi. Iya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong.
7: Selamat pagi Bung Sabil.
3: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih Pak Atong.
7: Iya, Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
3: Oh iya Pak.
7: Jadi kalau saya prediksi saya emang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
3: Zamannya siapa tuh 86, ingat nggak?
7: 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski, Rudi Poler, Lothar Matthäus, Rummenigge, itu zamannya.
3: Wah, wow, ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa?
7: Kawannya waktu itu Ralf Schumacher kalau tahun 90 tuh yang kawannya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, ini penggila Jerman total hafal dari zaman ke zaman.
3: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Tong?
7: Kalau untuk malam ini karena di belakang nggak ada Nico Schlotterbeck,
3: jadi
7: Jonathan Tah sama Rudiger dimainkan di belakang kan, Nick sama Nathaniel Brown itu Philip Meka, Alexander Faklopet yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havertz itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu berduet dengan Rudi Poler itu nyari seperti Kai Havertz dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak. Itu sudah terbiasa.
3: Baik Pak Tong.
7: Itu saja ya.
3: Ya, terima kasih Pak Tong ya.
7: Yuk.
3: Ya, sehat selalu Pak Tong di Pekanbaru. Dan Bung Estu, menjelang kick-off ini, seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama untuk Paraguay sendiri? Apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan, atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
4: Paraguay punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali, dari tahun 98, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 yang terakhir mereka ketemu tim Jerman itu 2013, tapi di persahabatan 3-3, tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi, 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Tim ini tidak pernah cetak gol 46 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka tidak cetak gol, dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 1998 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol, dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali. Dan di pertandingan hari ini juga, di tahun ini juga, mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4, lalu menang beruntung dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan, bisa nyolong dulu gitu, walaupun main 10 orang ya. Almiron juga karena kartu kena aturan, orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0, artinya Paraguay ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu, tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa Paraguay tanpa Olmal Alderete, ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka, Diego Gomez juga nggak ada karena akumulasi.
3: Baik Bung Estu, kita akan segera menjalani babak pertama, kick-off babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawironegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
9: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Jaid asal Maroko meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman, akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman. Dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali mendengar terjadi pemelut. Namun sayang sekali berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Jaid tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6.

Yang ke samping berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané. Leroy Sané mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz kepada Dennis Undav. Dennis Undav maksudnya tadi mau mendelay bola, dan kali ini terjadi para gue melakukan serangan balik. Ada Julio Enciso. Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso masih di Julio Enciso berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mekka. Dan kali ini ada Kai Havertz. Sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi. Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay, yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman, yaitu Dennis Undav. Dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang kini bermain untuk klub asal Brazil, Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan. Masih tersungkur dia di atas lapangan, tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26, Dennis Undav. Dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner-up terbaik, salah satu runner-up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan José Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil. Orlando Gil berikan lagi kepada Juan José Canale. Canale maksudnya ke depan kepada José Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo José Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya. Rekan-rekan, ada 1-2 dia dengan Undav. Undav berikan, tendang langsung Undav. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali tendangan Undav tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undav nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18. Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar, sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan José Canale nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman.
Kali ini dari sisi sebelah kanan.

0: pertahanan timnas Jerman. Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ada kali ini ada Florian Wirtz. Sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah, dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kopduel. Kembali bola kaki jatuh di kepala pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathan Elbron. Nathan Elbron menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsak dari sisi kanan. Umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang, namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola. Umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan, namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah. Umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan. Ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz. Masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi. Mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah. Umpan lambung dia ke sebelah kiri. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay, namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Sayang sekali pendengar, ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso, maksud kami Miguel Almiron. Diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja. Back pass kepada Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan, namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz. Namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan. Sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale. Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale. Jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz, namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri. Berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan. Ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya, dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
1: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun panser Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun pemancar kiri serangan yang keras berhasil melepas ke depan dia kepada Undaf, tetapi besar umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim panser Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba. Terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay, ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini. Karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik, karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan, permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri, cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Lihat sebentar dia angkat bola ke bawah. Maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan maskan pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelakan tiang gawang Orlando Gill. Digantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich. Ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kebobolan sana, kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay. Namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran, ya, sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gill. Dikarenakan tendangan bebas untuk kesebelasan panser Jerman. Diperhatikan saudara-saudara, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini atau penjaga gawang Orlando Gill? Ya, dan kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, melancang-ancang dilakukan melambung tinggi ke depan yang dituju adalah Gabriel Anavalos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh melibatkan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan. Langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran tengah kini masih darjah sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat mengiring bola bersama dengan Alexander Pajlovic. Pajlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, berlebar masuk ketika sodor kembali lebih cepat dia kepada Kai Harper, berikan pendeknya, angkat cepat mengiring bola, kandil ada Leroy Sané, umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Jose Canale dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan cepat dari saudara-saudara kiri membangun serangan, ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa, berarti Musnagia tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba melakukan tekanan, berarti Musnagia merangsek di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay, masuk ke taklis sementara, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsek, ada Jonathan Tah, kembalikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, berarti Musnagia ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah, berikan pendek cepat dia melebar lagi satu kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Membeka, berarti Musnagia kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, namun salah umpannya, datang lagi serangan jalan, umpan ke lagi berbahaya, kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman dan posisi terjadi lemparan ke dalam. Dan pada ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kita melihat pemain belakang Juan Caceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus tenang ke depan. Masuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Chisso. Terjadi perebutan lingkar tengah ini. Masih kutakkan dia, tetapi salah umpannya akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola. Umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Harvard. Pemain kiri yang turun ke bawah ini. Balik ke belakang kepada Antonio lagi. Bayang-bangi pemain-pemain Paraguay. Masih di lingkaran tengah dia. Gerak tidur sejenak dia. Masih permainkan bola. Kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown. Mencoba pentekanan, ada diserahkan kepada Tanta ataupun kepada Antonio. Masih permain ke bola lingkaran tengah. Mencoba melalui garis tengah sudah. Antonio mencari siapa yang berdiri bebas. Pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya. Masih permain bola. Kerjasama dengan baik Ameneka. Menis andal jadi cuti. Bisa umpannya tarik ke belakang. Memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih permain bola. Kembali grafis besar. Umpan sektor kiri ada di setiap oleh Florian Wirt. Tarik ke belakang lagi. Kali ini serangannya masih patah di tengah jalan. Namun datang lagi bantuan dari belakang. Mencoba melakukan tekanan gerak tipu sedap dia. Tenang tenang saja kami Antonio. Balik lagi ke belakang. Kerja sebelah Leroy Sané. Kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonathan. Melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat Alexander Palovic masih berputar-putar dia. Kembalikan kepada Leroy Sané. Mendekati darah lawan. Saudara kembali break cepatnya. Memasuk ke dalam kotak penalti. Tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti. Namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih. Kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio. Masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wits ataupun Polorian Wits ini. Mundur ke belakang kepada Antonio lagi. Mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman. Namun kali ini Jerman terus merangsek ke dalam tukar kotak penalti. Berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonas sana. Masih kutak ke disentar dia. Terjadi ngelir sana. Gerak ibu senak ngelir sana. Masih mencari klien yang berdebas. Dibayang dari belakang oleh dua pemain Paraguay. Dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara. Terlambat sana melakukan umpan. Dan langsung saya bola tadi disabu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman saudara-saudara. Juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di dunia sepak bola. Oleh karena itu nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kiri serangan balik umpan terobosan. Kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain pan Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman. Antonio di sana. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia. Tenang-tenang saja Antonio. Berikan bola pada cepatnya. Umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya. Ada Dennis di sana ataupun juga pemain Grafibus Nahdia tarik ke belakang. Tetapi kali ini serangannya patah di tiga jalan. Kembali datang bantuan. Ada Antonio berikan kepada Florian Wirtz. Tarik ke sektor sebelah kanan. Umpan dari maksudnya. Namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman saudara-saudara. Kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman kuasa bola sebanyak, kirimkan saja bola pendek sejurah kepada rekannya di sana. Ada Alexander Pajlavic melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten kesebelasan Jerman mencoba menggiring dia. Masih merangsek jantung pertahanan lawan. Graf Tibusak tarik ke belakang lagi. Salah umpannya. Kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay. Dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap mengatakan. melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan. Wasit sepenuhnya Jonathan Tah. Kedekan lagi pendek saja dia kepada Antonio. Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi. Kerjasama dengan Alexander Pailovic. Mencoba giring bola dia. Teruskan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain Lerusani ataupun Dennis Undap. Tetapi salah umpannya diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tiga dia. Namun lagi-lagi patah di tengah jalan. Dan kali ini saudara-saudara Antonio melakukan pelanggaran atau menjalankan tantah kami kira, ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay, ya, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi,
2: ya, saat
1: Gabriel Avalos,
2: ya. Ya, saat ini terjadi hydration break, wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini, Bung, ada yang menarik, Bung? Kelihatannya permainannya hanya satu arah ini, Bung. Seperti apa menurut Anda ini, Bung?
3: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya, ya. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya, ya. Dan Jerman sampai stand break belum dapat shot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya, serangan menit. Itu tidak jauh dari itu. Tapi Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini, 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ.
2: Siap.
3: 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya, di sisi penyerangan mereka, di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natalie Brown dan Norwich, bahkan Kimi kadang-kadang dari sisi kanan, dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ, walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Josic Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan nanti Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain Jerman. Dan Florian Wirtz beberapa kali masuk bisa ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undav kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya. Tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat sangat sangat disiplin. Bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
2: Yang menarik lagi, Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya, Bung, ya.
3: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Meka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif. Dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain Paraguay untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
2: Iya, kali ini Jerman memulai serangan, ada Felix Meka berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Ini adalah Resani. Resani dia berikan kepada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Leroy Sané sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almirón. Terjadi insiden tadi, dorong-mendorong. Miguel Almirón kali ini, Florian Wirtz mendorong tadi Miguel Almirón dan wasit Jalal Chayet memberikan hukuman tendang. Oh, maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Cáceres, Cáceres umpan ke depan, berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain unggul Paraguay. Miguel Almirón mencoba merangsek tadi. Miguel Almirón masih berhasil dia. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi perebutan bola, namun Miguel Almirón gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leroy Sané. Leroy Sané merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown sudah utak-atik dia. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan, tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Cáceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathaniel Brown, umpan tarik ke depan Nathaniel Brown. Ah, sayang sekali pendengar, kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané saat ini umpan, beri lagi ke back pass ke belakang, maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Zaid dari Maroko meniup peluit. Terjadi insiden antara Dennis Undaf dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia, mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, bersiap-siap sudah melakukan tendangan, umpan ke depan, maksudnya kepada rekan-rekannya, namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger, berlari dia mendekati garis tengah permainan, berikan umpan saja pendek kepada Dennis Undaf. Bola kembali lagi ke belakang, kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih dia menggiring bola kepada siapa bola akan diberikan. Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan, umpan saja ke arah samping kanan, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan, kali ini ada Leroy Sané back pass lagi ke belakang, kali ini kepada Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri, berikan kepada Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathanael Brown. Kali ini ada Dennis Undaf, sayang sekali pendengar, umpan 1-2 tadi antara Mecca dan Dennis Undaf disapu tadi oleh barisan pertahanan, oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman, mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri, ada Antonio Rudiger rekan-rekan, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan, ada Kai Havertz tendang langsung, namun sayang sekali mendengar diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres buang saja bola ke depan, kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain, umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari mengejar, kali ini mendekati garis tengah pertahanan, umpan pendek saja ke sebelah kiri, ada Jonathan Tah umpan lagi melebar ke kiri, ada Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan, kali ini kepada Leroy Sané umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar, diblok lagi, kembali diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil, hanya menghasilkan tendangan ke gawang, akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan, sudah bola kencang melewati garis tengah, maksudnya kepada Avalos berduel tadi, namun sayang bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Antonio Rudiger mendribel bola, dia umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Joshua Kimmich berlari melewati garis tengah permainan, umpan sodoran langsung ke depan kepada Leroy Sané, menyerang dari sisi kanan, ada 1-2 pemain, namun sayang sekali pendengar, ada Matias Galarza berhasil memotong alur bola. Kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Jerman, namun ada perebutan bola, dan kali ini terjadi perebutan bola, Mejo Almiron maksudnya tadi diganggu oleh Felix Mecca, wasit Jalil Zayed akhirnya memberikan tendangan bebas setelah tadi Mecca menarik kostum dari Miguel Almiron, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman nomor 18 bek kiri, Nathanael Brown, menggiring bola, dia dribble memberikan bola kepada Antonio Rudiger umpan ke samping, berikan kepada Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané, tapi umpan lagi back pass ke belakang, masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Berbahaya kan, ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic, berhasil dibuang tadi. Kali ini Miguel Almiron berlari kencang dari sisi kiri permainan, Miguel Almiron, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathanael Brown. Kali ini Nathanael Brown, Jerman melakukan serangan, Dennis Undaf berikan kepada Kai Havertz menyerang dari sisi kiri, Kai Havertz umpan, sayang sekali umpan mendatar, Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Panam Paraguay, terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza nomor punggung 23, dan
1: Rashid Jalal Zayed asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
4: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38 nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali dibangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathaniel Brown ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio berarti bersinap dia. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané mencoba menggiring bola, memasuki dari lawan sudi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kiel. Sodorkan bola pendek ke depan, yang itu adalah pemain nomor punggung 21. Di sana ada Gabriel Apalos mencoba menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Miguel Almiron mencoba kotak ketiga, tarik ke belakang lagi. Masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia. Tenang-tenang saja dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman. Namun akhirnya bola lepas dari pemain-pemain Jerman kuasa, seluruh Paraguay kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques, tapi salah umpannya, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Tendang sudah ke depan, yang ketiga adalah Apalos, tetapi salah umpannya kandas Jackie Antonio. Antonio umpan terobos ke dalam kotak penalti, yang ketiga adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana, sudah kembali pendek, bebas cerok tak tadi, lepas cerokan putong. Terlambat, saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama. Akhirnya bola tadi karena sekipan main belakang kesebelasan Paraguay, kini bantu lagi Nathaniel Brown, pemain belakang dia maju ke depan, terjadi kop duel jarak petak penalti. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi kali ini ataupun Pajlovic, saudara, tetapi salah umpannya, dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya pupus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas, saudara-saudara, setelah terjadi handsball kemikir tadi, tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez. Ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekannya langsung ke daerah kotak penalti, yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya, diserobot lagi di belakang, datang bantuan saudara-saudara Adam Miguel Almiron, mencoba mengirim bola cepat melintasi garis tengah, sudah angkat ke daerah kotak penalti, tetapi kali ini disorong saja bola tadi oleh pemain belakang ataupun ya pemain belakang Jerman nomor 18 Nathaniel Brown, bek kiri ini, dan tentu saja akan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya, dibantu asisten wasit. Ya, kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7, saudara-saudara. Ya, melancang-lancang dengan kaki kiri langsung ke mulut gawang, konvensional ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti. Namun kali ini datang lagi bantuan, ada di situ Juan Carreques melebar ke sektor kanan, berikan kepada Almiron, legrak sebetulnya melebar ke sektor kanan, berbahaya, angkat kot, masuk, saudara-saudara, bergar satu heading Julio Enciso. Setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi, dan dengan gerakan yang luar biasa Enchicho berhasil menyerobot bola, menyundul bola ke gawang Manuanjo dan bergetarlah dalam gawang Jerman pada menit ke-41. Babak yang pertama ini berubahlah kedudukan menjadi 1-0. 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Bung Estu.
3: Ya, komentar Anda. Bermula dari menit ke-39 ada corner ketiga dari Jerman, lalu terjadi counter attack dan di sisinya Miguel Almiron dieksploitasi dengan baik. Ya, Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari jalan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik, tetapi memang kredit poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza. Ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza yang Galarza jauh ke sisinya Almiron. Dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
4: Baik, saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Ini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman dekati daerah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Sodorkan bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Avalos, namun kali ini salah umpannya. Kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah. Ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay. Ada Matias Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, tarik ke belakang. Ada kapten Joshua Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger. Rudiger transmas saja dia, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke kawan. Oh, tidak ada kawan di sana. Dihadang saja bola tadi. Namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri, terjadi cop duel, tetapi kali ini datang lagi sana. Lepas tembakan. Oh, jauh, saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini, tetapi sayang seribu sayang memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gil, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 unggul kesebelasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Kai Havertz, namun salah umpannya. Coba masih diburu Kai Havertz, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke dalam kotak penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang pemain depan Jerman yaitu Dennis Undaf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Nantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan yang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit, dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit diterapkan. Langsung ke utaman, terjadi cop duel di sana, diheading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay, namun datang serangan Sané tarik ke belakang, tidak umpannya, datang lagi dari belakang mencoba balik mereka, tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melonggok serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sané di sektor belakang kiri, kini menyusup dan berikan ke dalam kotak penalti, gerak terus nak dia masih umpan garis berbahaya, lepas tembakan. Oh, sayang seribu sayang, Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara ke arah gawang, namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti. Pertahanan Paraguay langsung ke gawang, terjadi kedua heading, oh keluar kotak penalti, datang lagi serangan Jerman. Posisinya adalah Rusana di sana, angkat bola, hop, Muldoon lepas, tahan, lepas tendangan, oh bagus-bagus sekali saudara. Luar biasa penjaga gawang Orlando Guitari menyelamatkan gawangnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer, langsung keluar dari serangannya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman berganti tekanan, ada di sana-sana, mencoba kotak penalti saja, berada di kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran walaupun di dalam kotak penalti. Tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara, yaitu Jalal Zaid dari Maroko. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay, atau kesebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan, menyamakan kedudukan. Kita nantikan saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi, dan kini terjadi tendangan gawang, tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan Orlando Gil, berikan bola ke depan, yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Proses punya Jonathan Tah, permainkan bola dia, tenang saja, teruskan bola pendek kepada Kimi, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali ataupun kepada Kimi lagi, mencoba melakukan tekanan, ada sana di situ, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri, pertahanan kesebelasan Paraguay dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke kotak penalti, namun terjatuh. Kami lihat pemain apa Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke kawan di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru. Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Siapa dilakukan tendangan penjuru, ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru, kapten kesebelasan Jerman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti. Tambah lagi satu saudara-saudara, oh ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung kiri ke bawah gawang, terjadi cross top di sana, oh keluarlah saudara-saudara penjaga gawang, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil yang menggunakan kostum berwarna ungu ini langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Jerman, ada di sana Felix Memeka mencoba menggiring bola terusik kepada kapten Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri, ada di sana, di sana untuk menurutkannya Gordon Brown, langsung ke belakang kepada Kimmich lagi, mendekati darah lawan, sodokan kepada Sane. Sane geras tubuh senarja, tarik ke belakang, langsung ke belakang, disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan, namun bersama Anda gadis saudara wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama, dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chenciso pada menit ke-42 babak yang pertama.

0: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rosi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal, Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi, dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih, Bung Estu?
1: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapuhnya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya, dari dibangun ketika bermula dari mereka mendapatkan, sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka yang menit 39 mereka mendapatkan corner, lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini, dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang, Almiron juga melakukan penetrasi yang sangat bagus, dan dimulai itu lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, ternyata dia diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan, dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama, tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya. 3 shoot, 2 shoot on goal diberi ke Paraguay, artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan, sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali shoot mereka tanpa ada shoot on goal, lalu big check-nya ada 2 di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay, sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan oleh pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya credit point banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini, tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canales, dan juga pasangannya yaitu Gomez ini cukup disiplin. Juan José Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
0: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu membuka ruang, Bung Estu?
1: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke sepertiga pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini, menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan. Dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Cubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almiron dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16, artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua back, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale, dan ini menurut saya akan kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan tiga, waktu itu 33 shoot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun, dan membuat dalam tanda kutip frustrasi, seperti frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Paraguay? Ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat, Miguel Almirón jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Yeah. Tapi Almirón di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya adalah peran penting dari Almirón, melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
0: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah Kai Havertz dan juga Dennis Undav ini seperti kurang klop dengan Sané dan Wirtz ini?
1: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya, bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz, tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain, mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat karena Undav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Mekanya ya, dari Felix Meka, beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik, tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Pantai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka belum klinis, jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia, dan di saat yang sama Paraguay melakukan serangan mereka terdetek yang lebih klinis dan lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan, dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi. Dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak hanya satu yang clean sheet gitu, di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun sempat menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti Paraguay di babak pertama ini menciptakan sejarah, untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak gugur.
0: Oh iya, luar biasa untuk Paraguay ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung, karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin, namun memang ruang untuk shootingnya ini tidak ada, tertutup, dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk shooting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
1: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena Andreas Kubasnya juga cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers, Gustavo pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
0: Alvaro
1: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara secara kondisi memang berbeda ya, kualifikasi dan juga putaran finalnya. Tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini. Dan yang pasti ketika lawan Turki, Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya. Tetapi ketika lawan Jerman, Jerman sama sekali dikunci tidak menembak. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun kepada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melakukan melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustasi pemain Jerman. Lalu ada counter attack lagi, apakah yeah. mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya. Karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol. Dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
0: menang. Asik-asiknya bang, udah tahu.
1: Kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak yeah. tidak bisa diduga. Lalu Enciso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan ini, papan reklame ya. Bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame agak mundur gitu. Dan sempat Enciso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Enciso sendiri di sebelum turnamen ini sempat

0: menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi mencetak gol pertama kali di babak gugur, dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman, dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
1: Baik, mungkin sudah kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI, dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz.
2: Ya, tapi belum saya berkenan tanya dulu. Tadi Brasil Jepang tadi berapa?
1: 2-1 menang Brasil.
2: Siapa yang pencet gol tadi Brasil, Bang Sabil?
1: Tadi siapa Bung Estu ya? Gabriel.
0: Ada Gabriel Martinelli yang
1: Martinelli. Martinelli dan Casemiro.
0: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli. Iya. Brasilnya. Oke.
2: Okay. Sebenarnya begini Bung Sabil, Bung Estu.
1: Iya. Yeah.
2: Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya nih. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi patut di... saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabit beli itu. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz. Wah, ternyata dukung Paraguay Pak Faiz nih. Kita ke situ Bondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Sarwi, gimana hasil 1-0 sementara untuk para gua ini Pak Sarwi ini?
3: Iya, Bung Sarwi sama Bung Estu ya. Apa ya, tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Satu nyerang terus, tapi kemudian dia malah ketolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk apa ya, termasuk penahanannya luar biasa lah dia gitu. Jadi kalau seandainya ini nanti, kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini, berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
1: Oke.
3: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya, memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga udah termasuk jempol lah buat saya.
1: Oke, baik Mas Arwi.
3: Salah satu untuk Jerman gitu.
1: Oke, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar ada Pak Ambotuo. Selamat pagi Pak Ambotuo.
4: Iya, selamat pagi.
1: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
4: Iya, padahal itu tim saya itu.
1: Oh gitu, tenang, masih ada babak kedua.
4: Tim kedua dari Brazil, dari Argentina, maaf.
1: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
4: Ya, ini kan baru saya pulang salat subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu kenapa kaku begitu.
1: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
4: Ya, mudah-mudahan Paraguay bisa menambah keunggulannya begitu ya.
1: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
4: Tidak, ini kalau Jerman tidak mau merubah permainan.
1: Oh iya.
4: Iya, tapi saya tetap berharap Jerman ya.
1: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Ambotuo, terima kasih atas komentarnya.
4: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan Piala Dunia.
1: Iya, baik Pak Ambotuo. Terima kasih Pak Ambotuo. Kita akan jelang kick-off babak kedua, dan sekaligus juga saya Adani Sabil pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari beserta rekan saya pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya Risti Rustarto yang juga akan membawakan setelahnya langsung Indonesia Menyapa Pagi. Dan untuk itu, untuk kick-off babak kedua, karena akan segera dimulai, saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawiro Negoro. Silakan rekan-rekan.
5: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara

0: timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Mecca ditarik keluar, digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar, kick off sudah dilakukan. Dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk menendang bola dia. Berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay, yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada nomor punggung 21. Namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso. Alonso sudah dilakukan jauh datangnya bola ke tengah. Namun sayang sekali tidak ada yang melakukan kop duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvalos tadi ke depan. Namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. Ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan sodorkan saja ke depan, ada Leroy Sané, umpan tarik ke depan, benar, sayang sekali. Maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay, kembali dinetralisir tadi. Disapu saja oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya. Namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat dia, melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza umpan 1-2 kepada Julio Enciso. Mundur back pass belakang, berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Junior Alonso kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman, berikan kepada Galarza. Galarza masih utak-atik dia, masih dibayang-bayangi. Ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman. Namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger berlari-lari dia mendekati garis tengah permainan. Dan sudah dilakukan umpan sodoran ke depan, berikan kepada Joshua Kimmich maksudnya kepada Nathaniel Brown mundur lagi back pass kepada Joshua Kimmich. Masih ada Florian Wirtz kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay. Umpan dia berikan kepada Pavlovic mundur lagi ke belakang. Ada Jonathan Tah kali ini umpan ke samping, menyamping dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan tarik dia Joshua Kimmich, sayang sekali di kop duel tadi oleh para pemain Paraguay. Dan terjadi perebutan bola kali ini. Florian Wirtz dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri, berikan kepada Nathaniel Brown umpan lagi dia belakang, berikan kepada Antonio Rudiger melebar dia ke sebelah kanan. Ada Jonathan Tah melebar lagi dia sebelah kanan, berikan kepada Leroy Sané umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay, terjadi perebutan bola. Namun sayang sekali mendengar tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung lawannya. Namun tadi ada peluit yang ditutupkan oleh wasit Jalal Jayat asal Maroko. Salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathaniel Brown lebih dahulu terjebak dalam offset. Dan pendengar, untuk kali ini pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer.
1: Manuel Neuer umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berebut bola dia dengan Caceres. Caceres membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger. Rudiger berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Akan kepada siapa bola diberikan? Kali ini ada di sektor kanan. Umpan saja. Umpan lambung tadi, ah sayang sekali pendengar. Umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich. Tidak ada yang menyambut. Terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi. Hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil. Umpan lambung ke depan melewati garis tengah permainan. Namun tidak ada yang dituju. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathaniel Brown kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Umpan back pass belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger kali ini. Antonio Rudiger melihat rekan-rekannya dia. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan. Pavlovic dia mendribel bola. Sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Leroy Sané. Ah sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Umpan yang dimasukkan untuk Leroy Sané. Namun tidak terkejar. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay. Kali ini sudah dilakukan. Namun tidak akurat tadi datangnya bola. Dan kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi. Namun dipuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51 detik ke-40 Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Backpass lagi ke belakang, berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia, berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya, berbahaya. Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wirtz. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi pendengar. Umpan pendek saja berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia bersama dengan Florian Wirtz. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berbahaya memasuki kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
2: Saudara-saudara bergar, menit ke-53 babak kedua ini Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay. Namun hingga saat ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan, dan hingga saat ini belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 32 besar atau babak knockout kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Dan bangsanya satu tembakan lepas dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain Jerman, dan dari jarak yang jauh sekali, jarak yang jauh sekali, tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor 7 Kai Harvest tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira. Namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gil dalam kondisi yang kurang siap, dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay. Dan berubah menjadi satu sama, saudara-saudara, satu sama, satu serangan yang
3: Hamas yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda, lakinya gol bagi Jerman ini.
4: Ya, justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau man crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wirtz, ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Kai Havertz karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala sedikit gesekan kepala Havertz dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Meka mulai bermain lebih santai menyerang dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
3: Ya, baik saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat Kapten Kesebelasan Joshua Kimmich mencoba kuasa 10-nya, umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti ini. Pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara wasit membunyikan peluit Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay memasuki lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10?
4: Gabriel Avalos yang ditarik keluar.
3: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar digantikan Caballero. Ya, demikian baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya, pemain cadangannya maksud kami, di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin menegangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini. Memasuki pertandingan babak yang kedua, kedudukan satu sama, Jerman satu dan Paraguay satu, saudara-saudara. Ya, kembali kami lihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja kuasai bola sebelumnya. Masih kuasai sebelum mencoba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain-pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Perhatikan saja dia, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh senak dia masih darinya sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini. Diberikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendang gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara, masih permainkan bola tendang sudah ke depan melambung tinggi, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, namun berhasil mencuri petang terlalu berbahaya serangan dari Paraguay ini. Gerak tubuh sejenak dia, angkat ke dalam kotak penalti, kop kemulia gawang. Sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini lemah datangnya, dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, ke bola pendek ke depan, terjadi perebutan, ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané umpan ke dalam kotak penalti. jadi perebutan dia, namun dihadang saja. Untung saja datang bantuan dari belakang, kini Jerman mengepung. Tetapi kandas saudara-saudara, dijaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, Jose Canale. Oh, ternyata bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadilah pemparan ke dalam nampaknya saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lusuk kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri saudara-saudara. Sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya saudara-saudara pemain Leon Goresa yang menggantikan Pelik Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Pak Klopik menuju ke belakang dia kepada Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah dari lawan. Saudara ke bagi sektor kanan adalah Kai Halvers, mendekati kotak nanti menusuk ke jantung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran Kai Halvers digait kakinya dan terjatuh. Ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza. Dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gilles sudah bersiap-siap di bawah mistarnya saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba akan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti. Dan memang tendangannya agak menjurus celurus ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababa sudah diberikan oleh Kimmich. Langsung puluh gawang, Lothar Hedgel, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Orlando Gil, keluarlah langsung saja memetik bola di udara dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini saudara-saudara terjadi pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Kapten Gustavo Gomez maksud kami? Ya, Wilt sudah dibunyikan. Belancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada kotak ini. Lasik mulut gaman, kop gol terjadi. Oh, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang, mencoba memburu bola. Cepat ada senajuan Karikes, umpan mulut gaman, berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Boabadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada itu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan. Dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10 yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
0: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undap digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger tadi, berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi. Kali ini dari Leroy Sané. Wah, maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini, umpan ke depan kepada Avalos. Ah, namun sayang sekali pendengar, bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz, berbahaya. Leroy Sané umpan lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger kini. Maksudnya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas
1: yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman. Dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Kiel. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi, dan wasit Jalal Chayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan, tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6 para pemain Jerman ada di kotak 16. Sementara ada 3 eksekutor yang bersiap, ada Leroy Sané, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola, dia mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, akan menggunakan kaki kirinya berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Kiel dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup, sudah dilakukan tendang langsung. Ah, sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay, pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay, jadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay, hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap, ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16. Sudah dilakukan deras datangnya bola, diblok saja tadi umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi. Miguel Almiron nomor punggung 10 dari Paraguay membuang bola tadi, dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba, dilakukan tadi dan gencar datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Paraguay. Skor sementara kali ini masih imbang 1-1 hingga memasuki menit ke-67, detik ke-15 kali ini. Kai Havertz tadi menyamakan kedudukan bagi timnas Jerman di menit 54, dan sebelumnya Paraguay unggul lewat Julio Enciso di menit ke-42. Kali ini Paraguay melakukan serangan, terjadi pelanggaran tadi pendengar di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Jerman, berada sekitar 5 meter dari kotak 16, dan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap Miguel Almiron, pemain Paraguay nomor punggung 10, sudah menimang-nimang bola, dia meletakkan bola ke tanah dan mundur dia 1-2 langkah ke belakang, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Kali ini wasit Jalal Chayat sudah meniup peluit, bola sebentar lagi akan dieksekusi. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali mampu diblok lagi oleh para pemain Jerman. Kali ini datang lagi Cak Caceres. Ah, sayang sekali umpan matang tadi dari Caceres diblok lagi oleh salah satu pemain Jerman yaitu Florian Wirtz, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Caceres sudah melakukannya, berikan kepada nomor punggung 11 Mauricio. Mauricio berikan lagi kepada Caceres, umpan tarik ke belakang. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi diblok tadi oleh Nathaniel Brown, hanya menghasilkan sepakan pojok yang berada di sebelah kiri pertahanan dari timnas Jerman. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 11 Mauricio, pemain yang baru masuk menggantikan Julio Enciso tadi. Sudah ada 6-7 pemain dari timnas Paraguay ada di kotak penalti lawan, bersiap-siap mereka untuk menyambut. Sudah dilakukan deras datangnya bola, umpan matang tadi, ah, sayang sekali berhasil diblok, namun sekali lagi Manuel Neuer keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan hanya menghasilkan terjadi insiden tadi. Ya, mendengar wasit Jalal Jaya tadi meniup peluit, apakah yang terjadi? Ternyata ada insiden tadi di mana Manuel Neuer dihadang-hadangi oleh Gustavo Gomez dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kali ini Jonathan Tah Jonathan Tah berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich sodoran ke depan dia. Ada Leroy Sané. Leroy Sané umpan satu dia kepada Jamal Musiala. Musiala utak-atik dia. Berbahaya melewati garis tanan dari timnas Paraguay. Kali ini berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali pendengar. Dibuang tadi bola oleh Matias Galarza. Sempat menyentuh tadi pemain Paraguay dan kembali hydration break diberikan oleh wasit Jalal Zayed. Dan kali ini pertandingan akan jeda sejenak untuk waktu turun minum di babak kedua. Bung Estu, jika kita melihat permainan timnas Jerman kali ini dengan masuknya Jamal Musiala dan juga Leon Goretzka ya Bung ya. Keduanya sama-sama Bayern Munchen ya Bung ya. Dan kelihatannya malah kemistrinya lebih hidup dan juga serangan dari timnas Jerman tusukannya terasa lebih baik jika kita berbandingkan dengan babak pertama. Menurut Anda seperti apa, Bung?
4: Iya, yang pasti tadi kalau kita lihat dari permainan kan Felix Mekka tidak efektif di babak pertama ya, dan digantikan oleh Leon Goretzka. Kelihatan sekali bahwa tim ini memang agak sedikit mendelay memang Jerman. Tidak seagresif di pertandingan di babak pertama tadi. Walaupun secara ball position mereka masih unggul ya, tapi mereka lebih delay, lebih santai dalam melakukan pertekanan, dan terbukti golnya tadi agak-agak mengejutkan karena tidak dengan skema yang tepat ya. Dari sisinya kembali, dari sisinya Writs, di Florian Writs di sisi kiri, selalu sisi kiri penyerangan mereka. Jadi sisi kanan mereka, sisi kirinya
1: Paraguay.
4: Jadi kelihatan sekali itu memanfaatkan celah di situ. Tetapi memang dengan masuknya Leon Goretzka, kelihatan sekali memang cara bermain di lini tengah mereka agak berubah, mendelay, sedikit mendelay bola, bermain lebih santai. Tetapi memang dengan masuknya Musiala ini menurut saya penyegaran saja kalau Musiala, karena penggantian Musiala posisinya hampir sama. Tapi yang menarik adalah Paraguay harus kehilangan Edinson karena cedera tadi ya. Edinson digantikan cedera. Kalau Avalos pergantian tadi memang pergantian penyegaran saja, tapi ketika Edinson harus keluar, ini menurut saya salah satu kerugian karena pergerakan Almiron maupun Galarza akan tidak berujung kalau tanpa ada pemain yang penempatan posisinya sering susah juga seperti Edinson. Dan ini menurut saya keuntungan buat Jerman sejauh ini. Dan kalau Jerman bermain lebih sabar, kembali lebih sabar, lebih menunggu, lebih menilai bola, mungkin bisa terjadi gol lagi. Tetapi ancaman pertandingan ini imbang sampai akhir waktu normal juga ada. Walaupun kita juga tahu Mauricio ini penggantinya Edinson ini juga pemain yang cukup agresif ya, cukup dia mencetak gol pertama ketika lawan Amerika. Tapi memang secara posisi berbeda dengan Edinson. Edinson adalah winger with midfielder sebenarnya, dia juga forward. Tetapi kalau Mauricio ini lebih agak bertahan, jadi itu yang membedakan ketika Enzo ditarik keluar dari Paraguay.
1: Ya, saat ini inisiasi serangan kembali dilakukan oleh timnas Jerman. Kali ini ada Florian Wirtz menyisir dia di sebelah kiri. Umpan lambung ke depan, berbahaya. Disundul tadi. Maksudnya dibuang tadi oleh para pemain timnas Paraguay. Jatuh di kaki Leroy Sané. Leroy Sané meluk-luk dia. Berikan bola kepada siapa? Mundur lagi, back pass kepada Jonathan Tah. Tidak mau dia mengambil resiko. Kali ini Jonathan Tah umpan saja melebar ke samping kiri, berikan kepada Rudiger. Rudiger umpan 1-2 berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich saat ini melebar lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané di sebelah kanan penyerangan atau sebelah kiri pertahanan dari Jerman. Umpan ke depan, ah sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil direbut ataupun ditangkap dengan manis oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay. Dan sudah dilakukan, Orlando Gil melakukan tendangan melewati garis tengah, namun sayang sekali pendengar belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Serangan kali ini lewat Florian Wirtz. Florian Wirtz berikan kepada, maksud kami, jatuh di kaki Jonathan Caceres. Ah sayang sekali, Caceres tadi umpan lambun yang tidak menemui sasaran. Kali ini Joshua Kimmich melakukan serangan. Joshua Kimmich berlari cepat dia, berikan kepada Florian Wirtz. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, maksudnya kepada Mauricio, namun berhasil kali ini dipotong. Ada serangan dari timnas Paraguay kali ini. Timnas Paraguay melakukan serangan, umpannya Gustavo Gomez, umpan ke depan, namun tidak tepat tadi, tidak menemui sasaran, jatuh di kaki Rudiger. Rudiger berikan lagi kepada Pavlovic. Pavlovic tadi masih menjadi pengontrol permainan dari timnas Jerman. Pavlovic tadi berlari, dia mendribel bola melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saudara ke depan, ada Lerosane. Lerosane maksudnya berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 dia, ada Jamal Musiala. Jamal Musiala berikan kepada Florian. Umpan tarik, sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi, namun berhasil diredam tadi oleh Oskandor Gil. Maksud kami Orlando Gil. Kali ini serangan dari timnas Jerman. Timnas Jerman kembali bertubi-tubi melakukan serangan. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Akan dilakukan oleh nomor punggung 6, yaitu Junior Alonso. Junior Alonso sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan saja ke depan tadi. Lempar saja ke depan. Kali ini ada Miguel Almiron. Miguel Almiron kali ini menyerang berbahaya dari sisi kiri. Berikan kepada, maksudnya tadi, berikan kepada Andreas Kubas. Namun kali ini serangan balik dari timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri penyerangan. Florian Wirtz umpan 1-2-3 melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya kali ini Florian Wirtz. Ah, maksudnya salah komunikasi tadi. Kali ini ada Mauricio, nomor punggung 11 dari Paraguay, melakukan serangan balik cepat. Mauricio, kepada siapa bola akan diberikan? Mauricio masih dibayang-bayangi 1-2 pemain. 1-2 pemain dilewatinya. Umpan lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Junior Alonso. Pindah saja bola dia. Umpan lambung berikan kepada Jose Caceres, nomor punggung 4. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Paraguay. Berikan lagi kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Juan Jose Canale. Mundur lagi. Umpan terobosan ke depan. Kali ini ada Gabriel Alfalos. Gabriel Alfalos melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali pendengar, tidak mampu dia melepas tembakan tadi. Sudah dipotong alur serangan tadi Gabriel Alfalos. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang dilakukan oleh Matias Galarza tadi terbebas dari jebakan offset. Namun sayang sekali Gabriel Alfalos tidak mampu melepas tembakan dan berhasil dicuri bola tadi dari kakinya oleh Jonathan Tah. Kali ini Florian Wirtz umpan matang dia. Sundulan langsung. Wah, sayang sekali pendengar, diblok tadi. Sundulan tadi dari Jamal Musiala, maksud kami Kai Havertz, diblok tadi dengan sangat cantik oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari serangan bertubi-tubi timnas Jerman. Kali ini Jerman membangun serangan kembali. Ada lewat Antonio Rudiger. Antonio Rudiger dia dengan sabar berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala melebar dia. Kali ini ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Lerosane. Lerosane masih menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Mundur belakang kepada Joshua Kimmich. Tidak terburu-buru. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Alexander Pavlovic. Ada Nathaniel Brown. Mundur lagi ke belakang, ada Jonathan Tah. Terjadi insiden pelanggaran tadi. Nathaniel Brown dijatuhkan oleh Andreas Kubas tadi. Harus berhati-hati Damian Bobadilla dan Andreas Kubas karena sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan pagi hari ini. Tadi sekali lagi Kai Havertz menanduk umpan matang dari Florian Wirtz. Sayang sekali berhasil diblok di muka gawang tadi oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay yang bermain cukup cemerlang pada pagi hari ini. Dan kali ini ada tendangan bebas yang dihadiahkan kepada timnas Jerman. Ada 1-2-3 pemain yang akan mengeksekusi. Florian Wirtz, ada Lerosane, dan juga ada sang kapten Joshua Kimmich. Sementara itu pendengar, Julian Nagelsmann melakukan pergantian. Nomor punggung 3, Waldemar Anton dimasukkan untuk menggantikan salah satu pemain dari Jerman tadi, Waldemar Anton. Ya, kali ini Joshua, maksud kami Lerosane, dan juga Florian Wirtz bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun kembali lagi berhasil diblok tadi oleh pagar hidup dari timnas Paraguay. Kali ini umpan lambung dilakukan sayang sekali pendengar. Umpan lambung tadi berbahaya, namun dibuang, disapu saja oleh Gustavo Gomez. Terselamatkanlah gawang Jerman dari, maksud kami gawang Paraguay dari ancaman Jerman. Kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, utak-atik dia melewati satu pemain. Umpan tarik saja berbahaya, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi kop duel. Dan kali ini jatuh bola di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada Pavlovic. Pavlovic berikan kepada Joshua Kimmich, mundur ke belakang kepada Jonathan Tah. Kali ini ada Antonio Rudiger, berikan kepada nomor punggung 18 Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Jamal Musiala, menangsek dia Jamal Musiala, berikan kepada Brown. Brown umpan langsung saja, yang tidak jadi, berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini Antonio Rudiger umpan dengan heading tadi, berikan kepada Florian Wirtz. Maksudnya tadi sebuah umpan tarik dari Florian Wirtz menyentuh bagian tubuh dari pemain timnas Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini umpan berbahaya dari terobosan ke depan, sayang sekali pendengar. Jamal Musiala gagal mengontrol bola, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
2: Saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah memasuki menit ke-80, namun hingga saat ini kedudukan masih tetap satu sama. Jerman angka 1, begitu juga Paraguay. Namun serangan demi serangan yang dibangun Jerman semakin tajam dan semakin memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kini serangan dibangun lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kebelasan langsung keluar kawan. Kop gol terjadi, datang Rufat Batuah kali ini. Bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman. Kuasa sebelumnya Matias Galarza langsung berikan ke depan. Tetapi bersama dengan kita melihat bola tadi keluar dan terjadi pelanggaran. Ya, pemain Paraguay nampaknya mencoba menghalau ataupun memegang pemain-pemain Jerman, dan itu saja dihukum dengan satu tendangan bebas oleh wasit yang membunuh pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Oh, ternyata kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung pendek saja oleh pemain-pemain belakang Paraguay, menjaga gawang Orlando Gil. Proses sepenuhnya langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang jatuh di luar lapangan pertandingan. Dan lemparan ke dalam beralih untuk Jerman kini. Kuasa sepenuhnya bola tenang-tenang saja dia. Ainkan kakinya, teruskan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tapi salah umpannya, berganti tekanan kini Paraguay membangun serangan melalui Caballero. Caballero tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dekatnya di sana. Kami lihat ada pemain nomor 19 masih permainkan bola, yaitu Damian Bobadilla. Tetapi kali ini masih dihabayang-bayangi oleh pemain-pemain Jerman. Ada Florian Wirtz yang mencoba menghadang bola, kerjasama lagi dengan Nathaniel Brown. Tarik ke belakang, kali ini dicipus kepada penjaga gawang Orlando Gil dari Paraguay. Kirim terlangsung ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki Waldemar yang menggantikan Alexander Pavlovic. Ini mencoba kirimkan bola ke tengah, kerjasama lagi dengan rakannya, ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Leroy Sané. Panik kendak, berikan bola pendek lagi kepada Jamal, mencoba tarik ke belakang, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Kembali serangan berganti, kali ini Paraguay mencoba membangun serangan, berikan bola pendek ke depan dia kepada Mauricio Bedah, tetapi sayang tidak berhasil mendekati daerah kotak penalti karena dihalau dengan ketat oleh Nathaniel Brown ataupun Joshua Kimmich. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Jerman. Kini Jerman mencoba membangun serangan, kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba mendekati daerah lawan, sodok dan pemain ke depan kepada Sané yang mendekati daerah penalti, melebar ke sektor kiri, ada Kai Havertz di situ, gerak tunggu sedaknya dibayang-bayang dua pemain, mundur ke belakang lagi, dia kerjasamakan Waldemar, tetapi kali ini tarik ke belakang kembali Jonathan Tah, kembalikan kepada Waldemar lagi dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, langsung ke kotak tahan dada sejenak. Kali ini disapu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay, namun datang Jamal Musiala mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang dia, kerjasama dengan sana, lepas tembakan ke mulut gawang, dibendung lagi saudara, serangan demi serangan bangun pemain Jerman. Kini Paraguay mencoba melakukan serangan balik dari sektor sukin cantik pertahanan kesebelasan Jerman, masih mendekat jarak kotak mati, dilingkar tengah dia langsung menggiring bola sejalan, teruskan bola pendek cepat dia kepada Mauricio tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan rekannya ada Damian Baba bola di sana, Boba Dila maksud kami, mencoba kirimkan kepada Mauricio lagi, tarik ke belakang lagi,
3: di lingkaran tengah masih dari kepermainan sendiri. Beraktivus nak jaga tempat pemain dual. Pada Miguel cuma salah umpannya. Kontakkan di sundal pembalas Gwai tarik jauh ke belakang. 2-3-4 pemain Jerman mencoba membayang-bayanginya. Namun akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Paraguay. Dan kini terjadi perebutan saudara melalui 3 setengah sudah ada di pertahanan Jerman. Tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit antara kapten kesebelasan Jerman dengan pemain-pemain Paraguay. Tetapi akhirnya bola diberikan sejak pendek kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah dari Jerman kini mencoba membangun serangan dia. Kirimkan lagi pendek kepada kapten Joshua Kimmich. Saudara kembali break ke depan ya, kerja sampai dengan Leroy Sané di sektor gelandang kiri di arah lawan. Tarik lagi ke belakang kepada Kimmich lagi sambil mencari kelini berbebas. Umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada Jonathan di situ ataukah pemain Antonio Rudiger masih permainkan bola kepada Kimmich lagi sambil memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih bermain di sektor lingkar tengah di arah lawan, melebar ke sektor kanan. Ada Waldemar yang maju ke depan, diberikan pada Sané. Sana 1-2-3 dilewatinya, tetapi kali ini bola tadi dihadang saja keluar kotak penalti, bahkan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil dengan pemain nomor punggung 6. Kami kira di belakang ada Junior Alonso dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang Junior Alonso dari Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya dilakukan oleh pemain Florian Wirtz langsung ke gawang. Terjadi keblokan yang terjadi, lepas tembakan, oh tidak jadi, yang kedua kali dihiru. Kali ini kami lihat asisten Rashid mencoba mengangkat bendera tinggi-tinggi. Apakah terjadi pelanggaran ataukah terjadi offside, saudara-saudara? Ya, karena kami kira sudah terjadi offside di sektor ya di daerah kotak penalti. Pemain Jerman tadi dikademikan tendangan bebas pun untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, saudara-saudara. 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Kita nantikan, kedudukan sementara masih tetap satu sama. Apakah pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu? Kita nantikan saja. Yang jelas saat ini masih punya kesempatan 2 kesebelasan untuk menciptakan bukti serangan balik dibangun pemain-pemain Amerika masuk ke daerah pertahanan Paraguay. Namun salah umpannya, kembali lagi di krisis minyak kapten Joshua Kimmich. Tarik ke belakang dia kepada Junior, kepada Alonso, sekarang kepada Antonio Rudiger. Perbincangan bola kepada Jonathan Tah, masih terang-terang saja melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Waldemar menggiring bola dia, mendekati daerah lawan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rakannya Dalior Tarisca di situ. Dan tarik ke belakang kepada Antonio, mencoba membangun serangan, membantu barisan penyerang kepada Koreska. Agoreska masuk kami, kutakati sebentar dia, kembali kepada Antonio lagi, melebar lagi kepada Waldemar. Back kanan yang maju ke depan ini, dibayang-bayangnya dua pemain Paraguay, masih darahnya sendiri Jerman, mengepung pertahanan Paraguay dari sektor lingkaran tengah. Umpan terobosan berbahaya, ada Agoreska di situ, tapi kali ini bolanya disabu saja oleh pemain belakang kesebelasan Paraguay, keluar lapangan pertandingan, bahkan keluar kotak penalti bersama dengan itu Camila Torres Lorenzo Leroy Sané. Ya, Leroy Sané keluar digantikan pemain nomor punggung 11 dari Jerman, yaitu Nick Waltomade. Ya, Waltomade menggantikan Leroy Sané pada babak yang kedua ini. Pertandingan memang semakin ketat, saudara-saudara. Kembali Jerman mencoba membangun serangan, mencoba membuka pertahanan Paraguay dari sektor back kanan pertahanan Paraguay. Kutak kadik sebentar dia, namun kali ini dua pemain Paraguay mencoba menghalangi dan langsung saja sapu bola keluar kotak penalti, bahkan meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita nantikan. Kembali kuasas punya pemain-pemain Jerman, masih di raknya sendiri. Tidak ada pemain Paraguay di sana, tapi ada dua pemain yang tersisa mencoba membayang-bayangi Antonio. Namun melebar ke sektor kiri kepada kapten Joshua Kimmich, mencari tekanan dia, angkat ke dalam kotak. Berbahaya, yang dituju adalah pemain Satria. Ada di sana kami lihat pemain bos kami, pemain yang Jamal Musa yang kebetulan. Oh, kali ini berhasil dihadang lagi. Datang lagi serangan Jerman, tetapi ada pemain Paraguay di sana kami lihat. Pemain dengan nomor 3 Caballero berhasil menghadang bola, mencoba melambatkan gawangnya dari serbuan pemain-pemain Panzer Jerman, saudara-saudara. Ya, kami lihat memang sebuah pertandingan yang sangat ketat Walaupun La Al-Barzaini mencoba terus mempertahankan gawangnya, tetapi nampaknya panser Jerman juga tidak mau kalah dalam melakukan tekanan-tekanan ke mulut gawang atau ke daerah pertahanan Paraguay. Kita nantikan. Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan sudah dilakukan oleh penjaga gawang Orlando Di langsung ke depan. Yang dituju adalah Matias Galarza, Miguel Almiron ataupun juga Mauricio Stara. Terjadi perebutan di sana, masih kutak-kutik sebentar di sektor back kiri pertahanan Jerman. Gerak tubuh sendaknya, tarik lagi ke belakang. Yang dituju adalah memainkan analog, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini berganti tekanan. Jerman mencoba menekan, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Namun kali ada Mauricio batu, kini Paraguay mencoba menekan, angkat mulut gawang, ada di situ sundul ke mulut gawang, tetapi sayang sundulannya lepas Matias Galarza. Dan berganti tekanan Jerman, kini bangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Namun bisa dicuri kali ini. Kita nantikan saudara-saudara, ada ke Harbas Balemo kesedokan, berikan pendek lagi kepada Jerman. Jerman angkat jarak, tapi nanti tidak jadi, mundur ke belakang. Oh, dua pemain Paraguay berhasil menjilakan bola, serangan serangan. Namun kali Jamal mencoba posisinya, melemparkan bola nanti mundur ke belakang dia kepada Waldemar, lepas tembakan. Oh, sayang sayang saudara, tembakan yang dilepaskan oleh pemain Jerman tadi ya terlalu lemah kami kira. Tendangan kapten Joshua Kimmich tadi membentur pemain belakang Paraguay, namun jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara? Ya, sementara saat ini sudah terjadi perpanjangan waktu 5 menit babak yang pertama. Ya, tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Nathaniel Brown, back kiri yang maju ke depan ini, untuk melakukan tendangan penjuru. Ya, siapa yang akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Jerman berada di daerah kotak penalti. Nathaniel Brown sudah bersiap-siap saudara-saudara, sementara pemain-pemain belakang Paraguay mencoba membentuk man-to-man satu persatu, man-to-man marking saudara, di sektor kotak penalti untuk menghadang tendangan penjuru. Melancang-ancang saudara-saudara, ya, segera dilakukan Nathaniel Brown. Pemain yang berambut keriting ini langsung ke mulut gawang, terjadi kerutup ke mulut gawang. Oh, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain nomor punggung Jonathan Tah tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil. Dan selamatlah gawang Paraguay, belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama pertandingan babak 32 besar ini antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Ya, kita nantikan, kini terjadi lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang saudara-saudara, sudah dilakukan, pendek saya dikirimkan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tetap disalah umpannya, kini Paraguay yang mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri lingkaran tengah, kini menggiring, menilaki darwan, lepas tembakan musuh, balik. Satu tembakan keras dilepaskan tadi dari jarak yang cukup jauh oleh Miguel Almiron. Untung saja membentur pemain belakang Jerman, andai kata tidak tegak lurus ke jala gawang Manuel Neuer ini, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Ya, tendangan penjuru untuk Paraguay, karena tadi sempat membentur pemain belakang Jerman. Siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru? Ternyata pemain Mauricio dan akan melakukan tendangan penjuru. Perhatikan, melancang-ancang 5, 6, 7 pemain Paraguay ada di daerah kotaknya. Langsung ke gawang, top ke gawang, lepas. Oh, untung saja ada pemain belakang Jerman yang masih mampu menghalau bola, mendang bola jauh keluar kotak penalti. Namun sebelum itu kami lihat salah seorang pemain Paraguay sudah berdiri pada posisi offside, dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Jerman. Kami lihat para pelatih dari kedua kesebelasan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann maupun Gustavo Alfaro, pelatih Paraguay yang berkebangsaan Argentina ini, sedikit agak tegang selekan instruksi-instruksi dari luar lapangan pertandingan kepada timnya saudara-saudara. Kini tinggal 2 menit lagi pertandingan akan berakhir babak yang kedua, dan kini kembali Jerman mencoba bangun serangan. Dia ada di senak kemenangan Jonathan Tah, permainkan bola Nah, saja pendek berikan kepada kapten kesebelasan kini. Ditarik ke belakang lagi kepada melebar ke sektor kanan. Beri kepada Antonio. Antonio masih darahnya sendiri. Mencari kawan yang berdribas. Memancing pemain-pemain Paraguay untuk memaju ke depan. Kemudian kini ke depan. Umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Jamal Musiala. Umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang berhasil mengejar bola. Akhirnya lepas dari jangkauan pemain Jerman. Disapu saja saudara-saudara sambil menjatuhkan badan. Bola tadi oleh pemain belakang Paraguay keluar lapangan pertandingan yang dilakukan pemain Damian Bobadilla tadi, dan tentu saja hanya mengasihkan yang mereka dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan langsung. Kimmich mencoba menyerangan dari sektor kiri. Ada senang kami lihat pemain Jamal Musiala mendekat tidak kurang di kutak kandik sebentar dia berbahaya angkat bulu kawan. Tidak ada kawan saudara-saudara. Umpan tarik Musiala tadi hanya melenceng jauh. 38 pertandingan. Namun kali ini para kedalam sudah dilakukan langsung diberikan kepada Jonathan Tata kemudian terjadi kebedaan kotak penalti. Gerak musnahnya mundur ke belakang. Jerman kini menempur pertahanan pada gol dari sektor sebelah kiri. Bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara. Ya, Waldemar dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Paraguay, pemain nomor 23 Matias Galarza, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor bek kiri pertahan. Dan bersama dengan itu saudara, wasit membunyikan kulit panjang. Wasit Jalal Zaid dari Maroko membunyikan kulit panjang pertanda pertandingan babak yang kedua juga telah berakhir. Kedudukan sementara masih imbang satu sama, dan tentu saja pertandingan ini akan dilanjutkan dengan pertambahan waktu 2x15 menit. Namun jika kedudukan tetap imbang akan diakhiri dengan adu tendangan titik penalti.
0: Ya, Bung Estu Santoso, jika kita melihat ini merupakan pertama kalinya babak 32 besar di Piala Dunia 2026 yang harus melewati perpanjangan waktu. Anda sendiri melihat bagaimana performa di babak kedua antara kedua tim, yaitu kesebelasan Jerman dan juga Paraguay?
4: Ya, Jerman memang kembali menguasai ball position, tapi bermain menurunkan tempo mereka, termasuk tadi gol yang tercipta. Tapi memang kelihatan sekali dari Paraguay kehilangan Enciso, serangan-serangan balik mereka tidak terlalu efektif. Bahkan beberapa kali pergerakan dari Almiron maupun Galarza belum menghasilkan peluang. Dan yang pasti kerja dari lini tengah, terutama Andreas Kubas, kelihatan sekali sangat lebih keras di pertandingan di babak kedua ini, walaupun secara serangan tidak begitu. Tapi memang dari Jerman dengan masuknya Musiala, sisi kanan yang biasa ditempati Leroy Sané lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Sedangkan sisi kiri memang tidak pernah mati, ya, dalam artian seperti di babak pertama selalu bergerak, selalu menciptakan peluang. Bahkan bisa dikatakan babak pertama dan babak kedua intensitas mungkin menurun di sisi kiri, tetapi peran seorang Florian Grinch sangat kentara sekali. Nathanael Brown juga sangat kentara sekali, dan ini merupakan salah satu kelebihan Jerman di pertandingan ini. Tetapi balik lagi, ujian masih ada untuk Jerman, apakah mereka dengan mengurung pertahanan mampu menciptakan peluang lagi dengan memanfaatkan kurangnya maksimal ini depan Paraguay karena ketika melakukan counter attack setelah kehilangan Jisoo, ataukah Jerman bisa menciptakan peluang-peluang dari sisinya seorang Jamal Musiala. Karena sebenarnya beberapa kali Jamal Musiala sudah melakukan touch inbox maupun passing inbox, tetapi memang belum ada shoot inbox dari sana. Ini mungkin menjadi lebih intens lagi dilakukan apabila mereka ingin cepat unggul dari para gol di pertandingan ini.
0: Yang menarik Bung Estu, jika kita melihat ada Nick Waltermat yang dimasukkan. Nah, ini kembali kita ingatan kita bahwa Jerman ingin menggunakan cara-cara klasik mereka dalam menyerang, yaitu menggunakan striker berpostur jangkung, ya, dan mereka memang punya sejarah dengan banyak striker yang berpostur jangkung dan melakukan beberapa kali memang tadi sempat terjadi kemelut, ya, dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang posturnya memang lebih jangkung dibandingkan barisan pertahanan Paraguay.
4: Iya, yang pasti meskipun memaksimalkan pemain jangkung, tapi crossing crossing ke arah kotak 16 belum terlalu banyak,
1: belum ya, terlalu
4: dari,
1: banyak ya Mui.
4: Dari Jerman, dan ini menurut saya harus lebih ditingkatkan, dan sepertinya peran seorang Jamal Musiala akan sangat penting, walaupun memang Jamal Musiala belum terlalu memaksimalkan crossing, tetapi dia sejauh ini sudah memasuki kotak, sering masuk kotak 16, sering memberikan trupas-trupas. Mungkin dia lebih melebar sedikit dengan memberikan crossing kepada pemain-pemain depan, terutama pemain baru yang cukup jangkung ini yang dimasukkan, yaitu Nick Woltermet. Jadi menurut saya ini salah satu cara agar bisa membuka ruang bagi para pemain Jerman, karena memang sama sih babak pertama Paraguay tidak memberikan sama sekali celah untuk melakukan sepakan.
1: Ya, kali ini pelatih Gustavo Alfaro dari Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Miguel Almiron yang bermain sangat baik pada hari ini harus ditarik keluar dan digantikan oleh Damian Velasquez.

Kick-off sudah dilakukan. Bola berada di kaki Joshua Kimmich. Berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton umpan saja melebar, dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan lagi kepada Waldemar Anton. Mundur lagi ke belakang, dan kali ini ada Nathaniel Brown. Dan ya, saat ini pendengar, Jonathan Tah kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ada Jamal Musiala. Jamal Musiala kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain Jerman kali ini. Berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan tarik ke depan, berbahaya tadi. Namun sekali lagi diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola dibuang dan jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Nathaniel Brown utak-atik dia. Berikan kepada Florian Wirtz. Kembali lagi umpan kerjasama dia dengan Florian Wirtz. Umpan lagi tarik ke belakang. Berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan terobosan maksudnya Nathaniel Brown kali ini. Namun ada Martin Caceres yang bergerak cukup baik tadi, menutup pergerakan dari para pemain Jerman yang menyisir ataupun menusuk di sebelah kanan pertahanan Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 2 Velasquez akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Umpan dia ke depan, langsung maksudnya kepada rekannya. Namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini umpan 1-2 antara Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala. Namun berhasil diblok tadi, dipotong oleh timnas Paraguay. Jatuh kembali, kali ini Waldemar Anton. Waldemar Anton berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala mendribel bola dia, melihat rekan-rekannya. Kembali lagi back pass ke belakang. Berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke samping, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kali ini diberikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan terobosan ke depan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan, sodorkan saja kepada Antonio Rudiger. Umpan dari pendengar, sayang sekali. Kali ini di kaki Woltermet. Tendangan tadi dilakukan oleh Nick Woltermet, namun diblok lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan. Kali ini Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi kepada Walter Anton. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz, berikan kepada Nick Woltermet. Maksudnya umpan terobosan tadi 1-2, namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menusuk dia. Back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh maksud kami ada Jose Caceres nomor punggung 4 yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6, 7, 8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16. Bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi. Ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan maksudnya umpan ke depan, disundul tadi. Namun sayang sekali masih terjadi kembali pendengar. Bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kemelut. Kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman Joshua Kimmich akan melakukan serangan. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk masih siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Zed tadi masih

0: meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Iya. Bersiap-siap tadi. Umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah. Disundul tadi. Ada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali pendengar dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Jad asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya, pendengar, Paraguay kan ini mendapatkan tendangan gawang sudah dilakukan. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini bola berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Umpan saja dia kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan. Ada Waldemar Anton. Waldemar Anton back pass ke belakang berikan kepada Jonathan Tah kali ini sudah mendribel bola dia melewati garis tengah permainan. Berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibantu oleh rekan-rekannya kali ini. Kembali lagi ada Jonathan Tah. Sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Umpan ke depan. Ada Waldemar. Anton Waldemar. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan tadi dari Nick Woltermet gagal tadi. Berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari timnas, pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes. Tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Jayat akan mengecek video assistant reference atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain, yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay, yaitu Gustavo Gomez, masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Woltermet, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan wasit kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia, akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang digantikan oleh Antonio Sarabia? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sarabia dan juga Martin Oyeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sanabria dan Oyeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathanael Brown dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap kali ini. Mundur 1-2 langkah Nathanael Brown, mengangkat tangan dia. Sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, diblok lagi sekali lagi. Kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala. Jamal Musiala utak-atik dia. Utak-atik Jamal Musiala masih melewati garis, melewati para pemain Paraguay. Umpan back pass saja ke belakang. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz, gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi, umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini 1-1. Dan sekali lagi, Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damian Bobadilla. Dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak
1: Pembuang kesempatan kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz. Menyisir dia dari sisi kiri pertahanan. Sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman kali ini. Mundur back pass saja berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton. Umpan dia tarik ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Waldemar Anton tadi. Maksudnya kepada Nick Woltermet. Namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Woltermet tadi diapit oleh dua pemain dari Paraguay. Tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan hanya bersifat sporadis saja. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan? Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia di sisi sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja. Ah, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke 101 detik ke 30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathanael Brown, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul tadi. Gol. Jonathan Tah, pendengar. Jonathan Tah. Berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Nathanael Brown. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, bek Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke 102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
2: Ya, terlepas dari ini gol melalui tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musiala di kanan maupun di kiri, penyerangan dari Paraguay, Jerman ini di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses mendapatkan tendangan penjuru ini adalah berapa kali pergerakan dari Musiala memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Woltermet, tapi memang Musiala perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah, ketika dia menggantikan Udev ya, yeah, jadi Dennis Udev. Jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih, yeah, tidak selalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama, tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala. Dan juga kembali lagi,
1: tampaknya ada VAR check.
2: Ada VAR check ya, apakah
1: ya sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak?
2: Iya. Jadi, ya, jadi memang ya kita sambil menunggu VAR check ini, tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya, jeda antara VAR check kan jeda ini ya.
1: Iya.
2: Ya, tapi kembali lagi ke permainan, yeah, Musiala bermain cukup baik sejauh ini. Dia perannya memperlihatkan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann namanya.
1: Iya. Yeah. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
2: Iya,
1: melakukan gangguan terhadap kiper Orlando Gill ya. Dianggap adanya pelanggaran. Ya, Walter Anton tadi.
2: Dan ini sejauh sebelum terjadi.
1: Yeah. Oh. Iya. Yeah. Tampaknya
2: ada dorongan ya.
1: Ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah tampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalil Jayat asal Maroko ini kita tunggu saja pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalil Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium apakah keputusannya akan diambil. Ya, tadi baru saja
3: after review when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge in the ball, final decision foul.
1: Ya, nampaknya tidak terjadi gol, Bung Estu, ya, karena terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gil tadi oleh Walter Anton. Dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gil sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
2: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif,
1: iya,
2: ya.
1: Sensitif.
2: Apapun posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dari sebuah permainan dan iya, kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun memang tipis, tapi ketika di review VAR ya kita tidak bisa bohong dengan kamera ya yang tertuang. Jadi mengganggu kiper itu bukan sangat sensitif dan itu ini sangat merugikan sebenarnya buat Sirman.
1: Ya, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke 105. Kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi cop duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio. Dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18 yaitu Nathaniel Brown, nomor 18, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini dan Antonio Rudiger. Perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola dia. Umpan berikan pada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayangi oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya dia, melewati 1-2 pemain. Kali ini ada Nick Woltermet. Masih perebutan bola terjadi. Jamal Musiala. Ah, sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momentum tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton, nomor punggung 3, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio, nomor punggung 11. Dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya. Woltermet, Anton, namun sayang sekali kali ini umpan tarik berbahaya. Kai Havertz, ah, sayang sekali berhasil diblok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil diblok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gil yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kali ini terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gil. Minta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi yang membuat para pemain timnas Jerman memprotes Namun kali ini mendengar skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu jika Anda melihat sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
2: Iya, yang pasti saya katakan tadi menyenggol kiper atau berkontak dengan kiper adalah yang sangat sensitif sekali. Tetapi sejauh ini dengan goal position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%,
1: ya.
2: Artinya sangat sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Mekka tidak bermain maksimal digantikan Nedved Goretzka cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leroy Sané ketika masuknya Musiala cukup bagus. Yeah. Walaupun Leroy Sané diganti Nick Walter Met, tapi memang peran seorang Walter Met maupun Waldemar Anton, terutama Waldemar Anton, ketika memberikan crossing, yes, sudah mulai terlihat. Pergerakan Musiala juga mulai merepotkan Paraguay, apalagi Paraguay juga di depan ketika mereka counter attack juga sudah kehilangan beberapa pemain, termasuk tadi ada Enciso dan juga pergantian dari Bobadilla. Tapi kembali lagi, Jamal Musiala perannya cukup krusial. Yeah. Jamal Musiala bisa membuka beberapa ruang baik kanan atau maupun kiri, terutama ketika dia berperan di sisi kanan. Tetapi di sisi kiri Jerman memang cukup istimewa. Florian Wirtz maupun Nathaniel Brown cukup bagus. Nah, ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti tadi, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
4: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, tambahan waktu 15 menit yang kedua sudah berlangsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan pertahanan daerah lawannya, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman. Ya, tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Jalal Zaid dari Maroko. Tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerah Kesendiri. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah keselasan Jerman. Ya, perhatikan tendangan bebas nampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Kiel dengan ancang-ancang. Ya, berdasarkan kirimkan tendangan bebas ini, ya, sudah dilakukan langsung ke depan. Yang dituju adalah pemain Antonio Sanabu. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan kapten Joshua Kiel terhadap pemain depan keselasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay sektor bek kiri pertahanan lawan. Ya, agak lurus di dalam gawang Manuel Neuer ini. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Paraguay mencoba berada di daerah kotak penalti. Hampir seluruh pemain Jerman juga turun ke bawah, bahkan membentuk pagar hidup. Ya, dilancang-ancang kami lihat teman nomor punggung 11 Mauricio yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, polis sudah berbunyi, langsung keluar gawang, terjadi kemelotak, dan terjadi kemelotak, lepas, dihadang sedang bola tadi, keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Jerman, yaitu Jonathan Tah. Apakah terjadi tendangan cemburu, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sebelah kanan tiang gawang Manuel Neuer ini? Ya, tendangan cemburu nampaknya segera dilakukan. Ancang-ancang kami lihat dari sektor sebelah kanan, sudah berbunyi, langsung kemudian gawang, terjadi kompetual di sana. Dihadang sejato di korsoya, keluar kotak final oleh pemain-pemain Jerman. Datang lagi serangan Paraguay, angkat kemudian gawang, berbahaya. Tidak ada kawan di sana, satu sudah bola tadi, keluar kotak penalti oleh Waldemar. Dekat di daerah lawan, yang ketiga adalah pemain 10, yaitu pemain yang turun di babak yang kedua, Jamal Musiala ini. dan kini terjadi lagi saudara-saudara, terjadi lagi lemparan ke dalam ataupun ya, pemirsa akan segera dilakukan oleh siapakah pemain Paraguay ini. Ternyata yang akan melakukan adalah pemain nomor 2, ancang-ancang Ojeda nomor sekami ataupun yang lainnya silakan pendek sedang cepat dan menggirim bola merasa ke dalam pertahanan Jerman. Satu saja bola tadi oleh pemain Antonio Rodriguez keluar kotak penalti, namun kali ini berganti tekanan kesebelasan Paraguay mencoba menggirim bola cepat dan segera sehingga sudah dia mendekati daerah lawan langsung ke daerah kotak penalti. Terjadi lagi perebutan, datang lagi serangan Paraguay, namun kali ini Jerman mencoba menghadang namun salah umpannya kandas ke Mauricio. Mauricio mundur ke belakang, dia cepat menggirim bola merangsek kepada berikan kepada Ojeda, tapi kali ini bolanya kandas dan langsung berikan tindakan penghambatan kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Paraguay tetap sudah ke depan, lambung tinggi tangannya, salah umpannya kali ini coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Paraguay, namun keluarlah dari serangnya Manuel Neuer menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Jerman segera, belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama dalam perpanjangan waktu 15 menit waktu luang. Kini kembali serangan Jerman berbahaya, ada di sekitar Jerman Brom menggiring bola. Kali ini terlambat kami lihat pemain belakang Nathaniel Brom untuk melakukan eksekusi karena memang bola tadi dihalang dengan ketat saudara-saudara oleh pemain nomor punggung 24 dari kesebelasan Paraguay, yaitu pemain nomor 24 lah Caballero, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, tendangan penjuru. Ini terjadi lagi pergantian pemain kali ini untuk kami lihat tendangan penjuru segera dilakukan pemain Jerman. Perhatikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich berancang-ancang saudara-saudara, namun bolanya nampaknya belum tepat posisinya dan mundur sekitar 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah memberikan aba-aba, ambil ancang-ancang langsung ke depan lambut itu terjadi close up, dua terjadi di sana. Tapi sayang kali ini tangan penjuru kurang sempurna dan jatuh di bagian belakang ya, ataupun sempat ditinju oleh penjaga gawang Olazabal, dan sudah kembali tindakan penjuru berikutnya ya. Kali ini masih tetap nampaknya dilakukan dari sebelah kiri. Ternyata kali sebelah kiri yang gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang Nathan Lebron, ambil ancang langsung ke gawang, terjadi kemudian coba dikop lagi oleh pemain belakang yaitu yang masuk ke lapangan pertandingan tadi nomor punggung 4. Melihat pemain kurang sempurna, coba diburu lagi dari belakang, menggiring bola kini berganti ke kanan Paraguay, mendekati daerah kotak penalti lawan, langsung salah umpannya, berikan bola pendek saja cepat dia mencoba melakukan angkat ke gawang, melempar ke sisi tengah, tahan garis jenaknya Adrian Caballero, lepas dia mundur ke belakang, gerak musuh jenak baik melakukan Jerman. Ternyata di menit 15 ini Paraguay mencoba bangkit melakukan tekanan saudara-saudara, masih proses minyak Caballero, mencoba mundur ke belakang lagi cepatnya kepada Andres Kubas, gerak musuh jenaknya, berikan saja bola pendek jauh ke belakang, namun kali ini serangannya dicoba ditekan di depan oleh pemain-pemain Jerman ke daerah pertahanan Paraguay. Terjadi lagi perebutan, namun kali ini kuasa sungai pemain Jerman langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Jika demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor usuk kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 4 Jonathan Tah ataupun kapten kesebelasan, ternyata masih kakek Antonio berikan bola pendek saja, dia cepat menggiring bola, letakkan di sebentar kepada saya akan dikirimkan, lodorkan bola pendek, sudah terjadi perebutan lagi saudara-saudara, masih kuasa sudah sepenuhnya. Kini umpan ke sektor kanan Jonathan Tentah, melebar ke sektor nomor punggung 3, cepat menggiring bola dia, ada Waldemar di situ, mendekati daerah lawan, berputar-putar dia, coba berikan kepada semua pemain nomor punggung 10 Jamal Musa yang ternyata digait kakinya dan terjatuh di tetangga keras ya. Jadi lagi kami lihat pelanggaran yang memang cukup keras tadi. Jamal Musiala digait kakinya, dua pemain mencoba menghadang, dan memang kami kira Jamal Musiala ini pemain yang sangat berbahaya. yang merupakan salah satu goal getter dari Jerman ini, dan tentu saja mendapat pengawalan yang sangat ketat, saudara-saudara. Perhatikan peranan berpengisi ini yang menggantikan pemain nomor punggung 19 oleh Reysani tadi. Ya, menggantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun sampai saat ini kita melihat pemain Paraguay, ya, dirancang-ancang. Kita melihat 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan, yaitu pemain Kimmich, langsung ke gawang. Top yang terjadi, keluarlah saudara-saudara. Keluarlah penjaga gawang Orlando Gil dari sarangnya, langsung selamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Langsung Kimmich berikan bola pendek saja, cepatnya menggiring bola ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kuasa sebenarnya pemain-pemain kesebelasan Jerman. Kali ini menguasai bola sepenuhnya, tapi kali ini patah di tengah jalan. Berganti tekanan, Paraguay kini mencoba melakukan tekanan melalui Caballero. Caballero teruskan ke depan dia, kebiasaan di sana. Terjadi perebutan, kalah dalam perebutan bola. Akhirnya Jerman yang menguasai. Mereka dekat-dekat berbahaya. Serangan Jerman ini memasuki kotak penalti nanti. Tapi kali ini digajak, namun tidak merupakan pelanggaran. Dan bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Paraguay. Langsung tendang ke depan, dan bola tadi akhirnya meluncur ke kaki pemain-pemain Jerman, dan dikuasai sebutnya sekarang oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Jonathan Tah. Jonathan Tah langsung diberikan pendek saja dia, kerja sama oleh Bernard Brown, akan tarik ke belakang dia, mencoba menggiring bola lagi, cepat lagi serangan dari Jerman ini. Soalkan bola pendek cepat mendekati berak kotak binat lawan, tarik ke belakang lagi. Ada kapten di sana, kapten Joshua Kimmich, melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain berpunggung 3, Waldemar. Waldemar kita kadik sebentar, namun salah umpannya, kirimkan lagi pendek kepada pemain Jamal. Jamal salah umpannya, kini dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Paraguay. Dan kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan agak keras oleh pemain Jerman, menghadang bola tadi ataupun menggacaki pemain Paraguay, dan itu saja langsung wasit yang memimpin pertandingan, ya, memberikan satu kartu kuning kepada pemain Jerman. Kami lihat pelanggaran tadi dilakukan cukup keras, dan tentu saja mau tidak mau wasit yang memimpin pertandingan yaitu Jalal Zaid dari Maroko langsung memberikan kartu kuning kepada Jamal Musiala, saudara-saudara. Jamal Musiala, dan tentu saja kini terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay. Setelah tadi terjadi cukup agak keras kemungkinan, dan kedudukan hingga saat ini masih tetap satu sama. Waktu normal sudah berlangsung 115 menit saudara-saudara. Ya, 115 menit dari pertambahan 15 menit babak kedua. Itu saja pelatih Jerman maupun pelatih Paraguay saat ini sudah bersiap-siap berkonsentrasi jika terjadi adu tendangan penalti. Itu saja sudah memilih siapakah Algojo yang disiapkan untuk menghadapi adu tendangan penalti. Juga sampai menit terakhir pertambahan waktu 15 menit babak kedua ini, kedudukan masih tetap 0-0. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas segera dilakukan. Penjaga gawang Orlando Gil langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kuasa sebelumnya teman nomor 3 kita akan segera, Matias Galarza. Galarza umpan ke depan, dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Ya, terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay, dan tendangan bebas tampaknya sekarang untuk Jerman dari sektor sebelah kanan pertahanannya. Saudara-saudara, setelah tadi pemain Jamal Musiala dikait kakinya, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman. Saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza dari Paraguay
5: yang mendapat satu kartu kuning. Ya, dinantikan kini Jerman mencoba membangun serangan. Berikan bola pendek kepada Jonathan Tah. Lewati garisnya sudah dia teruskan bola pendek cepat kepada pemain depan sana mencoba menggiring bola merasuk ke kotak penalti. Berikan umpan masuk dia. Kok gol terjadi? Adrisna Kemenet. Pemain dua pemain Jerman di kotak penalti terjadi perebutan dia. Kuasai sepenuhnya Kai Harvard. Beraktivitas sejenak tetapi kali ini bola tadi langsung dibuang sejak keluar kotak penalti pelawan pertandingan oleh pemain tembakan Paraguay. Namun datang lagi serangan di sana kali ini. Mencoba melakukan tekanan menggiring bola dia. Jauh menekan dan transep di sebelah kiri pertahanan Paraguay. Namun lagi-lagi bolanya keluar. Dan ini terjadi lagi lemparan ataupun ya. Gantikan para supporter terjadi lagi tenagan penjuru untuk kesebelasan Jerman. Nomor 8 Leon Garas Goretzka yang akan melakukan tindakan penjuri. Ambil ancang-ancang saudara-saudara. Langsung kemudian terjadi kemudian. Oh! Sayang-sayang seribu sayang sundulan kepala yang lepas dari pemain Jerman tadi kami kira. Satu heading yang dilepaskan pemain Jerman tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay. Belum merambah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap. Satu sama. Kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Paraguay. Mencoba membangun serangan Ojeda di sana. Kirimkan ke depan dia. Cepat memberi bola kepada Mauricio. Mauricio tarik ke belakang dia. Kerja sedang Matias Galarza. Ketakan Dixner. Tolokan bola pendek. Masih menggiring bola. Gratibus hendak dia dari sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Jerman kali ini gagal. Jerman kembali menekan. Mendekati daerah kotak penalti. Geling ke tengah dia masih berputar-putar dia. Teruskan bola pendek. Cepat menggiring bola. Mendekati pelaku ini. Ada di sekitar menit pemain nomor 8. Dengan cepat dia Leon Garska, tapi kali ini bolanya lamban dan kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Paraguay. Berganti tekanan Paraguay. Antonio Sanabria mencoba menggiring bola, namun salah umpannya. Kandas di kaki pemain depan, cepat menggiring bola dia sana. Cepat melakukan tekanan, mendekati kotak penalti. Jamal mulai ke sektor kanan. Berikan pendek lagi kepada pemain Kai Harvard ini, umpan kemudian. Oh, kali ini terjadi lagi saudara-saudara pelanggaran. Ya, pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 7 Kai Harvard yang mencoba melakukan tekanan ke jala gawang lawannya. Namun sayang seribu sayang pelanggaran dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman di luar kotak penalti. Kurang lebih sekitar 10 meter di luar kotak penalti. Bola dihadapi oleh Joshua Kimmich. Dinantikan hampir seluruh pemain-pemain Jerman berada di daerah lawan, di daerah kotak penalti. Kembali ke juga kubu pemain-pemain Paraguay turun ke bawah untuk membentuk pagar hidup, menghadang tembakan yang memang cukup berbahaya ini. Kami lihat penjaga gawang Orlando Gil terus mempersiapkan konsentrasi dengan tendangan bebas ini. Ambil ancang-ancang kita nantikan saudara-saudara. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah Joshua Kimmich ataukah pemain nomor punggung 20 Amiri yang akan mencoba? Ya, peluit tampaknya sudah berbunyi. Aba-aba sudah diberikan. Kita nantikan Nadine Mamiri. Oh, ternyata Kiro Nadine Mamiri langsung ke gawang. Oh, sayang tendangannya jatuh di sebelah kiri yang gawang Orlando Gil. Tendangan Nadine Mamiri ini dan tentu saja tidak menghasilkan gol, saudara-saudara. Tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, tinggal menunggu menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua ini. Sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong, masih satu sama. Dan bersama dengan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay, pemain nomor punggung 6 keluar digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 adalah pemain belakang yaitu Balbuena. Balbuena menggantikan Alonso. Ya, pada menit ke 120 ini ya digantikan pergantian pemain dan kali ini kembali lagi terjadi pelanggaran dilakukan pemain atau kelemparan ke dalam saudara-saudara. Di sisa waktu tambahan waktu 2 menit ini kita nantikan apakah akhirnya pertandingan ini akan diakhiri dengan adu tendangan penalti. Kita nantikan serangan sudah dilakukan pemain Paraguay namun tembakannya tersebut tendangan yang melambung tinggi. Dan saudara bergar, baru saja wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang pertambahan waktu babak yang kedua, 15 menit kedua, setelah kedudukan imbang satu sama sampai menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua, dan tentu saja akhirnya pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan ditentukan melalui adu tendangan penalti setelah 2 kali 45 menit dan 2 kali tambahan waktu 15 menit kedudukan imbang satu sama.
1: Ya, Bung Estu, jika kita melihat ini merupakan pertandingan pertama di babak 32 besar yang harus dimainkan dengan adu penalti, Bung, ya. Anda melihat bagaimana ketangguhan kiper Orlando Gil dan juga Manuel Neuer jika kita berkaca dari head-to-head mereka dalam memblok tendangan penalti, seperti apa ini, Bu?
2: Ya, kalau catatannya Jerman, kalau lawannya tidak pernah merasakan penalti di fase gugur, ya, karena ini
1: baru pertama kali,
2: bahkan baru mencetak gol pertama kali dari 6 kali pertandingan fase gugur. Tapi kalau lihat sejarahnya, Jerman dari 7 kali di turnamen, entah itu Euro maupun Piala Dunia, mereka baru kalah sekali, dan itu pun kalah penalti di tahun 76 di final Euro, kalah dari Cekoslowakia waktu itu, mereka kalah 5-7. Tapi yang terakhir mereka di Piala Dunia, mereka mengalahkan Argentina di quarter final 2006, ketika jadi tuan rumah, mereka mengalahkan Argentina 5-3. Terus terakhir catatan mereka di Euro 2016, mereka juga mengalahkan Italia 7-6. Artinya sejarah tentunya kalau dari catatan statistik berpihak pada Jerman dalam urusan penalti. Bahkan dari 4 Piala Dunia, mereka selalu menang penalti, kadu penalti. Pertama di 1982, semifinal mereka menang lawan Prancis 8-7 waktu itu. Panjang memang, ada 8 penendang sampai dia harus melakukan itu. Lalu di quarter final 8-6, mengalahkan tuan rumah, Jerman mengalahkan tuan rumah 4-1, ini agak sensasional 4-1. Lalu di 90 ketika mereka juara di semifinal, mereka mengalahkan Inggris 5-4. Artinya sejarah untuk penalti ini berpihak kepada Jerman.
1: Ya. Dan jika kita bicara sosok Manuel Neuer, itu hampir sama dengan Santo Iker, ya, Iker Casillas di Madrid, yang memang sering sekali menggagalkan tendangan penalti, Bung, ya.
2: Yang pasti sejarah terakhir 2006, Jens Lehmann adalah pahlawan.
1: Pahlawan, ya, Bung.
2: Pahlawan dari Jerman. Dan Manuel Neuer juga, walaupun mungkin belum belum banyak melakukan penyelamatan, kecuali di 2016 saja ketika lawan Itali, dan waktu itu 7-6, ya, sangat ketat sekali. Tapi memang Jerman dengan sejarahnya, dengan sejarah kiper-kiper mereka, mulai dari Bodo Ilner, mulai dari
1: Harald Schumacher,
2: Jens Lehmann, ini
1: Oliver Kahn,
2: ini kiper-kiper yang punya kemampuan membaca
1: arah tendangan
2: baik, dan sejarah memang berbicara pada Jerman secara tantatan, tapi mental para gue menurut saya sangat luar biasa. Gue lebih dulu, walaupun akhirnya kebobolan gol penyama, tapi mereka punya mental yang cukup bagus, dan membuktikan mereka grafiknya naik, ya, kalah 4-1 dari Amerika, lalu menang 1-0 dengan diserang habis-habisan Turki, bermain imbang 0-0 dengan Australia, dengan kritikan tajam karena banyak buang peluang, tapi akhirnya lawan Jerman mereka punya mentalitas cukup bagus, dan ini menurut saya pemenangnya adalah, ya, nama tengah dari sepak bola itu, yaitu laki
1: di sini. Iya, pendengar, sebentar lagi adu penalti akan segera dimulai dan reportase akan kembali disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan, Bung Yanto.
4: Baik, saudara-saudara bergar, baru saja tos dilakukan wasit Zaid dari Maroko dengan kedua kapten kesebelasan Jerman dan Paraguay untuk memilih tempat dan sekaligus siapakah penendang pertama dari kedua kesebelasan. Dan ternyata kita melihat tendangan pertama untuk Jerman, pemain nomor punggung 7, yaitu Kai Harvest. Ya, Kai Harvest, saudara-saudara, yang akan melakukan tendangan penjuru, memasukkan tendangan penalti pertama. Ya, sudah bersiap-siap hentakkan bola di titik penalti, sementara penjaga gawang Orlando Gil juga nampaknya sudah mempersiapkan untuk menghadang tendangan penalti yang pertama dari Jerman, yaitu pemain nomor punggung 7 adalah Kai Harpes, saudara, pemain yang tadi menciptakan gol untuk Jerman. Ya, kita nantikan. Kai Harpes sudah meletakkan bola, sementara Orlando Gale juga sudah bersiap-siap, saudara-saudara, ambil ancang-ancang. Kita melihat dengan kaki kiri nampaknya Harpes akan melakukan tendangan bola ini. Apakah yang akan dilakukan, menggecoh atau dengan keras saja, saudara? Kita nantikan. Orlando Gale bersiap-siap dengan kostum berwarna ungu. Peluit sudah dibunyikan. Wasit Zaid dari Maroko ini, ya, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Konsentrasi sebentar, beras negara, lepas tembakan utama. Berhasil ditinju, saudara, bola tadi oleh Orlando Gale. Luar biasa, Orlando Gale mampu membaca gerakan dan tembakan yang dilepaskan oleh Harpers juga demikian. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 atau gagal serangan dari, maksud kami gagal tembakan dari Harpes ini, dan tentu saja ini menguntungkan untuk kubu Paraguay. Kita nantikan siapakah penendang pertama dari Paraguay. Ya, kami lihat Mauricio pemain yang tadi masuk di babak yang kedua. Ya, Mauricio, kita nantikan. Memang bicara tendangan penalti sangat meregangkan, kami kira. Ya, Mauricio dah ambil ancang-ancang, meletakkan bola titik putus, sementara Manuel Neuer juga sudah bersiap-siap untuk menghadang ataupun menghalau tendangan penalti. Ya, nampaknya juga dengan kaki kiri Mauricio mengambil napas sejenak, ya, gerak kaki senar, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, kepada lepas tembakan gol, masuk, saudara, satu tendangan yang keras dan memang di hook kiri gawang Jerman. Ya, satu tendangan yang memang sangat-sangat akurat dan sangat keras tadi, tidak mampu dibendung oleh Manuel Neuer juga demikian. Sementara 1-0 unggul Paraguay dalam pertandingan adu tendangan penalti. Sekarang tendangan kedua dari Jerman, kita nantikan siapakah yang melakukan tendangan yang kedua ini. Ya, sedang bersiap-siap, kami lihat jaga gawang Orlando Gale, ternyata kapten kesebelasan dari Jerman, nomor punggung 6, yang akan melakukan tendangan penalti. Tegang dia kemikra, ambil ancang-ancang, ya, mundur sekitar 5 langkah. Kapten kesebelasan Jerman ini mencoba melakukan tendangan penalti. Joshua Kimmich langsung pertama, masuk, saudara-saudara. Tendangan Joshua Kimmich tadi sempat menipu penjaga gawang Orlando Gale. Orlando mengira tendangan Kimmich ke kiri, ternyata sontekan kakinya tadi mengarah ke kanan dan membuat penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gale, tidak berdaya, dan masuklah bola tadi, bergetarlah jala gawang kesebelasan Paraguay. Saat ini penembak kedua Paraguay, nomor punggung 15, kapten kesebelasan Paraguay, ya, ambil ancang-ancang, Gustavo Gomez dah meletakkan bola, ambil ancang-ancang dengan kaki kanan, gelantang, masuk lagi, saudara. Dengan demikian kedudukan sementara hingga penembak kedua ini, Paraguay unggul 2-1. Paraguay unggul 2-1 atas Jerman. Kita nantikan pendendang ketiga sekarang, tendangan dari kapten kesebelasan tadi, kapten kesebelasan Gustavo Gomez, memang cukup taktis sekali. Dan sekarang penembak ketiga Jerman, nomor punggung 10, ya, juga pemain yang sangat potensial melahirkan gol. Nantikan Jamal Musiala, ambil ancang-ancang, ya, bola sudah diletakkan, penjaga gawang Gale sudah bersiap-siap, lepas tembakan, masuk. Iya, walaupun Orlando Gale sudah membaca tembakan Jamal Musiala tadi, namun memang bola tadi sangat kencang dan keras, tidak berhasil dijangkau oleh Orlando Gale.
5: Andai kata satu titik lagi, kecepatan dari Orlando Gill ini bukan tidak mungkin mampu menghadang bola, tetapi sayang akhirnya memang tendangan yang lepas dari Jamal Musiala ini harus menggetarkan jala gawang Paraguay, dan kedudukan sekarang ini menjadi 2-2. 2-2 hingga penendang berikutnya, penendang ketiga dari Paraguay, nomor punggung 23, saudara-saudara, yaitu Matias Galarza. Matias Galarza, penembak ketiga, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, lepas tembakan. Masuk-masuk, satu gerak tipu yang luar biasa. Terkecoh Manuel Neuer, mengira Galarza akan menembak ke arah kiri. Ternyata dengan dorongan kaki kirinya ke arah kanan, dan bola bergetar tanpa halangan apapun, saudara-saudara. Karena memang penjaga gawang Manuel Neuer sudah out position. Dengan demikian angka sekarang menjadi 3-2. 3-2 untuk Paraguay. Sekarang penembak keempat dari Jerman adalah Nick Woltemade. Ya, Nick Woltemade, pemain yang juga masuk ke babak kedua ini, ambil ancang-ancang, sudah sejauh siasat. Gagal Jerman, saudara-saudara. Gagal penembak Jerman. Dengan demikian, kedudukan sementara semakin membuka peluang besar pemain tim Paraguay untuk memenangkan pertandingan malam hari waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan setelah penembak keempat Jerman, yaitu Nick Woltemade, gagal melakukan eksekusi tendangan penalti, mampu dibaca dengan baik oleh Orlando Gill. Dengan demikian, kini kedudukan menjadi 3-2. 3-2, andai kata tembakan ini terakhir masuk, maka dengan demikian dapat dipastikan Paraguay akan memenangkan pertandingan. Nomor punggung 9 yang akan melakukan eksekusi dengan nomor keempat, ambil ancang-ancang, kita nantikan Antonio Sanabria. Ya, penjaga gawang Emmanuel, lepas tembakan. Sayang, saudara-saudara. Sayang, penembak keempat dari Paraguay, nomor punggung 9, Antonio Sanabria juga gagal. Dengan demikian, kedudukan sementara masih membuka peluang Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekarang kedudukan 3-2, dan saatnya penembak kelima dari Jerman. Ya, apakah yang dikatakan Bung Estu Lux Jerman dalam adu penalti ini punya pengalaman? Apakah hari ini akan dibuktikan oleh pemain Jerman? Kita nantikan. Yang jelas penembak berikutnya, penembak yang kelima. Penembak kelima dari Jerman, nomor punggung 20. Nomor 20, Nadim Amiri. Ambil ancang-ancang, jaga gawang Orlando Gill sudah bersiap-siap, berjerit ambil ancang-ancang dari arah kanan. Kita nantikan saja, lepas tembakan, masuk. Satu tembakan keras yang lepas dari Nadim Amiri mengecoh penjaga gawang Orlando Gill, yang mengira Amiri menembak ke arah kiri, ternyata menyontek saja bola tadi ke kanan, dan tentu saja bola masuk dengan bebas. Maksud kami tadi penembak keempat, dan kini saatnya penembak yang kelima. Penembak kelima dari Paraguay. Menantikan kedudukan sementara 3-3. Andai kata penembak yang kelima dari Paraguay ini masuk, maka dia akan keluar sebagai pemenang, namun jika tidak tentu saja akan masih punya kesempatan. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, nomor punggung 5 yaitu Fabian Babudena, lepas tembakan. Tidak masuk, saudara-saudara, tidak masuk. Dengan demikian, dari 5 kali penembak yang disiapkan, hasilnya adalah imbang, saudara-saudara. Dengan demikian ada penambahan penembak berikutnya. Penendang berikutnya, saudara-saudara, bergar. Setelah kedudukan 3-3 dan pemain terakhir dari Paraguay yang melakukan tendangan tadi adalah pemain dengan nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20, Brian
0: Balbuena.
5: Gagal, dan tentu saja sekarang penembak ke-6. Kita nantikan nomor punggung 4 dari
0: Jerman.
5: Jerman, Jonathan Tah, pemain belakang. Perhatikan saja, ambil ancang-ancang. Jonathan Tah, penjaga gawang Slesian, selamat tembakan. Melambung, saudara-saudara. Memang kami katakan untuk pemain-pemain belakang ini biasanya agak sulit ya Bung Estu untuk bisa melakukan tendangan penalti, karena memang kebiasaan tendangan melambung atau cepat dan keras. Dan kini dibuktikan oleh Jonathan Tah, tendangannya melambung di atas mister gawang Orlando Gil. Dengan demikian sekarang penembak keenam Paraguay. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ternyata kami lihat pemain yang berambut keriting nomor punggung 13 adalah Jose Canale, juga pemain belakang dari Paraguay. Lepas tembakan pula, masuk! Saudara-saudara bergegar. Dengan demikian Canale menentukan kemenangan Paraguay atas Jerman pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah adu tendangan penalti dengan kedudukan 4-3 dimenangkan oleh Paraguay, dan Paraguay mencatat sejarah baru mengalahkan Jerman sekaligus lolos ke babak 16 besar di arena putaran final Piala Dunia 2026.
0: Baik,
5: silakan ya. Bung Rossi.
0: Ya Bung Estu, jika kita melihat sungguh luar biasa Bung.
2: Oh, iya.
0: Paraguay memulangkan
2: Jerman
0: yang merupakan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026.
2: Oh, pas. Saya ada salah data tadi.
0: Iya.
2: Sebenarnya mereka pernah mengalahkan Jepang di 2010 16 besar
0: ya, Bung, ya?
2: Dengan penalti juga 4-3 waktu itu.
0: 4-3.
2: Jadi terulang. Jadi keberuntungan di Piala Dunia untuk penalti masih dimiliki oleh Paraguay. Dua kali menang. Sedangkan Jerman empat kali menang. Tetapi kali ini mentalitas Paraguay yang luar biasa sekali. Dan kita tahu penampilan dari Orlando Gil ya.
0: Yeah.
2: Menurut saya titik dari mentalitas mereka adalah gol pertama ketika Gil menepis tendangan Kai Havertz. Salah satu yang yang menjadi mengangkat mental mereka, ditambah tendangan yang tadi naik dari melambung dari Jonathan Tah tentunya.
0: Iya. Dan ini sungguh anti klimaks di Boston Stadium, di mana lebih banyak sebenarnya supporter dari timnas Jerman. Namun timnas Jerman harus mengepak koper terlebih dahulu di Piala Dunia 2026 kali ini, karena tadi tendangan dari Jonathan Tah yang melambung tinggi dan sebuah tendangan yang berhasil masuk atau menjebol gawang dari Jose Canale. Dan akhirnya Jerman harus mengubur mimpi mereka untuk menjadi juara 5 kali di Piala Dunia kali ini. Dan pendengar, demikianlah pertandingan babak 32 besar antara timnas Jerman melawan timnas Paraguay yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan babak adu penalti yang dimenangi oleh timnas Paraguay dengan skor 4-3. Kami kembali ke rekan kami Risti Rustarto.
6: Pendengar pemirsa, demikian tadi hasil pertandingan yang sungguh sangat menegangkan yang dimainkan oleh timnas Jerman dan timnas Paraguay yang akhirnya membawa hasil 4-3. Bung Esu masih bersama saya pada kesempatan ini, dan memang ini situasi yang mungkin tidak diprediksi banyak pihak ya Bung Esu ya, dengan kondisi ini ya.
2: Iya, tapi yang pasti tren dari Paraguay sendiri secara hasil kan trennya naik ya. Kalah 4-1, menang 1-0, terus imbang dengan Australia 0-0.
6: Ya.
2: Tapi di pertandingan ini hampir sama dengan lawan Turki. Bedanya Paraguay lebih disiplin dan tidak memberikan celah untuk lawan melakukan shooting. Lawan Turki mereka menang 1-0 di gol-gol awal, tapi mereka percobaan tembakan itu hampir 30, jumlahnya 33 kali. Tetapi ketika lawan Jerman mereka di bawah 20 jumlah tembakannya. Artinya ini mereka tidak berikan celah ruang seperti itu. Terus di penalti, ini sejarah buat yang pasti ini sejarah buat Jerman sejarah dalam tahun ini sejarah negatif, karena ini adalah penalti knockout kelima mereka, kelima mereka, tetapi kalah. Sebelumnya selalu menang, bahkan lawan Argentina menang, lawan Prancis menang. Sedangkan Paraguay ini meneruskan laki mereka di penalti. Yeah. Di 2010 mereka memulangkan Jepang di 16 besar dengan kemenangan 4-3. Sama dengan sekarang mengeluarkan Jerman, jadi sama J-nya yang dipulangkan.
6: Oke.
2: Okay. 4-3 juga.
6: Dan ini benar-benar ya, kalau kita gambarkan situasi saat ini di Boston Stadium, ini ada beberapa seruan-seruan kemenangan oleh Paraguay, tapi kita juga bisa melihat hampir setengah lebih dari penonton yang menggunakan seragam timnas Jerman ini dengan wajah yang sungguh sangat sedih begitu ya, sungguh sangat kecewa, terluka. Begitu juga pemain timnas Jerman ini belum keluar dari lapangan, mereka masih bertahan di situ dengan wajah yang bisa dibayangkan bahwa mereka hanya diam dan tidak menyangka bahwa di 32 besar mereka harus pulang hari ini.

0: Alvaro, seorang mantan pemain tengah yang tidak pernah bermain untuk timnas Argentina, tetapi dia sepertinya mengubah mentalitas para pemain dari Paraguay. Kita tahu Paraguay, Sanabria main bintang mereka tapi tidak dimainkan sebagai starter, jarang sekali main starter, Enzo Soares di maksimal. Kita tahu bahwa kalau Paraguay pasti ingatnya Roque Santa Cruz yang sama dengan Bayern Munchen, tetapi kali ini tanpa pemain yang bisa dikatakan number one gitu, hampir rata semua. Enciso on credit point buat Galarza ya, Galarza yang kemarin mencetak gol lawan Turki, dan kali ini Galarza bermain sangat luar biasa sekali, terutama juga leadership dari seorang Gustavo Gomez di belakang, tanpa Diego Munoz dan juga Omar Anderete yang masih pemulihan cedera, ternyata Canali bermain sangat bagus juga, Junior Alonso juga demikian. Artinya ini permainan tim yang sangat bagus. Tapi yang paling menarik adalah 6 save di laga normal tadi, plus extra time dari Orlando Gil, plus 1 save pertama tadi, tepisan pertama. Ini menurut saya sebuah pencapaian yang bagus, dan ini sepertinya kiper yang tingginya 198 ini laris ya. Ini mengingatkan kita pada 2010 pada Keylor Navas ya, dan Tarika. Jadi kita mengingatkan itu, sepertinya Orlando Gil ini akan menjadi salah satu panas di bursa transfer nanti.
1: Betul, ini sepertinya seperti apa ya, bersaing dengan Mister begitu ya, Bung Esu ya. Dan memang kalau dilihat dari pertahanan blok rendahnya tuh disiplin sekali para gue ini, bisa dilihat tadi ya sepanjang permainan juga ya, dan juga beberapa serangan-serangan baliknya nih cukup kilat begitu ya, Bung Esu ya.
0: Ya sebenarnya mereka kehilangan Julio Enciso di babak kedua, jadi pertahanan babak kedua, dan serangan mereka mandek gitu ya, walaupun ada Caballero di situ pemain pengganti, tetapi aliran gol dari Almiron, dan Almiron juga akhirnya diganti, walaupun Galarza sempat mandek, tetapi di menit-menit akhir extra time mereka coba untuk melakukan tekanan dan lepas dari tekanan. Mentalitas ini yang menurut saya mentalitas yang bisa dikatakan mentalitas juara, dan ini adalah kekalahan beruntun Jerman dari tim dari CONMEBOL, karena sebelumnya mereka dikritik habis ketika kalah dari Ekuador di fase grup terakhir, dan bahkan ada terjadi friksi walaupun itu tidak terungkap di media ya, karena ada beberapa pemain yang mengatakan, pemain Jerman mengatakan bahwa mentalitas kami memang terganggu ketika lawan Ekuador, tapi Julian Nagelsmann mengatakan tidak, kami tidak ada masalah. Nah ini berbeda dengan Gustavo Alvaro yang membuat tidak melontarkan say word, tapi mengatakan bahwa kami percaya diri akan mengalahkan juara dunia lagi setelah Argentina dan Brazil kualifikasi. ini dua hal yang kontradiktif sih.
1: Iya.
0: Grup kedua tim ini.
1: Betul sekali. Dan memang kalau bisa digambarkan saat ini, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana tangis haru para pemain-pemain Paraguay ini nampak sekali. Dan kalau sekilas kita ikuti tadi ya, bahwa keberhasilan Paraguay kali ini untuk meredam kreativitas para pemain-pemain lini tengah ini juga cukup kuat ya, seperti Florian, kemudian Jamal Musiala. Ini kan sebenarnya diunggulkan dari awal, tapi nampaknya juga tadi tidak bertahan ya, maksudnya tidak bisa bertahan lebih lama begitu dengan Paraguay.
0: Iya, yang pasti terus terang Jerman mengeksploitasi banget sisi kiri pertahanan penyerangan mereka, artinya sisi kanan dari pertahanan dari lawan gitu, pertahanan Paraguay, dan di situ diisi oleh Jose Caceres yang tadi sempat diganti juga, tapi di sisi kanan Junior Alonso sangat bagus sekali permainannya, lalu Jose Canales bermain sangat baik ketika menggantikan Omar Anderete. Padahal Omar Anderete ini bersama Gustavo Gomez dua duet yang tidak tergantikan.
1: Wow.
0: Tapi karena masih cedera, jadi harus digantikan oleh Jose Canales, dan ternyata Canales menjalankan peran dengan bagus. Satu lagi credit point buat Andres Cubas ya. Andres Cubas bermain sangat bagus sebagai jangkar. Biasanya dia bermain sebagai gelandang tengah, tetapi kali ini dia agak diturunkan sebagai jangkar untuk memotong serangan dan membantu serangan. Tapi para pemain seperti Enciso maupun Galarza serta Almiron, ketika bermain dia juga mengcover pemain ini. Jadi ketika ball position hampir ya, sampai tadi sempat 90 berbanding 10, 89 berbanding 11. Artinya mereka tertekan, tapi coveringnya cukup bagus. Dan terbukti ketika penalti, mentalitas mereka teruji ya. Hampir 90

0: menit plus extra time mereka selalu diserang, artinya mereka mendapat tekanan yang luar biasa. Dan ketika menghadapi penalti, mereka seolah-olah sudah siap dengan berlatih di laga normal gitu.
1: Baik, dan nampaknya ini ada beberapa pendengar yang ingin bergabung. Apakah ini supporter dari Timnas Jerman atau Timnas Paraguay? Kita coba terima terlebih dahulu Bu Esu, Pak Akor di Sulawesi Barat. Pak Akor, selamat pagi.
2: Halo, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya. Nah,
2: ini Acore dari Pulau Limander ini.
1: Oh, Pak Acore dari Pulau Wali. Oke, Pak Acore, ini yeah. Supporter mana nih?
2: Ya, dari mau tidak mau ya, apa boleh buat ya. Karena dari tadi saya perhatikan di Jerman, memang bolanya tidak mau ya, tidak mau masuk. Karena dari tadi mulai babak pertama, kedua memang diserang betul, tapi bolanya tidak ada yang mau masuk.
1: Begitu ya.
2: Mau tidak mau ya, apa boleh buat lah. Sabar saja.
1: Karena bola itu bulat ya, jadi memang penentuannya adalah di bolanya ya. Baik. Ya, itu saja Pak Acor.
2: Penentuan.
1: Ya, oke. Okay. Jangan dilewatkan nanti ya. Belanda Merarko. Okay, okay. Dari Polewali Mandar kita menuju ke Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
3: Pagi.
1: Ya, gimana Pak Atong?
3: Fatiknya tuh di sini.
1: Waduh, ini dia nih ya. Ini Der Panzer harus memulangkan panzernya nih.
3: Iya, jadi
1: turut prihatin Pak Atong.
3: Iya, yang amat sangat menurun tahun ini, yang amat sangat menurun untuk tahun ini. Itu tanya sama Bung Resu, Florian setelah dia pindah ke Liverpool mainnya habis, enggak ada lagi. Biasanya Florian itu sama Mesut Ozil-nya Jerman ke sini, tapi sepertinya
1: Munchen, ya?
3: Gak bisa sama sekali. Jadi kehilangan, kalau di belakang jelas Jerman itu gak mapan sama sekali. Rudiger tuh udah tua, Jonathan. Nah,
1: pokoknya ini fisik jangan dibawa-bawa dong Pak Atong ya.
3: Jadi kalau Pak Atong ibarat hati sudah patah, tapi tinggal kita menikmati sepak bola lagi. Kalau gugur kan tidak ada, cuma tetap menikmati sepak bola.
1: Baik kalau gitu.
3: Jadi judulnya kembali ke tim nasional King Indo.
1: Kembali ke timnas. Baik, terima kasih Pak Atong. Selamat pagi. Dari Pekanbaru kita ke Bengkulu Utara, Pak Andi, pagi.
4: Ya, selamat pagi Mbak Resti.
1: Iya, pagi Pak Andi. Ini semangatnya hilang atau gimana nih?
4: Ya, akhirnya tembok Berlin runtuh juga.
1: Begitu ya, tapi pendukung Berlin apa pendukung Paraguay ini sebenarnya Pak Andi?
4: Terus terang dari awal saya memprediksi itu Jerman bisa mengatasi Paraguay, namun faktanya berbalik gitu. Ya, selamat untuk Paraguay.
1: Yeah.
4: Kemungkinan besar di laga 16 nanti akan bertemu dengan Prancis ya.
1: Kemungkinannya ya Paraguay dan Prancis ya. Dugaan sementara ya. Kita lihat lagi nanti seperti apa, atau nanti Bu Es punya cerita tersendiri nanti. Itu saja Pak Andi. Semangat terus Pak Andi, hari ini masih panjang.
4: Tetap semangat.
1: Selamat pagi, sehat selalu. Dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Mus di Flores. Pak Mus, pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya.
5: Iya.
1: Gimana Pak Mus?
5: Wow. Sedih banget ya.
1: Begitu ya.
5: Ini berharap tadi udah tertinggal, udah bisa menyamakan, berharap bisa menang, malah akhirnya pulang kampung.
1: Itu ya. Oke.
5: Apalah. Masih panjang, ibaratnya masih banyak tim-tim yang lainnya, mudah-mudahan.
1: Oke, jadi mau ganti ini nih, mau ganti pendukung berarti ya?
5: Ya tetap aja Jerman,
1: tetap
5: walaupun kalau tak menang, tetap Jerman digital.
1: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi.
5: Oke, selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, dari Buton Tengah dan Klaten, langsung sapa juga Pak Faiz, selamat pagi, dan Pak Tunggal. Selamat pagi Bapak-bapak.
6: Salam olahraga Mbak Risti Bung Estu.
1: Oke, Pak Faiz dulu mungkin ya, biar tidak bertabrakan
6: memang,
1: udara. Pak Faiz, bagaimana di Buton?
6: Di Mbak Risti Bung Estu, memang saya menjagokan Paraguay.
1: Oh, kenapa?
6: Alasannya, kalau tim-tim Eropa, tim-tim besar Eropa, memang saya tidak condong ke tim-tim besar di Eropa, Mbak Risti. saya memang selalu itu dukung itu tim-tim yang underdog.
1: Oh, gitu ya.
6: Jadi memang ini suatu keberuntungan buat Paraguay dan ini suatu musibah besar buat Jerman. Terpaksa Jerman harus pulang angkat cover lebih awal. Salam olahraga.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Faiz. Pak Tunggal.
7: Ya, selamat pagi Mbak.
1: Pagi Bapak, sudah sarapan?
7: Udah makan mentol tadi.
1: Oke.
7: Okay. Makan mentol.
1: Nasi.
7: Jago saya kalah ya Jerman.
1: Saya udah tebak, makanya saya tanya dulu udah sarapan Jepang belum? Jangan sampai nggak sarapan nih.
7: Jepang. Wakil satu-satunya Asia udah gulung tikar. Mbak.
1: Korea.
7: Benua mana, Mbak?
1: Benua Amerika, Amerika Latin.
0: Zona Conmebol, Pak.
1: Ya, gitu aja. Zona Conmebol. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin saya akan bahas lagi dengan Bung Estu. Bung Estu, tadi benar-benar ya, di Indonesia juga cukup banyak nampaknya ini supporter Jerman ya, dan juga merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih, kok udah pulang di babak 32 besar, tapi begitulah bola.
0: Iya, ini dua pertandingan awal ada kejutan ya, dua, ini kan baru tiga ya, babak 32 baru tiga, tapi dua pertandingan awal ada kejutan. Jepang yang memang harus pulang duluan, Jerman juga demikian. Tapi ada catatan menarik dari catatan penalti. Jadi dari ada tadi dari Jerman ada Nicole Tamade dan juga dari Paraguay ada Fabian Balbuena, itu dua-duanya pemain yang dimasukkan di menit-menit akhir ya. Jadi ada catatan menarik, 8 dari 10 pemain yang dimasukkan sebagai pemain pengganti saat extra time itu lebih dari 115 itu biasanya penalti gagal. Dan dua-duanya gagal ternyata. Jadi ini kan sempat membutuhkan walaupun akhirnya
1: itu kenapa tapi sebenarnya apakah karena memang mereka belum panas gitu istilahnya di lapangan atau apa yang membuat
0: kalau belum panas sih mungkin bisa jadi seperti itu, tapi ini semacam probabilitasnya seperti itu ya, probabilitas gagal seperti itu. Tapi yang menarik lagi adalah dua penentu dari Jerman dan juga dari Paraguay ini menariknya dua-duanya namanya J, Jonathan Tah dan juga Jussi Canale. Dua-duanya center back, tetapi ternyata Aura Nadim Amiri apa yang gol dari Jerman sebelumnya itu tidak berlanjut ke Jonathan Tah, dan Jonathan Tah dari tendangannya melambung, sedangkan Jussi Canale walaupun sebelumnya ada deg-degan juga karena Fabian Balbuena tadi gagal, tapi dia mampu membuat kiper tertipu dan tendangan sisi kiri gol. Jadi artinya kalau kutukan pemain pengganti itu tidak gol karena probabilitasnya seperti itu, tapi dua back tengah penentu mentalitasnya masih kuat dari Paraguay, dan ini mungkin ya, mungkin ini faktor pelatih Gustavo Alfaro lebih kuat dibandingkan Julian Nagelsmann di penat. Ini soal backroom, karena ini kan ini kata-kata motivasi yang keluar udah teknik, udah sisi individu pemain ya kalau penalti ini. Jadi pelatih tinggal aja membangkitkan bagaimana kekuatan dari diri pemain ini. Jadi lebih kepada aura positif aja ditimbulkan seperti itu mungkin di momen-momen seperti ini.
1: Baik. Dan saat ini juga nampaknya penonton mulai meninggalkan stadion Boston Stadium ya, yang bisa kami gambarkan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kita juga ingin nanti mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak 32 besar, penentuan-penentuan utama. Dan sebagai tim yang secara historis ya dikenal kuat adu penalti, Jerman justru tampil bisa dibilang di bawah tekanan begitu kali ini, atau memang faktor pemain-pemain yang terakhir melakukan penalti saja yang mungkin kurang tepat begitu Bung Estu?
0: Ya pasti melakukan penalti itu semua pemain yang ditunjuk itu, entah itu dari penendang pertama sampai penendang terakhir itu mentalitasnya kan sama-sama membawa beban besar dari timnya. Tapi balik lagi soal ketenangan, soal cara dia menyikapi tugas ini, itu yang menurut saya itu salah satu yang akan jadi penentu. Tadi Jonathan Tah sebenarnya secara permainan
1: pemain belakang ya,
0: secara permainan normal sampai extra time cukup baik gitu, tapi memang kebiasaan back dengan tendangan naik memang sering terjadi seperti itu, tapi itu tidak berlaku bagi Jussi Canale. Jadi balik lagi ini soal individu.
1: Ya. Memang tadi ada kegagalan dari Nick Woltemade sama Jonathan Tah ya. Tapi sebenarnya ini kalau dibilang apa? Apakah ini mentalitas eksekusi tadi kalau Bung Estu melihat ya?
0: iya balik lagi ini ke individunya tadi apa yang dikatakan oleh pelatih, karena dalam situasi seperti ini tekanan mental kan tetap luar biasa, baik itu di Jerman maupun di Paraguay, tapi bagaimana si individu ini bisa mengatasinya. Dan itu terjadi Jose Canale sama-sama back dengan Jonathan Tah sebenarnya, tapi tendangan Jose Canale cukup bagus gitu. Sebenarnya kalau dalam kondisi lebih tenang mungkin Jonathan Tah lebih bisa mengarahkan bola, tetap balik lagi ini penalti ya, ini penalti yang tidak bisa di tidak bisa diprediksi dengan hanya dengan satu atau dua faktor saja, karena banyak sekali faktor, dan termasuk kalau ngomongin percatatan probabilitas ya kebetulan mungkin terjadi seperti itu. Tapi kalau balik lagi ini per individu seperti apa, tapi yang terus terang memulai pertandingan ini dua pelatih memberikan statement yang berbeda, yang satu lebih ke arah yang meningkatkan mentalitas dengan Gustavo Alfaro mengatakan bahwa timnya siap mengalahkan juara dunia untuk ketiga kalinya di momen yang sama menuju Piala Dunia ini, ada mereka mengalahkan Argentina dan
1: Brazil.
0: Kualifikasi. Sedangkan dari Jerman sendiri, ketika mereka kalah dari Ekuador, kritikan tajam itu masuk ke tim, bahkan ada omongan dari pemain bahwa mentalitas mereka agak terganggu.
1: Padahal biasanya dibilang dengan terkenal dengan mental baja Jerman itu ya.
0: Tapi itu dicoba dikelirkan oleh Nagelsmann, tapi biasanya kalimat pertama itu yang lebih membekas ya dibandingkan kedua. Gitu. Jadi mungkin itu juga berpengaruh terhadap backroom dari Jerman sendiri. Dan tapi kalau lihat catatan di 2026 ini sendiri, memang Jerman lini belakangnya sangat rapuh. Ini sebelum turnamen Piala Dunia mereka menang 6 kali, tapi nyaris tidak pernah clean sheet, hanya sekali clean sheet. Artinya ini belakang mereka memang bermasalah gitu. Jadi wajar, apalagi kehilangan Nico yang di pertandingan lawan Pantiga dengan cedera harus pulang lebih awal. Ini juga berpengaruh bagi pakem pertahanan Jerman, karena pakem pertahanan Jerman sempat dua pertandingan awal menang lawan Curaçao 7-1, melawan Pantiga 2-1 dengan
1: Jadi memang ini sebenarnya sesuai juga dengan beberapa pernyataan sebelumnya ya, kalau di sejak menang 2014 Jerman ini mengalami periode transisi yang cukup sulit begitu ya. Waktu di Qatar juga periode lalu 2022, 2018 juga di Rusia juga nampak memang Jerman tidak seperti yang biasanya begitu ya.
0: Jadi setelah mereka menang dari di final di Brazil ya lawan Argentina, mereka tidak pernah lagi lolos fase grup. Di 2018 cuma menang sekali, di 2022 juga demikian, bahkan 2022 mereka dikalahkan oleh timnya STY waktu itu ya, Selatan gitu. Itu yang jadi salah satu memorable bagi orang Korea, walaupun akhirnya ketika pulang ke Korea juga dilempar ini ya, kayak kemarin Myung Bo
1: sampai harus pergi ke rumah lain begitu ya.
0: Jadi ternyata netizen sana, bukan netizen ya, publik langsung sana,
1: publik ya,
0: cukup
1: fanatik terhadap bola itu sungguh sangat besar begitu ya.
0: Hanya via media sosial tapi langsung didatengin gitu ya, mengerikan menurut saya gitu. Tapi balik lagi ini sepak bola gitu, dan kembali lagi kalau hasil pertandingan dari ini, Jerman mungkin secara sejarah mereka 4 kali memenangi penalti di Piala Dunia hasil gugur, sedangkan Paraguay baru sekali sebelum menang lagi. Tapi ternyata kali ini sama-sama tim dengan rekor baik di penalti dari babak gugur, ternyata Paraguay yang lebih beruntung lah. Kenapa saya mengatakan beruntung? Karena penalti ini faktor lucknya sangat tinggi.
1: Oke. Dan kira-kira nanti Paraguay akan bertemu dengan siapa?
0: Kalau di kita harus cek dulu, kalau di apa namanya di
1: 16
0: di Bagan ya, di Bagan. Yang pasti
1: ada unggulan-unggulan Prancis?
0: Iya, salah satunya kan yang kemungkinan besar kan Prancis ya, akan bertemu dengan Prancis ya, dan ini akan menarik ya kalau memang bertemu dengan tim unggulan lagi gitu. Tapi kan kita juga belum tahu, siapa tahu Prancis yang tidak bisa melaju, kita kan
1: karena kembali lagi ya, bola itu bulat begitu ya. Tadi probabilitas bisa di mana saja. Gimana
0: Jepang unggul dulu, ternyata Jepang juga belum bisa menang gitu, dan ini menurut saya ini akan kita tunggu lawan selanjutnya ketika tim-tim ini akan bertemu lagi. Banyak tim ya yang masih akan banyak kejutan lah di 32 besar ini.
1: Baik, kalau begitu Bung Estu, nampaknya kita harus menutup terlebih dahulu ini untuk tetap memberi semangat kepada para supporter Jerman pagi hari ini. Dan demikian tadi beberapa ulasan pertandingan yang disampaikan oleh Bung Estu. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3, dan kita tunggu di lain kesempatan Bung Estu ada di sini lagi, kita sama-sama ulas permainan. Dan inilah akhir dari babak 32 besar antara Jerman melawan Paraguay, dan dimenangkan oleh Paraguay dengan dramatis adu penalti tadi.
0: Benar.
1: Dan juga dengan kedudukan 4-3, ini juga membuat tim Paraguay nampak kuat di Piala Dunia 2026.
0: Ya, yang pasti Paraguay menunggu pemenang antara Prancis Swedia. Mungkin agak ada kejutan dari Swedia, tapi kita tahu Prancis juga sangat kuat di fase grup. Tapi kita lihat, saya sih masih berada pada banyak-banyak kejutan. Walaupun jagoan saya tetap harus final gitu. Namanya juga jagoan ya.
1: Ini sejak awal nih ya, so, begitu Paraguay menang nih saya lihat sudah mengangkat tangan. Dan demikianlah hasil dari pertandingan. Kami juga masih akan terus menghadirkan pertandingan selanjutnya, Belanda melawan Maroko tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan bersama-sama di Indonesia Menyapa Pagi dan jelang Warta Berita pukul 7.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Paraguay.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik mendengar, di manapun Anda berada, baru saja kita usai mendengarkan pertandingan Piala Dunia Jerman dan Paraguay, dan tentunya juga dimenangkan oleh Paraguay ya, run of 32 pendengar ya. Dan di pukul 8 nanti juga kita akan lanjut kembali nih pendengar ya, di mana juga nanti kita akan mengikuti Belanda dan Maroko di pukul 8. Saat lagi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Sungai Lihat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Beri paparan terkait keadaan ekonomi